0: tadzakkaru aw yakhsha. Ucapkan dengan ucapan yang lemah lembut, tapi kita sampaikan. Kenapa? Karena istilah bid'ah itu adalah istilah mubarak, berkah, yang dijunjung tinggi oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran. Syirik apalagi? Masya Allah. Istilah yang berkah, yang diulang-ulang oleh Allah berkali-kali di dalam Al-Quran. Masa salah? Terus kemudian kufur juga begitu. Disampaikan oleh Allah berkali-kali di dalam Al-Quran. Rasulullah juga mengatakan seperti itu. Terus kemudian kita distorsi, kita eliminir, kita parkirkan entah katanya sejenak, enggak tahu sampai kapan, atau demi maslahat, maslahat apa lagi? Maslahat jamaah atau maslahat Islam? Kalau maslahat Islam tidak seperti itu. Oleh karena itu, bagi saya yang penting kita sampaikan. Dengan dalil-dalil yang argumentatif, dengan bahasa yang sopan santun, dengan mimik yang betul-betul sejuk. Itu saya kira. Oleh karena itu, dakwah apapun, materi apapun, yang penting kita seorang dai dituntut menyampaikan dakwah itu, satu adalah dialogis. Keduanya argumentatif. Caranya persuasif. Kalau enggak ketemu, audien enggak nerima, kompromistis. Itu aja insya Allah. Nah, dengan cara seperti ini, insya Allah dakwah kita yang mulia, yang barokah ini akan tetap bisa eksis. Bismillah. Saya kira itu. Ya, ya cukup. Ya,
1: terlahir Ustaz, terlahir ya, ya. Pesan ya. Dan kesan Ustaz selama dari tahun tadi 90 dan mendakwakan, menyampaikan tentang syirik dan bid'ah itu. Kesannya apa? Kemudian ya pesan bagi kami-kami yang... Muda-muda ini,
0: ya. Ya, intinya kalau dulu ketika belum ada sosmed, sebelum ada televisi, bahkan dulu kita itu masih numpang di TV-TV, radio-radio umum, itu dakwah kita ketika itu masih, Masya Allah ya, saya merasakan bagaimana menyampaikan tentang masalah akidah manhaj itu antusias, semangat. Bahkan daurah satu ke daurah yang lainnya yang kita bahas adalah kitabut tauhid, usulus salasah, kasfus syubhat, taujiyat islamnya Syekh Jamil Zaino, al-firqatun najiyah Syekh Jamil Zaino. Itu. Dan materi-materi manhajiyah. Nah, tablet-tablet kita juga seperti itu dulu. Nah, sekarang ini mungkin karena fenomena-fenomena serangan frontal yang akhirnya membuahkan sikap beberapa dai harus menghaluskan, melembutkan, sehingga muncul tema-tema dakwah yang sekarang ini lembut. Nah, namun enggak apa-apa sebetulnya. Ya jangan berlebihan sampai kehilangan satu makna, kehilangan satu jurus tema yang real, yaitu menyampaikan al-Islam, ya. Apalagi niru-niru judul film, niru-niru judul lagu. Nah, ini dihindarkan. Karena ada suatu pesan atau satu kelebihan Sahih Bukhari itu apa? Karena pemahaman Imam Bukhari di dalam sahihnya itu ada di dalam judul babnya. Jadi judul tema kajian itu cerminan dari isi materi. Jangan sampai ambigu, sehingga kita itu membahas apa. Contoh, ketika kita membahas ingin kerak hawa nafsu, oh ya oke lah, kasih cerat-cerat hawa nafsu, oke. Ketika kita sekarang ingin membahas masalah rumah tangga sakinah, ya rumahku, taman surgaku, oke. Jadi boleh, insya Allah, ketika kita menyampaikan terus, dengan komitmen tema-tema itu tetap mengarah kepada akidah manhaj, maka umat ini akan terdidik pelan-pelan. Dan jangan sampai kecil hati. Kok ketika saya mengangkat manhaj, jamaah kajiannya sedikit. Kita bukan target jamaah. Bahkan wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah, kalau kamu mentaati kebanyakan orang, mereka akan menyesatkanmu dari jalan yang lurus. memang kadang-kadang ada semacam gerakan hati untuk tidak ikhlas, dan ini termasuk godaan setan. Ada perasaan perih ditinggalkan jamaah. Loh kok setelah saya kasih tema ini kok gak ada jamaahnya, hilang separuh. Ini sebetulnya godaan. Tapi kalau ikhlas, Masya Allah. Nabi Nuh, empat umat, cuman empat ditekuni. Bahkan hunaka nabiyun walaysa ma'ahu ahad. Makanya intinya kita dakwah. Intinya kita sampaikan. Hadir banyak, alhamdulillah. Hadir sedikit juga, alhamdulillah. Karena apa? Karena yang penting tersampaikan risalah itu. Karena untuk apa kita banyak masa tapi mengambang, daripada sekarang masa mengambang banyak, mendingan berkualitas walaupun sedikit. Nah inilah, makanya sekarang ini dakwah kita yang kita utamakan adalah pemahaman Islam, penanaman Islam, bukan bagaimana merangkul muslimin. Betul kita rangkul, tetapi jangan sampai rangkulan itu mengorbankan nilai-nilai positif, nilai-nilai ideal yang kita harus sampaikan ke jamaah. Itu saya kira cukup insya Allah. Mudah-mudahan dialog ini bisa kita ambil ibrahnya. Subhanakallah hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
4: Apabila majlis ilmu sudah dimulai dan kita terlambat datang ke masjid, lebih afdal sholat atau langsung duduk mendengarkan? Sholat lebih afdal. Karena apa? Menuntut ilmu hukumnya sunnah. Adapun mendengar khutbah Jumat wajib. Nah, orang yang datang Jumat terlambat, langsung duduk. Nabi sudah khutbah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shalait." Kamu sudah sholat? Belum. Qum fasholla rakaatain. Berdiri kamu dan sholatlah dua rakaat. Padahal mendengarkan khutbah hukumnya wajib. Tapi dia tetap disuruh berdiri untuk melakukan sholat sunnah. Ya.
5: Innansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum.
6: Pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan bahas bagian kecil dari perjalanan hidup seorang yang sangat mulia, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi Utsman bin Affan bin Abul As bin Umayyah. Makanya Utsman dinisbahkan kepada Bani Umayyah. Dan Rasulullah SAW bertemu dengan Utsman pada Abdul Manaf. Affan menikah dengan Arwa, ya. Arwa bintu Quraisy bin Rabi'ah, yang kembali juga kepada Abdus Syams nasabnya. Arwa bapaknya Quraisy, ibunya namanya Al-Baydha binti Abdul Muttalib, kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Baydha adalah neneknya Utsman, ternyata kembarannya Abdullah, bapaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, ya. Jadi rupanya neneknya Utsman adalah tantenya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Affan ini pedagang, pedagang kaya raya. Nah, ketika Affan meninggal, Arwa ya, menikah dengan Uqbah bin Abi Mu'aid. Siapa Uqbah bin Abi Mu'aid ini? Inilah orang yang meletakkan isi perut unta di pundak Nabi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di depan Ka'bah. Kalau kita lihat posisi Utsman untuk masuk Islam agak berat. Pertama dia dari Bani Abdus Syams yang bersaing sama Bani Hashim. Bani Hashim maksudnya diantaranya Nabi SAW. Ada persaingan. Kemudian yang kedua, bapak tirinya Uqbah bin Abi Mu'aid. Bin Abi Mu'aid yang juga sangat keras perlawanannya kepada Nabi SAW. Akan tapi akhirnya Utsman bin Affan masuk Islam, ya, melalui Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Utsman lahir 5 tahun setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau lebih muda daripada Nabi 5 tahun. Kemudian wafat tahun 35 Hijriah. Masuk Islam ketika usia beliau 35 tahun, yaitu karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah umur 40 tahun, Dan Utsman termasuk orang-orang yang pertama kali masuk Islam dan usia beliau adalah 35 tahun. Adapun sifat-sifat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu dari secara fisik ya disebutkan beliau adalah kana raba'ah. Raba'ah itu tidak tinggi dan juga tidak pendek, yaitu sedang ya. Kemudian hasanul wajah, beliau orang yang tampan. Kemudian kathirul lihyah, jenggot beliau sangat banyak, tebal. Kemudian asmarul laun, ya tubuh beliau tidak putih ya, mungkin coklat ke arah menuju hitam ya. Kemudian kathirul sya'r, rambutnya sangat tebal ya. Kemudian di antara kemuliaan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu ya, di masa jahiliyah beliau sudah menjaga diri. Di antaranya beliau tidak pernah minum khamar. Kemudian beliau juga tidak pernah berzina meskipun di zaman jahiliyah, apalagi setelah Islam. Tapi adapun keutamaan Utsman bin Affan maka sangat banyak. Di antaranya digelari dengan Zunurain karena dialah satu-satunya orang yang pernah menikahi dua putri seorang nabi. Sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, hanya seorang laki yang pernah menikah dengan dua putri nabi, yaitu Utsman bin Affan. Menikah dengan Ruqayyah, kemudian ketika Ruqayyah radhiyallahu anha meninggal dunia, kemudian Utsman menikah dengan Ummu Kulthum bintu Muhammad ya, sallallahu alaihi wasallam.

0: kata Nabi SAW dalam hadisnya, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah. Yang ketiga, Uthman, nomor tiga, Uthman fil jannah. Kemudian keempat, Ali fil jannah. Keistimewaan Uthman yang paling istimewa adalah dalam perang Tabuk. Perang Tabuk disebut dengan Al-Usrah, artinya sulit. Kenapa perang Tabuk disebut Ghazwatul Usrah, perang yang sulit? Karena perang Tabuk terjadi di musim panas, yang sangat panas. Ketika itu kaum muslimin dalam kondisi miskin, sulit. Sementara musuh yang dihadapi sangat berat, yaitu Romawi. Sementara perjalanan harus menempuh jalan sekitar 750 kilo atau 800 kilometer. Maka ketika itu Nabi SAW melihat para sahabat yang miskin tidak punya apa-apa. Ya, maka Nabi SAW memberi motivasi kepada para sahabat untuk membantu pasukan perang. Kata Nabi SAW, barang siapa yang persiapkan pasukan perang untuk perang Tabuk, maka bagi dia surga atau bagi dia kebaikan di yang lebih baik di surga. Ketika Utsman mendengar hal tersebut, apa yang dilakukan Utsman? Utsman dia menyumbangkan 940 ekor unta, 60 ekor kuda. Masih kurang lagi, siapa yang biayai? Utsman datang, kemudian dia mengeluarkan uang. Dia datang ke depan Nabi SAW, kemudian ditumpahkan 1000 dinar. Ini bukan jumlah sedikit. Ketika itu maka Nabi SAW mengatakan, ma dharra Utsman ma amila ba'dal yaum. Nabi mengatakan, apapun yang dilakukan Utsman setelah hari ini, maka tidak akan memudaratkannya. Bagaimana terbunuhnya Utsman? Semua provokator pemberontakan ini dipimpin oleh, atau pembunuhan, diprovokasi oleh Abdullah bin Sabah, yang disebut juga dengan Ibnu Sauda. Ini adalah Yahudi yang masuk Islam. Ya, kemudian dia kesana kemari memprovokasi, menjelaskan tentang keburukan-keburukan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dia datang bersama 3.000 sampai 6.000 orang. Akhirnya datanglah mereka. Antara masjid dengan rumah Utsman ada semacam lantai, disitulah mereka berkumpul, mereka mengepung rumah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Apa tuntutannya? Tinggalkan kekhalifahan. Jadi kata mereka lengser, dan Utsman tidak mau menanggalkan kekhilafahan, ya, karena hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dikepunglah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman tidak boleh keluar rumah. Utsman mau sholat di Masjid Nabawi dilarang, dekat. Dilarang, tidak boleh kamu sholat di Masjid Nabawi, di rumah saja. Akhirnya datanglah para sahabat. Banyak sahabat yang datang menawarkan diri untuk berperang. Sampai 700 orang di rumah Utsman waktu itu berkumpul, siap melawan. Mereka siap mati demi Utsman untuk membela khalifah kaum muslimin. Tapi setiap mereka datang, kata Utsman, pulang. Utsman tidak mau terjadi pertikaian. Dia mengatakan, aku tidak ingin menjadi suatu khalifah setelah Rasulullah SAW yang akhirnya timbul pertumpahan darah di antara kaum muslimin. Utsman tidak mau. Sampai akhirnya ketika hari Jumat, hari di mana Utsman dibunuh. Malam harinya Utsman bermimpi. Utsman bermimpi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata kepada Utsman, "Ya Utsman bin Affan, buka puasalah bersama kami." Maka Utsman ketika bangun pagi hari dan dia dalam kondisi berpuasa. Kemudian mulailah Utsman baca Quran. Dia buka Al-Quran. Mulailah orang-orang gelisah mau bunuh Utsman. Hari tersebut dia dibunuh, hari Jumat, dalam kondisi berpuasa, sedang baca Al-Quran. Datang orang satu, ingin bawa pedang, ingin bunuh Utsman. Kata Utsman, baini wa bainaka kitabullah. Kalau kau berhukum, ada Al-Quran di depanku. Utsman hafiz Quran, penulis wahyu, Dzunurain, luar biasa, dijamin surga oleh Nabi SAW. Maka dia mundur, tidak berani. Datanglah salah seorang, disebut dengan Al-Maut, Al-Aswad dijuluki, ya, dengan bertubuh hitam. Maka kemudian datang kepada Utsman, Utsman baca Al-Quran. Kemudian dia mencekik leher Utsman dan dia sombong. Utsman sudah tua, 82 tahun. Dia cekik leher Utsman, kemudian dia menghina, dia mengatakan betapa mudahnya saya mencekik leher. Kemudian dia ambil pedang, dia mau tikam Utsman, maka Utsman menahan dengan tangannya. Ketika dia menahan dengan tangannya, entah tangannya putus atau tidak, maka Utsman berkata, tangan yang kau potong ini, tangan yang pertama kali menulis Al-Quran. Maka darah pun berlumuran di mushaf yang sedang dia baca. Akhirnya Utsman bin Affan pun dibunuh oleh orang tersebut. Ditemukan darah dalam Al-Quran pada ayat Fasayakfikahumullah wahuwa sami'ul alim. Akhirnya meninggal dunia dalam kondisi puasa di hari Jumat, sedang membaca Al-Quran radhiyallahu ta'ala anhu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita seluruhnya dengan para sahabat Rasulullah SAW, terutama Nabi dan Khulafaur Rasyidin radhiyallahu taala anhum ajma'in.
1: Ma'asyiral muslimin dan muslimat, Allah Maha Mulia, Allah Maha Adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati. Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ata'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin. Campakkannya bukan jauh-jauh, di belakang. Di belakang Al-Quran, campakkan. Jangan di depannya.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
3: Ustaz, adakah kewajiban zakat untuk apartemen yang tidak ditempati? Kalau tidak ditempati itu diiklankan untuk dijual, dan selama setahun tidak laku, pas setelah setahun laku, ya wajib zakat. Karena itu dianggap barang dagangan yang tersimpan selama satu tahun. Ya. Sejak tahun lalu berusaha dijual tugening, namun belum terjual juga hingga kini. Apakah harus zakat dan dana belum saya miliki? Apa yang harus dilakukan? Nanti kalau sudah laku ya, keluarkan zakat.
4: Petikan faedah, memetik faedah pada kajian ilmiah.
3: Baik hidayah maupun kesesatan itu balasan. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan akan disesuaikan dengan jenis perbuatan. Balasan baik, dikasih perbuatan baik dibalas dengan kebaikan. Salah satu kebaikannya adalah hidayah. Berbuat buruk dibalas dengan keburukan, dicabut hidayah, disesatkan, diberi keinginan untuk berbuat buruk. Banyak ayat dan hadis tentang hal. Contoh ayat, ya. Siapa yang diberi hidayah oleh Allah diantaranya umpama berbicara yang baik. Bicara yang baik itu umpama baca Quran, zikir, amar ma'ruf, nahi munkar, belajar atau mengajarkan ilmu, ya. Berbicara dengan cara yang menyenangkan orang, itu bicara baik, kebaikan Allah balas. Balasnya apa? Diberi hidayah untuk melakukan kebaikan lain yang sebelumnya belum dia lakukan. Perhatikan firman Allah Azza wa Jalla. Kata Allah, ya ayuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, dan ucapkan oleh kamu ucapan-ucapan yang baik. Yuslih lakum. Balasannya Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Kata Imam Ibnu Katsir, ay yuwaffiqukum lil a'mali shaliha. Allah akan beri taufik, memberi hidayah kepada kamu untuk beramal soleh. Karena berbicara yang baik, maka Allah balas dengan diberi hidayah untuk beramal soleh. Tuh, gitu tuh. Makanya di sana ada fi'il syarat dengan fi'il jawab. Syaratnya apa? Qulu qawlan sadida, ucapkan oleh kamu ucapan yang baik, itu syaratnya. Apa jawabnya? Yuslih lakum, maka Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Makanya dibaca yuslih jazm. Fi'il mudhari yang jazm dibaca sukun, tanda-tanda jazmnya dengan sukun. Yuslih lakum a'malakum. Pada asalnya fi'il mudhari itu rafa, yuslihu lakum harusnya. Tapi karena ini fi'il jawab dari syarat, ada hubungan dengan qulu qaulan sadida. Ini memberikan apa namanya hubungan sebab akibat. Karena atau akibat atau sebab berbicara yang baik, maka akibatnya diberikan hidayah untuk melakukan amal soleh. Ini contohnya. Dan ayat-ayat yang lain banyak. Kata Allah Azza wa Jalla, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan oleh Muhammad, kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti aku. Ini ada perintah, ikuti aku. Ikuti sunnah Rasulullah SAW. Yuhbib lakum. Akibatnya Allah akan mencintai kamu. Jadi, hidayah, kecintaan, rahmat, ya, taufik, ampunan, itu balasan Allah atas kebaikan seseorang. Dan banyak lagi ayat yang lain. Nah, hadis juga banyak di antaranya. Saya angkat satu-satu aja ya. Hadis Sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah." Wajib kamu berbuat jujur, berkata jujur. Karena kejujuran yahdi, memberi hidayah, mengundang turunnya hidayah Allah. Ilal birri, untuk berbuat kebaikan. Karena jujur, Allah beri hidayah untuk berbuat baik. Dalam bentuk kebaikan yang lain selain kejujuran. Karena balasan atas kejujuran yang Allah perintahkan melalui lisan Rasulnya. Wa kunu masadiqin, jadilah kamu bersama-sama orang jujur. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah. Wajib kamu jujur karena jujur akan membawa kamu kepada kebaikan. Maknanya Allah memberi hidayah kepada kamu untuk berbuat kebaikan. Wal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan akan menuntun kamu ke surga. Sebaliknya, iyyakum wal kadhiba, jauhi oleh kamu dusta, dusta keburukan. Lalu Nabi menyatakan, li'annal kadhiba yahdi ilal fujur, karena dusta itu menyeretmu kepada fujur. Fujur ini kata para ulama di antara diterangkan oleh Syekh Al-Utsaimin ada dua. Fujur ini al-wuqu fil ma'asi, terjerumus ke dalam maksiat yang sebelumnya tidak dia lakukan. Setelah dia berbohong, kok jadi berani melakukan dosa-dosa lainnya? Ini yang pertama, fujur yang pertama. Fujur kedua maknanya adalah, nah ini, dicabutnya hidayah, yaitu berhenti dari kebaikan yang selama ini dia lakukan. Dia selama ini umpamanya suka tahajud tengah malam. Salat rawatib selalu dilakukan. Saum setiap Senin Kamis, saum sunat. Suatu saat dia berdusta. Itu hidayah tahajud, hidayah saum, hidayah rawatib bisa dicabut itu. Tiba-tiba saja malam bangun tuh malas untuk tahajud. Tiba-tiba pas hari Senin, rasanya lapar, lemes, hari ini gak akan saum dulu, gitu ya. Tiba-tiba setelah sholat fardu, wirid sambil ngelamun, mau sholat sunat, malas, muncul pikiran di dalam hati yang buruk, ini kan sunnah, tidak dilaksanakan juga gak apa-apa, akhirnya ditinggalkan. Tercabut hidayah untuk berbuat baik yang selama ini selalu dilakukan, akhirnya berhenti. Itu akibat apa? Dusta, disesatkan oleh Allah. Al-jaza'u min jinsil amal. Jadi balasan akan sesuai dengan jenis perbuatan. Kalau kita ingin diberi hidayah oleh Allah, berbuatlah kebaikan. Apapun bentuknya, baik lisan, berkata yang baik, wirid, doa, baca Al-Quran, amar ma'ruf nahi munkar, belajar ilmu ataupun mengajarkan ilmu. Itu semuanya qaulan sadida, maka Allah akan beri hidayah. Hindarkan keburukan, karena keburukan menyebabkan kita terhenti dari kebaikan dan terjerumus dalam keburukan yang selama ini tidak berani kita lakukan. Jadi berani.
2: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767, atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
5: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
6: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
7: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.
1: راديو تربية سنة لله نيونا مرنا.
2: Petikan faedah, memetik faedah pada kajian ilmiah.
3: Orang yang telah terjerumus dalam perbuatan syirik, kufur, bid'ah atau maksiat, ada enggak kebaikan yang bisa dia raih setelah melakukan itu? Ada, yaitu apa? Tobat. Dengan tobat dihapus dosa-dosanya, diganti dengan pahala, dan Allah sangat gembira segembira-gembiranya. Bahagia sebahagia-bahagianya. Kebahagiaan Allah ketika melihat seorang hamba tobat dari dosa dan maksiat melebihi kebahagiaan orang yang pergi ke tengah padang pasir dengan membawa seluruh perbekalannya, tiba-tiba perbekalannya hilang, dibawa oleh untanya atau kudanya atau keledainya, entah kabur kemana, dicari kesana kemari tidak ada, seluruh perbekalannya di sana, dia di tengah padang pasir, gak ada makanan, gak ada minuman, tinggal menunggu mati itu mah. Putus asa dia. Setelah putus asa dia berbaring, tiba-tiba datang lagi itu kuda, itu keledai yang membawa seluruh perbekal datang lagi. Senang apa enggak? Senang. Senang biasa atau senang bingit? Sedang bingit. Dia cepat bangkit, dia raih itu tali kekang kudanya. Dia berkata saking gembiranya, keceplosan dia, kepleset lidah dia. Dia berkata, Allahumma anta amdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Kepleset ini kecil apa fatal tuh kesalahannya? Super fatal. Kalau dia mengatakan itu dalam keadaan sadar dan disengaja, bisa kufur itu orang. Bisa murtad itu orang. Seseorang yang secara sadar sengaja mengatakan, ya Allah, engkau adalah hambaku, aku Tuhanmu. Bisa kufur itu orang. Akhto'a min syiddatil farah. Dia salah ucap, salah omong saking gembiranya. Tadinya sudah mau mati gitu, sudah pasrah mati nih, tinggal nunggu. Dan matinya menderita loh. Masih agak mending matinya dibunuh, prek, langsung saat itu. Ini matinya kelaparan dan kehausan, kepanasan. Konon ya. Mungkin di sini ada yang lebih ahli. Manusia bisa bertahan hidup tanpa makanan selama 40 hari. 40 hari loh, bukan 3 hari. Tapi tanpa air mereka cuma bisa bertahan seminggu. Seminggu gak minum, mati itu. Kalau gak percaya, coba deh. Ya. Sudah. Sebelum proses kematian datang, menderita gak tuh? Kehausan, kelaparan? Iya, menderita lah. Orang yang kehausan terasa tercekik ini leher. Katanya. Saya belum pernah mengalami, mudah-mudahan tidak pernah mengalami sampai hari kiamat nanti. Sampai mudah-mudahan kita semua dikesurgakan oleh Allah tanpa mengalami rasa haus yang mencekik sama sekali. Jadi orang itu mau mati, sudah pasrah mati karena kehabisan bekal, tiba-tiba datang lagi itu perbekalan, serasa hidup kembali. Senangnya bukan main. Saking senangnya ngomongnya salah, ya. Allah lebih senang, lebih bahagia dibanding kebahagiaan orang tadi ketika melihat seorang hamba yang berdosa lalu tobat kembali kepada Allah dari dosa-dosanya. Itu kebaikan, membuat Allah bahagia dan senang.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Saudaraku yang sedang asyik bermain TikTok, terutama para perempuan, dan saya tunjukkan sekali lagi kepada para perempuan yang berjoget ria, goyang dua jari, yang berjoget ria, dengan lagu-lagu remix erotis yang menirukan perbuatan orang-orang kafir yang membuang-buang waktunya. Saya tidak akan berbicara dari sisi yang banyak, tapi saya akan membicarakan dari sisi Anda sebagai seorang wanita. Wajah Anda sangat mempesona. Hidung Anda, bibir Anda, mata Anda sangat membuat syahwat lelaki naik. Tahukah dosa yang sudah Anda reguh untuk berhadapan dengan Allah nanti kelak? Dosa yang disebut dengan dosa tabarruj. Dosa memperlihatkan kecantikan, kemolekan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Tahukah Anda bahwasanya itu maksiat kepada Allah Jalla fi'ala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang bermaksiat akan termasuk dari orang-orang yang enggan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba." Setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang enggan. Man ya'ba ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, siapa yang enggan masuk surga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man ata'ani dakhala jannah wa man 'asani faqad aba." Yang taat kepadaku niscaya dia masuk ke dalam surga. Dan yang bermaksiat kepadaku itulah orang-orang yang enggan. Menampakkan wajah meskipun sedang mengajari orang untuk memakai jilbab yang disebut dengan tutorial pemakaian jilbab. Menampakkan wajah dan keindahan suara meskipun sedang bersolawat, menyanyi sambil solawatan. Dibarengi dengan musik, dibarengi dengan jogetan. Seseorang wanita bermesraan dengan suaminya dan videonya dikeluarkan, ditonton oleh orang banyak, maka itu termasuk tabarruj yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Beliau pernah naik ke atas mimbar kemudian beliau menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan 7 perkara. Yang pertama adalah an-nawh, terlalu meratapi kematian seorang mayit. Kedua, asy'ar, terlalu seorang wanita menggundur rambutnya. Yang ketiga, at-tasawir, menggambar makhluk hidup. Yang keempat, at-tabarruj, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Termasuk dandan adalah bergoyang di hadapan orang banyak, laki-laki dan perempuan. Termasuk dandan adalah seorang suami menyetir mobil, kemudian istrinya di sampingnya, kemudian divideokan, mereka bermesraan di dalamnya. Istrinya bisa dilihat kecantikannya oleh jutaan manusia, termasuk berdandan. Dan itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat tersebut bagaimana kedudukannya? Dosa besar. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Kullu dzambin khatamahu Allahu binar atau la'nah atau azab atau ghadab, fahuwa kabira. Setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan neraka, siksa, laknat, murka, maka dia adalah dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umaymah binti Ruqayqah ketika membaiat beliau, "Ubayyi'uki ala alla tusyriki billahi syai'an wa la tasriqi wa la tazni wa la taqtuli waladaki wa la ta'ti bi buhtanin taftarinahu baina yadayki wa rijlayki wa la tanuhi wa la tatabarraji tabarrujal jahiliyatil ula." Aku membaiat engkau untuk tidak melakukan kesyirikan kepada Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anakmu, dan tidak melakukan dosa yang didustakan antara dua paha dan dua dada dan dua tangan, dan tidak berlebih-lebihan meratapi seorang mayit, dan tidak berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram sebagaimana kaum jahiliyah berdandan di zaman pertama. Wahai saudariku muslimah, saat Anda bermain TikTok ataupun video apapun yang memperlihatkan wajah Anda, kemolekan tubuh Anda, gaya berjalan Anda, maka ketahuilah baik-baik, saat itu pula Anda sedang menurunkan laknat dari Allah Jalla fi'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, "Sayakunu fi akhir ummati nisa'un kasiyat 'ariyat 'ala ru'usihinna kaastimatil bukhti il'anuhunna fa innahunna mal'unat." Akan ada di akhir umatku wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Baik dia menutup sebagian tubuhnya, membuka sebagian yang lain. Ini yang paling banyak terjadi. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, tapi kainnya tipis menerawang. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, akan tetapi pakaiannya ketat, membentuk payudara, membentuk pantat, membentuk pinggul. Maka, apa kata Rasulullah SAW? Il'anuhun! Laknat mereka. Laknat mereka. Sesungguhnya mereka adalah wanita-wanita terlaknat. Ketahuilah baik-baik, wahai saudariku muslimah, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, termasuk ciri wanita, karakteristik yang paling dominan dari wanita penghuni neraka. Saya tidak memvonis sekarang Anda sebagai penghuni neraka, enggak. Itu urusan Allah. Tapi saya ingin mengingatkan, karakteristik yang paling dominan dari seorang wanita penghuni neraka adalah berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfani min ahli nar." Dua golongan manusia dari penghuni neraka. Salah satunya nisaun kasiyat, ariyat ma'ilat mumilat. Wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang, menggoda laki-laki, dia berjalan berlenggak-lenggok. Perhatikan baik-baik. Dan ini sangat banyak. Dan jangan pernah remehkan neraka Allah. Kenapa? Karena neraka adalah tempat siksa paling terberat yang pernah Allah ciptakan. Kulitmu tidak akan pernah kuat. Maka bertakwalah kepada Allah. Wahai saudariku muslimah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sangat menunggu taubatmu dari menyebar aurat. Semoga dengan video ini Anda benar-benar berpikir bahwa kehidupan bukan hanya di sini. Ini hanya tempat persinggahan. Setelah Anda mati, Anda akan dimintai pertanggungjawaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
3: Apa hukum sholat dengan memakai celana yang lumayan ketat? Ini laki apa perempuan? Laki ya. Baik sholat ataupun di luar sholat sebenarnya enggak boleh. Itu yang disebut dengan sebutan bantolun. Bantolun itu celana panjang yang ketat. Kecuali sirwal. Sirwal itu celana panjang tapi rada gombrang. Ya. Adapun ketat yang mencetak tubuh, sebaiknya tidak. Sampai rapat, benar tercetak. Itu ya. Ada space lah antara celana dengan kulit kaki kita. Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala mengharamkan laki-laki memakai bantolun. Dan itu diperkuat oleh Syekh Masyur Hasan Salman dalam kitab Al-Qalmubin Fi Akhtil Mustalin. Beliau menyatakan salah satu kesalahan orang yang sholat adalah memakai bantolun, celana panjang. Para pemuda Islam yang gigih semangat dakwahnya menjerit, memprotes ketika dia melihat wanita-wanita muslimah memakai celana panjang. Apa alasannya? Mencetak bentuk tubuh wanita itu. Wahuwa yansa nafsahu. Tapi dia lupa terhadap dirinya. Dia lupa bahwa celana panjang yang dia pakai juga apa? Mencetak. Apakah wanita terlarang kalau laki-laki boleh? Enggak, sama. Terlarang juga. Karena kalau wanita mah jadi fitnah bagi laki-laki. Emang laki-laki enggak jadi fitnah bagi wanita? Lebih gede loh fitnahnya. Wanita itu lebih mudah terfitnah oleh laki-laki. Tidak hanya oleh fisik. Oleh fisik ya banyak. Bahkan wanita bisa terfitnah oleh laki-laki yang jelek rupanya, gendut, buncit, tapi memiliki daya tarik di bidang tertentu. Umpamanya dia kaya raya. Itu soal kaya saja sudah tertarik. Atau dia umpamanya pejabat tertentu. Ada enggak yang kaya, jelek, istrinya 4? Yang 9 juga banyak. Tua gitu ya. Jelek umpamanya. Tapi kaya raya. Istrinya banyak. Wanita tertarik. Apalagi secara fisik bagus. Jadi Syekh Al-Albani dan murid-muridnya mengharamkan itu. Tidak boleh. Baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Adapun Syekh Al-Utsaimin rahmatullahi alaih menyatakan, bila di suatu tempat, kota atau negeri, seluruh laki-laki pakai bantolun. Sehingga tidak apa namanya, tidak mencolok. Semuanya pakai begitu maka boleh, tidak apa-apa. Adapun kalau di suatu negeri semua laki-laki pakai gamis, pakai baju panjang, maka tidak boleh kita sendirian memakai celana panjang karena pasti akan menjadi pusat perhatian. Akan menarik, akan mencolok. Dan dianggap sebagai aurat. Oleh karena itulah maka ulama ikhtilaf tentang masalah ini. Ya, kalau di Indonesia memakai celana panjang mencolok apa tidak? Tidak, karena semuanya begitu. Tapi kalau di Saudi umpamanya, di lingkungan tertentu, antum masuk umpamanya ke Universitas Islam Madinah, sendirian pakai levis ke sana, itu disorakin itu. Bisa jadi pusat perhatian. Pakai gamis kalau ke sana. Ya. Adapun di Indonesia, maka tidak mencolok, maka Syekh Al-Utsaimin menyatakan boleh. Tidak apa-apa. Ya. Asal jangan terlalu ketat.
5: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
3: Bagaimana mengingatkan orang tua yang suka update foto selfie atau barang yang baru dibeli untuk banyak di like? Gimana cara mengingatkannya? Sesuaikan dengan karakter orang tua. Sebagai anak yang puluhan tahun bersama orang tua, pasti tahu caranya bagaimana mengingatkan yang baik. Cuma intinya sampaikan bahwa itu berbahaya. Kalau foto terus si ibunya cantik, itu bisa menjadi dosa jariah loh. Banyak lelaki yang melihat fotonya, memandang fotonya, lalu terfitnah. Lalu si laki-laki berdosa, menghayal kayak dan seterusnya gitu ya. terjerumus ke dalam syahwat. Laki-laki yang memandangnya dosa, si penyebabnya ikut dosa apa tidak? Ikut dosa. Si ibunya nanti mati, bukan mendoakan segera, bukan. Pasti suatu saat mati. Fotonya masih dipajang. Dan masih banyak lelaki yang terfitnah dengan fotonya. Ibunya sudah dikubur. Maka dosanya terus ikut ke kuburannya. Karena jariah. Jariah itu mengalir terus karena efek buruk yang ditimbulkannya masih ngalir. Mau gak ibu kayak gitu? Amit-amit ya. Gak boleh seperti itu. Nah intinya begitu, sampaikan bahwa itu berbahaya, berisiko, gak bagus gitu ya. Nah cara menyampaikannya, pilih kata yang baik, pilih momen yang pas untuk menyampaikan hal itu ke orang tua. Kalau kita gak bisa menyampaikannya, setel di YouTube ini atau ceramah, keraskan biar terdengar oleh ibu ya.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada satupun manusia selain para rasul, para nabi yang tidak pernah berdosa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu bani adama khatta'un wa khairul khatta'ina tawwabun. Setiap anak Adam pernah melakukan dosa, dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang mau menyesali akan dosa-dosanya dengan cara bertaubat-taubat dan nasuha. Malah Allah Subhanahu wa taala menantang lewat satu hadis, law lam tuthnibu, kalau seandainya kalian tidak bisa berbuat dosa, la dhahaballahu bikum, Allah akan menyiapkan kalian, wa la ja'a biqaumin yudhnibun, dan Allah Subhanahu wa taala akan ganti kaum yang bisa berbuat dosa. Thumma yastaghfirullaha ta'ala, kemudian mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, faghfarallahu lahum, Allah mengampuni mereka. Dengan demikian, kita sebagai seorang muslim yang ingin sukses, yang hari-hari selalu dipenuhi dengan dosa, tidak ada cara lain, tidak ada solusi kecuali kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, ciri seorang mukmin al-muttaqun, orang yang beriman dan bertakwa, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. والذين فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. Yaitu mereka yang ketika melakukan perbuatan keji atau mendolimi dirinya dengan kemaksiatan, cepat ingat Allah. Karena dia sadar tidak ada zat yang mengampuni dosa kecuali Allah. Maka seharusnya seorang mukmin ketika berbuat dosa tidak curhat sama manusia, siapapun orangnya, termasuk ulama besar. Curhatlah kepada Allah. Dan sifat utama seorang muttaqin adalah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Tidak terus-menerus melakukan kemaksiatan sementara dia sadar itu dosa. Sehingga ada suatu kaidah, tidak ada dosa besar bersama istighfar, dan tidak ada dosa kecil karena dilakukan israr, yaitu terus-menerus. Dan istighfar memiliki faedah, taubat memiliki manfaat sangat besar. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, wa innahu la yughanul qalb, sungguh hati saya kadang gundah. Wa inni la astaghfirullah ta'ala mi'ata marratin fil yaum, sehingga saya beristighfar kepada Allah 100 kali dalam satu hari. Namun terkadang ada di antara sebagian orang bertaubat mampu menghentikan total kemaksiatannya dan berubah menjadi orang baik, istiqomah. Tapi ada-ada yang sebagian mau istiqomah, tetapi kadang-kadang tergoda melakukan kemaksiatan kembali, tapi cepat kembali lagi kepada kebaikan. Ada yang sebagian mereka melakukan maksiat, tetapi tidak selang lama kembali lagi, maksiat lagi, tobat lagi, kembali lagi. Tapi ada yang mencoba untuk bertaubat, tetapi setelah itu kembali ke maksiat, tidak bisa keluar dari kemaksiatannya lagi. Karena masih banyak rayuan hawa nafsu dan setan untuk bertahan di dalam kemaksiatan tersebut. Maka di sini dibutuhkan sikap yang pertama adalah al-ilm, yaitu ilmu. Terutama ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, ma'rifatul dinil Islam. Dengan keilmuan, apalagi ilmu tersebut bermanfaat, membuat orang tersebut mengetahui hak-hak Allah. Demi Allah, kalau seandainya semua hamba ini mengetahui besarnya rahmat Allah dan besarnya dosa dia, maka tidak ada kecuali sikap malu. Kemudian yang selanjutnya tidak kalah pentingnya adalah berpegang teguh dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala, karena dengan cara itu dia akan cenderung lebih bisa istiqamah. Dengan cara itu dia akan lebih bertahan di atas kebaikan, tidak gampang kembali kepada keburukan. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah membiasakan makan minum halal. Karena barang-barang yang halal ya, yang masuk ke dalam tubuh kita itu mempengaruhi jernihnya hati kita. Sehingga mudah diajak untuk ketaatan dan mudah diajak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi teman-teman yang jelek. Karena al-mar'u 'ala dini khalilihi, orang itu tergantung agama temannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan perumpamaan yang sangat baik. Teman yang baik seperti penjual minyak wangi. Kalau tidak beli dicolekin atau minimal kena baunya. Tetapi teman jelek seperti pandai besi, kalau tidak kena apinya, debunya, minimal bau orangnya. Walaupun kita tidak melakukan maksiat, tetapi perlakuan jelek teman kita akan dengan mudah dinisbatkan kepada kita. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi berlebihan di dalam makan, minum, bergaul, bicara, atau nongkrong-nongkrong. Ini juga membuat keruh orang, sulit untuk kembali kepada pangkuan Allah, kembali kepada ketaatan dan meninggalkan berbagai macam pelanggaran dan maksiat kepada Allah. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus membaca dan membiasakan bacaan istighfar. Kenapa? Karena ibarat sekarang orang maksiat itu seperti anak jahat, jelek, durhaka yang diusir orang tuanya dari rumah. Tetapi kalau anak tersebut merengek-rengek, meminta dimaafkan, dan terus-terus mengetuk pintu agar dibukakan, maka suatu ketika ibu yang menyayang itu akan membukakan pintunya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala lebih penyayang daripada semua itu. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus berlindung dari syaitan. Dari godaan syaitan yang menjerat manusia pertama dengan kekufuran dan kesyirikan. Kalau tidak bisa, maka dijerat dengan kebid'ahan. Tapi tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa besar. Kalau tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa kecil. Dan kalau gagal pun dijerat dengan sibuk perkara mubah, meninggalkan wajib. Kewajiban-kewajiban terlantar karena yang perkara-perkara mubah. Dan yang selanjutnya sibuk dengan perkara yang utama, meninggalkan yang utama. Sibuk dengan tahajud sehingga sholat subuhnya tidak dikerjakan. Sibuk dengan sodakoh, utang tidak dibayar. Dan yang terakhir dibunuh. Inilah cara-cara setan untuk menghancurkan, untuk melumatkan anak Adam. Dengan demikian, saya ingatkan kepada saudaraku seiman dan seislam. Kalau memang kita sekarang ini dibikin putus asa karena dosa kita. Aduh, saya bertobat juga, dosa lagi, bertobat dosa lagi. Ah, udah tidak bertobat. Camkan bahwa Anda mati membawa dosa lalu bertaubat, itu lebih baik daripada mati membawa dosa tidak bertaubat. Taubat yang lalu untuk dosa yang lalu, ini dosa lagi saya harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mumpung masih ada kesempatan, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Allah akan menerima taubat hambanya selagi nyawa tidak ditenggorokan. Dan yang kedua, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam tatlu'is syamsu min maghribiha. Allah akan selalu menerima taubat hambanya selagi matahari tidak terbit dari barat. Kita yakin seyakin-yakinnya semua kita pernah berdosa. Tapi alhamdulillah Allah memberikan jalan keluar yaitu at-taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubat yang memenuhi syarat, satu, menyesal. Kedua, melepas seluruh kemaksiatan. Yang ketiga, niat kuat untuk tidak kembali lagi. Dan kalau kaitannya hak-hak manusia, kita kembalikan. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah ikhlas. Bukan karena motivasi duniawi, atau karena jabatan, atau karena sakit, tapi saya meninggalkan maksiat hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba liman mala'a sahifatahu istighfaran katsira. Sungguh sangat sukses, sungguh sangat hebat orang yang memenuhi catatan amalnya dengan istighfar yang sangat banyak. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Mari kita sekarang mulai meninggalkan yang buruk untuk menuju kepada kebaikan. Tidak ada sesuatu yang sulit untuk ditinggalkan, kemaksiatan apapun. Dan jangan putus asa, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa seluruhnya. Wa may yaghfirud dzunuba illallah, termasuk syirik, kufur, zina, lesbian, homoseksual, dan berbagai macam dosa-dosa lain seperti memakan riba dan yang lainnya. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, termasuk ayat ini. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil kita, kita kembali kepada Allah dalam keadaan bersih, tidak ada dosa. Karena sering saya umpamakan, kita dengan nyawa yang telah diberikan Allah seperti pinjam baju. Ada orang yang minjam baju, belum dipakai, sudah dibalikkan kepada pemiliknya. Ini anak hidup, belum balik, sudah diambil oleh Allah, sehingga kembali kepada almari lagi. Ada orang yang sekarang pinjam baju, sudah dipakai, tapi sebelum dikembalikan, sudah dicuci lagi. Dan ini juga beruntung, yaitu orang yang sudah besar, sudah balik, berbuat dosa, tapi sebelum kembali kepada Allah, sempat bertaubat membersihkannya. Dan yang ketiga, ada orang yang pinjam baju, belum sempat dicuci, sudah diambil pemiliknya. Dan otomatis nanti dicucinya adalah di neraka. Dibersihkan sesuai dengan kadar kotoran dosa tersebut. Dan yang terakhir, ada orang yang pinjam baju sobek. Otomatis tidak akan mungkin masuk almari, tidak akan mungkin masuk ke tempat yang baik. Tidak lain tempat yang pas adalah lap neraka jahannam. Karena orang seperti ini sudah sobek imannya. Kafir. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Sesungguhnya orang kafir dari kalangan ahlu kitab dan musyrikun di dalam neraka jahannam kekal selamanya. Demikian, aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullah al-adhim. Inna allaha wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Kita dapati manusia punya potensi untuk lupa dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innal insana li rabbihi lakanud. Sungguhnya manusia itu lakanud, berkeluh kesah tentang Rabb-nya. Kata Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, yaitu yadhkuru al-masa'ib wa yansa ni'am. Selalu ingat-ingat musibah yang menimpanya dan dia lupa dengan nikmat-nikmat yang banyak yang telah Allah berikan kepadanya. Itulah sifat-sifat manusia. Lupa dengan nikmat-nikmat Allah berikan kepadanya. Karena terlalu sering Allah berikan nikmat. Berulang-ulang setiap detik, setiap saat, setiap hari diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seakan-akan itu suatu hal yang sudah wajib bagi Allah, sehingga terlupakan bahwasanya itulah nikmat yang berulang-ulang, yang setiap saat harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita bangun dalam kondisi segar, dalam kondisi bisa bernapas dengan baik, dalam kondisi bisa beraktivitas, jantung kita berdetak. Terlalu banyak Allah sebutkan nikmat-nikmat, namun kita sering lupa. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Lihatlah pada diri kalian, tidak kalian bisa melihat betapa banyak kekuasaan Allah dalam diri kalian. Bagaimana organ tubuh kita bisa berjalan dengan baik? Siapa yang menggerakkannya? Apa bergerak sendiri? Allah yang menggerakkannya. Namun kita lupa. Kita ingat kapan kalau kita sudah susah bernapas baru ingat. Kalau mata kita sakit baru kita ingat bahwasanya nikmat pandangan luar biasa. Ini yang buat kita lupa kepada Allah, lupa kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan, menjadikan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, seorang introspeksi diri, mengingat tentang nikmat-nikmat Allah, sering dia duduk hitung-hitung nikmat Allah, nikmat betapa banyak yang Allah berikan kepadanya. Allah mengatakan wa atakum min kulli ma sa'altum, dan Allah memberikan nikmat yang kalian minta. Dalam sebagian qiraat wa atakum min kullin ma sa'altum, dan Allah berikan kalian kepada kalian nikmat yang kalian tidak minta. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, ada yang kita minta, kita berdoa kepada Allah berikan. Dan betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita enggak minta, tapi Allah berikan karena itu kebutuhan kita. Allah lebih tahu kebutuhan kita daripada kita sendiri. Karena ketika kita minta Allah tidak kabulkan, ketahuilah bahwasanya itu tidak maslahat bagi kita. Itu tidak maslahat bagi kita. Siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin rajin beribadah. Dia tahu bahwasanya dia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, kalau ada seorang kasih kita gaji 100 juta per bulan, kita mungkin tunduk taat kepada dia luar biasa. Mau dibangunkan jam 2, jam 3, jam 1 malam kita berangkat. Kenapa? Gaji 100 juta per bulan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berikan kita kenikmatan setiap saat, banyak. Tapi kita malas untuk bangun malam. Malas untuk bermunajat kepadanya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mengingat nikmat Allah, maka dia beribadah sehingga kedua kaki beliau bengkak. Hatta tatawarram qadamah, sampai kedua kaki beliau bengkak. Ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa Anda beribadah seperti itu?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afala akunu abdan syakura?" Kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Kalau kita sering ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita enggan untuk bermaksiat, takut untuk bermaksiat. Kenapa? Kita membangkang kepada Rabb yang berikan kita banyak kenikmatan. Allah berikan kita kenikmatan pandangan, kita gunakan untuk melihat yang haram. Allah berikan kita kenikmatan pendengaran, kita gunakan untuk mendengar yang haram. Karenanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika diajak bermaksiat oleh Zulaikha, maka dia berkata, innahu rabbi ahsana mathwaya, sungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepadaku. Di antara salah satu tafsir yaitu dia bilang Allah telah berbuat baik kepadaku, kenapa aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-Nya yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pernahkah kita berpikir tentang air? Tentang air yang ada di sekitar kita. Pernahkah kita mencermatinya dan merenungkannya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun? A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun?" Yang artinya, terangkan kepadaku tentang air yang kalian minum. Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun? A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Apakah kalian yang menurunkan air itu dari langit, dari awan? Am nahnul munzilun? Atau kami yang menurunkannya? Dan Allah Subhanahu wa taala juga banyak berfirman tentang air dalam Al-Qur'an, di antaranya di akhir surat Al-Mulk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra? Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ. Terangkan kepadaku, apabila air kalian itu habis, mata air kalian habis, siapakah yang sanggup, kata Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan air, air yang mengalir dari mata air. Ini

Ibnu Samak rahimahullah mengadakan dialog. Ibnu Samak mengunjungi Khalifah Harun al-Rashid. Kita tahu siapa Khalifah Harun al-Rashid. Beliau adalah seorang khalifah yang luar biasa, yang memiliki tanah kekuasaan yang sangat luas. Suatu saat ketika berbincang-bincang dengan Ibnu Samak rahimahullahu ta'ala, beliau merasa kehausan dan dimintakan untuk didatangkan air. Minta kepada khodamnya untuk didatangkan air. Sebelum dia meminum air tersebut, Ibnu Samak rahimahullahu ta'ala berkata kepada Khalifah Harun al-Rashid, "Ala rislika ya Amirul Mu'minin." Tahan sebentar wahai Amirul Mu'minin. Saya ingin bertanya kepada Anda. "Law muni'ta hadhihi syurbah, bikam kunta tashtariha?" Seandainya Anda dicegah dari air minum ini, berapa biaya yang Anda akan keluarkan untuk menebusnya, untuk membelinya? Maka apa jawaban sang khalifah? Beliau menjawab, "Binisfi mulki." Saya akan keluarkan untuk menebusnya walaupun dengan setengah kerajaan yang saya miliki. Kemudian setelah itu, Ibnu Samak rahimahullah berkata kepada sang khalifah, "Ishrab hanakallah." Kalau begitu minumlah. Hanakallah. Mudah-mudahan Allah memberikan kelezatan kepada Anda. Setelah sang khalifah minum air minum tersebut, setelah haus hilang, ya, Ibnu Samak rahimahullahu taala bertanya kembali. Ibnu Samak berkata, "As'aluka su'alan." Saya bertanya kembali kepada Anda wahai khalifah. "Law muni'ta khuruj al-ma min badanik." Sekiranya air yang sudah masuk ke dalam tubuh Anda, yang sudah Anda nikmati, air tersebut tidak bisa keluar dari badanmu, dari jasadmu, berapa biaya yang Anda akan keluarkan untuk menebusnya? Kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, apa jawaban sang khalifah? Dia menjawab, "Bi jami'i mulki." Dengan seluruh kerajaan yang aku miliki, dengan seluruh kerajaan yang aku miliki, aku akan tebus untuk mengobati sakit ini. Kita lihat apa perkataan dari Ibnu Samak rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, "Inna mulkan kimatuhu syurbatu ma'in wa baulah yajadirun alla yunafasa fi." Sesungguhnya sebuah kerajaan yang harganya sama dengan seteguk air minum dan setetes air seni, maka sudah sepantasnya untuk tidak diperebutkan. Fabaka Harun bukaan syadida. Setelah mendengar nasihat dari Ibnu Samak rahimahullah, maka Khalifah Harun al-Rashid pun menangis sejadi-jadinya. Dari percakapan ini kita mengetahui bahwa yang namanya air itu sangat mahal sekali harganya. Dengan setengah kerajaan yang dimiliki oleh Khalifah Harun al-Rashid, dia mau menjualnya untuk mendapatkan seteguk air minum dari rasa haus. Dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, hendaknya kita syukuri. Dan dari sini pula kita mengetahui bahwasannya air yang Allah berikan kepada kita ini sangatlah mahal dan mahal sekali. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, syukurilah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maukah kita semua mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala? Caranya mudah. Ketika kita minum dan setelah selesai minum, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasul yang mulia alaihi salatu wasalam bersabda, "Inna Allah la yardha 'anil 'abdi." Sesungguhnya Allah benar-benar ridha kepada seorang hamba apabila hamba itu ayyash an ya'kula al-aklata fayahmaduhu 'alayha. Seorang hamba yang makan makanan kemudian dia memuji atas makanan tersebut. Wa yashrabu syurbata fayahmaduhu 'alayha. Dan seorang hamba yang minum minuman kemudian setelah minum pun dia memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas hal itu. Inilah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan marilah
kita bersyukur kepada Allah.

0: Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat air yang kita sehari-hari merasakan nikmat ini. Bagaimana seandainya kalau tidak mendapatkan air? Tentunya kita dan semua makhluk binasa. Afra'aitumul ma'a alladhi tashrabun? Tidakkah kau perhatikan air yang kalian minum, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Terangkan kepadaku tentang air yang kalian minum. Aantum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Apakah kalian yang menurunkannya dari awan, dari atas, au nahnul munzilun, atau kami yang menurunkannya? Maha besar Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha agung. Oleh karena itu, marilah sekali lagi kita bersyukur atas nikmat Allah yang besar, agar Allah memberikan keridhaannya kepada kita, agar kita semua disayangi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.

0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Hari-hari ketika liburan tiba, dan itu terjadi pada mungkin anak-anak kita, atau barangkali liburan kantor atau liburan pekerjaan yang ada pada kita, atau cuti yang kita ambil, seringkali melahirkan pertanyaan, kemana kita akan menghabiskan liburan ini, apa kegiatan yang ingin kita kerjakan. Berbicara tentang liburan, maka mungkin kita bisa mengatakan ini identik dengan hiburan. Hiburan apa yang kemudian ingin kita pilih untuk mengisi hari-hari liburan kita? Di dalam Islam, ternyata sebuah atau perkara-perkara yang menghibur dan menenangkan hati kita tak selalu identik dengan tempat-tempat wisata, tak harus identik dengan tempat-tempat belanja, tetapi ada yang jauh lebih berharga dari hal itu, diantaranya adalah dengan kita mengisi waktu kita dalam majelis-majelis ilmu, menghadiri pengajian, atau barangkali kita bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan kita, di mana kita menyaksikan senyum-senyum bahagia muncul dari wajah-wajah mereka sebagai ungkapan terima kasih dia, terima kasih mereka atas apa yang kita beri kepada mereka. Barangkali tidak banyak, tapi tidakkah itu juga membuat kita bahagia? Maka isilah liburan kita dengan sesuatu yang menghibur, yang lebih dalam kandungan maknanya, berupa kita mengisi hari-hari kita dengan hiburan hati kita, dengan ilmu yang bermanfaat, dengan memberikan dan menyenangkan orang-orang yang membutuhkan, atau dengan kita membaca bacaan-bacaan yang bermanfaat, yang menggugah hati, meningkatkan semangat kita untuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin dengan kita baca Quran dan seterusnya. Tak ada salahnya barangkali bila satu minggu liburan yang kita miliki kita habiskan dengan menghatamkan Al-Quran, dengan menambah hafalan-hafalan dari ayat suci Allah Subhanahu wa taala, atau dengan menambah pengetahuan kita dalam hafalan-hafalan hadis dan seterusnya. Maka bisa jadi bertambahnya hafalan baik ayat maupun hadis, bertambahnya kedekatan kita kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan kita dari sedekah yang kita berikan, banyaknya majelis ilmu yang kita datangi, bisa jadi itulah hiburan yang sangat tinggi nilainya di masa liburan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin." Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah, dan bersegeralah kalian menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah mengatakan jannatin 'arduha as-samawati wal ardu, surga yang seluasnya seluas langit dan bumi. Namun kalau kita perhatikan dalam bahasa Arab sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ahli tafsir, Allah dalam ayat ini menggunakan kalimat ard, dan ard artinya lebar. Ya, kalau kita terjemahkan secara literal artinya bersegeralah menuju surga Allah yang lebarnya selebar langit dan bumi. Nah, kalau disebut lebarnya sudah seperti langit dan bumi, bagaimana lagi dengan panjangnya? Oleh karenanya sebagian ulama mengatakan surga itu lebih luas daripada langit dan bumi. Lebih luas daripada langit dan bumi. Allah menyebutkan tentang langit dan bumi sebagai pendekatan saja, karena itulah yang bisa kita saksikan, bumi dan langit. Akan tetapi sebenarnya surga lebih luas daripada langit dan bumi. Kalau seandainya surga itu luasnya seperti langit, maka itu sudah sungguh sangat luar biasa. Langit adalah makhluk yang paling besar yang bisa kita lihat dengan mata kita. Ada makhluk-makhluk yang lebih besar daripada langit, seperti arsy Allah, seperti kursi Allah. Akan tetapi tidak bisa kita lihat. Yang bisa kita lihat dengan mata kita adalah langit. Kita lihat begitu luas yang ada di atas kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dahsyatnya penciptaan langit. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A antum ashaddu khalqan amis sama' banaha?" Apakah kalian penciptaannya lebih hebat ataukah langit yang kami ciptakan? Langit lebih hebat, langit lebih besar, lebih luas daripada manusia. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Was-sama'a banainaha bi'aydi wa inna lamusi'un." Langit yang kami bangun dengan kekuatan kami. "Wa inna lamusi'un," dan sungguh kami meluaskan langit tersebut. Sungguh luas langit ini. Kita tahu dalam langit ada matahari, ada rembulan, ada bintang-bintang, ada planet-planet, ada galaksi-galaksi. Kita tidak tahu mana pangkal dari langit tersebut dan mana ujung langit tersebut. Kalau seandainya surga ini seluas langit, maka sudah sangat luas. Bagaimana lagi kalau ternyata lebih luas daripada langit? Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan sebutkan suatu hadis yang menggambarkan tentang luasnya surga. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam suatu hadis, "Inni la a'lamu akhira ahli an-nari khurujan minha wa akhira ahli al-jannati dukhulan." Kata Rasulullah SAW, "Sungguh aku mengetahui seorang yang paling terakhir keluar dari neraka jahannam dan seorang yang paling terakhir masuk ke dalam surga." Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan tentang orang adna man adna ahli jannati manzilah, orang yang paling rendah di surga. Kita ingin tahu seluas apakah kapling yang Allah berikan kepada penghuni surga yang paling rendah ini. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan dialah orang yang terakhir keluar dari neraka jahannam dan dialah orang yang terakhir masuk surga. Dalam hadis, dalam riwayat kata Rasulullah SAW, ya, yamshi marratan wa yakbu marratan. Terkadang dia berjalan, terkadang dia tersungkur di atas wajahnya. Dalam riwayat yang lain, yahbu. Terkadang dia merangkak, baru keluar dari neraka jahannam. Tatkala dia keluar, dia berkata, "Tabarakalladzi najjani minki." Sungguh maha suci Allah yang telah menyelamatkan aku dari engkau, wahai neraka. "Laqad a'tani syai'an ma'ata ahadan minal alamin." Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada aku suatu kenikmatan yang tidak pernah Allah berikan kepada seorang pun. Al-awwalin wal akhirin, seorang pun tidak pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh bahagia tatkala dia diselamatkan dari neraka jahannam. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada dia, "Idhab fadkhulil jannah." Pergilah engkau dan masuklah engkau ke dalam surga. "Fayukhayyalu ilaihi annaha mal'a." Maka dikhayalkan bagi dia ternyata surga sudah penuh. Ini khayalan dia. Maka dia mengatakan, "Ya Allah, ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Padahal belum penuh, kata, karena surga sangat luas. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idhab fadkhulil jannah." Pergilah dan masuklah ke dalam surga. Dia mengatakan, "Ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada dia, "Fa innalaka mithla dunya wa asyrata amsalha." Bagi engkau dunia dan 10 kali lipatnya. Jadi orang ini orang yang paling rendah di surga, kata Rasulullah SAW, "Dzalika adna ahlil jannati manzilan." Ini adalah orang yang paling rendah kedudukannya di surga. Maka ternyata dia mendapatkan kapling seluas bumi dan 10 kali lipat. Ya, jadi 11 kali lipat dunia ini. Sungguh luas. Ya, kapling yang dia dapatkan ini penghuni surga yang paling rendah. Bagaimana yang lebih tinggi lagi? Oleh karena para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surga sangatlah luas. Kalau seorang yang paling rendah luas mendapatkan kapling, ya, seluas 11 kali lipat dunia, maka sungguh luar biasa. Kita bayangkan seorang enggak usah jauh-jauh, kalau dia menjadi, ya, penguasa Banjarmasin saja dia sudah hebat, ya. Apalagi misalnya dia penguasa Jakarta, ya, semuanya tunduk sama dia, semua kapling milik dia. Dia bahagianya luar biasa. Bagaimana kalau penguasa Indonesia? Bagaimana kalau raja, jadi raja Saudi? Gimana enggak bahagia? Bagaimana lagi kalau raja dunia, seluruh dunia ini milik dia? Ini bagaimana lagi kalau 10 kali lipat dunia? Kaplingnya, kerajaannya 10 kali lipat dunia, 11 kali lipat dunia. Dan tatkala kita mengatakan kapling yang dia miliki 11 kali lipat dunia luasnya, bukan berarti tanah apa kosong, ya, tidak berisi, yang tidak ada kenikmatan. Tidak, maksud kita 11 kali lipat dunia luas kaplingannya dan berisi dengan kenikmatan, berisi dengan panorama yang indah, berisi dengan pemandangan yang menyejukkan pandangannya, berisi dengan kelezatan-kelezatan 11 kali lipat dunia. Oleh karenanya ini adalah kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada penghuni surga. Karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, tatkala kita mengetahui surga sangat luas dan penghuni surga paling rendah kaplingannya luar biasa seperti itu, maka kita harus bersemangat. Bersemangat untuk masuk surga. Tatkala Rasulullah SAW memberi motivasi kepada para sahabat dalam perang Badar, kata Rasulullah SAW, "Kumu ila jannatin arduha samawati wal ard." Bangkitlah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka ada seorang sahabat bernama Umair bin Humam radhiyallahu anhu al-Ansari. Dia berkata, "Ya Rasulullah, jannatun arduha samawati wal ard." Ya Rasulullah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, na'am. Maka dia mengatakan, bakhin-bakhin. Kata sahabat ini, bakhin-bakhin. Bakhin-bakhin dalam bahasa Arab, artinya ungkapan untuk menunjukkan kekaguman. Seakan-akan dia berkata, wow, hebat. Ya. Maka Rasulullah SAW berkata, ma yahmiluka ala qawlika bakhin-bakhin. Wahai Umair, apa yang buat engkau berucap bakhin-bakhin? Kenapa kau kagum? Apa yang mengucapkan engkau menunjukkan takjub? Kata Umair bin Humam radhiyallahu anhu, la wallahi la ya Rasulullah illa raja'ata an akuna min ahliha. Kata dia, tidak ada apa-apa ya Rasulullah, kecuali hanya aku berharap aku termasuk dari penghuni surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, innaka min ahliha, sungguhnya kau termasuk penghuni surga. Maka tatkala dia mendengar vonis dari Rasulullah bahwasanya dia termasuk penghuni surga, maka dia pun mengeluarkan kormanya. Faja'ala ya'kulu minha minhunna, maka dia mulai makan dari butiran-butiran korma milik dia tersebut. Kemudian dia berkata, la in ana hayitu hatta akula tamarati hadhihi innaha la hayatun tawilah. Kalau saya harus hidup sampai selesai makan dari korma ini seluruhnya, maka ini kehidupan yang sangat panjang. Maka dia pun lempar kormanya, maka dia pun segera masuk dalam medan pertempuran. Akhirnya beliau mati syahid radhiyallahu ta'ala anhu. Dan ini menunjukkan bagaimana semangat para sahabat untuk segera masuk surga. Oleh karenanya, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan terpedaya dengan dunia ini. Dunia ini sempit. Kemudian kenikmatan yang ada terbatas. Betapapun kenikmatan yang Anda lihat, maka itu sangat rendah dibandingkan dengan surga. Kalau di surga Anda menjadi penghuni surga yang paling rendah, ya, yang paling rendah kedudukannya di surga, minimal Anda mendapatkan 11 kali lipat dunia atau 10 kali lipat dunia berisi dengan kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata Anda, tidak pernah didengar oleh telinga Anda, bahkan tidak pernah terbetik dalam benak Anda. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bersemangat untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan meraih keridhaannya. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
2: Iya, banyak penyebab selain adanya hasutan setan, ya. Nah, yang terutama adalah penyebab internal dari diri orang tersebut. Apa saja? Pertama, ini yang berkaitan materi kita, dosa dan maksiat. Dosa maksiat yang sering kita lakukan membuat hati keras. Dan kerasnya hati menyebabkan sulit untuk menerima wejangan, nasihat, dakwah, lantunan ayat, pedaran hadis, menerima kebenaran. Itu susah, ditutup. Khawatir terkena dengan ayat, وَمَنْ يُدْلِلْ فَلَا هَدِيَ لَهُ. Siapa orang yang sudah disesatkan oleh Allah, tidak ada seorang pun yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Bisakah kita memberikan penerangan kepada orang yang buta? Bisakah kita ya menuntun orang yang pincang? Enggak bisa. Dituntun dia enggak bisa jalan. Orang yang buta diberikan cahaya, percuma, enggak akan ada manfaatnya. Itu orang yang sudah disatkan oleh Allah Azza wa Jalla, tak ada seorang pun yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Efeknya apa itu? Ketika diberi nasihat, dia malah tersinggung. Dia merasa terhinakan dengan nasihat tersebut. Ya, karena keangkuhannya, karena arogansinya, karena ketakaburannya. Nasihat dianggap sebagai celaan dan hinaan yang memojokkan dia. Akhirnya marah, akhirnya benci kepada orang yang menasihatinya. Itu karena apa? Penyebab utamanya karena dosa-dosa dan maksiat. Apapun bentuk dosanya, terlebih dosa itu berpadu dengan ujub dan takabur. Ujub, takjub kepada diri sendiri, merasa diri hebat. Takabur, merasa dirinya besar. Karena merasa diri besar, karena merasa diri itu menakjubkan, dia merasa layak untuk dipuji, untuk diberi apresiasi. Pas melakukan kesalahan ditegur oleh orang, tersinggung berat. Makanya salah satu ciri nyata orang yang takabur, mereka menolak kebenaran. Berkata Nabi SAW, kata beliau, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Takabur itu menolak kebenaran, menolak nasihat, menolak pedaran ayat, lantunan atau penjelasan hadis, pencerahan dari ahlinya, ditolak. Rumor itu kebenaran. Hanya karena apa? Karena merasa dirinya terlalu besar, terlalu agung, terlalu luhur untuk disalahkan. Ketika ada yang menegurnya, ketika ada yang menasihatinya, dianggap sebagai hal yang memojokkan, hal yang merendahkan, hal yang menghinakan, akhirnya dia marah. Jadi penyebab utamanya adalah karena dosa dan maksiat yang dia lakukan secara rutin. Ya, wallahu a'lam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Sombongkah kita? Itulah materi tausiah pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Sombong adalah merupakan salah satu penyakit yang sangat berbahaya. Salah satu sifat yang begitu tercela. Salah satu karakter yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Pun demikian, banyak di antara kaum muslimin yang masih terjangkiti dengan penyakit kronis tersebut. Bahkan mungkin kita pun juga masih memiliki penyakit itu. Semoga tausiah singkat pada kesempatan kali ini bisa menyadarkan kita tentang bahaya penyakit sombong. Banyak ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahaya dari penyakit sombong. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga. Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sifat sombong, walaupun hanya sebesar debu. Masya Allah. Gak akan masuk surga. Gak akan masuk surga. Orang yang di dalam hatinya ada rasa sombong, walaupun hanya sebesar debu. Wah, kalau kayak gitu berarti kita gimana masuk surganya? Ya itulah. Ancaman yang sangat berat. Ancaman yang sangat berat. Buat mereka yang suka sombong. Terus sombong itu apa? Sombong itu apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadis tadi, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan juga meremehkan orang lain. Banyak di antara orang-orang yang beragama, manakala dia salah, kemudian dijelaskan kepadanya dalil dari Al-Qur'an, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari keterangan para ulama Islam, mereka menolak mentah-mentah keterangan tersebut dan merasa bahwasanya dirinya adalah sudah benar. Kalian adalah anak kecil, anak kemarin sore yang tidak tahu apa-apa. Orang-orang seperti ini dikhawatirkan terjangkiti penyakit sombong. Kenapa? Karena dia telah menolak kebenaran. Kemudian yang lainnya, di antara bentuk sombong, kata Nabi SAW, ghamtun nas. Ghamtun nas artinya adalah meremehkan manusia. Meremehkan orang lain. Dia memandang orang lain dengan pandangan yang rendah. Entahlah karena dia lebih miskin. Entahlah karena dia lebih bodoh. Entahlah karena tubuhnya lebih kecil, lebih kerempeng. Ini semuanya adalah penyakit sombong. Maka berhati-hatilah dari penyakit sombong ini. Jangan sampai karena kita lebih pintar, kemudian kita memandang orang lain yang mungkin IQ-nya di bawah kita, kita pandang rendah. Jangan sampai karena kekayaan kita, karena kita melihat orang-orang yang miskin, kemudian kita pandang mereka sebelah mata. Jangan sampai karena kedudukan kita yang tinggi, melihat orang yang rakyat jelata, kita pandang mereka remeh. Jangan. Kenapa? Karena kita tidak pantas untuk sombong. Mengapa tidak pantas? Karena kita adalah manusia yang lemah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang lemah. Manusia adalah makhluk yang lemah dari segala sisinya. Ilmunya sedikit. Hartanya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan harta yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmunya juga begitu, begitu pula. Kekuatan tubuhnya sama saja. Terus apa yang akan dibanggakan? Kenapa kita sombong? Tidak ada satupun hal yang bisa dijadikan sebagai alasan untuk membenarkan sifat sombong. Terus, itu adalah sombong. Bagaimana seandainya kita sudah terjangkiti penyakit sombong? Cara untuk mengkikisnya bagaimana? Caranya satu. Berdoalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mohonlah kepada Allah agar kita dihindarkan dari penyakit sombong. Makanya di antara doa yang biasa dilantunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah doa permohonan perlindungan kepada Allah dari sifat sombong. Allahumma inni a'udzubika minal kibri. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepada-Mu dari sifat sombong. Jadi kita perlu meminta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidak mungkin dengan kelemahan yang kita miliki, kita bisa melepaskan dari sifat sombong. Apalagi setan berusaha untuk menjerumuskan kita ke dalam sifat yang sangat tercela itu. Yang pertama. Yang kedua, banyak-banyaklah merenung dengan kekurangan yang kita miliki. Kalau kita sombong karena ilmu kita, seberapa ilmu kita dibandingkan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala? Kalau kita sombong karena harta kita, seberapa harta yang kita miliki? Dan banyak pula harta itu adalah harta warisan dari orang tua kita. Karena orang tua kita kaya, maka akhirnya kita kaya. Kalaupun itu hasil kerja kita, itu pun juga tidak lepas dari bantuan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah tidak membantu, tidak mungkin kita akan mendapatkan kekayaan. Kalau kita sombong karena apa lagi? Karena tubuh yang kuat. Seberapa sih kuatnya tubuh kita? Paling digigit nyamuk bisa mati. Ya. Nyamuk pembawa penyakit yang sangat berbahaya. Ya. Jadi ini yang kedua, renungilah. Kita sombong karena apa? Kemudian yang ketiga, bertemanlah dengan orang-orang yang memiliki sifat rendah hati. Karena apa? Karena insya Allah, manakala kita berteman dengan orang yang rendah hati, kita akan tertular dengan sifat yang positif tersebut. Tapi kebalikannya, manakala kita sering bergaul dengan orang-orang yang sombong, maka mau tidak mau, kita pun akan kecipratan ketularan sedikit atau banyak dari sifat sombong yang dia miliki. Makanya ulama mengatakan, su'ul khuluqi yu'di. Su'ul khuluqi yu'di. Akhlak yang buruk itu menular. Seperti penyakit itu menular. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk menghindarkan kita dari sifat sombong dan mengaruniakan kepada kita sifat rendah hati. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa'amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ada yang mengatakan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Ini harus dirinci, bisa benar, bisa salah. Kalau yang dimaksud usaha tidak akan mengkhianati hasil adalah semua usaha tidak sia-sia di mata Allah. Berhasil atau tidak itu sudah dipahalai, sudah bernilai ibadah. Tidak ada usaha yang sia-sia. Pasti melahirkan hasil. Hasilnya apa? Ukhrawi. Hasilnya ada pahala, ada ampunan, ada beberapa hal lain yang mungkin kita akan dapati baik di dunia, berupa mental kita kuat, kita bersabar kalau itu gagal, dan di akhirat dapat pahala. Jadi usaha pasti akan memperoleh balasan berupa pahala, ampunan, dan sejenisnya. Mau berhasil, mau gagal, itu sudah dapat pahala. Ya, maknanya benar. Tapi kalau yang dimaksud usaha tidak akan mengkhianati hasil murni dunia, siapa yang berjuang pasti akan berhasil. Pertama, ini sikap yang ujub kepada diri, over confidence, terlalu percaya kepada diri sendiri dan menafikan faktor X yang di luar kemampuan dia, di luar kekuasaan dia. Itu yang pertama. Itu seperti ucapan Qarun ketika berhasil memperoleh harta yang banyak, dia menyatakan semua harta ini murni hasil ilmuku, hasil usahaku. Takabur dia. Bertolak belakang dengan ayat, wala tafrahu bima atak. Kamu tidak akan dan tidak boleh berbangga dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Ini yang pertama. Jadi dalamnya terkandung perasaan takabur dan ujub kepada skill dan kemampuan dia. Kedua, di dalamnya atau ucapan usaha tidak akan mengkhianati hasil bertolak belakang dengan realita, dengan kenyataan. Karena kenyataan, realita, banyak orang yang sudah berusaha sungguh-sungguh tapi gagal. Ada yang begitu? Ada. Dalam urusan dunia, iya. Orang umpamanya sudah pinjam modal ke sana kemari, dapat digolangkan, bangkrut. Ada yang begitu? Banyak. Nih, dua klub sepak bola. Dua-duanya berusaha maksimal. Ada yang menang, ada yang kalah. Yang kalah itu, apakah asal-asalan main bolanya? Tidak, maksimal, berupaya maksimal. Seluruh skill masing-masing dari pemain dan plus kerja sama tim dikeluarkan secara maksimal. Apakah selalu menang? Tidak. Yang kalah ada? Ya, pasti ada yang kalah banyak. Kalau sudah maksimal. Tapi kalah, telak lagi. 14-0. Ternyata usaha mengkhianati hasil. Hasil mengkhianati usaha, sudah maksimal kalah total. Seperti itu. Tinju, ada yang kalah. Padahal dia sudah maksimal. Hasilnya tetap tidak sesuai dengan harapan. Terlepas apakah lawannya itu mungkin lebih baik atau tidak. Tapi yang jelas, ini tidak berlaku bagi kasus-kasus tadi. Ucapan bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha itu bertolak belakang dengan realita. Banyak orang sudah bersungguh-sungguh maksimal, ternyata hasilnya mengecewakan. Ternyata dia gagal. Ya. Oleh karena itu tidak benar ucapan bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha. Karena apa? Karena minimalnya terkandung dua hal, ketakaburan dan berrealita menyatakan banyak yang gagal walaupun sudah usaha maksimal. Ucapan yang benar apa? Al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan jenis amalan. Hal jaza'ul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan bagi kebaikan kecuali juga kebaikan. Walillahi ma fis samawati wal ardi yajziyal ladina asa'u bima amilu wa yajziyal ladina ahsanu bil husna. Milik Allah lah semua yang ada di langit dan yang ada di bumi, agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat buruk dengan balasan yang buruk, dan memberikan balasan kepada orang-orang yang baik dengan kebaikan pula. Itu ayat. Oleh karena itulah maka jangan pakai lagi ucapan bahwa hasil tidak akan usaha tidak akan mengkhianati hasil, karena banyak orang yang berupaya maksimal tapi gagal. Ya, wallahu a'lam bishawab.
4: Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah Nyunnah Merenah.
2: Apakah sholat taubat itu ada? Ikhtilaf para ulama tentang sholat taubat, ya. Tapi yang jelas tidak ada seorang pun ulama yang menyatakan salah satu syarat taubat adalah harus sholat taubat. Enggak ada, ya. Tapi adakah sholat taubat? Para ulama ikhtilaf.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah renungan tentang makna yang agung yang terkandung dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat yang mulia Suhaib ibn Sinan radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahlul jannatil jannata qala Allahu azza wajalla." Ketika penduduk sorga penghuni sorga telah dimasukkan ke dalam sorga, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita semua termasuk golongan mereka. Ketika mereka telah masuk ke dalam sorga, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada mereka, hal turiduna syai'an azidukum? Apakah kalian menginginkan sesuatu sebagai tambahan? Coba kita bayangkan, tawaran seperti ini sudah diberikan kenikmatan yang demikian tinggi kepada mereka penduduk sorga, karena kemuliaannya dan sempurnanya balasan di akhirat, Allah tawarkan lagi, apakah kalian ingin tambahan? Maka pada waktu itu penduduk sorga, karena merasakan kenikmatan yang tiada taranya di sorga, semua kenikmatan yang demikian menyejukkan pandangan mata, mereka menjawab, alam tubayyid wujuhana, alam tudkhilnal jannata wa tunjina minan nar. Ya Allah, bukankah engkau telah menjadikan elok wajah-wajah kami? Bukankah engkau telah masukkan kami ke dalam sorga dan selamatkan kami dari neraka? Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fayakshifu anil hijab, fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim azza wa jal. Pada waktu itulah Allah menyingkap hijab yang menutupi wajahnya yang maha mulia, sehingga semua penduduk sorga tidak merasakan satu pemberian yang lebih mereka cintai daripada ketika mereka memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna, yang maha indah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di dunia, berbuat ketaatan kepada Allah, mereka akan mendapatkan kenikmatan sorga, al-husna, pahala yang terbaik, dan ziyadah tambahannya, yaitu memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah dan maha sempurna. Perhatikan hadis yang mulia ini. Renungkan kandungannya untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita. Untuk kita jadikan sebagai sebab untuk meraih kecintaan kepada Allah. Yaitu apa? Kenikmatan di sorga. Bukankah kenikmatan yang tinggi? Kenikmatan yang tiada taranya? Apa yang kita saksikan berupa gunung, lembah-lembah yang indah, hamparan padang rumput yang hijau, keindahan. Tapi coba bandingkan dengan keindahan yang ada di sorga. Bandingkan dengan keimanan kita, kita bandingkan. Apakah sama? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ كُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Tidak ada satu jiwa pun, seorang pun yang mengetahui apa yang disembunyikan bagi mereka berupa kenikmatan yang menyejukkan pandangan mata, menyejukkan hati sebagai balasan dari apa yang mereka kerjakan di dunia. Tidak ada yang mengetahui, artinya kenikmatan tersebut tiada taranya. Sangat jauh lebih tinggi dibandingkan kenikmatan di dunia. Memang di sorga ada sungai, di dunia juga ada sungai. Tapi sungai di sorga beda dengan sungai di dunia. Di sorga ada pemandangan yang indah, tapi jelas sangat lebih jauh, lebih indah dibandingkan dengan apa yang ada di dunia. Di sorga juga ada makanan, minuman, buah-buahan, ada istri, ada suami, ada keluarga. Tapi lebih menyenangkan dan jauh sangat menyenangkan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggambarkan kenikmatan sorga, ya, dalam sebuah hadis kursi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'dadtu li'ibadiyya salihin ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Aku siapkan untuk hamba-hambaku yang soleh kenikmatan di sorga yang bagaimana sifatnya? Belum pernah dilihat oleh mata. Saking indahnya, saking luar biasanya menariknya. Belum pernah didengar oleh telinga dan belum pernah bahkan terlintas, terbetik dalam hati, dalam benak manusia. Jadi apa yang kita saksikan di alam semesta tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kenikmatan di sorga. Bersamaan dengan itu saja, apa yang terjadi ketika penduduk sorga telah merasakan kenikmatan tersebut? Dan waktu mereka bertemu dengan zat yang menciptakan semua kenikmatan dan keindahan. Keindahan di dunia dan keindahan di sorga. Apa yang terjadi? Mereka melupakan semua keindahan itu. Karena keindahan yang ada pada zat Allah subhanahu wa ta'ala adalah keindahan yang maha indah. Kesempurnaan yang maha tinggi. Yang sampai ketika merasakan kenikmatan di sorga saja, penduduk sorga merupakan semua keindahan yang ada di sorga. Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim azza wa jal. Maka penduduk sorga tidak merasakan satu pemberian yang lebih mereka cintai daripada ketika mereka bertemu dan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bayangkan apa yang kita bisa ambil faedah wahai kaum muslimin dari kisah atau dari hadis yang sahih ini. Kita mengambil faedah keindahan di dunia yang kita saksikan, pemandangan-pemandangan berupa gunung yang hijau, lautan yang biru, matahari terbit, matahari terbenam, padang rumput yang menghijau, ini keindahan. Tetapi keindahan ini kalau kita bandingkan dengan keindahan zat yang menciptakannya, yang kita kenal keindahan tersebut dengan mempelajari Al-Quran tentang keindahan nama-namanya dan kesempurnaan sifat-sifatnya, mempelajarinya dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW, maka sungguh keindahan yang ada di dunia ini tidak ada artinya, tidak ada bandingannya, dan menjadikan kita akan melupakannya karena keindahan Allah Subhanahu wa taala tiada taranya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan salat sebagai apa? Qurratul ain, penyejuk hati, penyejuk pandangan mata beliau. Dalam hadis yang sahih riwayat An-Nasa'i dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ju'ilat qurratu aini fi shalah," dan dijadikan kesejukan bagi hatiku, keindahan bagi mataku ketika aku melaksanakan salat. Kenapa salat? Karena salat bertemu Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qama ahadukum ila sholati fa innahu yunaji rabbahu." Jika kalian berdiri melaksanakan salat, maka sungguh pada waktu itu kalian sedang bermunajat, berkomunikasi dengan Allah, bertemu dengannya. Ini keindahan orang-orang yang beriman di dunia. Keindahan inilah yang akan menjadikan mereka rindu untuk bertemu Allah sehingga Allah berikan balasan yang setimpal di akhirat nanti dengan keindahan yang tiada taranya, keindahan yang maha sempurna, yaitu keindahan ketika bertemu Allah Subhanahu wa taala dan memandang wajahnya yang maha indah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita satu doa untuk meraih semua keindahan di dunia dan di akhirat. Doa dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, "Allahumma inni as'aluka lidzatan nadhari ila wajhika wa syauqa ila liqa'ika." Fi ghairi dharra'a mudhirratin wala fitnatin mudhillah. Allahumma wazayyinna bizinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kelezatan memandang wajahmu di akhirat nanti dan kerinduan bertemu denganmu di dunia ini. Kerinduan bertemu Allah karena kita mengetahui kemahaindahan nama-nama dan sifat-sifatnya sebagaimana yang Allah jelaskan dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini keindahan yang tertinggi di dunia yang mengalahkan semua keindahan ciptaan yang kita kagumi. Pemandangan-pemandangan yang seindah apapun, dan orang yang telah merasakan kenikmatan atau keindahan ini, dialah yang akan dibalas dengan keindahan yang mengalahkan semua kenikmatan di sorga di akhirat nanti, yaitu keindahan ketika bertemu dan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dimudahkan untuk meraih keindahan yang sesungguhnya yang ada di dunia ini, yaitu dengan kita mengenalnya, kita memahami kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifatnya, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan termasuk ke dalam penghuni sorga untuk merasakan kenikmatan di sorga dan kenikmatan yang tertinggi yaitu memandang wajah Allah Subhanahu wa taala di sorganya nanti. Maka demikianlah, mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
9: Halo Ustadz.
8: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Fas'alu.

0: Afan Ustaz, suami ana akhwat berarti curhat nih, lapor. Suami ana jika subuh dan ba'da maghrib suka baca Al-Quran. Alhamdulillah rafalan bagus. Hampir tiap bulan beliau bisa hatam Quran. Bagus. Berbangga ini istrinya ya. Dan beliau termasuk senang dan rutin mengaji. Tiada hari tanpa mengaji Quran. Bagus. Kirain mau curhat. Namun, tah kalau sudah ada namunnya nih. Namun, ba'da salat isya beliau seperti kecanduan main game di HP. La ilaha illallah. Benar curhat ternyata. Ba'da isya sampai subuh jangan-jangan. Lagi ngantuk, main game, bisa cengar loh. Hati-hati, ini candu, merusak. Namun ba'da isya beliau seperti kecanduan main game di HP. Dan anak kurang suka. Bukan kurang, harusnya tidak suka. Kalau kurang sedikit ada suka tuh, cuma kurang. Harus tidak suka dan benci kepada game. Di HP, di komputer, atau apalagi PS. Pak, kalau Bapak nanti tahajudnya rajin, saya belikan PS. Jangan. Ta'awun alal ismi wal udwan. Dan anak kurang suka hobi beliau main game. Sering anak tegur tapi enggak digubris. Mohon pencerahannya. Alhamdulillah suami anak sering ikut kajian di sini. Sekarang beliau ada. Siapa nih? Pertama, saya amanatkan. Ikhwan yang dilaporkan nanti di rumah jangan marahin istri ya. Jangan berantem. Harusnya bersyukur. Kan gak tahu kita siapa orang tidak dipermalukan, enggak. Ya perlu merasa malu. Karena apa? Kita gak tahu. Kecuali kalau namanya disebut suami saya namanya si Fulan. Ini fotonya. Nah, baru itu. Ya, ini kan gak ada foto, gak ada nama. Sampai rumah istriku sini peluk syukron, terima kasih gitu ya. Biar laporan terus. Jadi yang pertama, ikhwan jangan marahi istri. Bersyukur. Tidak dipermalukan. Enggak. Karena enggak disebut nama. Yang kedua. Bermain game itu buruk. Lagha. Dan itu karakter yang dihindari oleh seorang mukmin. Qad aflahal mu'minun. Alladhinahum fi salatihim khasyun. Terus lahnya apa? Walladhinahum anil lagwi mu'ridun. Ingat, ini ada kaitan. Sungguh berbahagia orang yang mukmin, yaitu orang yang khusyuk di dalam salat dan orang yang berpaling dari hal yang sia-sia, termasuk main game. Hanya madarat, tidak ada manfaat. Ya. Membuang-buang waktu, padahal waktu akan ditanya, merusak otak dan mental, ya. Dan merusak kesehatan. Karena main game itu bisa jam-jaman gak terasa waktu terbuang. Kemudian karena seru dihayati tidak terasa capek. Setelahnya baru lemes. Itu membuang energi yang cukup besar. Badan bisa tidak fresh, tidak fit. Ya. Nah pertama siapa yang lagu termasuk salah satunya main game. Dia akan terancam dengan yang sebaliknya dari yang Allah janjikan. Qad aflahal mu'minun. Orang mu'min yang bahagia adalah yang tidak melakukan perkara yang sia-sia. Yang melakukan perkara sia-sia dia tidak akan bahagia. Ini yang pertama. Kedua. Antara sifat yang pertama dengan sifat kedua dan berikutnya itu ada hubungan sebab akibat. Karena sebab khusyuk dalam sholat, dia tidak akan melakukan hal yang sia-sia. Karena yang pertama khusyuk. Pada aflahal mu'min alladhinahum fi sholatihim khusyun. Terus walladhinahum anil lagwi mu'ridun. Siapa orang yang masih melakukan hal yang sia-sia, berarti sholatnya masih diragukan. Karena dengan ayat, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Siapa yang sholat tapi masih keji dan mungkar, masih berbuat lagu, Karena dengan ayat fawailul musallin alladzina hum an salatihim sahun. Saya sudah berkali-kali terangkan penggunaan an salatihim sahun. An di sana maknanya lalai dari tujuan salat yang harus diaplikasikan seusai salat. Setelah salat harusnya terhindar dari keji dan mungkar. Ini masih keji dan mungkar, maka sahun dia. Terancam dengan fawailul lil musallin. Jadi ikhwah, coba bersihkan HP kita, laptop kita, komputer kita, tablet kita dari game-game. Walaupun ada bawaan dari sananya, hapus. Bisa kan dihapus ya, di delete ya. Jangan sampai di sananya enggak ada, ayo di-upload. Ayo masuk ke Play Store, ayo di-install. Semuanya puluhan gamenya, aduh, itu akan mengabaikan kita dari hal yang manfaat ya. Hapus, segera hapus. Kalau saya punya wewenang men-sweeping, memeriksa HP seluruh jamaah, saya akan lakukan. Lalu dihapusin tuh semuanya ya, aplikasi-aplikasi game itu. Kalau punya wewenang, tapi gak punya wewenang, maka mahadai. Sekedar himbauan saja. Hapus-hapus biar tidak tergoda. Termasuk catur tuh. Ada kan catur ya? Hapus sudah. Ya. Kalau bisa Play Store-nya dihapus. Jangan itu. Karena banyak aplikasi yang manfaat ya. Semoga setelah ini berubah. Sekali lagi jangan berantem nanti ya di rumah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah yang kami hormati, ada sebuah hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kalau kita fahami dengan baik, maka hati kita akan tenang, akan bahagia sekalipun kita kehilangan sesuatu. Sekalipun sesuatu yang kita sukai dicuri sama orang. Yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yaghrisu ghursan aw yazra'u zar'an." Setiap muslim yang menanam pohon atau menanam tetumbuhan. Jadi yang ditanam itu entah itu sesuatu yang berbuah ataupun yang tidak berbuah. Terus setelah itu apa? Fayakulu minhu tayrun aw insanun aw bahimatun. Kemudian pohon yang dia tanam itu buahnya atau daunnya dimakan oleh toirun. Apa toirun? Burung. Au insanun atau manusia. Au bahimatun atau hewan ternak. Kita punya pohon, kita tanam. Kita punya tetumbuhan, kita tanam. Ternyata tetumbuhan kita, entah buahnya, entah daunnya, dimakan oleh burung atau manusia atau hewan ternak. Illa kana lahu bihi sadaqah. Maka yang dimakan oleh makhluk-makhluk tadi dari tetumbuhan yang kita tanam, kita seperti sedang bersedekah. Alias kita bakalan dapat apa? Pahala. Ini hadis membuat hati kita tenang,

bisa dimakan oleh codot, bisa dimakan oleh manusia, bocah nyolong, ya. Siapapun yang makan, entah itu burung, entah itu codot, entah itu kampret, entah itu bocah, kita dapat pahala. Sehingga enggak perlu kita marah-marah. Muka-muka si nyolong tangane tugel. Gua ngapa? Ya. Sudah kita ikhlaskan saja. Dapat apa? Pahala. Bahkan sebagian ulama seperti Imam Nawawi mengatakan pahalanya itu selama pohon itu tumbuh dan selama pohon itu menumbuhkan pohon yang lain. Kebetulan menumbuhkan pohon yang lain. Trubus, misalnya nih ya, jambu kita dipangan codot, sama codot kan dibawa kemana-mana itu. Bisa saja wite nang gedung wulu digigale nang babakan, padahal di babakan tumbuh itu pahalanya buat kita. Anak-anaknya pohon yang kita tanam, ya kayak kan anaknya ya, anaknya nang di nang babakan itu kita yang dapat pahala, kita yang pertama kali nanam. Makanya gak usah sedih ketika kita punya pohon dimakan atau nandur kembang ditotoli pitik. Ya wis, pitik orang mikir temen. Ya orang mikir, mau pitik kon mikir. Pitik itu gak punya, yang punya otak siapa? Manusia. Berarti orang digusak, ya orang apa-apa digusak. Tapi masa enggalnya sabun dina kerjane, gusahi pitik bae. Ya digusak enggak apa-apa, silakan disuruh pergi. Tapi kalau kemudian ada yang dimakan, biasa saja, anggap saja itu sedekah. Lah naik pari ke priwe Ustaz? Naik pari, wis lagi nguning ya, sedang menguning, masa orang di ditunggu nih, engko ya bisa entong. Ditunggu nih bentong jere. Boleh. Siapa yang melarang? Boleh. Ditunggu enggak apa-apa. Tapi sing memper kule nunggu. Apa sing memper maksudnya? Wayahe salat ya salat. Seberapa jam Ustaz, engko bisa entong temenan. Ora. Oke, manuk kuwi ora kaya menungsa. Nek menungsa kuwi madai. Nggawa kresek. Kuwi menungsa nggawa karung. Manuk ora bakal nggawa karung ora. Dia cuma punya apa? Telih ya. Tembolok yang kecil-kecil. Mungkin di jempol tangan kita ini. Enggak habis enggak. Ya tapi kan berkurang ora apa-apa. Ketika jenengan tinggal seberapa jam, kemudian burung itu makan padi Anda, Anda itu untung dunia akhirat. Akhirat itu disit. Apa akhirat ya? Tadi pahala sedekah. Untung akhirat untung. Aja mikir dunia baik. Akhirnya kita untung. Tahu-tahu kita nanti di akhirat tuh, kita ini pahala kayak temen. Aku perasaan jarang sedekah. Kita ini kayak temen pahala sedekah. Jebule. Anu manuk. Salat duhur kita tinggal. Salat asar kita tinggal. Manuknya pada pesta. Oh. Coba berapa burung yang akan makan dan kita dapat pahala sedekah. Itu keuntungan apa? Akhirat. Duniawi ini apa? Burung itu enggak cuma makan padi. Burung juga memakan hama padi. Disini kadang-kadang pada kelalen. Apa hama padi? Walang. Serangga-serangga yang rusak padi. Itu yang makan adalah burung-burung tersebut.

0: Masa enggane dhewek sing mangan wereng? Yang makan itu burung. Jadi burung itu tidak cuma makan padi, makan hama padi. Berarti kita untung atau tidak? Untung, karena hamanya dimakani oleh burung. Itulah yang namanya ekosistem. Bahasa kerennya apa? Ekosistem. Tikus, kenapa merajalela? Karena sing mangani tikus diburu saben dina. Apa? Ula. Bukan berarti ketemu ula ngene. Enggak, kalau memang ulane wis mbayani ya bunuh. Tapi enggak usah kita golet ulo saben dina. Itu memang pemangsanya apa? Tikus. Pernah kejadian di Cina. Republik Rakyat Cina. Saat itu presidennya Cina ya, yang namanya Mao Zedong. Namanya siapa? Mao Zedong. Itu pengen bagaimana rakyatnya itu tidak kelaparan. Bagus. Tapi caranya enggak benar. Makanan mereka gandum. Pohon gandum inu itu kata mereka habis dimakani oleh burung pipit, burung gereja. Jadi ya kadang-kadang mau masjid juga ya. Tapi jangan ini burung gereja, burung pipit. Katanya burung pipit ini menghabiskan jatah gandum. Maka dia keluarkan instruksi untuk membunuh seluruh burung pipit tahun itu. Diceritakan bahwa yang terbunuh dari burung pipit itu ada 600 juta ekor burung dipateni ini. Dia pikir dengan seperti itu tahun depan panen raya. Apa yang terjadi? Gagal panen. Kenapa? Tadi hama. Hama yang biasanya dimakani oleh burung pipit itu tidak ada pemangsanya. Akhirnya yang terjadi? Habis gandum yang mereka tanam dimakan oleh hama. Akhirnya tahun berikutnya mereka kelaparan. Tahu berapa yang mati karena kelaparan? 78 juta manusia mati. Gara-gara apa? Kencotan. Karena gak ada yang dimakan. Ternyata matinya bukan karena gak ada makanan. Sebagian dari mereka, 36 juta, itu matinya karena dimakan oleh manusia. Kepriwe gue? Kanibal. Jadi, mereka kan gak ada makanan. Karena gandumnya gak panen. Akhirnya mereka makan manusia. Manusia yang dimakan oleh sesama manusia itu ada 36 juta. Totalnya yang mati 78 juta. Gue wong ora percaya Allah ku kayak gue. Kenapa? Komunis. Komunis gue ora percaya Allah. Ya. Maka kita orang Islam jangan berpikir seperti wong komunis. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kesimpulannya parine dipangan ya ora papa. Sing penting mangsane salat, dijaga ya ora papa. Ya, digusah ya ora papa. Tapi kalau misalnya ada yang ternyata tetap saja makan ya diikhlaskan, mudah-mudahan bisa dapat pahala, keuntungan dunia dan akhirat. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah. Nyunnah. Merenah.
2: Tilawatun murattalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
3: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767, atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةِ رَاضِيَةٍ. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
3: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

Jamaah Masjid An-Nafi' Dago yang Allah muliakan, kembali kita berjumpa melanjutkan kajian tentang alam para malaikat yang mulia. Kita sedang membahas nama-nama para malaikat. Nama yang terakhir kita bahas adalah Harut dan Marut. Kita lanjut. Nama lain dari malaikat ada yang belum pernah mungkin kita dengar, malaikat Ar-Ra'du. Ada surat dalam Al-Quran namanya surah Ar-Ra'du. Apa arti Ar-Ra'du? Yang guluduk-guluduk-guluduk ketika hujan. Itu Ar-Ra'du. Apa bahasa Indonesia guluduk teh? Bukan, petir mah gelap. Yang petir mah loncatan bunga api ya, bunga listrik. Listrik itu petir. Bahasa Arabnya al-barq. Kalau ar-ra'du guludug. Geledek ya, geledek. Ar-ra'du adalah geledek. Ternyata itu salah satu sebutan bagi malaikat. Berkata Imam Ibnu Jarir Al-Tabari, Amma ra'du fa inna ahlal ilmi ikhtalafu fih. Adapun ar-ra'du, para ulama ikhtilaf. Qala ba'duhum, sebagian ulama menyatakan huwa malakun yajziru sahab. Thumma nusiba hadzal qaul li Ali wa Ibn Abbas wa Abi Shalih wa Syahr bin Hushib wa Ikrimah. Adapun ar-ra'du, kata sebagian ulama, dia adalah nama malaikat yang menggiring awan. Lalu ucapan ini dinisbatkan sebagai ucapan Ali bin Abi Thalib, juga Ibnu Abbas, dan beberapa ulama-ulama tabi'in. Qal wa qala akharun, ada lagi yang berkata, inna ra'da rihun tukhtanaku tahta sihab fatasa'adu fayakunu minhu dhalika saud. Yang lain berkata, ar-ra'ad atau guruh, geledek, angin yang tertahan, tertekan di bawah awan. Lalu angin itu memaksa naik. Dari sana keluarlah suara yang menggelegar. Ini juga salah satu ucapan yang disebutkan kepada Ibnu Abbas dan Abu Ja'ad. Wa qala ghayruhu innahu sautun istikaku al-ajram. Ada lagi yang lain yang menyatakan bahwa itu adalah suara meledaknya materi atau gas atau udara yang tertekan. Itu tiga pendapat tentang geledek atau guruh guntur. Adapun orang-orang yang menyatakan bahwa ar-ra'du adalah malaikat yang ditugaskan untuk mengurus awan, itu berhujjah dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kata Ibnu Abbas, aqbalat yahudu ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqalu ya abal qasim akhbirna anir ra'd ma huwa. Ada sekelompok Yahudi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, wahai Abul Qasim, beritahukan kepada kami tentang geledek, apakah geledek itu?
Beliau menjawab, malakun minal malaikati muwakkalun bisahab ma'ahu makhariq min narin yasuku biha sahab haitsu syaa Allah. Geledek itu satu malaikat di antara para malaikat yang ditugaskan mengurus awan. Dia memiliki makhariq, cameti atau pecut dari api yang menggiring awan ke arah yang Allah kehendaki. Faqalu fama hadza sautul ladzi nasma, lalu suara apa yang kami dengar, yang kita dengar, suara menggelegar ya. Qal jazruhu sihab idza jazarahu hatta yantahi ila haitsu umira. Itu adalah giringan, dia menggiring awan ketika dia menggiring, sehingga sampailah awan itu ke tempat yang Allah perintahkan. Qalu sadaqta, kata orang-orang Yahudi, benar engkau. Horeng, si mana horeng, orang Yahudi itu hanya ngetes, dia sudah tahu. Lalu oleh Nabi dijawab dengan jawaban sesuai dengan pengetahuan mereka, lalu berkata, sadaqta, benar engkau. Faqalu akhbirna amma harrama Israel ala nafsih. Mereka bertanya lagi, beritahukan kepada kami tentang apa yang telah Israel haramkan atas dirinya. Israel ini nama Nabi, Nabi Ya'qub alaihissalatu wassalam. Dan kita sudah pernah membahas makna Israel adalah Abdullah. Isra itu Abdun. Il Allah dalam bahasa Ibrani. Jadi Israel namanya nama Nabi dan maknanya adalah hamba Allah. Yang kemudian sekarang menjadi nama bagi sebuah negara Zionis Yahudi. Beritahukan kepada kami tentang apa yang diharamkan Israel atas dirinya. Maka beliau menjawab, ishtaka irqun nasa falam yajid syai'a yu'alimuhu illa luhumul ibl wa'albanuhu wa'albanuha falidharik harramaha. Ada apa syaraf atau urat di dalam tubuh yang mengeluh dan dia tidak mendapatkan obat yang bisa menyembuhkannya kecuali daging unta dan susunya. Karena itulah maka dia mengharamkannya. Nah, hadis ini kemudian kata orang Yahudi, sadaqta, benar engkau. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmidzi. Lalu kata Imam At-Tirmidzi, hadithun hasanun sahihun gharibun. Ini istilah yang khusus ditetapkan oleh Imam At-Tirmidzi. Hadis ini hadis hasan sahih gharib. Istilah hadis hasan sahih hanya Imam At-Tirmidzi, yang lain tidak. Maknanya oleh para ulama diterangkan ada dua. Pertama, hadis ini dianggap pertengahan kekuatan hadisnya antara hasan dan sahih. Mungkin sahih lebih rendah atau lebih lemah dari sahih, lebih kuat daripada hasan. Makbul, kalau hasan aja udah makbul, udah diterima. Maka diistilahkan hasan sahih. Kedua, hadis ini punya dua jalur, punya dua sanad. Jalur yang satu sanadnya sahih, jalur yang kedua sanadnya hasan. Maka disebut dengan sebutan hasan sahih. Adapun gharib, gharib termasuk salah satu di antara sebutan untuk hadis ahad. Dari segi banyak sedikitnya perawi, hadis menjadi dua, mutawatir dan ahad. Hadis ahad ada tiga.
Hadis gharib, aziz, dan masyhur. Dan ini bisa sahih, bisa dhaif, bahkan bisa palsu. Kalau gharib, hadis itu hanya diriwayatkan oleh seorang perawi dalam setiap tabaqat, dalam setiap generasi perawi. Kalau dua perawi dalam setiap generasi perawi disebut hadis aziz. Kalau tiga atau lebih tapi tidak mencapai derajat mutawatir disebut hadis masyhur. Dan ini tiga sebutan untuk jenis hadis ahad, bisa sahih, bisa hasan, bisa dhaif, bahkan bisa palsu. Hadis yang sedang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, kata Imam At-Tirmidzi, hadithun hasanun sahihun gharibun. Juga diriwayat oleh Imam Ahmad dalam kitab musnadnya. Syekh Ahmad Syakir menyatakan isnaduhu sahih. Dan seterusnya. Ya. Jadi intinya hadis ini termasuk hadis yang makbul di kalangan para ulama. Ada banyak athar lain yang semakna dengan ini. Athar itu riwayat yang hanya sampai kepada sahabat atau sampai kepada tabi'in. Kalau sahabat disebut hadis yang mauquf, kalau kepada tabi'in disebut maqtu. Ada riwayat dari Ibnu Abbas, dari Ali, dan yang lainnya dengan riwayat yang sangat banyak. Setelah menjelaskan hal ini, berkata mu'alif, wa hadzal hadis innama yufid anna lis-sahaba malaikatun yasuqunahu wa anna hadza sautul ladzi yusma qad yakunu sautun sautu hadhil malaika wa qad yakunu sautu istikakis sahaba wa la yadul wallahu alam ala tasmiyatil malakil muwakkal bis-sahab bi ismir ra'd wa qad saha anna al malakal muwakkal bil qatar huwa mikail wa ma'ahu a'wan ya'maluna ma ya'muruhum bi. Hadis ini hanya disebut innama, hanya memberi makna bahwa awan ada malaikat yang ditugaskan untuk menggiringnya. Dan suara yang terdengar kadang adalah suara malaikat ini. Atau kadang suara benturan udara yang disebabkan karena pergerakan awan ini. Dan tidak menunjukkan, wallahu a'lam, bahwa nama malaikat yang ditugaskan untuk mengatur awan ini namanya Ar-Ra'ad, tidak. Dan sudah sahih, sudah kita terangkan bahwa malaikat yang ditugaskan untuk mengatur tetesan hujan atau tidak menurunkan hujan adalah Mikail, dan dia memiliki pembantu yang banyak di kalangan para malaikat yang melakukan tugas atas perintah Mikail sesuai dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Berkata Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, Mikail muwakkalun bil qatar wan nabat alladzaini yukhlaqu minhum al arzaq fi hadhihi dar wa lahu a'wanun yaf'aluna ma ya'muruhum bihi bi amri rabbih yusarrifuna riyah was sahab kama yasha'ur rabbu jalla wa ala. Mikail adalah malaikat yang ditugaskan mengatur hujan dan tumbuh-tumbuhan. Dari hujan dan tumbuh-tumbuhan ini melahirkan rizki di dalam kehidupan dunia yang fana ini. Dan malaikat Mikail memiliki pembantu-pembantu yang melaksanakan perintah Mikail atas perintah Allah. Diaturnya angin, diaturnya awan, sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla.
Dan hadis Mikail bahwa dia ditugaskan untuk mengatur awan jauh lebih kuat, lebih sahih daripada hadis Ibnu Abbas yang menyatakan malaikat

بسبب انتقاض الهواء فيه، فإن هذا لا يناقض ذلك. فإن الرعد مصدر رعد يرعد رعدا، وكذلك الرعد يسمى رعدا كما يسمى العادل عدلا، والحركة تجيب الصوت، والملائكة هي التي تحرك السحاب وتنقله من مكان إلى مكان. Kata Syekhul Islam, adapun geledek dan petir. Bedanya geledek dan petir apa? Geledek mah yang guluduk-guluduk-guluduk gitu. Kalau petir yang bunga api listrik gitu. Tapi orang ada istilah yang membingungkan. Kadang disambar petir, kadang disambar geledek. Jadi yang benar mana? Petir ya, geledek tidak menyambar ya. Disambar petir. Mungkin orang yang sumpah berani disambar geledek itu nipu, karena dia tahu geledek tidak pernah nyambar. Berani disambar geledek. Yang benar disambar petir, yang suka menyambar petir. Dalam bahasa Arab geledek ar-ra'ad, adapun petir al-barq, kilat al-barq itu. Adapun geledek dan petir, maka di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan yang lain, bahwa Nabi SAW ditanya tentang apa itu geledek. Hadisnya tadi, beliau menjawab, geledek itu satu di antara malaikat yang ditugaskan menggiring awan. Dan telah diriwayatkan juga dari beberapa generasi salaf, ucapan-ucapan yang tidak menyelisihi hal itu. Seperti ucapan sebagian salaf yang menyatakan bahwa itu adalah ledakan akibat tekanan awan karena gerakan awan karena tekanan udara. Ini tidaklah kontradiksi. Karena ar-ra'ad berasal dari kata ro'ada yar'adu ro'dan. Artinya bergemuruh. Ar-ra'ada adalah suara gemuruh. Demikian juga yang membuat suara gemuruh disebut ra'dan, seperti orang yang adil disebut adlan. Seperti kita sering menyatakan, seseorang sering disebut dengan apa yang dibawanya, apa yang dikerjakannya. Beca, sini. Pos, sini, gitu kan. Orangnya punya nama, tapi tidak tahu namanya apa, tidak disebut. Kadang walaupun tahu nama, yang dipanggil apa yang dibawanya. Mang beca sini, taksi sini, Pak Pos tolong antarkan. Kan gitu ya. Bilik, nah, yang dibawanya yang disebut, tapi yang keluar orangnya. Ini juga demikian. Jadi dalam bahasa Sunda sampai jadi tata rucingan. Digeruan cangkangna bijil sikina. Apa itu? Bilik gitu. Bilik katanya. Orang kota gak ngerti. Jadi dulu tukang bilik itu, biliknya itu dilipat seperti tabung panjang gitu ya. Nah, dibawa di panggul gak kelihatan tukang biliknya. Cuma kakinya aja. Kalau orang mau beli bilik, nah, disebut cangkangna nubijil sikina orang. Silakan nanti teka-teki ini disampaikan ke orang yang tidak hadir. Apa teka-tekinya? Dipanggil kulitnya yang keluar bijinya, tukang bilik. Dia pasti bingung sebab sekarang sudah enggak ada lagi tukang bilik.

Demikian juga malaikat yang mengatur terjadinya petir dan guruh. Maka disebut juga dengan sebutan ra'ad. Ar-ra'du. Sama dengan tukang beca disebut beca, tukang taksi disebut taksi, tukang pos disebut pos, gitu ya. Dan seterusnya, tukang bilik tadi disebut bilik. Maka malaikat yang mengatur terjadinya guruh itu pun suka disebut dengan sebutan ra'ad. Dan gerakan awan yang digiring oleh malaikat melahirkan suara. Para malaikatlah yang menggerakkan angin dan awan, memindahkan awan dari satu tempat ke tempat lain. Proses pemindahan ini sering mengeluarkan suara dan juga mengakibatkan lahirnya loncatan bunga api listrik yang kita sebut dengan al-baraq atau kilat atau petir tadi. Masih kata Syekhul Islam dalam Majmu'ul Fatawa, wa kullu harakatin fil 'alamil 'alawi was-suf fil 'alamin 'alawi was-sufli fa hiya 'anil malaika. Wa sautul insan huwa an istikaki ajramihi alladhi huwa syafatah wa lisani wa asnani wa lahatihi wa halaqihi wa huwa ma'a dhalik yakunu musabbihan lirram wa amiran bil ma'ruf wa nahiyan anil munkar farra'du idhan sautun yajzaru sahaba. Semua gerakan baik di atas ataupun di bawah, maka ini sumbernya dari malaikat. Termasuk suara yang dikeluarkan oleh manusia, ini akibat tekanan udara yang diakibatkan dari gerakan dua bibir, lisan, gigi, lidah gitu ya, dan elak-elakan, apa ini, tenggorokan. Di tenggorokan kan ada pita suara. Jadi gerakan bibir yang kita atur, gigi, lidah, tenggorokan, disertai udara yang kita keluarkan, itu mengeluarkan suara. Bisa berupa tasbih, bisa berupa amar ma'ruf nahi munkar dan seterusnya. Nah, guruh pun atau geledek pun seperti itu. Suara yang diakibatkan dari digiringnya awan oleh para malaikat. Ya. Wal khulasah, kesimpulannya, annallaha qad wakala bisahab malaikatan yaqudunahu haitsu amara Allah. Wa hadha as-sautu alladhi yusma qad yakunu sautu jazril malaika wa qad yakunu yakunu istikaki sahab lakinnana la najzimu bitasmiyatil malaika malakil muwakkal bisahab ra'dan wa in atlaqnahu alaihi min babin annahul mutasabbib bidzalik wallahu a'lam. Kesimpulan, Allah telah menugaskan beberapa malaikat untuk menggiring awan ke arah yang Allah perintahkan. Suara yang terdengar berupa geledek kadang adalah suara giringan malaikat atau hentakan bentakan teriakan malaikat atau suara yang diakibatkan karena tekanan awan. Tapi kita tidak memastikan bahwa malaikat yang ditugaskan menggiring awan namanya ra'ad. Adapun wa in atlaqnahu alaihi, kalau umpama kita menamakan malaikat dengan sebutan ra'ad, seperti Nabi SAW ditanya apa ra'ad, itu salah satu malaikat, maknanya itu bukan namanya, tapi dialah yang menjadi penyebab lahirnya suara geledek tadi, wallahu a'lam. Jadi sebutan Nabi kepada malaikat yang menggiring awan dengan sebutan ra'ad,
sama dengan kita memanggil beca kepada tukang beca, tapi yang dipanggil adalah yang dibawanya. Pos, taksi, tadi apa yang tata rucingan teh? Bilik, ya, sama dengan itu, dan itu bukanlah namanya. Wallahu a'lam bissawab, ya. Ada lagi nama-nama yang dinisbatkan kepada sebagai nama bagi malaikat padahal tidak didasarkan pada hadis yang sahih. Pertama, Izrail. Kita sering belajar nama-nama malaikat sejak kecil, salah satunya Izrail. Apa tugasnya? Mencabut nyawa. Kita sudah bahas malaikat pencabut nyawa. Oleh Quran disebut malakul maut. Oleh hadis juga disebut malakul maut. Surah As-Sajdah menyatakan, Qul yatawaffakum malakul mautil ladhi wukila bikum. Katakan olehmu, akan mewafatkan kalian malakul maut yang ditugaskan untuk itu. Itu Quran. Dalam hadis yang diterima dari Al-Barra bin Azib, ketika orang mukmin akan mati, turun malaikat dari langit, wajahnya cerah, membawa kain kafan dari surga, lalu duduk di sekitar orang mukmin yang akan mati itu, thumma yaji'uhu malakul maut alaihi salatu wassalam. Lalu datanglah malakul maut hatta yajrisa inda ra'sih. Sampai malakul maut itu duduk di sebelah kepala orang yang akan mati itu. Hadis menyebutnya malakul maut. Al-Quran menyebut malakul maut. Lalu dari mana Izrail? Berkata muallif, Al-Mashhur inda kathiri minan nas, anna hadhal ism li malakil maut. Wahadhal ismu lam yarid fil kitab wala fis sunnatis sahihah. Wa innama warna fi ba'dil athar wal maqtu'at allati la yajuzul ihtijaju biha fala yanbaghi tasmiyat al malak al maut bi hadzal ism li adami thubutihi wallahu a'lam. Yang masyhur di kalangan manusia, Izrail nama bagi malakul maut. Nama ini tidak ada dalam Al-Qur'an, tidak ada dalam hadis yang sahih, tapi ada dalam beberapa riwayat yang maqtu. Maqtu itu hanya ucapan tabi'in. Ini tidak boleh dijadikan hujjah. Tidak boleh menamai malakul maut dengan nama ini karena tidak ada dalil yang sahih. Kenapa? Karena menyangkut perkara gaib, dan perkara gaib tidak boleh didasarkan kecuali pada wahyu. Dan wahyu hanya dua, Quran dan hadis yang sahih. Di saat hadisnya tidak sahih atau tidak sampai kepada Nabi, hanya maqtu, maqtu itu hanya sampai kepada tabi'in, maka ini berarti bukan bagian dari agama. Menisbatkan nama tersebut sebagai malaikat adalah bagian dari ketetapan agama, dan ini enggak boleh, ya. Ini pertama. Kedua, raqib dan atid. Yadhhabu ba'dun nas ila anna hadaini isman limalakain ihtijajan biqaulihi ta'ala ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Sebagian orang berpendapat raqib dan atid adalah nama bagi dua personal malaikat, berhujjah dengan firman Allah dalam surah Qaf ayat 18. Tidak ada satupun kata yang keluar dari mulut kecuali di sampingnya ada raqib dan atid. Kanan raqib, kiri atid. Karena ayat sebelumnya
إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. Jadi ada dua malaikat yang duduk sebelah kanan dan sebelah kiri. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu pun kata yang keluar dari mulut kecuali di sampingnya ada raqib dan atid. Dari sini sebagian orang menetapkan bahwa raqib dan atid adalah dua personal malaikat. Kanan raqib, kiri atid. Satu orang, satu raqib, satu atid. Ada berapa miliar orang? Atau triliun mungkin ya dari zaman Nabi Adam sampai kiamat nanti. Kalau begitu ada triliunan raqib dan atid. Ini tidak mungkin, berarti itu bukan nama bagi personal malaikat. Tapi itu sebutan bagi malaikat yang ditugaskan untuk mencatat. Mencatat yang di sebelah kanan kebaikan, sebelah kiri keburukan. Itu disebut dengan raqib, yang kiri disebut dengan atid. Bukan nama personal malaikat. Seperti polantas gitu. Polantas sebutan bagi polisi yang mengatur lalu lintas. Tapi bukan nama personal polisi. Masing-masing polantas ada namanya. Ada Asep, ada Aden, ada Ujang, ada macam-macam kan. Tapi tugas yang diembannya mengakibatkan dia disebut dengan sebutan polantas. Polisi lalu lintas. Nah, sama dengan seperti itu. Wassawab wallahu a'lam annahuma wasfan lil kiramil katibin. Wasayati insyaallah tafsilu dzalik. Yang benar wallahu a'lam dua nama ini, raqib dan atid, adalah dua sifat bagi malaikat pencatat yang mulia. Malaikat mulia yang tugasnya mencatat. Ini sifat, bukan nama. Tafsil atau rincian tentang hal ini nanti akan diterangkan. Berkata Abu Syekh dalam kitab Al-Azamah. Juga Imam As-Sayyuti dalam kitab Al-Habaik. Beberapa nama-nama malaikat yang lain. Tapi semuanya itu tidak valid, tidak sahih. Di antaranya, ini baru kita dengar. Ada malaikat namanya Ismail. Ada namanya Sodaklan. Ada namanya Syarohil. Ada namanya Harohil. Ada nama malaikat Royafil. Ada juga malaikat Zulkarnain. Padahal Zulkarnain nama seorang raja yang disebutkan di mana? Di surah Al-Kahfi. Ada namanya Zinnurain. Kalau Zulkarnain artinya pemilik dua tanduk. Ada lagi Zunurain, pemilik dua cahaya. Ada lagi malaikat Dik. Dik itu ayam sebenarnya. Kokokan ayam. Ada lagi malaikat Sakinah. Ada lagi nama malaikat Romail. Ada lagi malaikat Irtiail. Dan banyak lagi, kan kita belum pernah dengar nama-nama itu kan. Nama-nama malaikat yang tadi disebutkan. Berkata mu'alif, fahadil asma jami'uha ghairu thabitah. Fayjibul hadar min i'tiqadiha. والوقوف على ما ثبت في الكتاب والحديث وكأنها متلقات عن أهل الكتاب كما ستر ذلك في الباب الثاني. Nama-nama itu semuanya tidak valid. Wajib kita hati-hati, tidak boleh meyakini. Cukuplah bagi kita berprinsip, berkeyakinan seperti yang ditetapkan oleh Quran dan hadis.
dan kemungkinan nama-nama tadi didasarkan kepada riwayat ahli kitab atau Israiliyat sebagaimana yang nanti kita akan bahas di bab selanjutnya. Jadi bab selanjutnya membahas tentang beberapa sumber riwayat yang tidak valid yang memberikan beberapa nama kepada para malaikat. Tapi ada juga beberapa sebutan malaikat yang didasarkan kepada riwayat yang valid, ya. Nanti akan dibahas pada bab berikutnya, mungkin bulan depan insyaallah, ya. Bulan depan. Selasa depan libur. Dua Selasa lagi kita akan bahas bab tersebut. Sekarang cukup sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam.

0: Bagaimana hukumnya jika ada seseorang yang menceritakan sebuah keburukan temannya di media sosial dengan sekedar meluapkan emosi untuk berbagi pengalaman? Apakah pembaca atau yang ikut berkomentar tersebut ikut andil dalam dosa ghibah? Apakah boleh kita menceritakan hal ini di medsos? Pertama, ghibahan yang kita baca tergantung isi komentar kita. Kalau komentarnya adalah nasihat kepada si pemosting, akhi ini ghibah gitu, bisa melahirkan dosa jariah. Cepat dihapus. Nah, maka kita tidak ikut ghibah, malah kita menasihati untuk tidak ghibah, ya. Tapi kalau kita umpamanya mendukung postingan itu, bahkan menambah dengan informasi buruk tentang orang itu, ya kita ikut berghibah. Ikut kita menanggung dosa dari ghibah tersebut. Apa boleh kita menceritakan hal itu di medsos? Enggak boleh. Kalau memposting ulang, dipost, di-share lagi ke semua grup, ke semua kontak, ya kita dapat dosa jariah nanti. Ya. Bagaimana menghadapi teman yang menurut kita toksik? Ketika bertemu di depan manis, tapi ternyata di belakang kita nyinyir kepada kita. Apakah hal tersebut salah satu ciri orang munafik? Iya, yang harus kita lakukan nasihati. Ingatkan, dakwahi. Ya. Kalau ternyata dinasihati tidak mempan, tidak bisa, malah membalik-balikan, sok suci kamu. Dan seterusnya. Ya sudah, doakan kebaikan, tidak lagi bergaul dekat dengan dia. Tanpa harus memusuhi. Karena bergaul dekat ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, kita terbawa karakter buruk dia, akhirnya kita pun setoksit dia. Kemungkinan kedua, kita diam, tapi mendengar gibahan dia, nyinyiran dia, seolah-olah kita ridho. Kalau kita tidak ridho akan sakit hati terus. Kalau kita tenang urusan, berarti dia kita ridho kepada keburukan dia. Dan ini juga dosa, tidak boleh. Ya sudah, tinggalkan saja, jangan dijadikan sebagai teman dekat. Apa syarat poligami harus punya ekonomi yang mapan? Ini ikhwan akhwat. Iya, secara syar'i tidak harus. Asal dia mampu menafkahi. Tapi ada enggak akhwat yang mau? Umpamanya, ukhti mau enggak jadi istri saya yang kedua? Tapi penghasilan saya hanya 500 ribu sebulan bagi dua, 250 ewang dengan isi yang pertama. Ada gak yang mau kayak gitu, akhwat? Kalau ada yang mau, silakan tanggung sendiri risikonya. Setelah muncul masalah, jangan curhat ke ustaz. Kasihani para ustaz. Waktu poligaminya, diam-diam setelah muncul masalah curhat ke ustaz, jadi liur ustaz nage temais temelem kebagian hasibna, cuma kena getah nangka makannya tidak ikut itu, ya. Dan itu yang membuat liur. Apa yang harus dibaca atau doa pada waktu mendengar petir? Ada doanya? Ada. Subhanalladzi yusabbihu bir-ra'du wal malaikatu min khifati. Itu doa. Itu diambil dari ayat. Subhanalladzi, maha suci Allah yang yusabbihu bihir ra'du. Si apa ra'du tadi geledek pun bertasbih kepada Allah. Wal malaikatu, demikian juga para malaikat, min khifati, karena takutnya kepada Allah. Itu zikir atau doa ketika mendengar petir. Bisa diulang? Gimana? Subhanalladzi yusabbihu birra'du wal malaikatu min khifati. Tulis. Padahal sering musim hujan kemarin pasti setiap hari ada petir ya, ada geledek. Apa dibolehkan jual putus di mana A? Jual beli meren. Di mana A menyuplai barang ke B dengan harga khusus. B markup harga produk tersebut tanpa konfirmasi A. Lalu B baru membayar kepada A setelah barangnya laku terjual oleh B. Apa konsinyasi namanya ini? Jadi dari si A 10.000. Terus oleh si B dijual 15.000, gitu ya. Setelah laku baru dibayar gitu. Gitu kan ya? Iya. Kalau begitu titip jual. Tergantung kesepakatan. Kalau kata si A sebagai supplier, ini jual 10.000 ya, dari sayanya 8.000, kamu dapat 2.000. Maka dia harus menjual 10.000, gak boleh dimakap. Karena apa? Akan merusak pasar. Sementara si A ini mensuplai juga ke yang lain-lain. Atau umpamanya si A juga menjual untuk dirinya gitu ya. Sehingga pasar menjadi rusak, maka tidak boleh. Karena apa? Karena menjadi barang itu menjadi tidak laku. Kalau dijual 10.000 laku keras. Kalau dijual 15.000 gak ada yang beli. Masih untung kalau tidak busuk. Kalau berupa makanan busuk tidak laku, akhirnya rugi si A sebagai supplier. Jadi kalau umpamanya ada amanah, ini jual 10.000, kamu dapat 2.000, maka harus menjual sebagaimana kesepakatan. Tapi kalau umpamanya, nih dari saya 10.000 terserah kamu mau jual berapa, gitu ya, maka boleh. Apa boleh di dalam satu kerjasama syirkah ada dua porsi bagi hasil? Misal produk A bagi hasil 50-50, produk B 30-70, sehingga bukan pukul rata dengan hasil dari net profit. Artinya dua barang gitu, barang ini 50-50. Setelah diperhitungkan modal, terus waktu, terus tenaga, ini 50-50. Kalau barang ini juga sama, setelah diperhitungkan kalau 50-50 enggak masuk. 30-70 umpam. Boleh-boleh saja kalau produknya berbeda. Wallahu a'lam. Ya, cukup sampai di sini aja. Insyaallah nanti kita akan kembali lagi jumpa dua Selasa yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khair kepada Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu taala yang telah memberikan materinya pada kesempatan hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga Ustaz, keluarga dan kita semuanya. Hari ini sekalian, demikianlah akhir dari kajian kita di pagi hari ini. Kami segenap kru yang bertugas memohon maaf apabila ada kehilafan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
3: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767, atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
4: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Apa benar kita tidak boleh menyentuh lawan jenis kita? Kalau iya, saya tanya mengapa? Iya, tergantung siapa lawan jenisnya. Kalau itu istri kita, suami kita, boleh sentuh saja terus, tempel yang ketat ya. Orang tua kita, anak kita, mahram kita, boleh. Adapun yang bukan mahram ini yang tidak boleh. Apa alasannya? Ayat dan hadis melarang hal itu. Ayat ya, diantaranya adalah Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Itu ayat 30 dari surah An-Nur. Ayat 31-nya Qul lil mu'minati yaghuddna min absarihin. Katakan kepada laki-laki mukmin hendaklah menundukkan pandangan. Wanita juga begitu, tundukkan pandangan. Melihat lawan jenis hukumnya haram. Kalau melihatnya saja haram, apalagi lebih dari itu. Mana yang lebih gede madaratnya? Melihat apa menyentuh? Menyentuh. Menyentuh lebih gede efek buruknya daripada melihat. Ya, maka larangan melihat ke lawan jenis menunjukkan larangan lebih dari melihat. Seperti memeluknya ya, dan yang lebih dari itu. Gak ada ayat atau hadis tidak boleh memeluk lawan jenis, itu tidak ada. Mana ayatnya, mana hadisnya? Gak ada, berarti boleh? Enggak. Ada yang lebih enteng dari itu, yaitu melihat. Ya. Berdasarkan hal itulah maka pertama terlarangnya hal itu karena dilarang oleh Al-Quran. Hadis Nabi SAW menyatakan, seandainya kepala kalian ditusuk dengan besi panas, itu lebih baik bagi kalian daripada kalian bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram. Dalam riwayat lain, seandainya kalian berdesak-desakan dengan babi yang bercampur nanah dan darah, itu lebih baik bagi kamu daripada kamu berdesak-desakan dengan wanita yang bukan mahramnya. Jadi adanya larangan dari Allah dan Rasulnya menunjukkan haramnya perbuatan itu dilakukan. Nah inilah yang menjadi alasan ya, sehingga kita tidak boleh melakukannya. Wallahu a'lam.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
3: Ikhwatul iman, a'zani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Pertanyaannya, amalan apa saja yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur, Ustaz? Jazakallahu khairan.
2: Iya, barakallahu fiik. Amalan apa yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur? Ya, yang pertama, seluruh amal soleh yang Allah perintahkan bisa menyelamatkan kita dari azab kubur. Ya, laksanakan semua perintah Allah, baik yang fardu termasuk yang sunnah. Kedua, seluruh upaya menghindarkan apa yang Allah larang itu juga penyelamat dari alam kubur. Jauhi semua larangan Allah, laksanakan semua perintahnya, insya Allah tidak hanya selamat di dunia, di alam kubur sampai ke akhirat nanti. Itu intinya, ya. Namun ada beberapa hadis yang spesifik yang menjelaskan penyebab orang diazab di alam kubur. Contohnya pertama, umpamanya dia ini kalau kencing tidak membersihkan diri setelah air kencing, setelah kencing gitu ya. Umumnya orang-orang kalau kebelet di jalan WC umum ada, cuma bayar ya 2.000 ya. Karena sayang, karena kepepet, karena sayang dengan uang 2.000, kemudian mereka cer di mana saja ya. Di pinggir, di balik pohon, kalau di terminal mah di mana cing? Di ban-ban mobil gitu, di ban-ban bus kayak begitu ya. Sehingga kalau kita mau mencari bus, antrian bus yang lagi parkir, yang lagi ngetem itu, aduh harus nahan nafas gitu ya. Kemudian baru masuk ke dalam bus ya. Nah, dipastikan mereka itu tidak cebok ya. Nah, suatu saat Nabi SAW melewati dua kuburan. Beliau menyatakan bahwa innahuma la yu'adzaban fil kabir bala innahuma fi kabir. Kata Nabi SAW, kedua penghuni kuburan sedang diazab. Mereka tidak diazab karena kesalahan yang mereka anggap besar, padahal ya itu kesalahan besar. Yang pertama karena namimah, tukang adu domba. Bukan ngadu domba dalam makna hakiki domba diadu-adu, tapi maksudnya mengadu-ngadu orang, ya, menukil ucapan seorang ke orang lain dalam rangka merusak hubungan kedua orang itu, namimah namanya. Dan yang kedua adalah orang yang tidak bersih-bersih setelah kencing, itu penyebabnya, maka hindarkan. Kedua, Nabi SAW suatu saat pernah waktu Mi'raj melihat beberapa peristiwa yang mengerikan. Beliau melihat ada orang yang kukunya amat sangat panjang, kemudian mencakar-cakarkan kuku panjang itu ke wajahnya dan ke dadanya. Berlumuran darah. Sampai Nabi SAW mengeri melihatnya. Ketika ditanyakan kepada Jibril, beliau menjawab itu adalah orang-orang yang suka makan daging manusia. Artinya bukan dengan makna yang sebenarnya, kiasan. Ada yang suka menggibahi orang. Karena Allah dalam Al-Quran mengistilahkan gibah dengan memakan daging bangkai saudara yang sudah mati. Allah menyatakan wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Ya. Kata Allah, jangan sebagian kalian menggibahi sebagian yang lain. Suka enggak? Kalau kalian memakan daging bangkai saudara kalian yang sudah mati, pasti kalian tidak suka. Ya. Nah, itu nanti di akhiratnya, di alam kuburnya akan diberi azab, dikasih cakar-cakar dari besi-besi dari logam yang sangat tajam. Dia cakar-cakarkan ke wajahnya, ke dadanya sampai berlumuran darah. Ini menunjukkan salah satu penyebab azab kubur adalah menggibahi orang, dan banyak lagi. Intinya semua kemaksiatan menjadi penyebab orang itu diazab di alam kubur. Ya, jauhi semua maksiat, semua yang Allah larang, lakukan semua yang Allah perintahkan. Tidak hanya selamat di alam kubur, tapi juga di dunia sampai ke akhirat nanti. Wallahu a'lam.
3: Bagaimana jika kita mengadakan donasi untuk ustaz wali kelas anak yang sakit? Kemudian kita memberikan uang kepada ustaz tersebut, apakah termasuk rishwah? Iya, kalau dengan catatan nanti anak saya wajib nilainya 10 ya, yang dikasih rishwah. Kalau ada maunya. Kalau tidak ada maunya, walaupun dikasih ya, kalau anaknya bodoh tidak naik kelas, tidak ada pengaruhnya, maka bukan rishwah. Boleh apa tidak? Bagi yang orang tua yang mau membantu boleh. Tapi bantuan itu milik sekolah. Karena apa? Karena si guru sudah pertama digaji. Kedua ada juga tunjangan kesehatan. Sudah ada tuh. Oleh karena itulah maka sudah tercover seluruh kebutuhan guru. Kalau ada kepuasan dari wali murid ingin memberi hadiah, hadiah itu milik sekolah yang menggaji si guru ini. Kalau ternyata si sekolah yang berwenang, umpama mungkin kepala sekolahnya, mungkin yayasan yang menaunginya, pengurus yayasan. Ya udah kita berikan aja ke guru yang sakit, boleh. Itu hak dia. Karena diberi oleh orang yang berwenang di sekolah tersebut. Tapi kalau ada hadiah-hadiah langsung disakuan, maka tidak boleh. Izin dulu tuh ke kepala sekolah atau ke yayasan, ini saya ada yang ngasih hadiah ini, gimana? Kata kepala sekolah, apa hadiahnya? Baso, kalau nanti dikumpulkan ke kepala sekolah seminggu ini, basi. Kata kepala sekolah, ya udah makan aja untuk kamu, boleh dimakan. Seperti itu, wallahu a'lam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, beliau menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga orang tidak akan masuk surga. Mutminul khamr, candu khamr, wa qati'ur rahim, orang yang memutuskan hubungan kekeluargaan, wa musaddiqun bisihr, dan orang yang mempercayai sihir, membenarkan sihir, mempercayai sihir. Pada hadis ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulunal jannah. Mutminul khamr, candu khamr, qati'ur rahim, orang yang mutus tali silaturahim, dan musaddiqun bisihr, orang yang mempercayai sihir. Dalam masalah ini para ulama menjelaskan la yadkhulunal jannah, tidak masuk surga. Ini maknanya tidak masuk surga dari awal atau tidak masuk surga sama sekali. Tidak masuk surga dari awal berarti dia masuk neraka terlebih dahulu, kemudian nanti masuk surga. Ini berarti dia adalah seorang muslim mukmin, tapi dia melakukan dosa besar dan dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosanya lebih besar daripada amalan kebaikannya sehingga dia masuk neraka terlebih dahulu. Ini berarti apa? La yadkhulunal jannah, yakni dari awal, tidak masuk surga dari awal. Akan tetapi ada golongan kedua, tidak masuk surga sama sekali. La yadkhulunal jannah, tidak masuk surga sama sekali. Ini berarti orang kafir. Maka di sini kita lihat tiga hal yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW, tiga orang tidak akan masuk surga. Mutminul khamr, pecandu khamr. Makanya yang dimaksud di sini adalah tidak akan masuk surga dari awal. Karena ini adalah dosa besar, dan bisa jadi dengan dosa besar tersebut dia masuk neraka terlebih dahulu. Dia masuk neraka terlebih dahulu. Jadi ini adalah masuk dalam bab ancaman, ancaman atas dosa besar ini. Pecandu khamr, minuman keras, pemabuk, ya, suka mabuk-mabukan, maka ini adalah dosa yang sangat besar yang bisa jadi seseorang itu masuk neraka terlebih dahulu gara-gara dosa besar tersebut. Kalau seseorang kemudian menghalalkan khamar, nah ini bukan lagi dosa besar akan tapi ini adalah justru adalah kekufuran. Ini dosa yang sangat besar sekali. Bukan lagi dosa besar tapi masuk dalam dosa yang jauh lebih besar lagi yaitu kekufuran. Baik, kemudian yang kedua yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qati'ur rahim, memutus tali silaturahim. Ini juga ya dia tidak membatalkan keislamannya, tapi ini adalah dosa besar sehingga ketika seseorang yang memutus tali silaturahim seperti ini, maka bisa jadi dia tidak masuk surga dari awal. Dia masuk neraka terlebih dahulu. Mengapa? Karena dia telah melakukan dosa besar ini tanpa bertaubat hingga akhir hayatnya. Maka dua orang ini, Islamnya tidak batal, keimanannya tidak batal, akan tetapi dia telah melakukan dosa yang besar yang diancam oleh Nabi Muhammad SAW tidak masuk surga. Ya, ini tidak masuk surga dari awal. Tidak pantas untuk langsung masuk surga. Kemudian musaddiqun bisihir, ya, yang ketiga adalah orang yang mempercayai sihir. Orang yang mempercayai sihir, maka inilah yang dimaksud tidak masuk surga sama sekali, karena ini adalah syirik akbar. Tapi kita bisa katakan sihir yang dimaksud sihir yang jenis apa? Kalau sihir yang dimaksud adalah sihir sesuatu yang berkaitan dengan meminta pertolongan kepada jin misalkan, sehingga di situ kemudian yakni dia harusnya minta pertolongan kepada Allah tapi malah minta pertolongan kepada jin, berdoa harusnya berdoa kepada Allah tapi berdoa kepada jin, maka ini jelas adalah syirik akbar. Akan tapi kalau dimaksud sihir di sini adalah kata sihir secara umum, meyakini sesuatu memiliki pengaruh secara samar sehingga dia menetapkan ini sebagai sebab dari hal itu, cuma meyakini sebagai sebab saja, maka ini syirik asghar. Dan itulah mengapa penulis yaitu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah memasukkan hadis ini dalam bab ini. Yang dimaksud sihir di sini juga mencakup tanjim. Yang dimaksud sihir di sini sihir keseluruhan, semua jenis sihir. Kalau sihir yang dimaksud itu syirik akbar, ya sudah, ini berarti tidak masuk surga sama sekali. Tapi kalau yang dimaksud sihir di sini adalah makna sihir yang lebih luas, seperti yang Anda sebutkan barusan, yaitu meyakini suatu sebagai sebab atas suatu yang lain karena adanya hubungan yang samar di situ, maka ini adalah syirik asghar. Ya, maka dituliskannya hadis ini dalam bab ini oleh penulis tujuannya adalah untuk menjelaskan bahwa meyakini sesuatu tentang bintang itu juga termasuk dalam kategori sihir. Meyakini sesuatu sebagai sebab memiliki pengaruh secara khafi, secara samar kepada sesuatu yang lain itu masuk dalam kata sihir secara umum. Mempercayai zodiak, mempercayai astrologi. Astrologi ya, bukan astronomi, astrofisika itu tidak masalah. Ini astrologi. Mempercayai astrologi, mempercayai zodiak, mempercayai hal-hal yang tidak ilmiah seperti itu, maka shio dan seterusnya, maka ini adalah masuk dalam kategori sihir, makna sihir secara luas, yaitu meyakini sesuatu memiliki ta'fir khafi, memiliki pengaruh yang khafi, pengaruh yang samar kepada sesuatu yang lain padahal tidak ada landasan ilmiahnya.
2: Bagaimana hukum memakai pakaian yang terdapat kalimat tauhid? Haram, tidak boleh. Karena itu kelak akan terhinakan. Dalam baju kita, umpamanya kantong kita, ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Suatu saat kan pasti kotor ya. Gak mungkin dipakai seumur hidup bersih terus. Nyucinya gimana? Masuk WC, diinjak-injak atau dikucek-kucek. Maka tidak boleh. Termasuk mencantumkan ayat atau hadis di dalam pakaian kita. Saking bangga aja dengan Al-Quran, ayat Quran dicetak di baju. Ayat Al-Quran yang tercetak di sana terhinakan. Maka tidak boleh mencantumkan lafaz Allah. Apalagi kalimat lengkap, kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam pakaian kita. Ya, karena akan berakibat kelak suatu saat terapakan, terhinakan. Suatu saat pakaian itu rusak. Gak bisa lagi dipakai, sobek-sobek, bolong-bolong, belel-belel, terus sudah muntah lagi. Muntah itu apa ya? Warnanya itu sudah kemuntahan sama warna lain, gak bisa dipakai. Apa akibatnya? Pakai lap kan? Terhinakan kalimat tauhid di sana. Maka tidak boleh. Biasa-biasalah. Kalau itu baik, pasti Nabi dan para sahabat lebih dahulu melakukannya, mencetak kalimat tauhid di dalam
5: pakaian-pakaian mereka, ya, pasti akan mencetak, menggravir kalimat itu dalam pedang-pedang mereka biar sakti mandraguna, mungkin gitu ya. Kalau memang dicantumkannya kalimat tauhid dalam pedang itu bisa membuat pedang sakti. Ini saya Nabi dan para sahabat melakukan, tapi itu gak boleh. Makanya mereka tidak melakukan, ya. Jadi jangan salah dalam mengagungkan kalimat tauhid, ya. Tapi sengaja menginjaknya dan membakarnya dengan alasan apapun juga sesuatu yang amat sangat diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Apapun alasannya, selama barang itu masih bagus, bisa diperlakukan dengan cara yang sopan, yang mulia, yang layak, terus dibakar, diinjak-injak, maka tidak boleh. Haram, berdosa orang-orang yang melakukannya. Kalau dia bertobat, Allah terima tobatnya. Kalau dia tetap ngeyel di dalam kesalahannya, Allah akan hancurkan, Allah akan injak-injak dan bakar, akan robek-robek seluruh yang mereka banggakan dalam kehidupan dunia ini, ya. Oleh karena itulah, maka jangan salah memperlakukan kalimat tauhid.
6: Orang yang saling mencintai karena Allah akan dipastikan memperoleh kecintaan dari Allah. Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu. Dan ini iming-iming yang luar biasa. Siapa orang yang tidak ingin dicintai oleh Allah? Kalau ada yang bertanya, apa untungnya dicintai oleh Allah? Ya pasti untung. Jangankan oleh Allah, oleh sesama manusia saja sudah untung, apalagi oleh Allah. Dalam salah satu hadis qudsi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, Allah berfirman, fa idza ahbabtuhu. Ini di tengah-tengah hadis, tidak dari awal. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yabtishu biha, wa rijlahu allati yamshi biha, wa in salani fa'ataituhu. Kata Allah Azza wa Jalla, bila aku telah mencintai seorang hamba, aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya lah dia akan mendengar. Aku pun akan menjadi kedua matanya yang dengannya lah dia akan melihat. Aku pun akan menjadi kedua tangannya yang dengannya lah dia bertindak. Aku pun akan menjadi kedua kakinya yang dengannya lah dia akan melangkah. Bila dia minta sesuatu, aku akan beri.

0: dakhilina fiyya. Kata Allah Azza wa Jalla, wajib akan memperoleh kecintaan dariku orang-orang yang saling mencintai karena aku, saling bermajlis karena aku, saling mengunjungi karena aku, dan saling menolong atau membantu karena aku. Empat golongan orang yang pasti akan dicintai oleh Allah karena Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu, yaitu orang yang saling mencintai, saling bermajlis, saling mengunjungi, dan saling menolong atau membantu dengan sama mereka. Semuanya dilakukan karena Allah SWT, bukan karena yang lainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta dengan sanad yang sahih, sebagaimana kesahihannya dijelaskan dalam Sahih Al-Jami. Hadis yang sedang kita bahas ini bukan tentang orang durhaka, tapi orang yang silaturahmi kepada saudaranya karena Allah yang berada di kota lain, didatangi malaikat. Malaikat itu bertanya, aina turid, mau kemana kamu? Dia menjawab, uridu akhan li fi hadhil qarya, saya hendak mengunjungi saudara saya di kota ini. Hal laka alaihi min ni'matin tarubbuha alaihi, kamu bawa oleh-oleh enggak? Bawa nikmat yang akan kamu berikan kepada saudaramu enggak? Dijawab, la, tidak. Ghayra anni ahbabtuhu fillahi ta'ala, motivasiku mengunjunginya hanya satu, aku mencintai dia karena Allah. Hanya itu. Walaupun tidak ada bawa oleh apa-apa, tidak membawa oleh-oleh, tidak membawa makanan, tidak membawa barang apa-apa yang diberikan, kecintaannya ini yang mendorong dia untuk silaturahmi, untuk datang. Apa kata malaikat? Kata dia, innallaha arsalani ilaika liyukhbiraka bi annahu yuhibbuka lihubbika iyyahu. Sesungguhnya Allah mengutus aku kepada engkau untuk mengabarkan kepada engkau bahwa dia mencintai engkau karena kecintaanmu kepada saudaramu karena Allah. Ini hadis menjelaskan bahwa orang yang mencintai sesama mukmin karena Allah akan dicintai pula oleh Allah Azza wa Jalla. Ini iming-iming yang kedua.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin yang berbahagia, saudara-saudariku seiman yang dirahmati Allah. Setiap orang tua ingin sukses mendidik anak. Tetapi di dalam perjalanan dan proses sering mengalami kegagalan. Semua bentuk kegagalan rata-rata termasuk di dalam proses pendidikan anak difaktori oleh dua, tidak adanya kemampuan atau tidak adanya kemauan. Sehingga kemauan dan kemampuan ini harus berjalan sama, sinkron, dan selaras. Dengan demikian, setiap orang tua di samping memiliki kemauan kuat untuk memiliki anak soleh, menjadikan anaknya sukses, harus memiliki kemampuan dan bekal-bekal. Di antara hal-hal atau yang menjadi bekal pendidik yang sukses adalah seorang pendidik harus mematri di dalam benaknya bahwa pendidikan adalah ibadah. Kalau kita sudah mencanangkan pendidikan adalah ibadah, semua proses dari awal sampai akhir

0: dalam rangka untuk mencari ridha Allah. Dengan demikian, harus memiliki dua pilar dan syarat, yaitu ikhlas dan benar. Artinya kita harus mendidik anak dengan ikhlas, begitu juga kita harus mendidik anak dengan benar. Dan ini kita kadang-kadang temui salah satunya rusak sehingga gagal proses pendidikan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, niat yang tulus, pendidikan yang ikhlas akan memberikan pengaruh yang sangat dahsyat. Kebenaran sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya akan memberikan satu poin lurus sehingga membuahkan waladin salihin yata'ulah. Kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah pendidikan adalah sebuah perjuangan. Kalau perjuangan memang membutuhkan suatu daya tangkal yang cukup kuat, kesabaran, ketangguhan dan ketegaran seperti yang dialami oleh Nabi Ya'qub alaihissalam sampai Allah memberikan satu poin fasabrun jamil, kesabaran yang baik itulah kesabaranku di dalam menunggu, di dalam menanti, di dalam memikirkan putra tercintanya Yusuf alaihissalam yang hilang. Begitulah seharusnya juga dari mulai di dalam kandungan, kemudian lahir, kemudian sampai pendidikan, semua selesai membutuhkan satu perjuangan dan pengorbanan yang besar. Tapi jangan sampai kita sesali pengorbanan yang kita keluarkan, keringat yang kita kucurkan, harta yang kita bayarkan, tenaga yang kita kerahkan. Insya Allah kalau benar dan ikhlas akan berbuah pahala. Bahkan afdalu dinarin dinarun yunfiquhu ala ahli, kata Rasulullah, dinar yang paling baik adalah dinar yang diinfakkan seseorang untuk keluarganya. Selanjutnya yang harus kita juga miliki adalah keteladanan. Didiklah anak Anda dengan keteladanan. Dan keteladanan ini adalah merupakan suatu pendidikan influentif yang memiliki suatu pengaruh yang sangat dahsyat, nyata dan jelas. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, fa'abawahu, kedua orang tuanya lah, ayyuhawidanihi, au yunassiranihi, au yumajjisanihi, menjadikan anaknya Yahudi, Nasrani dan Majusi. Artinya dari mana? Dari pengaruh action setiap harinya, dari keteladanannya, dari berbagai macam aksi-aksi yang ditunjukkan di depan anaknya hariannya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, didiklah anak Anda dengan cinta. Cinta adalah bisa menggerakkan yang lemah menjadi kuat, yang malas menjadi semangat, yang sekarang lamban akan menjadi gerak cepat. Bahkan katanya Imam Ibnu Taimiyah, cinta bisa menggerakkan segala sesuatu. Ketika kita didik anak kita dengan cinta, kita marah karena dasar cinta, kita berbicara karena dasar cinta, kita memberitahu dengan dasar cinta, menegur, melarang dengan dasar cinta, insya Allah akan masuk ke dalam lubuk hati anak kita, akan merubah perilaku anak kita. Apalagi hal itu dibarengi dengan keikhlasan tadi. Selanjutnya, didiklah anak Anda dengan kelembutan. Lemah lembut merupakan satu asas keberhasilan segala sesuatu. Bahkan bisa mendobrak sesuatu yang besar karena kelembutan. Lihat, bendungan yang bisa hancur padahal begitu kuat tangguh karena dijebol oleh air yang kecil yang merambat pelan-pelan akhirnya membuat jalan yang begitu luas. Akhirnya jebollah bendungan tersebut. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa shana." Sesungguhnya kelemah lembutan tidaklah ada pada sesuatu melainkan pasti menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu melainkan akan merusaknya. Selanjutnya berikutnya, didiklah Anda, anak-anak Anda dengan satu cara untuk kita tidak mencela, untuk kita tidak memarahi dengan emosi, apalagi mendoakan buruk. Ya, amsik alaika lisanak, tahan lisan-lisanmu ketika sekarang menghadapi anak Anda. Janganlah kita katakan kalimat-kalimat kotor. Bahkan jangan doakan buruk. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, La tad'u ala anfusikum, wala ala amwalikum, wala ala awladikum. Janganlah engkau berdoa buruk untuk diri kalian, untuk harta kalian, dan untuk anak-anak kalian. Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Adil adalah pilar utama, bekal utama kita di dalam mensukseskan pendidikan anak kita. Sehingga Rasulullah SAW mengarahkan kepada kita, I'dilu baina awladikum, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Karena keadilan akan membuahkan perilaku-perilaku seimbang. Perilaku-perilaku yang terus akan menuju kepada tengah-tengah. Dan itulah arah pendidikan kita menjadikan anak i'tidal, yaitu seimbang di dalam segalanya, rohaninya dan jasmaninya. Dan juga tidak kalah pentingnya, jangan tergesa-gesa memetik hasil. Nabi Ibrahim berproses untuk mendakwai orang tuanya. Nabi Nuh berproses bahkan hampir 900 tahun lebih untuk mendidik anaknya. Dan begitu juga para rasul, para nabi. Jangan sekarang kita ingin membenahi anak kita, mendapatkan anak soleh hanya sekejap mata dalam hitungan hari. Dan yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya. Mungkin kita sudah mengarahkan berbagai macam potensi, kekuatan, dan mengorbankan berbagai macam harta kekayaan kita. Tapi kok saya belum mendapatkan hasil? Maka serahkan kepada Allah. Tawakkal 'ala Allah. Tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakkallah kepada zat yang hidup tidak akan pernah mati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Serahkan, Rabbi habli min ladunka dhurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak-anak yang bagus, lurus. Engkau adalah zat yang maha mendengarkan doa. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Insyaallah, dengan kita terus mengetuk, dengan terus kita merengek, dengan terus kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah suatu ketika kita akan mendapatkan pengabulan. Demikian bagi para orang tua yang ingin sukses mendidik anak, hafali, pahami, kemudian terapkan. Insyaallah kita akan mendapatkan buahnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Astaghfirullahal azim. Innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Halo Ustadz.
1: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Assalamualaikum Ustadz, bagaimana hukumnya jika seseorang keluar dari Islam karena pembatal keimanan, seperti tidak percaya azab kubur dan keimanan lainnya seperti qada dan qadar? Apakah ia wajib bersyahadat lagi? Mohon penjelasannya Ustadz.
1: Taib, barakallahu fik. Orang melakukan satu pembatal keislaman. Tadi disebutkan dua contoh. Seperti nggak percaya kepada adanya alam kubur atau tidak percaya kepada adanya takdir Allah Azza wa Jalla. Padahal percaya kepada takdir termasuk rukun iman. Dan dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Banyak ayat yang menyatakan akan ada tentang adanya takdir Allah atas kehidupan ini. Dan takdir itu semuanya sudah Allah tuliskan di sebuah kitab, di Lauhul Mahfuz. Salah satu ayat di antaranya, ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Tidak ada kejadian yang terjadi di muka bumi atau yang menimpa diri kalian kecuali semua itu sudah tertulis, ditakdirkan oleh Allah dalam sebuah kitab, di Lauhul Mahfuz. Ayat tentang takdir banyak, hadis lebih banyak lagi. Wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, salah satu di antara rukun imanlah engkau beriman kepada takdir, baik yang baik ataupun yang buruk. Nah, sekarang ada orang yang enggak percaya takdir dan tidak percaya kepada adanya alam kubur. Padahal adanya alam kubur dijelaskan oleh banyak ayat dan diterangkan dalam hadis sampai hadisnya mencapai derajat mutawatir maknawi. Kalau mutawatir maknawi sahih apa tidak? Ya di atas sahih. Terus ada orang yang ingkar, apakah kufur? Tergantung. Kalau orang yang ingkar kepada takdir atau ingkar kepada adanya alam kubur karena mengingkari ayat dan hadis sahih tentang hal itu, ya kufur. Nah, ayat ini enggak benar nih. Pasti salah nih umpamanya. Maka kufur dia. Karena tidak percaya kepada Quran, kepada firman Allah Azza wa Jalla. Kufur dia. Akibatnya dia ingkar kepada takdir. Tapi kalau dia ingkar kepada takdir atau ingkar kepada adanya alam kubur, bukan karena mengingkari ayatnya. Dia meyakini ayat itu benar, firman Allah. Dia meyakini hadis ini benar, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia takwil maknanya kepada makna lain. Maka dia tidak kafir. Tapi dia orang yang terjerumus dalam kebid'ahan dalam masalah akidah. Menyimpang dari kesepakatan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang masalah takdir. Jadi dia meyakini ayat ini benar, tapi maknanya tidak seperti yang diyakini oleh kalangan Ahlus Sunnah. Dia akal-akali. Akhirnya dia takwil kepada makna yang lain. Ini sama dengan orang-orang yang mengingkari sifat Allah karena takwil. Ayatnya diyakini benar, tapi maknanya ditakwil. Terjerumuslah dia ke dalam kebid'ahan di bidang akidah. Apakah orang ini dianggap kufur? Enggak dianggap kufur. Dia tetap muslim. Tapi muslim yang berdosa besar, apakah pasti masuk neraka? Nah, kalau pasti enggak, tapi ada ancaman. Salah satunya nas hadis yang Sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah, kulluha finnar illa wahidah, wa hiya al-jama'ah. Umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka. Ini ada ancaman. Kecuali satu. 72 masuk neraka. Kecuali satu. Yaitu al-jamaah. Ditanya, wa mal jamaah. Apa jamaah itu? ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, yaitu orang-orang yang berpegang teguh kepada ajaran yang aku pegang pada hari ini bersama para sahabatku. Orang yang pemahaman Islamnya mengikuti Nabi dan para sahabat. Ini al-jamaah, ini yang akan selamat. Adapun 72 golongan ini siapa? Hadis tidak merinci. Lalu muncul inisiatif dari kalangan para ulama untuk mencari 72 golongan ini siapa? Ternyata adalah mereka yang muslim, masih muslim, maka disebut sataftariqu ummati. Umatku terpecah belah. Masih aku umat, berarti masih umat Islam, tidak murtad, tidak keluar dari agama Islam, tapi menyimpang akidahnya dalam beberapa aspek yang berbeda. Ada yang menyimpang dalam hal asma wa sifat, ada yang menyimpang dalam hal takdir, ada yang menyimpang dalam hal keyakinan kepada hari kiamat, macam-macam tuh. Dan salah satu ulama yang sudah melakukan perjuangan yang gigih untuk mencari tahu adalah Imam Asy-Syahrustani. Beliau menyusun sebuah kitab namanya Al-Milal Wan-Nihal. Mencoba menghitung dan klasifikasi orang yang termasuk ke dalam 72 golongan. Lahirlah beberapa istilah seperti Mu'tazilah, seperti Al-Qadariyah, seperti Al-Jabriyah, seperti Asyairah, seperti Syiah, seperti umpama Al-Maturidiyah, seperti macam-macam. Ada, lalu digenapkan 72 golongan. Mereka masih muslim, tidak murtad, tidak keluar dari Islam, tidak kafir, tapi terancam oleh neraka berdasarkan keumuman hadis kulluha finnar, semuanya masuk neraka. Apakah pasti masuk neraka? Enggak, hanya terancam. Sama dengan orang yang dusta terancam neraka. Ada hadisnya? Ada. Iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujuru yahdi ilan nar. Jauhi dusta, karena dusta itu menyeret pelakunya kepada fujur, kedurhakaan, dan kedurhakaan menyeret kepada neraka. Lalu apakah kalau ada orang berdusta, neraka, calon neraka, apa boleh begitu? Enggak. Oh, dia mah pasti ke neraka sebab berdusta sih. Boleh? Enggak boleh. Hanya dia terancam. Mungkin dia tobat? Mungkin. Mungkin tidak tobat tapi dosa berdustanya terhapus? Mungkin. Oleh apa? Oleh banyak faktor penghapus dosa. Bisa kebaikan-kebaikan, bisa istighfar, bisa doa orang lain untuk dia, bisa infak dan sedekah, haji, umroh, jihad, macam-macam. Innal hasanati yadhibna sayyiat. Kebaikan bisa menghapus dosa. Kalau toh semua itu tidak bisa menghapus dosa dia, ingat ada syafaat, ada rahmat dari Allah kelak. Tapi tetap ancaman neraka bagi pendusta tetap tidak boleh dihapus. Tapi ingat, orang yang terancam dengan neraka, kita katakan orang yang berdusta itu terancam neraka. Bukan vonis dia pasti masuk neraka. Bukan, terancam. Ini berlaku bagi para pelaku kebid'ahan. Yang menyatakan pelaku kebid'ahan ini terancam neraka siapa? Nabi SAW. Iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin wa kulla dalalatin finnar. Nabi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Tapi bukan berarti vonis itu pasti itu ke neraka, enggak. Imam Asy-Syahrustani menyatakan 72 golongan ini terancam. Bukan pasti. Apakah mungkin ada di antara pelaku kebid'ahan yang 72 tidak ke neraka tapi masuk ke dalam surga? Mungkin. Siapa yang bilang? Salah satunya orang yang paling dituduh keras terhadap kebid'ahan, yaitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Beliau menyatakan tidak semua pelaku atau 72 golongan ini pasti masuk neraka, itu hanya terancam. Sebagaimana penggibah, pendusta, penghina, kan ada ancaman nerakanya. Apakah pasti neraka? Enggak. Mungkin ada amalan penghapus dosa itu. Ini konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam masalah ini. Tapi orang yang tidak memahami konsep ini menyatakan, oh itu orang tukang nyesat-nyesatkan, memvonis neraka, seolah-olah surga itu hanya untuk dirinya. Itu omongan yang sama sekali tidak ilmiah. Pelampiasan emosi, sentimen terhadap yang tidak dia fahami secara benar. Ingat. Bahwa itu adalah sekali lagi terancam dengan neraka. Kembali kepada pertanyaan tadi, kalau ada seorang muslim, dia tidak percaya kepada takdir. Dia tidak percaya kepada alam kubur. Penyebabnya bukan karena ingkar kepada ayat dan hadisnya dia yakini, tapi dia salah di dalam memahami ayat dan hadis. Apakah dia kafir? Tidak, tidak kafir. Apakah dia murtad? Tidak, tidak murtad. Tapi dia sudah terjerumus ke dalam dosa besar berupa kebid'ahan di bidang akidah. Tapi masih muslim. Pasti enggak dia masuk neraka? Enggak. Terancam enggak dia dengan neraka? Ya, terancam. Tapi tidak pasti masuk neraka. Tidak boleh kita memvonis bahwa dia murtad, dia pasti ke neraka. Tidak boleh. Ya, wallahu a'lam bissawab. Bagaimana cara agar bisa meninggalkan musik? Ya jangan didengar. Itu secara teknis. Mungkin maksudnya kita sudah ketagihan. Kita sudah kadung suka. Terhibur. Kalau mendengar musik dan nyanyian, penghayatan kita bisa mendalam. Khusyuk. Dan salah satu teknik yang diajarkan kepada para penyanyi katanya, hayati setiap kata yang kita ucapkan. Libatkan perasaan kita ketika menyanyikan lagu tersebut. Khusyuk, makanya para penyanyi kan sampai mermeleknya. Ketika menyanyikannya khusyuk, ada penghayatan. Yang itu tidak bisa mereka lakukan ketika sholat, ketika membaca Al-Quran, ketika zikir, ketika berdoa. Lebih khusyuk. Nah, oleh karena itulah maka orang yang sudah kena jeratan kesukaan kepada musik dan nyanyian terikat ketagihan. Tidak gampang untuk bisa melepaskan. Harus tadarruj, harus bertahap. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, mohon kepada Allah, berdoa agar Allah menjauhkan kita dari semua kemungkaran itu. Baca doa-doa agar terhindarkan dari kemungkaran. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Doa. Karena Allah yang membolak-balikan hati kita, Allah yang memberi hidayah kepada kita, Allah yang mencabut hidayah dari diri kita. Minta kepada Allah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana, dan seterusnya ya. Pertama itu berdoa. Minta agar Allah menghilangkan rasa suka kepada musik. Yang kedua, dalami, fahami asma dan sifat Allah. Kenali Allah lebih dalam. Makin kita mengenal Allah lebih dalam, makin besar rasa cinta kepada Allah, khauf atau takut kita kepada Allah, roja kita, tawakal kita, semuanya. Kalau sudah begitu, iman meningkat, nanti muncul sendiri ketidaksukaan kepada semua yang mungkar, termasuk musik dan nyanyian. Yang kedua. Yang ketiga, coba jauhi semua dosa dan maksiat dan paksakan kita untuk beribadah dan beramal soleh. Karena apa? Karena melalaikan ibadah, menjerumuskan diri kepada kemaksiatan akan semakin mengotori hati. Hati yang kotor lebih cenderung menyukai lagu dan nyanyian daripada bacaan Quran dan kajian. Jadi karena kekotoran hati akibat dosa dan maksiat, kita jadi suka kepada nyanyian. Begitu hati kita bersih, enggak akan ada rasa suka kepada semua yang mungkar. Itu yang ketiga. Yang keempat, coba gaul dengan orang-orang yang soleh, ahli ibadah, ahli ilmu, yang tidak suka kepada nyanyian, lebih suka menghafal Quran, memurojaah bacaan Quran, menghafalkan doa-doa harian, hafal hadis. Gaul dengan mereka, nanti terbawa. Bila perlu, gabung dalam halaqah. Halaqah tahsinil Quran, tahfidzil Quran, gabung. Agar kita terkondisi itu. Pas kita bersenandung nyanyi, akhi, ukhti, daripada bersenandung nyanyi, mending hafalkan ayat Al-Quran. Gitu, ya. Kita akan dapat bimbingan, teguran, peringatan yang bijak dari kawan kita, dan hindari bergaul dengan orang-orang yang suka musik dan nyanyi. Nanti kita terbawa. Tadinya kita tidak suka, setiap hari mendengar jadi suka. Anak-anak tanpa diajari nyanyi, asal dengar radio tetangga, hafal tuh. Nggak perlu, tapi kalau mau diajari supaya hafal surat-surat pendek, hafal doa-doa harian, susah. Tiap hari kita ajarkan, susah. Lagu tanpa diajarkan, hanya dengar sekilas dari radio tetangga, hafal mereka. Dibantu oleh syaitan, laknatullahi alaihi, ya. Itulah diantara beberapa kiat agar bisa terhindar dari musik dan nyanyian.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah. Nyunnah. Merenah.
4: Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa ma yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd faqala Allah ta'ala fil qur'anil karim al akhillau yawma idzim ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Para hadirin ikhwani wa akhwati yang dimuliakan Allah Jalla wa'ala, pemirsa di mana saja berada, alhamdulillah kita bisa berkumpul di majlis yang mulia ini di salah satu taman di antara taman-taman surga, di mana kita mengetahui bahwasannya tatkala orang yang menghampiri majlis ilmu, dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Jalla wa'ala, walaupun dia itu sebagai pendosa, walaupun dia itu banyak dosanya tatkala duduk menghampiri taman di antara taman-taman surga, di majelis zikir, maka tidak ada satu orang pun yang akan celaka dan dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya dengan duduk-duduk kita di majelis ilmu ini, ya, di salah satu taman di antara taman-taman surga ini, keimanan kita semakin bertambah dan ilmu yang kita dapatkan merupakan ilmu yang bermanfaat. Ikhwani wa akhwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema yang ingin disampaikan pada pertemuan kali ini berkenaan dengan urgensi atau pentingnya memilih teman. Merupakan sunnatullah atau hikmah Allah Subhanahu wa taala pada ciptaannya, pada makhluknya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia itu tabiatnya condong untuk bergaul dengan orang lain, karena manusia itu adalah makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri. Iya. Jadi senang untuk berkumpul, senang untuk berteman, ya, bergaul dengan yang lainnya. Dan pergaulan ini, pertemanan ini, ya, tentunya akan memiliki pengaruh yang sangat besar. Maka seseorang itu bisa dilihat dari, kalau untuk melihat, menilai seseorang itu bisa dilihat dari siapa yang ditemaninya. Karena seseorang itu dalam kebiasaan yang dia lakukan, tingkah laku yang dia lakukan, akidah, perbuatan, ibadah, akan mencontoh kepada temannya, akan mencontoh dan akan mengikuti kepada temannya. Ya. Makanya pertemanan ini bisa menjadikan seseorang itu bisa bahagia di dunia, bisa bahagia di akhirat, atau bisa pula sebaliknya. Oleh karena itu, insya Allah mudah-mudahan tema ini bisa memberikan motivasi kepada diri kita semuanya untuk selalu memegang erat teman-teman yang baik, teman-teman yang soleh, dan menghindari teman-teman yang buruk. Dan seseorang itu, ya, berdasarkan dalil dari Al-Quran, dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu pula secara akal dan kenyataan, akan terpengaruhi dengan temannya. Nah, di antara dalil-dalil yang menunjukkan tentang pentingnya memilih teman, coba kita perhatikan, coba kita hayati, coba kita renungkan firman Allah Jalla wa'ala yang terdapat di dalam surat Al-Furqan ayat 27 sampai 29. Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan di dalam ayat ini, yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adhallani 'ani dhikri ba'da idh ja'ani wa kana syaitan lil insani khadula. Pada hari orang yang zalim menggigit jarinya sebagai pertanda penyesalan, dia berkata, aduh, kenapa aku tidak menjadikan Rasul sebagai jalan yang menyebabkan aku itu selamat dari siksa api neraka. Kenapa dulu di dunia saya tidak menjadikan Rasul sebagai jalan, sebagai petunjuk yang membuat aku ini selamat dari api neraka. Penyesalan hanya tinggal penyesalan. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Duh, celaka. Kenapa aku tidak menjadikan si fulan itu? Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Jadi penyesalan, kenapa aku menjadikan si fulan itu sebagai teman? Laqad adhallani anidzikri ba'da idza'ani. Sungguh dia telah menyesatkanku dari adzikr, dari Al-Quran, setelah datangnya iman, setelah tahu kebenaran. Ba'da idza'ani, telah datang kepadaku. Ulama tafsir memberikan penjelasan tentang ayat ini, bahwasanya kata Ibnu Jarir di dalam tafsirnya, bahwasanya Allah memberitahukan tentang orang yang menyesal terhadap apa yang telah dilakukannya dulu di dunia dari kemaksiatan kepada Rabbnya dalam mentaati temannya. Sungguh telah menyesatkanku dari keimanan dengan Al-Quran, yaitu zikir, padahal telah datang kepadaku. Al-Imam As-Suyuti ya, di dalam tafsirnya ya, membawakan sebuah athar dari sahabat Ibnu Abbas dan sanadnya sahih, memberikan penjelasan tentang sebab turunnya ayat ini, bahwasanya ayat ini turun kepada seorang yang bernama Uqbah bin Abi Mu'id, di mana beliau, Uqbah bin Mu'id, dia masuk Islam. Kemudian setelah masuk Islam meninggalkannya karena temannya yang kafir, yang dia temannya itu sedang ada di Syam. Lalu tatkala temannya itu datang dari Syam, marah kepada Uqbah, maka Uqbah kembali lagi kafir dalam rangka menyesuaikan keinginan temannya. Berarti dari sini dapat kita pahami, ikhwani wa akhwati yang dimuliakan Allah Jalla wa Ala, pentingnya kita memilih teman. Karena teman bisa mencelakakan kita. As-sahib, sahib, teman itu bisa menarik, bisa membawa, bisa kepada ke arah kebaikan, atau bisa membawa ke arah kesolehan, atau bisa membawa kepada kedurhakaan dan kekufuran. Contohnya, Uqbah bin Abi Mu'id sudah masuk Islam kembali lagi kafir karena mengikuti keinginan temannya. Dan kata Ibnu Katsir rahimahullah, bahwasanya sebab turun ayat ini, ya betul ya, sebab turun ayat ini kepada Uqbah bin Abi Mu'id. Begitu pula ya, bisa diambil ibrah kepada orang-orang yang durhaka yang lainnya, karena ayat ini umum ya kepada setiap orang yang zalim. Karena dalam sebuah kaidah, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi as-sabab. Ibrah itu dengan keumuman lafaz, bukan dengan kekhususan sebab. Kemudian ikhwani wa akhwati yang dimuliakan Allah Jalla wa Ala, coba kita perhatikan lagi yang menunjukkan dalil, yang menunjukkan tentang urgensinya, pentingnya memilih teman, bisa dilihat di dalam surat Az-Zukhruf ayat 67. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, al-akhillau yawma idzin ba'dhuhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Maaf, enggak saum ya. Al-akhillau yawma idzin ba'dhuhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Teman-teman pada hari kiamat, sebagian mereka dengan sebagian yang lain aduwun, menjadi musuh, kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Maka orang yang bersaudara, orang-orang yang bersahabat, orang-orang yang berteman yang bukan karena ketaatan kepada Allah, sebagian mereka dengan sebagian yang lain nanti pada hari kiamat itu menjadi musuh. Apa penyebabnya? Karena sebagian mereka kepada sebagian yang lain itu membantunya di atas kebatilan dan mengajak kepada penyimpangan dan kesesatan. Makanya di hari kiamat menjadi musuh sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Berbeda dengan teman-teman yang bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Kecintaan sebagian mereka kepada sebagian yang lain pada hari kiamat itu lebih kuat ya daripada di dunia. Kenapa sebabnya? Karena sebagian mereka di dunia dengan sebagian yang lain mu'inan alal khair, membantu, mendorong untuk melakukan kebaikan, memotivasi untuk berada di atas ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala, komitmen di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mewanti-wanti dari keburukan. Makanya keadaan orang-orang yang bertakwa, pertemanan orang-orang yang baik, yang saleh di hari kiamat akan lebih kuat daripada pertemanan di saat di dunia. Berarti dari sini dapat kita pahami pula dari ayat yang mulia ini, surat Az-Zukhruf ayat 67, urgensinya memilih teman. Penting sekali memilih teman. Ya, sangat penting sekali. Mungkin kita pun merasakan ya, ketika saat dulu waktu belum ada kajian-kajian, bagaimana kondisi kita. Ya. Tapi alhamdulillah setelah bertemu dengan teman-teman, saudara seiman, seislam, ada kelihatan apa yang kita rasakan begitu nikmatnya setelah Islam ketika bertemu dengan saudara-saudara kita di jalan Allah. Teman-teman kita di jalan Allah karena Allah. Bukan karena tujuan-tujuan yang lain. Bagaimana nikmatnya perasaan kita di saat bertemu dengan saudara-saudara kita yang sudah lama jarang bertemu. Dan hal itu bisa dirasakan oleh diri kita semuanya. Bahkan kata Umar bin Khattab, tidak ada yang paling terbaik setelah Islam daripada saudara yang saleh. Tidak ada yang terbaik setelah nikmatnya Islam adalah kenikmatan bisa berteman, berdekatan dengan saudara-saudara seiman, saudara-saudara seislam, saudara-saudara yang saleh. Apabila Anda dapatkan, pegang erat-erat, jangan kau tinggalkan. Ikhwani wa akhawati, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah Jalla wa ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini dalil yang berikutnya yang menunjukkan tentang urgensi pentingnya memilih teman. Innama, jadi Nabi SAW bersabda, innama al-jalisu salih wal-jalisi su kahamilil misq wa nafihil kir. Sesungguhnya teman yang soleh dan teman yang buruk diperumpamakan oleh Nabi SAW seperti penjual minyak wangi dan tukang fandai, tukang besi. Ya. Fahamilil misk, maka penjual minyak wangi, imma an yuhdhik, bisa jadi dia memberikan hadiah kepadamu. Wa imma an tubta'a minhu, atau barangkali Anda membeli minyak wangi daripadanya. Wa imma an tajida minhu rihan thayyibah, dan bisa jadi Anda mendapatkan aroma yang baik dari penjual minyak wangi. Wana fihil kir, berbeda dengan tukang fandai. Imma untuh rak siabak, siabuk bisa jadi baju Anda itu terbakar. Wa imma antajida minhu rihan khabithah, dan bisa jadi Anda dapati dari tukang pandai itu aroma yang tidak sedap. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis yang mulia ini memberikan penjelasan kepada kita bahwasanya teman memiliki pengaruh yang sangat besar kepada temannya. Dalam sisi negatif atau positif, kesolehan atau kedurhakaan, kebaikan atau kerusakan, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerupakan di dalam hadis ini teman yang baik itu seperti penjual minyak wangi. Seperti penjual minyak wangi. Nah, kalau seandainya Anda dekat dengan penjual minyak wangi, pasti akan mendapatkan satu dari tiga perkara. Bisa jadi tukang penjual minyak wangi itu memberi hadiah kepada Anda, atau Anda membeli, atau minimal jadi Anda itu mendapatkan aroma yang harum pada diri Anda, badan Anda, atau pakaian Anda. Begitu pula manakala kita berteman dengan teman-teman yang baik, pasti kita akan mendapatkan keberkahannya. Jelas ini dalil ya, yang ketiga ini dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang pentingnya memilih teman. Jangan sembarangan memilih teman. Walaupun iya betul, di dalam agama Islam itu, dalam syariat Islam ini, kita diperintahkan untuk bergaul secara baik secara kepada seluruh manusia. Sebagaimana Allah, sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan, hendaklah Anda bertakwa di mana saja Anda berada. Dan jika melakukan kesalahan, hapuslah kesalahan itu dengan perbuatan-perbuatan baik. Ini hubungan dengan Allah. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ini hubungan dengan manusia. Bergaullah secara umum bersama manusia dengan akhlak yang mulia. Bagi kita insyaallah, mudah-mudahan ya, selalu saya bilang bahwasanya orang yang sudah menuntut ilmu, yang ngaji, insyaallah setelah pulang ngaji itu ada kemanfaatan yang ada pada dirinya, karena duduk-duduk bersama teman-teman yang baik dan mendengarkan nasihat-nasihat dari Al-Qur'an dan Sunnah, dan juga nasihat-nasihat dari para ulama, akan menjadi orang yang baik setelah pulang ngaji itu. Jangan sampai suka ngaji tapi ternyata enggak baik. Ngaji rajin tapi akhlaknya buruk. Ya. Jadi ya, akhlak kepada tetangga buruk, akhlak kepada anaknya buruk, akhlak kepada istrinya buruk, tidak demikian. Kalau kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat akan mengubah. Karena duduk-duduk bersama teman yang saleh, duduk-duduk dan mendengarkan nasihat-nasihat itu akan menular kepada kita insyaallah. Ya, insyaallah. Makanya ikhwani wa akhwati yang dimuliakan Allah jalla wa ala, bahwasanya memilih teman itu sangat penting sekali. Dan ketika kita memilih teman yang baik, maka kita akan kecipratan akan kebaikan teman kita. Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, jadi kita bukan orang yang baik, kita bukan orang yang soleh. Namun karena kita duduk bersama orang-orang yang saleh, keberkahannya kita dapatkan walaupun kita tidak nyampe derajat mereka, kesolehan mereka. Ini juga dalil yang keempat ini yang menunjukkan
5: tentang pentingnya kita memilih teman. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi malaikatan yatufuna fit tariqi yaltamisuna ahla dzikri." Inna lillahi, sesungguhnya Allah memiliki malaikat, mereka malaikat itu berkeliling di jalan-jalan dalam rangka mencari ahla dzikr, majlis ilmu. Tatkala mereka dapati suatu kaum yang sedang mengingat Allah, para malaikat satu dengan yang lainnya saling memanggil, "Sudah kita dapatkan sesuatu yang kita butuhkan, yang kalian butuhkan." Lalu mereka menurunkan sayap mereka ke langit dunia. Hadis ini hadis yang panjang. Kemudian Allah tabaraka wa ta'ala bertanya kepada malaikat, ya, apa yang dikatakan oleh hamba-hambaku? Itu pertanyaan Allah kepada malaikat. Malaikat menjawab, "Yusabbihunak wa yukabbirunak wa yahmadunak wa yumajjidunak." Mereka, para hambaku itu ketika di majlis dikir itu, mereka mensucikanmu, mereka bertakbir kepadamu, mereka memujimu dan mereka mengagungmu. Ya, kita sekarang ada di 10 hari terakhir bulan Dzulhijjah. Saya ingatkan bahwasanya di antara hal yang perlu diperbanyak oleh kita di 10 hari bulan Dzulhijjah itu untuk membaca, memperbanyak takbir. Fa'akthiru fihinna at-takbir. Hendaklah kalian memperbanyak di 10 hari bulan Dzulhijjah ini, di antaranya itu adalah takbir. Tidak ada satu amalan ya, di hari-hari yang paling dicintai oleh Allah, amalan soleh, daripada amalan yang kita lakukan di 10 hari bulan Dzulhijjah. Di antaranya kita bertakbir secara mutlak tanpa terikat waktu, dari mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 13 di ayyamut tasyrik, pas asar kita berhenti kita bertakbir, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jadi tanggal 1 Dzulhijjah kemarin hari Jumat kita bertakbir pagi, duha, duhur, setelah duhur, dan seterusnya. Setiap waktu kita sibukkan dengan berzikir kepada Allah, takbir mutlak. Dan juga takbir muqayyad, yaitu terikat dengan waktu, yaitu tatkala tanggal 9 Dzulhijjah, yaitu hari Sabtu, ketika setelah sholat subuh, setiap selesai sholat ya, yang wajib kita bertakbir, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Ini hanya sekedar mengingatkan saja, karena tidak ada satu amalan yang paling dicintai daripada tatkala kita beramal soleh di 10 hari terakhir, 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Jadi banyaklah kita bertakbir kepada Allah Jalla wa Ala, secara mutlak maupun secara muqayyad. Jadi ikhwani wa akhwat yang dimuliakan Allah Jalla wa'ala, jadi tatkala Allah bertanya kepada malaikat, apa yang diperkatakan oleh hambaku, mereka mensucikanmu, mereka mengagungkanmu, mereka memujimu, dan mereka memuliakanmu. Terus disebutkan hadisnya panjang. Kemudian di akhir hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, ya, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Fa ashhadukum anni qad ghafirtu lahum." Ya. Aku saksikan kepada kalian bahwasanya aku betul-betul telah mengampuni dosa-dosa mereka. Lalu malaikat bertanya, atau malaikat menjawab atau berkata, "Ya Allah, fi himpulan, di dalam majlis ilmu, di dalam majlis zikir itu ada si pulan tidak tergolong dari mereka, tidak tergolong orang yang baik, tidak tergolong orang yang saleh, akan tetapi datang karena suatu kebutuhan." Di dalam lafaz yang lain, fihim fulan abdun khatta. Di kumpulan mereka majlis dikir itu ada si fulan namanya ini. Seorang hamba pendosa. Innama marra, hanya sekedar lewat. Fajalah sama ahum, lalu dia duduk bersama mereka. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, mereka orang-orang yang duduk di majlis yang baik itu tidak ada yang akan celaka. Ini keberkahan yang akan diraih tatkala kita bisa memilih teman-teman yang baik, teman-teman karena Allah jalla wa ala, di jalan Allah jalla wa ala, tidak ada tujuan yang lain kecuali karena Allah subhanahu wa ta'ala. Coba ikhwani wa akhwati yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, anjing mendapatkan keutamaan disebut-sebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran dikarenakan menemani orang yang soleh, ashabul kahfi, sehingga diabadikan di dalam Al-Quran. Seekor anjing menjadi derajatnya menjadi tinggi karena menemani orang-orang yang baik, menemani orang-orang yang saleh. Bagaimana kalau seandainya kita adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertauhid, yang bergaul dengan teman-teman yang baik? Coba kita bayangkan bagaimana derajat yang akan kita dapatkan. Oleh karena itu, seorang ulama mengatakan, barang siapa yang berteman dengan teman-teman yang baik,

ada teman keutamaan. Pilihlah teman keutamaan, itulah teman yang sejati, teman yang selalu meluruskan di saat temannya salah dan juga tidak membuka rahasia, akan tetapi teman yang berusaha untuk meluruskan temannya. Seperti itu kata Syekh Utsaimin tatkala menjelaskan di dalam Syarah Hilyah Thalib al-Ilm. Kemudian ikhwani wa akhwati yang dimuliakan Allah Jalla wa Ala, berarti kita harus penting mencari lingkungan yang baik. Jangan merasa malu untuk duduk-duduk di majelis ilmu. Jangan malu-malu untuk berdekatan dengan para ustadz, para penuntut ilmu. Karena tipe teman itu ada yang seperti makanan sehari-hari. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ada yang seperti obat ketika butuh saja. Kan kalau obat gak terus diminum. Dan ada tipe teman itu penyakit yang mesti dihindari, teman yang palsu, janji-janji manis tapi di belakang nusuk. Ya. Ikhwani wa akhwati yang dimuliakan Allah Jalla wa Ala, dalil yang lain yang menunjukkan tentang pentingnya memilih teman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u 'ala dini khalilih." Seseorang itu di atas agama temannya. "Falyanzur man yukhalil." Hendaklah Anda lihat. "Falyanzur ahadukum." Salah seorang di antara kalian hendaklah melihat siapa yang di jadikan temannya. Jadi seseorang itu akan menyerupai kepada teman dekatnya, baik dalam komitmennya dalam agama atau tidak komitmennya dalam agama, dalam kebaikan atau tidaknya berada dalam kebaikan, dalam kebaikan atau dalam kedurhakaan, akan menyerupai kepada temannya. Makanya di sini dikatakan falyanzur ahadukum man yukhalil, maksudnya pilihlah teman yang diridhoi dalam agamanya. Hendaklah engkau memilih teman yang diridhoi akhlaknya. Kata Imam Al-Khattabi, "La tukhalil illa man radita dinahu wa amanatah." Janganlah engkau berteman kecuali orang yang kau ridhoi dari sisi agamanya dan akhlaknya. Kenapa? Karena Anda tatkala menemaninya akan menggiring Anda kepada agamanya, kepada mazhabnya, cara pandangnya. Makanya menurut ahli pendidikan kan bahwasanya gimana tuh? Bahwasanya pengaruh dengan tauladan dengan perbuatan itu lebih mengena daripada dengan ucapan. Bisa menular pertemanan itu. Ya, bisa. Jadi tatkala kita duduk-duduk dengan orang yang baik akan terpengaruh akan kebaikan orang-orang yang kita temani. Karena seseorang itu tercipta untuk mengikuti temannya. Karena seseorang itu secara tabiat adalah tercipta untuk meniru temannya. Makanya kata Sufyan bin Uyainah, coba perhatikan dan ini perlu kita sama-sama renungkan, yang menunjukkan bahwa seseorang itu tergantung agama temannya, kebiasaan temannya. Maka kalau kita mau melihat, mencek keadaan seseorang itu, lihat teman yang sebelumnya, akan kita ketahui dia itu bagaimana. Ya tergantung teman yang sebelumnya. Coba lihat Fir'aun, kata Sufyan bin Uyainah, siapa temannya? Haman. Coba kita perhatikan Hajjaj, siapa temannya yang lebih buruk daripadanya? Yazid bin Abi Aslam. Lebih buruk lagi. Itu pertanda bahwasanya agama seseorang, cerminan seseorang itu gimana temannya. Seperti itu. Dan kata Imam Malik, manusia itu

0: suka berkelompok-kelompok, seperti berkelompok-kelompoknya burung. Coba kita lihat, merpati bergerombolannya bersama itik, bersama ayam, enggak kan? Bersama siapa? Bersama merpati lagi. Gagak berteman bersama siapa? Gagak bersama pipit, sama entok, enggak kan? Bersama gagak lagi, meri, entok, pasti bergerombol dengan entok lagi. Makanya kata Ibnu Taimiyah, annas ka asrabil quta majbuluna ala tashabbuhi ba'dhum li ba'd. Jadi manusia itu seperti gerombolan burung, tercipta untuk menyerupai sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Maka kita bisa bertahu saudara Anda, teman Anda itu dilihat dengan temannya. Kebiasaan orang itu akan terlihat dengan temannya. Makanya anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi. Tentang seorang jangan kau tanyakan, tapi lihatlah tentang temannya. Tanyakanlah tentang temannya. Fa kullu qarinin bil muqarin yaqtadi. Ya, setiap teman dengan teman itu pasti akan mengikuti. Nah, kalau seandainya Anda berada di suatu kelompok, fa sahib khiyarahum, hendaklah Anda menemani yang terbaik dari mereka. Janganlah Anda menemani yang rendah, akan membuat Anda juga rendah sepertinya. Jadi enggak usah tanya-tanya, lihat aja temannya. Al mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu di atas agama temannya. Ini pun dalil yang menunjukkan kepada kita tentang urgensi memilih teman. Memilih teman, jangan sembarangan untuk berteman, tapi bergaul iya, karena itu disyariatkan di dalam agama Islam, karena Islam tidak mengajarkan permusuhan. Tapi memilih beda. Ya. Penting. Ya. Al arwahu junudun mujannadah, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ruh itu seperti pasukan yang mengelompok. Fama ta'arafa minha i'talaf, yang saling mengenal, ruh saling mengenal akan ada kecocokan. Wa ma tanaqara minha ikhtilaf, tapi kalau ruh-ruhnya ada yang tidak saling mengenal akan ada perselisihan. Makanya kata ulama, orang baik akan mencintai yang sejenisnya dan akan merasa dan akan menghindar dari yang tidak baik. Jadi orang baik akan Anda dapati mencintai yang sejenisnya, yang baik lagi, dan menghindar, gak mau dengan yang tidak baik. Sedangkan orang yang durhaka akan merasa nyaman ya dengan sejenisnya dan menganggap baik perbuatannya dan menghindar dari yang sebaliknya. Kata Imam Ibnu Az-Zawzi ya, rahimahullah, berkata yustafadu minal hadis, bisa diambil faidah dari hadis ini, al arwahu junudun mujannadah, bahwasanya seseorang apabila didapati dalam dirinya keengganan untuk dekat-dekat dengan orang-orang yang baik dan yang saleh, selayaknya dia mencari penyebabnya dan berusaha untuk menghilangkannya dari sifat buruk tersebut. Jadi kata Ibnu Zawzi, kalau seandainya didapati dalam dirinya atau diri seseorang itu ada keengganan untuk berdekatan dengan orang-orang yang memiliki keutamaan dan kesolehan, selayaknya dia mencari penyebab hal itu, berusaha untuk menghilangkannya dan memurnikannya dari sifat yang tercela tersebut. Begitu kata Imam Ibnu Az-Zawzi rahimahullah. Ikhwani wa akhwati, dan pemirsa di mana saja berada, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk bisa memegang erat teman-teman yang baik. Dalil yang menunjuk pendidikan tentang urgensinya memilih teman. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minu mir'atu akhih." Al-mu'minu mir'atu akhih. Seorang mukmin itu adalah cerminan saudaranya. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Seorang mukmin adalah cerminan saudaranya. Seorang mukmin yang soleh akan menunjukkan kepada Anda tentang aib-aib Anda, sisi-sisi kelemahan Anda, yang sisi-sisi buruknya akhlak Anda. Lalu dari situ seseorang akan berusaha untuk memperbaikinya dan menghilangkan cacat-cacat yang ada di dalam dirinya. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerupakan seorang mukmin dari sisi apa? Dia bisa memperlihatkan kepada saudaranya akan aib-aibnya, diumpamakan seperti cermin yang kalau seandainya seseorang bercermin akan mengetahui aib-aibnya yang nampak. Oh, kopiahnya kurang pas, dibenerin. Oh, ininya nyengsol, dibenerin. Gitu kan? Jadi cermin bisa menunjukkan kepada kita aib-aib yang zahir, sedangkan teman yang soleh bisa menunjukkan kepada kita aib-aib secara maknawi, dari sisi akhlak, dari sisi akidah, dari sisi ibadah. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang yang paling mencintai kepada kaum muslimin, bukan sebaliknya. Jadi mukmin itu adalah cermin bagi saudaranya. Dari sela-sela seorang mukmin itu bisa melihat aib-aib akhlaknya, aib-aib dari sisi tingkah lakunya, akidahnya, ibadahnya. Karena saudaranya itu akan memperlihatkan, saudara yang baik, teman yang baik itu akan memperlihat kepadanya perkara-perkara yang tidak bisa dilihat oleh dirinya, yang tidak bisa diketahui oleh dirinya sendiri. Seorang mukminlah yang bisa memberikan tahu kepada Anda tentang aib-aibnya. Sebagaimana cermin akan bisa memberitahukan kepada Anda tentang aib-aib yang nampak, yang tidak bisa dilihat kecuali melalui cermin. Dan ahlul khair, orang-orang baik, saling menasehati antara satu dengan yang lain itu ma'ruf, terkenal di kalangan orang-orang yang baik. Jika ada seseorang temannya di dalam dirinya ada sesuatu yang tidak menyenangkan, saddadahu wa qawwamah. Dia akan meluruskannya dan juga tidak menyebarkan aibnya di muka umum, menjaganya secara rahasia dan terang. Terangan, itulah teman yang baik, itulah ciri teman yang saleh. Bila ada seseorang, dia lihat sesuatu yang tidak mengagumkannya, dia menasehatinya, dia meluruskannya, dan menjaga rahasia tersebut. Jadi teman yang baik itu adalah yang menjaga rahasia. Dengan teman yang baik itu Anda bisa tahu akan kesalahan Anda dari sisi akhlak. Dengan kita bergaul dengan teman yang baik itu Anda bisa mengetahui kesalahan Anda dalam urusan ibadah Anda. Ketika kita bandingkan dengan teman amalan Anda, perilaku Anda, akidah Anda dengan teman yang baik, bisa mengetahui akan kesalahan-kesalahan Anda. Dan minimal kalau seandainya kita duduk bersama teman yang baik yang mungkin kebiasaan kita itu masih belum meninggalkan sesuatu yang harus ditinggalkan dari kedurhakaan kepada Allah, ketika duduk dengan yang baik yang biasa misalnya udud, dia setidaknya satu jam di situ dia nggak udud dulu gitu, nggak ngerokok dulu, betul nggak gitu. Nah setelah itu kan dia berpikir mudah-mudahan aja Allah berikan kemudahan untuk seterusnya tidak udud dan tidak ngarokok, kan gitu ya. Setidaknya gitu tertahan dirinya pada waktu itu minimal 1 jam 2 jam pada waktu itu tidak melakukan kedurhakaan kepada Allah Jalla wa'ala. Dan bisa jadi hal itu menjadi rem untuk seterusnya untuk tidak melaksanakan kedurhakaan kepada Allah Jalla wa'ala. Jadi kalau kita mau berteman, bertemanlah dengan orang yang lebih baik dari sisi agama, kualitas iman dan ketakwaan. Sehingga kalau kita bandingkan dengan teman-teman yang baik, akan hilang dalam diri kita sifat ujub dengan diri kita, amalan kita, karena kita melihat ada yang lebih baik daripada Anda. Maka pilihlah teman yang kualitas keimanannya lebih kuat, kualitas ketakwaannya lebih kuat daripada Anda. Dan juga dengan sebab melihat teman yang baik-baik itu, kita bisa berusaha untuk berlomba dalam kebaikan, untuk memiliki sifat-sifat teman-teman yang baik, yang lebih baik daripada kita. Oleh karena itu, ada seorang ulama mengatakan, ishab man huwa fawqaka fi dinik. Hendaklah Anda berteman dengan orang yang lebih tinggi kualitasnya dalam agama, ya, daripada Anda. Wadunaka fid dunya, dan yang paling rendah dari sisi dunia, dari sisi harta. Gitu. Ini nasihat yang perlu dicatat dengan tinta emas dan pengamalan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Pemirsa, di mana saja berada, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini. Udah berapa dalil tadi? Udah ada 6. Ya. Siapa yang bisa menyebutkan yang 6-nya? Ya. Nanti di dalam pengamalan insyaallah. Kalau yang ada yang mencatat? Ya, berarti berapa? Baru berapa? 6. Kemudian ikhwani wa akhwati yang dimuliakan Allah Jalla wa Ala, bahwasanya tatkala ini antara kecipratannya tatkala kita duduk bersama orang-orang yang soleh, akan mengantarkan kepada apa? Kecintaan. Karena Allah Jalla wa Ala akan mengantarkan kita kecintaan kepada mereka itu karena Allah, di jalan Allah. Cinta, adanya cinta akan membuahkan senang untuk duduk dengan yang baik tersebut. Sebagaimana duduk-duduk juga akan membuahkan adanya rasa cinta. Cintanya karena Allah, cintanya di jalan Allah. Dan kita lihat dalam banyak hadis bahwasanya saling mencintai karena Allah Jalla wa'ala itu buahnya sangat banyak sekali. Manfaatnya sangat banyak sekali. Jadi ini menunjukkan tentang urgensinya kita memilih teman yang memilih, yang membuat kita itu mengantarkan untuk mencintainya itu karena Allah Jalla wa'ala. Dengan duduk-duduk bisa tumbuh rasa cinta. Rasa cinta akan menumbuhkan senang untuk duduk. Duduk-duduknya karena Allah Jalla wa'ala. Dan kalau seandainya kita duduk-duduknya karena Allah Jalla wa'ala, buahnya, manfaatnya sangat banyak sekali. Di antaranya disebutkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, keutamaan mencintai di jalan Allah itu sebab yang menyebabkan Allah mencintai seorang hamba. Siapa yang tidak mau dicintai oleh Allah? Tatkala kita duduk-duduk di jalan Allah, karena Allah adalah penyebab yang menyebabkan Allah mencintai Anda. Tentu kita semuanya ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis qudsi, Allah tabaraka wa taala berfirman, "Wajabat mahabbati lil mutahabina fiyya wal mutajalisina fiyya." Wajib kecintaanku bagi siapa? Bagi orang yang saling mencintai di jalanku. Bagi orang-orang yang saling duduk-duduk di jalanku. Gitu. Buah yang lain yang akan diraih oleh orang-orang yang saling mencintai karena Allah Jalla wa Ala. Kita mendengar ada 7 golongan di mana akan dinaungi pada hari kiamat, yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya yang disebutkan di dalam hadis tersebut, rajulani tahaba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang laki-laki yang saling mencintai di jalan Allah, berkumpul karena Allah, berpisah pun karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah jalla wa'ala pada hari kiamat di dalam riwayat yang lain menyeru, Ainal mutahabbuna bijalali, mana-mana mereka orang yang saling mencintai karenaku. Al-yawma udhilluhum fi dhilli, yawma la dhilla illa dhilli. Pada hari ini, aku akan naungi mereka dalam naunganku. Pada hari yang tidak ada naungan, kecuali naunganku. Subhanallah. Di antara buah yang bisa kita rasakan, yang kita petik di akhirat atau di dunia, bisa di dunia, bisa di akhirat. Ketika kita bisa pintar memilih teman yang menjadikan teman itu di jalan Allah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis dikatakan pertanda kesempurnaan keimanan seorang hamba. Man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmalal iman. Barang siapa yang cinta karena Allah, benci karena Allah, memberi karena Allah, menolak karena Allah, maka sungguh dia telah menyempurnakan imannya. Di antara buah yang akan dirasakan ketika pertemanannya karena Allah jalla wa ala, akan merasakan manisnya, lezatnya, kareetnya iman. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kunna fihi wajada salasun man kunna fihi wajada halamatal iman." Ada tiga perkara yang kalau ada dalam diri seorang itu, tiga perkara tersebut akan merasakan halawatal iman, manisnya iman. Nah, salah satunya itu tadi, la yuhibbuhu illa lillah. Bahwasanya tidaklah mencintai seorang itu kecuali karena Allah jalla wa ala. Kemudian ikhwani wa akhawati yang dimuliakan Allah jalla wa'ala, coba kita ini menunjukkan juga tentang pentingnya kita memilih teman. Kalau seandainya kita cintanya kepada, maaf ya, yang suka apa namanya, yang menari-menari, yang suka TikTok-TikTok, itu idola kita, yang suka apa, buka aurat itu pok gitu ya. Ya, cintanya kepada yang demikian, maka akan naudzubillahi min dzalik, akan dikumpulkan bersama mereka. Ya, jadi pernah gitu Anas bin Malik berkata bahwasanya ada seseorang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kapan hari kiamat? Rasulullah menjawab, apa yang kau persiapkan untuk hari kiamat? Ditanya, dibalikkan lagi. Kemudian seseorang itu menjawab, aku tidak mempersiapkan dengan banyaknya sholat, tidak pula dengan banyaknya saum, tidak pula dengan banyaknya sodakoh, akan tetapi aku mencintai Allah dan Rasulnya. Jangan sampai di dalam hati kita itu ada kecintaan kepada para aktor, para artis, orang dan lain-lain sebagainya, teman-teman yang buruk. Tentunya kalau belum bertaubat kepada Allah jalla wa ala. Kalau yang bertaubat ya berbeda lagi. Gitu. Iya. Akan tetapi kata seorang itu, aku mencintai Allah dan Rasulnya. Lalu Nabi SAW mengatakan, engkau bersama yang kau cintai. Kata Anas, tidak ada sesuatu yang menggembirakan kami melebihi kegembiraan kami dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau bersama yang kau cintai. Saya mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya mencintai Abu Bakar dan Umar. Aku berharap aku bersama mereka dengan kecintaanku kepada mereka, walaupun aku belum beramal seperti amalan mereka. Begitu. Subhanallah, ini urgensinya memilih teman. Wa may yuti'illah wa rasul fa ulaika ma'al ladina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqina washuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi kan kita selalu minta petunjuk kepada Allah Jalla wa'ala di dalam setiap sholat kita. Dalam sholat yang wajib berulang-ulang kita minta hidayah. 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya. Nah, ditafsirkan yang diberi kenikmatan mereka itu adalah para nabi, siddiq, syuhada dan salih. Itulah sebaik-baiknya teman. Makanya tidak ada sesuatu, kata Anas bin Malik, kegembiraanku melebihi kegembiraan yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau bersama yang kau cintai. Saya mencintai Nabi, saya mencintai Abu Bakar, saya mencintai Umar, berharap seperti mereka dengan kecintaanku kepada mereka walaupun belum beramal seperti amalan mereka. Ya, makanya di dalam masalah hati juga kan al-wala gitu, itu dari hati. Kecintaan itu ada di hati. Ya. Tumbuhkan rasa cinta kita kepada teman-teman yang baik. Bantu dengan banyak berdoa kepada Allah Jalla wa'ala. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, apa? Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ya Allah, aku meminta kepadamu untuk mencintaimu. Allahumma wa hubba man yuhibbuk, dan mencintai orang yang mencintaimu. Da wa hubba amalin, dan mencintai amalan yang mendekatkanku kepadamu. Banyak-banyak berdoa kepada Allah Jalla wa Ala. Ya, karena semuanya itu taufik dari Allah Jalla wa Ala. Taufik, kemudahan dari Allah Jalla wa'ala. Banyak-banyaklah berdoa kepada Allah untuk bisa Rabbi habli hukman wa'alhikni bisolihin. Ya Rabb, berikanlah kepadaku hikmah dan pertemukanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Coba bayangkan kalau kita menjadi orang-orang soleh, diri kita didoakan oleh semua orang yang sholat. Berjuta-juta orang yang sholat mendoakan orang-orang yang soleh. Dalam surat At-Tahiyyat, lillahi wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Wa ala ibadillahis salihin. Mudah-mudahan kita termasuk berusaha menjadi orang yang soleh. Dan untuk menjadi orang yang soleh, di antaranya penyebabnya pentingnya kita memilih teman. Jangan sembarangan memilih teman. Coba kita lihat bahayanya tatkala kita salah memilih teman kita. Tapi ini dalam sejarah. Paman Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Thalib. Di sampingnya ketika mau mendekati kematian, di sampingnya temannya yang buruk. Dan selalu ngebisikin kepada Abu Thalib. Ketika Nabi SAW mengatakan, ucapkanlah la ilallah, suatu hujah yang bisa menyelamatkan Anda dengan kalimat ini. Kata Rasulullah, ya am, pamanku, ucapkan la ilallah yang bisa menjadi hujah nanti pada hari kiamat. Disisikin sama temannya yang buruk. Apakah kamu benci dengan agama nenek moyang? Diucapin Nabi SAW, langsung dibisikin lagi, sehingga dia tidak mengucapkan la ilallah, tetap berada di atas agama nenek moyang. Itu bahayanya, di antara bahayanya ketika kita salah dalam memilih teman. Ketika kita salah dalam memilih teman. Ada juga kisah, ya, ini ada kisah yang nyata, yang selalu diulang-ulang kisah ini. Ada seseorang yang dulunya baik, ya, dulunya baik gitu. Awalnya baik, tukang ngapalin Quran. Tukang ngapalin Quran. Bahkan tukang ngajar Al-Quran. Begitu. Ngajar Al-Quran di kota Riyadh misalnya. Tapi ternyata ketika dia sendiri, dia salah membaca yang dibaca tentang masalah filsafat dan lain sebagainya. Akhirnya yang tadinya jenggotan, dikurut jenggotnya. Kemudian juga jadi dia mencela Allah dan mencela Rasulnya. karena salah dalam yang dia baca. Teman juga, bacaan juga bisa menjadi teman. Salah, jadi mencela Allah dan mencela Rasulnya. Kemudian di Arab Saudi itu, setelah itu karena di Twitter mengucapkan kata-kata yang tidak layak mencela Allah, mencela Rasul, dan hukuman di dunia itu adalah untuk dibunuh orang, ya seperti itu. Semua syekh di Mekah, di Madinah, di semua masjid, semuanya itu menjelaskan tentang hukum yang mencela Allah dan Rasul, dipenggal, ya begitu ya. Dia ya karena itu pertemanan yang buruk, bacaan juga menjadi itu teman kita juga, bacaan yang kita baca. Akhirnya dia tahu akan ditangkap, lari ke Malaysia, tapi raja langsung mengontak dan orang tersebut dan ketangkap, dan sekarang sudah tidak ada beritanya seperti itu. Seperti itu. Itu contoh. Jadi sebagai salah satu contoh. Ada juga contoh yang ketika waktu kecilnya, ketika waktu mudanya menghafal Al-Qur'an, selalu tahfidz ke majelis-majelis, di majelis tahfidz yang ada di kota Jeddah, dan begitu di Arab Saudi itu di mana-mana ada tahfidz dan seperti itu. Dan dia wah ngapalin sama tahfidz dan lain sebagainya. Rajin salatnya, giat dan lain sebagainya begitu. Namun bertemulah dengan teman yang buruk. Kemudian dari rumahnya pergi seolah-olah ke masjid untuk tahfidz, tapi ternyata main-main, renang dan lain sebagainya, sampai-sampai dia merokok udud gitu ya, sampai-sampai merokok ya. Pas pulang ke rumahnya, bapaknya mencium bau rokok. Engkau merokok? Dia malah lebih kenceng ucapannya, lebih daripada ucapan ayahnya. Demi Allah saya tidak merokok. Kemudian qadarullah, pada waktu itu bapaknya salah dalam berbicara, mendoakan sesuatu yang buruk. Nah ini bisa diambil pelajaran, ketika ada sesuatu anak yang kelihatannya nakal, maka jangan sampai didoakan dengan doa yang buruk. Tapi bagusnya itu seperti yang didoakan oleh ibunya Syekh Sudes. Jadi Syekh Sudes pada waktu itu ketika ada tamu, Syekh Sudes Imam Masjidil Haram, waktu itu ketika ada tamu, malah dia jamuannya itu diinikan sama pasir. Ibunya kesel tuh. Tapi yang keluar dari doanya adalah kamu jadi Imam Masjidil Haram. Ternyata doa pada waktu itu dikabulkan, dan sekarang pada umur 21 sudah menjadi Imam Masjidil Haram. Kalau ini terbalik, kesalahan ucapan mendoakan keburukan, hanya ketika bermain-bermain dengan temannya dan akhirnya jatuh, akhirnya jadi lumpuh. Tapi ini Allah menghendaki kebaikan bagi seseorang ini, kenyataan yang terjadi, dan sekarang menjadi syekh yang selalu bisa menyadarkan nasihat-nasihatnya kepada orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya dengan nasihat-nasihatnya. Jadi ketika musibah menjadi lumpuh, tapi hatinya menjadi hidup. Memang jadi lumpuh dengan kejadian jatuh tersebut, tapi hatinya di surga. Hatinya selalu ingat akhirat, selalu menyesali dengan apa yang dilakukannya, selalu ingin berbuat baik kepada orang tua, selalu ingin sholat dan sujud, selalu ingin memeluk ibunya yang selalu mengurusnya selama ini. Jadi dengan sebab teman buruk, akhirnya jadi nakal. Kemudian setelah nakal, Allah berikan musibah, kelumpuhan, kemudian kembali menyapa hidayah kepadanya, dan menjadi orang yang bisa menyadarkan orang-orang, pemuda-pemuda, pemudi-pemudi yang durhaka kepada kedua orang tuanya. As-sahib sahib, teman itu bisa menarik, bisa menjadi baik, bisa menjadi soleh. Akhirnya sebagai penutup sebelum diakhiri kajian urgensi memilih teman, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tusahib illa mu'mina." Janganlah Anda berteman kecuali orang yang beriman. Diriwayatkan oleh Ahmad, Tirmidzi, Abu Daud, ya. Ya. Muhammad bin Wasi berkata, tidak ada sesuatu yang tersisa di dunia yang paling lezat menyenangkan kecuali sholat berjamaah dan bertemu dengan teman. Bilal bin Sa'ad mengatakan, saudara Anda di saat bertemu dengan Anda, mengingatkan Anda dengan bagian Anda dari Allah, itu lebih baik bagi Anda daripada saudara yang saat bertemu dengan Anda menyimpan di telapak tangan Anda dinar. Dalam kitab Az-Zuhud Ibnu Mubarak. Pembendaharaan apakah yang paling baik? Seorang ulama menjawab, adapun setelah takwa kepada Allah adalah teman yang soleh, saudara yang soleh. Malik bin Dinar berkata, innaka antankulal ahjar ma'al abrar khairun laka min antakulal khabis ma'al fujjar. Anda memindahkan batu-batu beserta orang-orang yang baik, gotong royong untuk membangun ma'had, untuk membangun kebaikan-kebaikan umpamanya. Anda bercapek-capek, berlelah-lelah membantu mengangkatkan bebatuan bersama orang-orang yang saleh, bersama orang-orang yang baik. Khairun laka min antakulal khabis ma'al fujjar. Itu lebih baik bagi Anda daripada Anda memakan makanan yang enak-enak, manisan-manisan yang terbuat dari korma bersama orang-orang durhaka. Kemudian pesan yang terakhir, Ausakul mawaddat makana fillahi azza wa jalla. Jadi kecintaan yang paling kuat adalah kecintaan di jalan Allah jalla wa ala. Itu pesan-pesan para ulama yang mudah-mudahan pesan ini bisa menyinari diri kita. Ya, bisa menyinari saya sendiri dan juga ikhwah dan akhwat semuanya dan juga pemirsa di mana saja berada. Ya. Ada pertanyaan? Ya, kalau bisa menjawab dijawab, dan kalau sebenarnya ya kalau tidak bisa menjawab di PR-kan. Insya Allah di sini banyak para ustadz, insya Allah Ustadz Haidar, ustadz yang lainnya.
1: Bagaimana batasan kita ya, kebaikan kita dalam menolong teman? Kadang kebaikan kita tuh sering dimanfaatkan gitu, misalnya minjem uang sering gitu. Jadi kalau kita nggak kasih malah jadi musuhin gitu, kayak gitu.
0: Ya itu bagaimana mengatasinya? Ya. Mengatasinya hindari teman yang seperti itu, karena teman yang palsu bukan teman sejati. Karena teman yang sejati itu adalah yang berkorban untuk temannya, bukan malah memanfaatkan temannya. Itu teman yang palsu, bukan teman yang sejati. Teman yang sejati adalah orang yang berkorban untuk kita, bukan untuk memanfaatkan kita. Makanya kata saya Utsaimin, tipe teman, jenis teman itu ada teman manfaat, teman kesenangan, atau teman utama. Yang dua ini mesti waspada dan hati-hati. Tapi yang pasti dipegang erat-erat adalah teman keutamaan. Teman yang selalu membimbing Anda, mengarahkan Anda kepada yang lebih baik. Bukan kalau teman yang seperti begini, jadi salah satu cara untuk menyelesaikannya, hindari. Ya. Dan kita mesti bersabar dengan gangguan yang ada, dan pilihlah teman yang baik. Dan hendaklah kita menetapkan diri kita beserta teman yang baik, bukan teman palsu. Ya, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajhah wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayati dunya wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furata. Jadi sabarkanlah diri Anda ketika berteman dengan teman yang baik, pasti ada teman yang buruk yang akan mengganggu Anda, maka hendaklah memusuhi Anda, gitu kan, mencaci Anda, mencela Anda, mengatakan Anda pelit dan lain sebagainya, gitu. Bersabarlah dengan teman orang yang mereka berdoa kepada Rabb mereka di waktu pagi, di waktu sore menginginkan wajah Allah. Jangan Anda pejamkan mata Anda, ya, dari mereka karena menginginkan kehidupan dunia, dan janganlah kau mengikuti orang yang Allah lalaikan hatinya dari mengingat Allah. Jadi hindari, salah satu penyelesaiannya, karena membuat antum juga menjadi gondok juga kan, daripada memberi tapi juga jadi gondok, lebih baik tinggalkan tapi tetap berusaha. Ya, jadi lebih baik ketika ada yang teman yang mau pinjam, lebih baik kalau mau beri aja daripada meminjamkan. Karena kalau meminjamkan terus dia tahu bahwasanya sifatnya seperti itu, maka solusinya adalah lebih baik dia meminta sekian puluh juta sekian puluh gitu, kita beri paling seberapanya, ini hadiah saja, daripada Anda meminjamkan kemudian, ya, itu salah satu solusinya. Atau memang kita berusaha untuk berdoa kepada Allah untuk tidak ada teman yang memanfaatkan kita, diantaranya dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni a'udzu min ghalabatid daini wa qahrir rijal, dikuasai oleh orang. Aku berlindung kepadamu, saya ini dikuasai oleh orang. Nah, itu salah satunya, banyak berdoa dan meminta juga untuk mendapatkan teman yang baik, bukan teman yang palsu. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Semoga Ustaz senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Izin bertanya, bagaimana mengajarkan kepada anak untuk memilih teman yang baik? Demikian, syukron wa jazakallahu khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita sebagai orang tua harus mengetahui dulu ciri teman-teman yang soleh. Ya, sebutin kepada anak kita teman yang soleh itu seperti yang terdapat di dalam surat Luqman. Ya. Ayat 15 sampai 19. Jadi teman yang soleh yang harus Anda jadikan teman itu adalah teman soleh yang, kesimpulan dari ayat Allah dalam surat Luqman ayat 15-19, yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya walaupun keduanya musyrik, menjauhi perbuatan yang tidak baik sekalipun pada masa itu tidak ada orang yang mengetahuinya, mendirikan sholat, yang ketiga, yang keempat, mengajak manusia kepada kebaikan, yang ketujuh, menjauhi kemungkaran, yang kedelapan, bersabar dalam menghadapi keadaan apapun, yang kesembilan, tidak bersikap sombong, kesepuluh, tidak melakukan perkara yang tidak baik dalam masyarakat, yang sebelas, selalu bertutur dengan sopan, yang kedubelas, menghormati orang lain. Ini salah satu contoh ciri orang-orang yang soleh. Wahai anakku, temenilah teman yang soleh, ciri-cirinya seperti ini. Jadi harus terekam di dalam benak anak tersebut, setidaknya adalah orang yang mendirikan sholat minimal. Jadi minimal. Jadi yang ya jadi minimal itu, lihat, karena kalau baik sholat bahkan baik yang lainnya. Jadi cara bagaimana mengajar kepada anak memilih teman yang baik, beri pengetahuan kepada anak teman yang baik seperti ini. Ya, dilihat bagaimana dia itu hubungannya bersama orang tua, hubungannya bersama Allah, itu. Jadi dilihat hubungannya dengan Allah baik gak? Itu secara ringkas lagi, teman yang harus ditemani itu adalah orang yang bagaimana hubungannya bersama Allah, yang sholatnya bagaimana, terus bagaimana hubungannya dengan masyarakat manusia, itulah yang mesti ditemani. Begitu, itu berarti memberitahu ciri-ciri teman yang baik. Itu sehingga terekam oleh anak kita. Kemudian cara yang lain juga, ya kita sebagai orang tuanya memberikan contoh. Kita orang tua datang ke pengajian, oh jadi terekam, jadi orang-orang yang baik itu yang ada tuh di majelis ilmu. Kita juga orang tua sholat, gitu. Jadi terekam, jadi pertemanan yang lebih mengesankan, yang lebih berpengaruh kepada anak adalah ibu bapaknya itu sendiri. Kalau sudah terdidik di rumah dengan didikan yang baik, akan mengetahui secara otomatis ini teman buruk, ini teman yang baik. Karena sudah diberikan pengajaran sekolah di rumah. Makanya seseorang itu akan secara otomatis ketika ada lagu, ini lagu haram. Karena di rumahnya juga tidak mendengarkan lagu, langsung bicara anak itu. Gitu. Lagu, oh rokok, akhlak yang buruk, langsung fitrahnya itu akan menolak karena di rumah sudah terdidik. Jadi akhirnya punya kekuatan ya, pendidikan di rumah dengan sebab perilaku kedua orang tuanya, itulah yang akan membuat ketika bergaul di masyarakat akan dia sendiri mengetahui untuk memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ustaz berkaitan dengan bahwa berteman itu ibarat ruh, ruh yang berkelompok ya. Orang yang baik akan bersatu dengan yang baik. Ya. Yang menjadi pertanyaan, jika ada yang telah berteman cukup lama, kemudian terpecah karena muamalah yang kurang baik, apakah dengan demikian nilai-nilai kebaikan antara yang satu dengan yang lain yang sebelumnya telah hilang? Telah hilang atau bagaimana? Sehingga tidak lagi bersatu karena sebab muamalah yang kurang baik. Tentang perbuatan yang telah dilakukan oleh seseorang itu, Allah yang akan membalasnya. Dan barang siapa yang beramal sedikit zarah pun pasti akan dibalas oleh Allah. Ketika beramal baik akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan. Beramal buruk ya. Kalau yang menggugurkan amalan yang saya ketahui, kalau seandainya kita kafir ya, itu menggugurkan amalan tersebut. Kalau seandainya dengan sebab muamalah kita yang terlakukan kemudian berpecah, wallahu taala alam, itu tidak termasuk yang menggugurkan. Hanya dia berdosa. Kenapa? Karena yang seharusnya antara saudara dengan saudara yang lainnya itu harus menjaga kerukunan. Harus menjaga kerukunan. Berusaha untuk islah. Makanya di dalam agama Islam itu pahala orang yang mengislah, pahala orang yang memulai untuk memulai mengucapkan salam. Karena di dalam Islam itu mengajarkan nilai-nilai persaudaraan dan kasih sayang. Maka kalau seandainya terjadi perpecahan dikarenakan muamalah yang buruk, berusaha untuk dikembalikan lagi menjadi baik. Jadi kalau makanya kan janganlah Anda menghindar dari saudara Anda lebih daripada 3 hari. Kalau seandainya dengan sebab muamalah yang buruk, ya bisa aja kesal, tapi jangan lebih daripada 3 hari. Kalau kekesalan itu jangan terus-terusan. Nah, jadi kalau seandainya sampai terus-terusan, dia berdosa dengan sebab itu. Dia berdosa dengan sebab itu. Tatkala ada hal itu berdosanya di sisi itu. Adapun kebaikan-kebaikan yang lain, selama dia tidak melakukan syirik kepada Allah, tetap ada insya Allah. Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala seseorang sedikit apapun. Ya. Tapi ingat, dosa berpecah belah ini. Karena sebab muamalah kok gak mau jadi ketemu. Padahal Allah tabar dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, la tahasadu wa la tabagadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Janganlah kalian saling hasad. Janganlah kalian saling marah. Janganlah kalian saling membelakangi. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Hendaklah anda menjadi hamba Allah yang bersaudara. Orang yang memulai itu lebih baik daripada yang tidak memulai. Jadilah anda yang bertanya, walaupun yang bertanya ini kalau terjadi seperti itu, maka jawabannya itu hendaklah anda menjadi orang yang memulai untuk menyambung hubungan dengan sebab masalah muamalah yang kurang baik itu menjadi yang pertama, dan pahalanya itu lebih besar daripada yang bukan yang memulai. Ya, wallahu taala a'lam bisawab.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Barakallahu fikum ya Ustaz. Izin bertanya mengenai pendidikan anak. Masya Allah, ana tertarik terus tertarik dengan apa yang diutarakan Ustaz. Mudah-mudahan ini jadi ilmu yang bermanfaat yang besar. Ada beberapa fenomena dalam anak ini, terutama dalam bergaul. Mungkin orang tua juga sempat juga berpikir bahwa pergaulan di luar itu memang dari bahasanya, dari tingkah lakunya itu banyak yang menyimpang gitu Ustaz.
0: Yeah.
2: Sedang teman-temannya, bahkan sebagian orang tua ya udah jangan keluar aja, di rumah aja.
0: Yeah.
2: Terus mereka di rumah pun anak-anak karena bersifat mereka senangnya lari-lari atau yang lainnya, sehingga orang tua memfasilitasi dengan handphone. Nah, bagaimana dengan perkara ini Ustaz?
0: Yeah.
2: Ya, mohon penjelasannya. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memfasilitasi dengan headphone. Dan kita pun sebagai orang tua, ya, biar anak itu kan diam, anak itu tidak lari-lari, gitu kan, dan lain sebagainya. Akhirnya memfasilitasinya dengan headphone. Kitanya kadang sibuk kerja, atau kita itu sibuk ngajar, dan lain sebagainya. Maka seorang orang tua yang cerdas adalah bagaimana HP-nya itu dibikin, misalnya ada kan banyak di YouTube itu yang hafalan Al-Quran dan lain sebagainya. Jadi kita download-downloadkan. Ini yang baik, ini yang buruk, dan akan terekam sama anak. Silahkan, karena ini zaman sekarang itu zaman-zaman HP gitu. Kalau kita dihalangi terus, tetap aja anak itu akan ke HP. Tapi kita memahamkan kepada anak bagaimana memegang HP dan cerdas dalam memegang HP tersebut. Maka kita sebagai orang tua, maka insya Allah dengan sesuai dengan pendidikan orang tuanya, anak akan nurut insya Allah. Dan kita harus selalu mendoakan dan selalu husnudzon. Kemudian HP kita itu didownloadkan misalnya, kan seneng main tuh anak itu, kadang dengan gambar-gambar dan lain sebagainya yang tidak melanggar syariat, tuh di situ dilantunkan ayat-ayat Al-Quran, surat Juz Amma dulu dan sebagainya. Mereka bermain dengan mainnya sebagai anak-anak seperti nonton, tapi dia mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Jadi sebenarnya itu tergantung kita juga. Ya, insya Allah. Tapi kalau begini jangan ya, ini musik haram ya. Jadi kita sendiri ilmu yang kita dapatkan dari pengajian-pengajian kita yang pertama kali kita tanamkan adalah kepada diri kita dan juga anak kita. Ku ampusakum wa ahlikum naro insyaallah kullu mauludin, seperti dalam sabda Nabi SAW, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak itu diciptakan di atas fitrah. Langsung secara otomatis ketika ke alfa ada musik, oh musik haram gitu, langsung karena tertanam oleh bapaknya sendiri yang mendidiknya gitu. Fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani, maka bapaknya yang membuat ya lingkunganlah yang membuat jadi berubah dari sisi fitrah. Jadi HP seperti pisau, bisa bermanfaat dan bisa mencelakakan. Maka perhatikanlah apa yang dimainkan oleh anak, dan kita juga memfasilitasinya secara baik, download hal-hal yang ini yang dilihat ya ini, dan anak gak akan kemana-mana. Berdasarkan pengalaman, anak kalau sudah dididik akan itu aja yang didengarnya, sehingga secara otomatis dia hafal Al-Quran karena sering mendengar lantunan Al-Quran yang kita sendiri yang mendownloadnya. Jangan, enggak. Zaman sekarang itu zaman HP ya, hanya kita sendiri yang bisa memilih dan memilahnya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ya, mungkin cukup aja ya. Ya, jadi dari alhamdulillah kajian dari awal sampai akhir sudah selesai. Jadi nasihat terakhir berarti peganglah erat-erat teman-teman yang baik, teman-teman yang soleh. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar mudah-mudahan Allah membimbing kita untuk bisa duduk dengan teman-teman yang soleh, yang menggiring kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan karunia kepada kita untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita menjadi kunci-kunci kebaikan dan penutup keburukan. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita itu berkumpul di surga-Nya. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar. Dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
1: Bagaimana caranya agar bisa khusyuk? Ada dua hal yang kita bahas, ikhtiar di dalam sholat dan ikhtiar di luar sholat, baik sebelum ataupun setelah sholat. Pertama, ikhtiar di luar sholat, sebelum sholat. Jadi kekhusyuan di dalam sholat harus diikhtiarkan seumur hidup, walaupun kita di luar sholat. Gimana caranya? Pertama, jadikan cita-cita hidup kita hanya akhirat, bukan dunia. Yang kita kejar akhirat. Siapa yang demikian, Allah fokuskan pikiran kita, termasuk al-khusyukkan sholat kita. Kata Nabi SAW, mangkanati dunya hammahu farraqallahu amrahu. Siapa orang yang menjadikan dunia sebagai cita-citanya, Allah cerai-beraikan urusannya. Tidak fokus, ingat ke sana kemari, banyak pikiran, stres. Nah, terus sebaliknya, kalimat beberapa kalimat setelah itu, mangkanatil akhirah hammahu jamma Allahu amrahu. Terus wa ja'alal ghina fi qalbihi. Terus wa ya'tihi dunya wa hiya raghimah. Siapa orang yang menjadikan akhirat sebagai cita-citanya, Allah fokuskan urusan menjadi satu saja. Fokusnya akhirat, semua urusan dunia langsung difokuskan ke akhirat. Sehingga jadi manfaat, apalagi lagi sholat, Allah akan bantu. Ya, jadi itu di luar sholat, jadikan akhirat menjadi cita-cita. Akhirnya apa yang terjadi? Seluruh kejadian, pengalaman, peristiwa yang dia alami, dia lihat, dia dengar, langsung disambungkan ke akhirat. Para ulama itu ketika lewat melihat ada orang yang sedang membakar kambing, dibolak-balik menangis. Dia ingat kepada ayat. Ketika wajah-wajah mereka dibolak-balikan di atas api neraka. Kayak gitu tuh. Tapi dengan kadar yang lebih mengerikan. Nangis dia. Ketika ada seorang anak dimarahi oleh ibunya, diusir keluar, ditutup pintunya. Anak itu nangis kembali, gedor-gedor, mama maafkan saya, ummi ampuni saya berjanji tidak mengulang kembali. Segede apapun kemarahan ibu, dibuka kembali pintunya, disambut lagi, dielus lagi. Ingat kepada sifat Allah, kalau seorang ibu yang murka kepada anaknya, tapi anaknya kembali mengakui kesalahannya, berjanji berubah, pintu rumahnya kembali dibuka, disambut, dielus lagi. Apalagi Allah. Allah lebih menyayangi hambanya dibanding kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Kalau seorang hamba sudah dosa, maksiat menjauh, kemudian dia ingin kembali taubat, pintu taubat dari Allah selalu terbuka lebar. Jadi setiap kejadian itu selalu dikaitkan dengan penjelasan dari agama ini. Jadi kalau segala sesuatu di dunia dikaitkan akhirat dan seterusnya, umpamanya kita sedang umroh atau haji di bulan Juli, Agustus, gitu aja, panas kan, September, sampai di atas 42 derajat, begitu angin bertiup, langsung Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna. Ini baru panas dunia loh, bagaimana kalau panas akhirat, langsung ingat akhirat. Bisa nangis, bukan nangis karena enggak tahan terhadap panasnya angin yang bertiup, tapi nangis karena takut panasnya neraka. Selalu dikaitkan. Kalau di luar sholat selalu dikaitkan dengan akhirat, pasti dalam sholat semua doa yang kita baca banyak berkait ke akhirat, ya enggak? Maka akan lebih fokus. Itu pertama. Kedua, ini masih ikhtiar di luar sholat. jalin hubungan baik dengan sesama manusia. Apa hubungannya? Banyak hubungannya loh. Cintai setiap muslim secara tulus karena Allah, karena keimanan mereka, bukan karena dunia mereka. Ini mah kaya raya dicintai, dijadikan sahabat biar kecipratan, bukan. Ini mah anak pejabat, siapa tahu diangkat jadi wakilnya, bukan. Tapi karena agama, ini agamanya baik, imannya bagus, ibadahnya bagus, akhlaknya bagus, dicintai, dijadikan sahabat. Ini termasuk salah satu faktor pendukung kekhusyuan di dalam sholat. Maka ketika sholat berjamaah dengan kawan-kawan yang kita cintai mereka, mereka mencintai kita, rapat itu enak, nyaman, klop hatinya juga. Makanya Rasulullah SAW menyatakan, sawu sufufakum atau istaqimu sufufakum wala takhtalifu fatakhtalifu qulubukum. Luruskan shaf kalian, jangan bengkok-bengkok, jangan ikhtilaf, nanti Allah mengikhtilafkan hati-hati kalian tuh. Tidak beresnya shaf itu berimbas kepada perasaan hati. Hati juga tidak nyaman berdekatan dengan saudaranya di kiri dan di kanan. Jadi apa? Akhlak kita di luar sholat berpengaruh. Nih salah satu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Salasatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Tiga hal. Siapa yang memiliki tiga hal ini dalam dirinya, dia akan merasakan halawatul iman, manisnya iman. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah kitab syarah sahih Muslim, wa halawatul iman tashmulu al khusyu' fi shalah. Manisnya iman mencakup khusyuk di dalam salat. Untuk bisa khusyuk dalam sholat miliki tiga ini. Pertama, kalau Allah dan Rasulnya lebih dicintai dibanding yang lainnya. Kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Mencintai sesama muslim, dia tidak mencintai orang itu kecuali karena Allah. Ternyata interaksi kita, muamalah kita dengan sesama muslim berpengaruh kepada halawatul iman, berpengaruh kepada kekhusyuan dalam sholat. Kalau ada kedengkian, kebencian, jangan berharap bisa khusyuk. Apalagi setan pintar tahu kita membenci seseorang, begitu takbir Allahu Akbar, oleh setan dimunculkan wajah orang itu dalam ingatannya. Akhirnya di dalam sholat hanya mencaci dia, memaki dia, ingat kepada kejahatannya selama sholat. Akhirnya nanti berencana kalau ketemu gini-gini. Di dalam sholat, enggak khusyuk sholat. Dan banyak lagi, itu di luar sholat. Adapun ikhtiar di dalam sholat. Pertama, fokus konsentrasi, hayati apa yang dibaca oleh mulut. Ketika mulut mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, langsung hati, pikiran menghayati dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Mulut mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin, langsung hati menghayati segala puji bagi Allah Penguasa Semesta Alam. Ar-Rahmanirrahim. Terus Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sehingga hati pikiran sinergi dengan mulut, selaras, sehingga hati dan pikiran enggak ada waktu untuk berpikir hal yang lain-lain. Apalagi ditambah dengan selalu difokuskan ke akhirat, dikaitkan, lah tambah fokus konsentrasi kita. Itu yang pertama. Kedua, panjangkan bacaan di setiap gerakan bila memungkinkan. Rukuknya jangan 3 kali baca subhanallah, tambah 10 kali. Hayati sujudnya, sujudnya tambah dengan doa. Baca doa-doa yang beragam dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena setiap doa yang baru kita hafal lebih terhayati ketika dibaca. Ini salah satu hikmah kenapa Nabi memberikan beberapa doa, contoh doa yang berbeda di setiap gerakan salat. Iftitah, ada macam-macam kan? Semuanya sahih dari Nabi SAW. Demikian juga doa ruku, doa sujud, dan seterusnya, maka baca. Nah, termasuk bila perlu sering-seringlah membaca ayat sajdah. Lalu kita sujud tilawah. Ya, kalau kita jadi imam nggak apa-apa. Membiasakan jamaah mengenalkan ayat-ayat sajdah dan cara-cara aspek fikih dari aspek fikih tentang tata cara sujud tilawah dan hafalkan doanya hayati ketika melakukannya. Apalagi kalau kita sholat sendirian di malam hari tahajud, baca sesering mungkin. Itu akan menambah kekhusyuan ya.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
3: Saya pernah baca hadis bahwa Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan sholat witir sebelum tidur. Lalu bagaimana qiyamul lailnya? Apakah ditutup lagi dengan witir? Tidak. Tidak boleh ada dua witir dalam satu malam. Kalau ada dua witir berarti menjadi genap. Maka tidak boleh. Jadi kalau witirnya dilakukan sebelum tidur, nanti malam tinggal tahajudnya saja. Tidak perlu lagi ditutup dengan witir. Dan witir boleh dilakukan di awal, di tengah, atau di akhir. Witir bukanlah penutup sholat malam. Boleh di awal. Adapun hadis yang menyatakan akhiru salawatikum bilaili witron, akhiri sholat-sholat malam kalian dengan witir, menunjukkan jangan sampai kita sholat malam tanpa witir. Karena witir sebaik-baik sholat malam. Mana yang lebih utama, witir apa tahajud? Witir. Jadi kalau kita kesiangan bangun cuma 5-10 menit lagi sebelum adzan subuh, lebih baik witir saja. Daripada tahajud tanpa witir, lebih baik witir tanpa tahajud ya.
4: Mutiara Hikmah. Berkata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, jika Allah hendak menyempurnakan nikmatnya kepada seorang hambanya, maka Allah akan jadikan ia sadar akan nikmat yang ia telah dapatkan. Dan karena rasa syukurnya, Allah anugerahkan kepadanya sebuah tali. Dengan tali itu, ia mengikat nikmat tersebut agar tidak lari darinya. Karena sesungguhnya, nikmat Allah itu akan pergi karena kemaksiatan, dan ia diikat dengan syukur. Al-Fawaid halaman 170.
3: Pertanyaan. Mendiang ayah saya semasa hidupnya jarang sholat. Hanya setahun sekali, meureun lebaran hungkulnya. Penyebabnya wallahu alam, tapi mungkin lebih karena malas. Pertanyaan, bagaimana seharusnya saya mendoakan beliau? Ya doakan agar Allah mengampuni dosa-dosa. Ini ayahnya sudah meninggal ya. Doakan agar Allah mengampuni dosa-dosanya. Kedua, jadilah anak yang soleh. Seluruh amalan yang dilakukan oleh anak yang soleh mengalir ke orang tuanya. Ketiga, banyak-banyaklah mendoakan, itu yang pertama tadi ya. Yang ketiga, banyak-banyaklah berinfak dan bersedekah atas nama orang tua. Dan bila memungkinkan, hajikan orang tua oleh kita sendiri, dari biaya kita sendiri setelah kita pribadi melakukan haji untuk pribadi kita. Kita haji dulu tahun ini, tahun depan saya mau membadalkan orang tua saya haji yang sudah meninggal. Membadalkan haji ikhtilaf di kalangan para ulama, sebagian ada yang menyatakan tidak boleh dan tidak sampai, sebagian ada lagi yang menyatakan sampai. Dan saya lebih cenderung kepada yang kedua, berdasarkan hadis Nabi SAW yang sahih, ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, dan ini juga dinukil oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Ahkamul Janaiz dalam bab ma yanfa'u lil mayyit. Apa yang bermanfaat bagi mayit? Di antaranya adalah amalan-amalan anak-anaknya. Seorang ayah sebelum meninggalnya wasiat kepada anaknya, kalau saya mati bebaskan 100 orang budak. Matilah orang itu. Si sulung membebaskan 50 orang budak untuk melaksanakan wasiat ayahnya. dan dia menyuruh adiknya untuk membebaskan 50 yang sisanya. Adiknya bilang enggak. Sebelum saya bertanya dulu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang boleh atau tidaknya. Kata Hanas dibebaskan Arifek. Tidak boleh gitu ya. Hanas apa bahasa Indonesia? Terlanjur? Kadung? Beda. Hanas dilakukan ternyata tidak boleh. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, In kana muwahhidan. Kalau ayahmu itu seorang muwahhid. Kalau ayahmu itu seorang muwahhid, seorang ahli tauhid, seorang muslim. Thumma tasaddaqtum alaihi wa sallaitum wa hajjajtum. Lalu kamu salat. Kamu sedekah atas nama dia dan kamu haji atas nama dia, maka pahalanya akan sampai kepada dia dan kepada kamu. Maka hajikan. Tapi haji kita lebih dahulu, lalu tahun depan baru menghajikan orang tua. Umroh kita dulu, lalu umroh berikutnya untuk orang tua. Bukan satu kali perjalanan umroh, melakukan berkali-kali umroh. Itu tidak disyariatkan. Ya. Jadi doakan terus, dan ayah yang tidak sholat tersebut, karena disebabkan mungkin ketidaktahuan atau kejahilan dan tetap mengakui kewajiban sholat, merasa dirinya berdosa dengan hal itu, meninggalkan sholat yang dilakukannya tidaklah mengeluarkan dia dari Islam. Jadilah anak yang soleh, kemudian doakan orang tua, kemudian banyak berinfak bersedekah atas nama orang tua, termasuk menghajikan. Wallahu a'lam bishawab.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek Radio FM ini dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi Radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
0: Ikhwatul iman, a'zani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار المساء
2: zikir zikir di sore hari.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: kufuwan ahad.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi

0: Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: من أذكار المساء
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca waktu sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka al-masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma alimal ghaibi wasyahadah, فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله، yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan darimu.
2: Amsina ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu sore satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wahuwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau 10 kali atau 100 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya, dibaca pagi dan sore 100 kali.
3: A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca sore hari 3 kali.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار المساء.
2: راديو تربية سنة لله نيونا مرنا.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومواله. إخوانا في الدين أزن الله وإياكم. Ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat yang sangat berharga kepada kita. Dia melalui sanad hadis Muslim, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jas. Artinya, bersemangatlah kalian atau bersemangatlah engkau untuk meraih apa-apa yang bermanfaat buat dirimu, dan mohonlah pertolongan kepada Allah serta jangan lemah. Bila kita lihat hadis ini yang merupakan dari mujizat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan Jawami'ul Kalim, yaitu mujizat yang Allah berikan kepada beliau berupa ya kemampuan untuk mengungkapkan kalimat yang singkat tapi memiliki makna yang padat dan luas. Ini disebut dengan Jawami'ul Kalim. Bila kita lihat dari hadis itu, Rasulullah menetapkan atau menyebutkan 3 poin. Yang satu dan yang lainnya saling berkait erat, memiliki eratan yang sangat kuat. Yang pertama, yaitu untuk bersemangat kita pada perkara yang sangat bermanfaat bagi kita. Yang kedua, tetaplah kita mengikatkan hati kita agar mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya sekecil apapun manfaat yang ingin kita raih atau sekecil apapun mudarat yang kita hindarkan, sesungguhnya itu tidak akan pernah terjadi dan kita dapatkan bila Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah atau tidak memberikan pertolongan kepada kita. Dan kemudian yang ketiga, itu jangan kita melemahkan diri. Hadis ini bisa kita sebut dengan hadis motivasi, bahwasanya seorang muslim itu sifat asal mereka adalah orang yang sangat antusias dan sangat bersemangat dan bersungguh-sungguh untuk meraih perkara yang bermanfaat, baik di dunia maupun di akhiratnya. Maka kita dapati para sahabat yang digambarkan ya oleh para ulama, mereka itu siang hari seperti singa-singa di padang pasir. Malam hari mereka itu seperti rahib-rahib yang mengharibakan diri mereka di hadapan Allah, bersimpuh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah pesan kita pada hari melalui hadis Nabi tersebut, bahwa kita sebagai seorang muslim harus terus menjadi orang yang paling bersemangat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Saya kira mungkin ini yang bisa kita berikan wejangan kepada siapapun yang mendengar nasihat ini, dan terutama bagi saya pribadi dan seluruh ikhwan sekalian, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang paling banyak memberikan manfaat baik diri kita ataupun kepada manusia yang lain. Karena Rasul menyebutkan khairun nas anfa'ukum linnas, sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'an ila yaumil qiyamah. Salah satu tanda lurusnya iman kita kepada Allah dan hari akhir, tatkala setiap ucapan, setiap kata-kata yang keluar dari lisan kita itu mengandung kebaikan, dan bila tidak kita diam. Hal itu sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata-kata yang baik atau lebih baik dia diam. Dalam hadis ini Rasulullah SAW membimbing kita agar menjadikan nikmat lisan yang Allah berikan kepada kita merupakan sebab datangnya kebaikan-kebaikan kita, merupakan sebab lahirnya kebahagiaan-kebahagiaan, baik kebahagiaan untuk kita sendiri, termasuk kebahagiaan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Berapa banyak lisan yang tak bertulang ini menyakitkan dan menderitakan orang-orang yang mendengarnya, karena tak pandainya sang pemilik lisan untuk menjaga lisannya. Padahal seorang muslim, sebagaimana yang disabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah tatkala saudara-saudara muslimnya yang lain merasakan aman dari lisan dan perbuatan tangannya. Keikhwan sekalian, jadikanlah lisan kita ini lisan yang sangat berharga, yang dengannya kita mendapatkan kebaikan, yang dengannya orang-orang lain pun akan senang dan mendapatkan kebaikan dari kata-kata yang kita ucapkan oleh lisan kita. Jadikan lisan, nikmat lisan kita ini menjadi sebab Allah membukakan hidayah-hidayah kepada manusia yang lain. Jadikan lisan kita menjadikan orang-orang yang jauh menjadi dekat. Jadikan lisan kita menjadi perekat ikatan-ikatan kekeluargaan, ukhuwah persaudaraan kita sesama saudara-saudara kita seiman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya untuk membimbing lisan kita sesuai dengan apa yang Allah cintai dan ridhoi. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Nggak harus banyak orang yang tahu doa. Bahkan di waktu tersembunyi itu, ketika semua manusia sedang terlelap dalam tidurnya, tatkala yang terdengar hanya kokokan ayam jago atau suara jangkrik di sepertiga malam akhir, ketika Allah yanzil turun ke langit dunia mengatakan hal min sa'ilin fa'u'tiyah, apakah ada yang mau minta sama aku, pasti aku kasih, pasti jemaah. Lalu apa yang kalian minta? Di surah Al-Baqarah ayat 186, di sela-sela Allah berbincang tentang Ramadan, Allah mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya Allah. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, tentang aku, maka sesungguhnya aku itu dekat. Ujibu da'i idza da'ani. Aku itu dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa kalau dia minta sama aku, kalau dia berdoa kepada aku. Allah tuh buka pintunya lebar-lebar agar kita berdoa, agar memohon. Tapi apa yang kita minta?
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
6: Apakah berhenti merokok termasuk jihad melawan hawa nafsu? Wow, itu jihad hebat. Menghindari rokok, menghentikan rokok itu jihad yang tidak kecil. Enggak semua orang bisa, hanya orang yang telah hidayah Allah yang bisa berhenti. Dan ketika berhasil, dialah mujahid sejati. Ya. Saya doakan semua yang rokok baik di sini ataupun para pendengar di mana saja, di seluruh belahan dunia ini, saya doakan semoga momen Ramadan bisa menjadi momen yang bagus untuk menghentikan kebiasaan merokok. Karena merokok tidak diragukan lagi merupakan bentuk kezoliman. Zolim kepada diri sendiri, keluarga dan orang lain. Ada orang sebelum ke masjid ngerokok dulu, lalu setelah itu masuk ke masjid. Kita yang ada di sampingnya keganggu enggak? Iya, bau rokoknya nempel di badannya, di bajunya. Ya, kita yang ada di samping, wah, bau rokoknya. Pasti keisap, nikotin yang nempel di badan dia keisap oleh kita. Kita harus nahan napas gitu ya. Zalim enggak itu orang? Super zalim. Masih agak mending kalau baunya bau jengkol dan pete. Jengkol dan pete secara kesehatan membahayakan tidak? Tidak, malah bermanfaat ya. Terus hawa yang dikeluarkan oleh mulut orang yang habis makan pete atau jengkol berbahaya enggak? Berbahaya sih bau. Tapi tidak mengandung zat yang berbahaya. Tapi kalau rokok ya, ya bau, ya berbahaya. Berbahaya bagi diri, berbahaya bagi orang lain yang dekat. Bahaya rokok tidak hanya selama merokok. Seusai merokok juga nikotinnya, baunya nempel di badannya, di rambutnya. Lalu keisap oleh orang yang dekat dengannya. Yang paling saya gak ngerti, bapak-bapak sambil mangku anaknya yang masih balita ngerokok. Aduh. Saya kemarin membawa cucu saya sudah jadi kakek. Usia 8 bulan batuk terus. Kita bawa ke dokter. Kata dokter, Bapak ngerokok enggak? Enggak. Di rumah saya enggak ada yang ngerokok. Kenapa? Ini karena radang, mungkin karena alergi dari asap rokok, dari debu, dari AC, segala macam. Kalau Bapak ngerokok, ini pasti dari orang terdekat yang ngerokok. Kalau enggak, berarti dari yang lain. Langsung tuduhannya kepada orang yang ngerokok. Karena memang efek dari rokok tidak hanya ke diri sendiri, tapi juga kepada orang lain. Kezolimannya nyata. Zolim kepada diri sendiri, zolim kepada orang lain, ya keji, ya mungkar. Ya. Semoga seluruh para perokok oleh Allah diberi hidayah untuk menghentikan kebiasaan rokoknya, ya, dan dialah mujahid sejati. Bagaimana cara meningkatkan iman yang sedang lemah atau sedang turun, seperti malas membaca Al-Quran, malas melaksanakan sholat sunnah dan lain-lain? Barakallahu fiik. Kita pernah membahas sebuah kitab kecil dengan judul Asbabu Ziyadatil Iman wa Nuqsanuhu, sebab-sebab bertambah dan berkurangnya iman, ya. Agar iman bertambah adalah pertama, belajar ilmu syar'i, pelajari tentang Allah dan syariatnya. Ilmu itu asal dari iman. Iman lahir dari ilmu. Belajar ilmu, maksudnya ilmu syar'i. Ilmu tentang asma dan sifat Allah, mengenal Allah lebih jauh dengan pemahaman yang benar, dan ilmu tentang syariatnya. Itu yang pertama. Kedua, sesering mungkin baca Al-Qur'anul Karim dengan penghayatan terhadap maknanya, ya. Ada setidak-tidaknya 3 poin sikap kita kepada Al-Quran. Pertama, membaca secara musalsal. Musalsal itu nyambung. Fatihah, Al-Baqarah terus, Ali Imran terus, An-Nisa terus sampai An-Nas. Balik lagi gitu. Dan kita mengalokasikan waktu untuk itu. Kedua, Al-Hifadz, menghafal, hafalkan dan memurojaah hafalan, ya, dari mulai juz amma, setelah juz amma juz ketiga ke 29 terus, ya, atau kita memilih surat-surat tertentu yang lebih menarik kita, seperti sebagian orang banyak yang menyukai surah Ar-Rahman, surah Al-Waqi'ah, surah Al-Mulk, Al-Kahfi, karena ini selalu kita baca di dalam setiap hari apa? Malam Jumat dan hari Jumat dan seterusnya, ya, hafalkan. Ada alokasi waktu untuk itu. Jadi pertama membaca, kedua menghafal, ketiga mempelajari tafsirnya. Kalau ada kajian tafsir, ikuti. Agar penghayatan kita terhadap ayat yang kita baca atau kita dengar itu bisa kita lakukan. Dan itu beda dibanding membaca tanpa paham maknanya. Ini yang kedua, baca Al-Quran. Yang ketiga, untuk menambah iman ya, jangan lupa berdoa agar Allah memberi hidayah, mempertahankan hidayah, tidak mencabut hidayah ini dari diri kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, sampai akhir. Jadi yang ketiga berdoa. Yang keempat, jangan lupa bergaulah dengan kawan-kawan yang soleh, yang mengingatkan kita secara baik bila kita lalai, yang akan beri nasihat kepada kita bila kita salah, yang bisa memberikan bimbingan kepada kita di saat kita merasa kebingungan. Ya, maka bergaul dengan orang yang soleh akan kecipratan pengaruh dari kesolehan kawan-kawan kita. Kelima, hindari bergaul dengan kawan-kawan yang buruk. Kawan-kawan yang bisa menyeret kita kepada keburukan mereka. Ya, insyaallah dengan kelima hal ini, iman kita minimal tetap, maksimalnya bisa tambah.
7: Ustaz, afwan Ustaz.
6: Iya.
7: Ada pertanyaan dari pendengar. Ana mau bertanya, bagaimana caranya menghilangkan maksiat dengan hawa nafsu yang sangat tinggi sampai sudah nyaman dengan maksiat itu? Syukran. Silakan Ustaz.
6: Ada orang yang selalu berkecimpung dalam maksiat dan merasakan kenyamanan. Ya pastilah nyaman, menyenangkan. Semua maksiat menyenangkan para pelakunya, ya tidak? Coba ghibah. Ada enggak orang yang suka ghibah? Hobi ghibah. Banyak. Acara ghibah di TV menempatnya atau memiliki rating tertinggi dan terbanyak acaranya dengan berbagai macam judul atau nama acara. Isinya semuanya ghibah. Penontonnya paling banyak. Dan itu menjadi bahan untuk menggibahi di majelis-majelis mereka, ya enggak? Bagaimana berita tentang si fulan? Di TV begini-begini. Seru. Kenapa mereka suka? Karena menyenangkan. Demikian juga mabuk, demikian juga judi, demikian juga berzina. Semua itu menyenangkan. Dan merasa nyaman dengan hal itu. Itulah perangkap dari dosa dan maksiat. Sekali kita kena, susah untuk bisa keluar. Ya. Ibarat jadi masuk anggota gangster atau mafia katanya ya. Sekali masuk gak bisa keluar, keluar mati. Itu ya katanya. Apa yang harus kita lakukan? Ya, pertama harus memiliki tekad yang kuat. Menghentikan seluruh dosa dan maksiat tersebut. Ya, menghentikan. Kedua, hijrah. Tinggalkan lingkungan pergaulan yang buruk yang menyebabkan kita nyaman di sana. Tinggalkan dan cari lingkungan baru, kawan-kawan baru yang baik-baik, yang soleh-soleh. Itu syarat utama hijrah. Berkata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-muhajiru man hajara manahallahu anhu. Orang yang hijrah yang sebenarnya adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Termasuk yang dilarang adalah bergaul sama orang-orang yang enggak benar. Akan gagal hijrah seseorang apabila dia hijrah hanya berubah sikap, berubah penampilan, tapi tidak berubah kawan-kawan. Kawan-kawannya tetap yang gitu-gitu juga. Dia tidak akan berhasil dalam hijrahnya. Ya. Tinggalkan kawan-kawan itu, cari kawan-kawan baru yang soleh dan soliha. Lingkungan yang benar, yang akan mengkondisikan kita menjadi orang lebih baik daripada sebelumnya. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, nah ini jangan lupa ngaji, ngaji, ngaji. Hadir sebanyak mungkin pengajian. Karena apa? Hijrah itu butuh ilmu. Kalau enggak ada ilmu nanti salah jalan, disangkanya benar padahal salah. Disangkanya hak padahal batil, disangkanya sunnah padahal bidah karena kebodohan. Kita sudah terangkan di hari apa? hari Rabu apa Kamis yang lalu tentang benteng wanita muslimah, benteng yang harus dimiliki apa? Ilmu. Lalu kita terangkan kenapa? Karena kebodohan sumber seluruh keburukan. Orang berbuat syirik karena bodoh, orang berbuat kafir karena bodoh, orang berbuat bid'ah, orang berbuat dosa maksiat, itu semua karena kebodohan, ketidaktahuan orangnya. Maka seluruh proses hijrah butuh ilmu. Maka ngaji sesering mungkin. Di mana ada kajian, hadirlah, hadirlah, hadirlah ya. Itu yang ketiga. Yang keempatnya, jangan lupa berdoa ya. Minta petunjuk kepada Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, sampai akhir hayat itu. Sampai akhir ayat bukan hayat. Baca doa Allah, Rabbi Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikan ketakwaan kepada jiwa saya. Bersihkan atau sucikan jiwa saya, ya Allah. Karena Engkaulah sebaik-baik yang mensucikan jiwa. Engkaulah pemilik dan penjamin jiwa ini. Minta kepada Allah Azza wa Jalla ya. Allahumma qsim lana min khasyatika allati tahulu baini wa baina ma'asyik. Seperti yang sudah kita jelaskan. Ya Allah, berikan kepada saya rasa takut kepadamu. Takut yang bisa menghalangi saya dengan maksiat kepadamu. Ya, itu doa kepada Allah, minta. Maka insya Allah, Allah akan mempermudah hijrah kita.
8: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Babu Salam, Babu Rahman di Buah Batu Regensi yang Allah muliakan, juga para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung dan beberapa radio lain serta para pemirsa beberapa stasiun TV dan para netizen, alhamdulillah kita kembali berjumpa membahas Kitabul Ilm susunan Syaikh Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Kita sedang membahas adab-adab yang harus diperhatikan ketika mencari ilmu. Sudah 7 poin adab ya kalau enggak salah yang kita jelaskan. Adab yang pertama ikhlas, kedua meniatkan mencari ilmu untuk menghilangkan kebodohan baik dari diri sendiri ataupun dari diri orang lain. Ketiga, membela syariat. Keempat, berlapang dada dalam perkara-perkara yang diikhtilafkan. Kelima, mengamalkan ilmu. Keenam, mendakwahkan ilmu, dakwah, mengajak manusia kepada Allah. Dan poin ketujuh kemarin adalah hikmah. Kita teruskan ke poin yang ke-8. Al-Amru Thamin, poin yang ke-8 dari adab-adab yang harus diperhatikan oleh para penuntut ilmu adalah ayyakuna talibu sabiran alal ilm. Penuntut ilmu itu harus sabar ketika menuntut ilmu. Karena apa? Karena menuntut ilmu itu membutuhkan waktu yang lama, pengorbanan, baik pengorbanan perasaan, apalagi tenaga, waktu, pikiran, kadang-kadang biaya. Dan satu lagi yang tidak boleh diabaikan, membutuhkan kecerdasan. Sebab tanpa kecerdasan sulit untuk faham, terlebih ilmu-ilmu syar'i yang membutuhkan kemampuan untuk memahami apa yang dipelajari, seperti gramatika bahasa Arab yang dikenal dengan sebutan ilmu nahu, mencakup ilmu sorofnya, mencakup ilmu balaghahnya. Balaghah itu sastra, dan itu membutuhkan kecerdasan. Tanpa kecerdasan, tanpa keuletan, tanpa kesabaran, orang bisa putus asa. Orang bisa berhenti di tengah jalan. Orang bisa banting setir yang tadinya bercita-cita ingin menjadi orang yang berilmu. Ternyata ilmu susah difahami, banyak yang harus dihafal, banyak yang harus membutuhkan konsentrasi dan kejelian serta kecerdasan yang tinggi, akhirnya enggak mampu, akhirnya banting setir. Menjadi mempelajari ilmu-ilmu dunia atau menghabiskan waktu untuk urusan dunia. Berkata Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah, ay musabiran alaihi la yaqta'uhu wa la yumillu bal yakunu mustamirran fi ta'allumihi biqadri mustata' wa yasbir 'alal 'ilm. Makna sabar adalah ulet dalam menuntut ilmu, tidak putus di tengah jalan, tidak bosan, tapi dia continue dalam mempelajari ilmu semaksimal yang dia bisa. Dia hendaklah bersabar atas ilmu, tidak bosan. Karena seseorang apabila sudah dikenai rasa bosan, lelah dalam mencari ilmu, dia bisa berhenti, dia bisa meninggalkan ilmu. Tapi hendaklah dia ulet dalam menuntut ilmu, karena dalam keuletan, pertama dia akan meraih pahala kesabaran dari satu sisi, yang kedua dia akan meraih keberhasilan dari sisi yang lain, berhasil meraih ilmu. Coba dengarkan firman Allah dalam Quran Surah Hud ayat 49. Allah berfirman, tilka min amba'il ghaib nuhiha ilaika ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha fasbir innal aqibata lil muttaqin. Inilah di antara beberapa berita gaib yang kami wahyukan kepada hai Muhammad. Sebelumnya kamu tidak tahu, juga kaummu sebelum ini. Maka bersabarlah, karena hasil akhir akan diraih oleh orang-orang yang bertakwa. Maknanya keberhasilan dari hasil perjuangannya pasti akan dipetik oleh orang-orang yang bertakwa. Kesungguh-sungguhan, ketekunan, keuletan, kesabaran itu yang menyebabkan Allah Azza wa Jalla memudahkan perjuangan orang itu, dan itu janji Allah. Allah berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjuang bersungguh-sungguh di jalanku, termasuk bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, lanahdiyannahum subulana, pasti akan kami berikan hidayah, petunjuk kepada mereka, kepada jalan-jalan kami. Petunjuk di sini ada dua. Pertama, hudan dalam arti hidayah. Ini penjelasan Syekh Al-Utsaimin di bagian yang lain. Diberikan hidayah berupa apa? Berupa pertama, tetap berkobar semangat dalam mencari ilmu. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan, memberikan kecerdasan kepada dia untuk memahami ilmu. Yang ketiga, Allah mudahkan jalan-jalan untuk mencari ilmu dalam bentuk dipertemukan dengan guru yang mampu menuntun dia, mengajari dia. Diberikan keleluasaan waktu, diberikan umpamanya kesehatan, bahkan diberikan bekal finansial kalau itu membutuhkan kemampuan finansial. Allah mudahkan semuanya. Itu yang dimaksud dengan lanahdiyannahum subulana. Dan itu akan Allah berikan kepada orang yang sungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Maka berkata Syekh Al-Utsaimin, ini perkataan para ulama lain. Di antara Ibnu Mubarak menyatakan, la yunalul ilmu birohatil jism. Ilmu itu tidak bisa diraih dengan berleha-leha, dengan rileks, dengan santai, dengan asal-asalan, dengan waktu dan tenaga yang sisa. Kan banyaknya orang baru belajar kalau ada waktu luang. Terbalik, luangkan waktu untuk belajar. Mau belajar kalau ada sisa tenaga. Terbalik, siapkan tenaga spesial khusus untuk belajar. Belajar itu bukan kalau ada waktu luang, tapi wajib meluangkan waktu. Belajar itu bukan tenaga dan potensi sisa, tapi harus disiapkan porsi dan tenaga yang besar untuk belajar ilmu. Makanya para ulama menyatakan, la yunalul ilmu birohatil jism. Ilmu tidak akan bisa diraih dengan berleha-leha. Oleh karena itulah, maka wajib setiap talibul ilm, penuntut ilmu, menempuh segala cara, segala jalan yang dibolehkan, apalagi yang dianjurkan, untuk meraih ilmu. Dan dia mau faham mau tidak, ketika belajar ilmu, dengan usahanya itu sudah dapat pahala. sudah mengundang turunnya hidayah. Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan." Siapa orang yang mengambil satu cara ketika belajar, satu metodologi. Dan ini semakna dengan orang itu berjalan keluar rumah menuju tempat belajar. Termasuk mempelajari dengan satu metodologi, satu cara. Yaltamisu bihi ilman. Dia menerapkan metode itu untuk mempelajari satu ilmu. Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan bagi orang itu jalan menuju surga. Artinya Allah akan berikan hidayah untuk beriman dan beramal soleh yang menyebabkan dia mudah masuk ke dalam surga. Jadi mencari ilmu itu, mau faham mau tidak, mau berhasil mau tidak memahami ilmu itu, minimal sudah berpahala, minimal sudah menggugurkan dosa, minimal sudah mengundang turunnya hidayah Allah. Apalagi berhasil memahaminya. Jadi berhasil memahaminya itu bonus. Bukan tujuan pokok satu-satunya. Itu salah satu tujuan, bukan satu-satunya. Tujuan yang lainnya memperoleh pahala, memperoleh ampunan dari Allah, meraih hidayah, meraih kecintanya. Itu pasti dapat itu. Walaupun fahamnya belum pasti. Ada di antara kita yang sudah puluhan kali ikut kursus bahasa Arab, ilmu nahu. Buka kursus ilmu nahu, ilmu bahasa Arab, gramatika, tata bahasa Arab. Ikut sekali, puyeng dua kali, liar ketiga kali, jangar keempat kali, udah berhenti. Teka harti. Nanti bulan depan diumumkan lagi, dibuka pendaftaran baru kursus bahasa, daftar lagi gitu ya. Biasa tiga kali keempat kalinya berhenti lagi. Kan gitu, dia paham-paham puluhan kali. Tapi ketika tiga kali belajar itu lumayan. Daripada lu manyun. Minimal dapat pahala, dapat ampunan, mengundang turunnya hidayah dan banyak lagi. Walaupun gak paham-paham. Lumayan. Jadi hendaklah para penuntut ilmu itu tekun, ulat, bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu, fokus ya, all out, mengerahkan segala macam kemampuan dan potensi yang dimiliki untuk memperoleh ilmu. Dan di kalangan para ulama masyhur keuletan mereka. Coba lihat, Ubay ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Ditanya, kan beliau itu disebut ni'ma terjumanul Qur'an. Itu perkataan Ibnu Mas'ud. Kata Ibnu Mas'ud, ni'ma terjumanul Qur'an Ibnu Abbas. Sebaik-baik, sehebat-hebat penafsir Al-Qur'an adalah Ibnu Abbas. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Khulafur Rasyidin, sahabat-sahabat senior sering bertanya kepada Ibnu Abbas tentang tafsir. Nah, ditanya, bima adrakta al-ilm, dengan cara bagaimana engkau meraih ilmu? Kata Ibn Abbas, bilisanin sa'ul, wa qalbin aqul, wa badanin ghairu ma'ul. Dengan lisan yang selalu bertanya. Kalau bodoh tadinya disebut bodoh alewoh. Bodoh alewoh itu apa? Bodoh tapi sering bertanya, alewoh itu banyak nanya. Ini akan menjadi pintar. Ada tiga tipikal orang bodoh dalam bahasa Sunda. Dan yang terbaik bodoh alewoh. Kedua bodoh katotoloyoh. Pernah dengar? Katilu ya pika sebelinnya. Bodoh guminter. Guminter itu merasa diri pintar padahal bodoh. Dalam bahasa Arab disebut jahlul murakkab, bodoh kuadrat. Kata para ulama, jahlul murakkab ini huwa jahil wa huwal jahilu annahu jahil. Dia bodoh, tapi dirinya itu bodoh bahwa dia itu bodoh. huwa la ya'lamu walakinnahu la ya'lamu annahu la ya'lamu. Dia ini tidak tahu, tapi dia tidak tahu bahwa dirinya itu tidak tahu. Faham apa mengerti? Dia tidak sadar bahwa dirinya bodoh, ngerasa pinter. Ini baru guminter ini ngomongnya itu wah macam-macam. Semakin banyak ngomong, semakin ketahuan bodohnya semakin kelihatan. Bodoh alewah akan jadi pintar. Ini yang kata Syekh Al-Albani rahimahullahu taala menyatakan.

ilm bodoh alewoh kelak akan berkembang menjadi ulama besar. La yuladu ahadun aliman wa innamal ilmu bita'allum. Jadi tidak ada orang yang lahir dalam keadaan alim, tidak ada. Allah menyatakan huwallazi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah lah yang mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu-ibu kalian, la ta'lamuna syai'a, dalam keadaan enggak tahu apa-apa, bodoh. La ahada yuladu aliman. Tidak ada seorang pun yang terlahir dalam keadaan pintar, sudah berilmu, enggak ada. Semua orang yang lahir bodoh, tidak mengetahui sesuatu pun. Wa innamal ilmu bita'alum. Ilmu itu hanyalah bisa diraih dengan cara belajar. Belajarnya bukan asal belajar, tapi dengan kesungguh-sungguhan. Orang yang bodoh alewoh akan menjadi ulama. Kedua, bodoh kata toloyoh, bodoh tapi tidak mau belajar, tidak mau bertanya, tetap saja begitu. Itu disebut bodoh kata toloyoh. Dan diajari juga susah paham. Yang ketiga, yang pikas sebelumnya tadi apa? Bodoh guminter. Kudu teke no gitu. Kata Ibnu Abbas, ketika ditanya bima adraktal ilm, dengan cara bagaimana engkau meraih ilmu, bilisanin saul wa qalbin aqul wa badanin ghairu maul, dengan lisan yang selalu bertanya, dengan hati yang selalu berfikir. Hati itu fungsinya untuk berfikir, untuk memahami. Al-Qur'an itu Allah menyatakan wa laqad dharana fi jahannama katsiran minal insi wal jin lahum qulubun la yafqahuna biha. Kami akan penuhi neraka jahannam itu dengan kebanyakan manusia dan jin. Manusia jin yang bagaimana akan memenuhi neraka jahannam? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati, tapi hati itu tidak dipakai untuk memahami. Fungsi hati itu apa? Memahami, berpikir. Dalam ayat lain, afalahum qulubun la yaqiluna biha? Bukankah mereka itu punya hati, tapi hatinya itu tidak dipakai untuk berpikir? Yang berpikir, yang memahami dalam diri kita itu apa? Hati. Makanya makna hati adalah akal. Itu diungkapkan oleh para ulama, diantaranya Qatadah, Mujahid, itu para ulama ahli tafsir, ketika menjelaskan inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun ay aqlun. Sesungguhnya dalam hal yang demikian ada pelajaran bagi orang yang punya hati, maksudnya punya akal. Karena hati fungsinya untuk berpikir dan memahami. Makanya Ibnu Abbas menyatakan, aku dapati ilmu dengan lisan yang selalu bertanya, wa qalbin aqulin, dengan hati yang selalu berpikir, belajar, wa badanin ghairu maulin, dan dengan badan yang tidak pernah istirahat. Kita kan pernah menjelaskan biografi dari Imam An-Nawawi rahimahullah. Ketika menjelaskan salah satu kitab besar kalangan karangan beliau, kitab Riyadhus Shalihin. Kita jelaskan dulu biografi Imam An-Nawawi. Salah satunya bagaimana cara beliau belajar, sehari semalam beliau belajar 12 jam. Mempelajari 6 fan ilmu, 6 cabang ilmu syar'i. Ya akidah atau tauhidnya, ya tafsir, ya hadis, ya fiqih, ya usul fiqih, ya bahasa Arab, dan seterusnya. Sehingga beliau 2 jam pertama belajar ini, 2 jam berikutnya ilmu yang lain, terus setiap hari 12 jam. Coba bayangkan kalau ada atlet profesional, baik dia tukang main bola atau umpamanya petarung UFC kayak gitu ya, gulat atau apapun. Sehari latihan 12 jam, sehingga namanya bakal jadi juara dunia tuh.
pasti itu sudah profesional banget.

Gitu ya. Saya nggak tahu berapa jam sehari para atlet profesional apa namanya berlatih. Saya pikir nggak sampai 12 jamnya. Nggak tahu kata. Ini ditujukan kepada ilmu. Sehari semalam 12 jam. Sisanya berapa jam dalam sehari semalam? 12 jam lagi dipakai apa? Apakah tidur? Enggak, ibadah. Sholatnya aja berapa jam? Baca Qur'annya berapa jam? Tidurnya sebentar. Dan itu menunjukkan apa? Keuletan, kesungguh-sungguhan dan kesabaran. Masih dari Ibnu Abbas, coba lihat. Ibnu Abbas ini kerabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam tubuhnya mengalir darah yang sama dengan darah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Ibnu Abbas siapanya Nabi alaihi salatu wasallam? Sepupunya. Dia anak dari pamannya, anak dari Abbas bin Abdul Muthalib. Antara Ibnu Abbas dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu satu kakek. Siapa kakeknya? Abdul Muthalib. Abdul Muthalib punya anak di antara Abdullah dan Abbas. Abdullah melahirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abbas melahirkan Abdullah bin Abbas. Satu kakek. Ini kerabat dekat apa kerabat jauh? Dekat. Di dalam darahnya mengalir darah kekerabatan dengan Nabi alaihi salatu wasallam. Apa beliau sombong? Saya mah ada turunan Nabi, satu turunan. Mulia, cium tangan. Apa begitu? Tidak. Coba lihat yang dilakukan Ibnu Abbas. Kata beliau, "In kana la yablughunil hadis anir rajul fa'ati babahu wa huwa qa'il fa'atasawwadu ridai ala babi tasfir riha alayya bit minat turab fayakhruj fayaqul ya ibna ammi rasulillah ma ja'a bik ala arsalta ilayya fa'atik." Kata Ibnu Abbas, suatu saat ada berita sampai kepadaku, ada seseorang yang tahu satu hadis yang aku tidak tahu. Aku mendatangi pintu rumahnya, lalu aku buka selendangku dan aku hamparkan di hadapan pintu rumahnya. Lalu aku duduk. Sementara angin meniupkan debu-debu tanah ke arah wajahku, aku tagen. Tidak mengetuk, bisi mengganggu. Tapi menunggu dia keluar. Ternyata dia keluar mendapati Ibnu Abbas sedang duduk di hadapan di pintu rumahnya. Dia berkata, "Wahai anak paman Rasulullah, ada apa? Kenapa engkau datang? Kenapa engkau tidak mengutus orang kepadaku lalu aku mendatangi engkau?" Ini hormatnya orang ini kepada zaman sekarang disebut Habib. Karena termasuk keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habib di zaman dulu begitu tuh. Sampai duduk di depan rumah orang yang bukan Habib. Kemudian apa kata Ibnu Abbas? "Ana ahaqqu an atiyaka." Aku lebih berhak untuk mendatangimu daripada engkau mendatangiku. Imam Malik ketika diundang oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid saat itu diminta datang ke istananya untuk memberi nasihat wejangan untuk menjawab beberapa pertanyaan tentang agama. Ini khalifah loh, di atas raja, di atas presiden. Kalau raja presiden kan hanya memimpin suatu negara. Kalau khalifah memimpin seluruh umat Islam di setiap negara. Apa kata Imam Malik? "Al ilmu yu'ta wa la ya'ti." Ilmu itu didatangi, bukan datang. Kamu yang datang ke sini. Khalifah itu. Bukan karena Imam Malik secara pribadi merasa mulia, tapi ilmu ini harus dimuliakan. Kalau yang butuh ilmu, datang yang butuhnya ke ilmu, bukan ilmu ke sini. Ilmunya sini, dikirim lewat WA. Zaman itu belum ada WA.
Kata Ibnu Abbas, ana ahaqqu an atiyaka. Aku yang lebih layak untuk datang kepadamu. Karena aku yang butuh ilmu. Kemudian Ibnu Abbas bertanya kepada orang itu tentang hadis yang beliau tidak tahu, lalu orang itu menyampaikan hadis. Lihat, fa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tawadhu'a lil ilmi farafa'ahu Allahu bihi. Lihat betapa tawadhu'nya Ibnu Abbas terhadap ilmu, maka Allah tinggikan derajat. Siapa orang yang tawadhu? Tawadhu itu merendah. Bagi kepentingan ilmu, Allah akan angkat derajatnya. Sebaliknya, siapa orang yang takabur merasa mulia, Allah akan hinakan. Demikianlah seorang penuntut ilmu harus ulet, tabah, dan sabar. Saya pernah ceritakan di sini atau di beberapa kajian tentang bagaimana uletnya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala di dalam berfikir tentang ilmu. Kan Imam Syafi'i berkunjung kepada Imam Ahmad, ngobrol gitu ya. Kemudian disuguhi, dihabiskan itu susu. Terus malamnya berpisah, Imam Syafi'i kemudian diintip oleh murid-murid Imam Ahmad ke bayang tahajud. Ternyata tidak tahajud, malawe, ngalamun, segala mikiran hutang mun orang banyak. Sampai subuh tuh. Dan salat subuh tanpa wudu. Ditanya kenapa begitu? Kata beliau, amma kauni lam aqumil lail li'annani kuntu atafakkaru fil hadis. Adapun tadi malam saya tidak salat malam karena semalam tadi itu saya berpikir tentang satu hadis. Hadis ini mungkin muncul idenya, inspirasinya dalam obrol dengan Imam Ahmad. Hadis tentang seorang anak disebut Abu Umair, punya peliharaan burung diberi nama Nughair, kemudian mati dan ditanya, ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair? Hei Abu Umair, sedang apa Nughair? Mana burungmu kok gak kelihatan? Disebut mati. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam Kitabul Adab bab al-imbisat ilan nas. Dan hadis itu sahih. Imam Muslim juga meriwayatkan hadis dalam kitab sahihnya. Nah, kata Imam Syafi'i, tafakartu fi hadzal hadis. Wa ba'da an tafakartu fi hadzal hadis, fastambatu wa akhadtu minhu akthar min alfi faidah. Setelah aku berpikir semalaman tentang hadis ini, enggak tidur, enggak apa. Termasuk sholat juga tidak. Kenapa? Kata beliau, fa innal ilma afdal min qiyamil lail. Karena ilmu itu lebih utama daripada qiyamil lail. Mencari ilmu hukumnya wajib, qiyamul lail hukumnya sunnah. Mencari ilmu itu manfaatnya untuk banyak orang, kalau qiyamul lail hanya untuk diri sendiri. Disebutnya mencari ilmu itu amal muta'addi, sedangkan qiyamul lail amal qasir. Amal muta'addi itu amal yang manfaatnya untuk banyak orang. Kalau amal qasir, amal yang manfaatnya hanya untuk diri sendiri. Kalau mencari ilmu, pahalanya sampai kiamat enggak putus. Pahalanya jariah mengalir terus. Kalau qiyamul lail pahalanya hanya selama kita sholat. Beres sholat, assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri. Beres sholat, tutup pahala. Seusai sholat kita enggak dicatat dapat pahala sholat, tidak. Tapi kalau mencari ilmu, maka ketika mencari ilmu dapat pahala. Ketika ilmu itu diamalkan untuk diri sendiri dapat pahala. Ketika diajarkan dapat pahala. Setelah itu orang itu tidur atau mati, pahala mengalir terus. Karena apa? Ilmunya masih diamalkan oleh orang yang masih hidup, masih bermanfaat. Makanya beliau menyatakan, innal ilma afdal min qiyamil lail. Ilmu itu lebih utama daripada qiyamul lail.
belajar ilmu saat saja, kata beliau, wattafakkur fil hadits sa'ah ahabbu ilayya min salati alf rakaat. Bertafakur tentang hadis sesaat saja lebih saya sukai daripada sholat 1000 rakaat. Coba lihat, semalaman berpikir tentang hadis ini, itu menunjukkan keuletan beliau. Dan coba lihat, ketika ditanya kenapa tidak berwudu ketika masih mau sholat fajar, sholat subuh, amma kauni lam atawadhu li sholatil fajr fakuntu ala wudu'in min sholatil isya wala yajibu ayyukallifahum bima'il wudu. Adapun saya tidak wudu untuk sholat subuh karena saya masih punya wudu sejak isya dan tidak batal dan tidak wajib bagi kita mengulangi wudu. Menunjukkan kalau tidak batal, pertama tidak tidur. Kalau tidur kan batal. Imam Syafi'i termasuk ulama yang meyakini atau berpendapat tidur membatalkan wudu. Kalau tidak batal berarti tidak tidur dan sehat, tebeser. Ada di sini kalau malam-malam minimal 2-3 kali bangun ke WC ada? Besernya. Apalagi yang punya diabetes bisa 10 kali itu. Apalagi yang punya prostat bisa di atas 5 kali itu semalam tuh. Yang sudah tua itu terkena penyakit 6B. Di antara beser tuh. Bolor. Budeg. Balelol. Beser. Boson. Belikan 6B itu ya. Ada yang sudah punya 6B ini di sini? Mungkin ada atau beberapa bagian di antara, beberapa poin di antara 6 penyakit B ini. Imam Syafi'i semalaman tidak tidur, tidak BAB, BAK, BA, tidak. Tidak batal. Dan itu beliau lakukan selama 40 tahun. Melakukan sholat subuh dengan wudhu dari isya. Semalaman tidak tidur. Padahal usia beliau cuma 50 atau 51 tahun. Berarti beliau lakukan itu sejak usia 10 atau 11 tahun. Sudah ahli ibadah sejak muda, sejak anak-anak, bukan muda lagi ya. Belum tentu sudah ihtilam, sudah balig itu 10 atau 11 tahun. Tapi semalaman tidak tidur. Imma sholat malam tahajud atau imma menghafal Al-Quran, hadis atau belajar. Dan itu menunjukkan apa? Keuletan di dalam belajar. Tak heran beliau menjadi seorang ulama besar. Tadi saya sebutkan Imam An-Nawawi sehari semalam 12 jam. Bacanya apa namanya, belajarnya. Dan itu menunjukkan keuletan luar biasa ya. Kesungguh-sungguhan, kesabaran, keuletan. Kira-kira cangkel, pegel, singsir mente. Ya iyalah, pasti. Tapi tidak dirasa. Karena apa? Ingat. Kalau seorang yang gila ilmu, ketika belajar ilmu merasakan kenikmatan yang luar biasa. Enggak ada bandingan. Tenggelam dalam lautan ilmu, dia merasakan kebahagiaan, kepuasan yang tak terkira. Orang yang penyelam profesional atau itu nyelam itu, wah senang itu di lautan ya. Dengan nyelamnya saja ke sana kemari sudah kesenangan tersendiri, belum lagi ada pemandangan di dalam lautan, kerang-kerang, tumbuh-tumbuhan gitu. Asal ulah aya lauk hiu we gitu. Bisa jam-jaman tuh kan bae hurik oge. Yang penting senang. Itu penyelam begitu tuh. Enggak lelah enggak, karena sudah bisa mengatur bagaimana caranya mengatur nafas, mengatur stamina, mengatur tenaga agar tidak lelah, tidak engap, tidak itu bisa kalau sudah profesional seperti itu. Para ulama demikian ketika belajar ilmu.
Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Itu dulu ada satu majalah, mungkin sekarang enggak terbit lagi. Majalah itu namanya Al-Asolah. Itu ditulis makalah-makalah di sana, mirip jurnal ilmiah. Oleh murid-murid Syekh Al-Albani, seperti Syekh Ali Hasan, seperti Syekh Salim bin Ida Al-Hilali, seperti Syekh Masyur Hasan Salman, Syekh Musa Al-Nasr, dan yang lain-lainnya ya. Itu ada apa namanya kisah tentang Syekh Al-Albani. Beliau punya istri. Itu kalau ba'da subuh, beliau langsung masuk ke perpustakaannya buka kitab. Istrinya waktu sarapan nganterin. Apa namanya? Nganterin makanan untuk sarapan. Ini simpen di sana. Terus istrinya kemudian ke rumah. Siang-siang nganter untuk 9, 10, 11 air gitu ya. Menjelang zuhur. Ternyata makanan tadi tidak termakan. Masih utuh. Dan ini kok gak makan? Astagfirullah, saya lupa. Sampai lupa makan. Terhadap ilmunya. Kalau sudah berbicara, menelaah kitab, lupa semuanya. Jadi menyelami lautan ilmu yang tak bertepi itu sebuah kenikmatan. Oleh karena itulah maka kacangkel, kapegel, singsiremen itu terasa sampai beliau itu Syekh Al-Albani begitu berdiri untuk sholat, beliau ternyata darah keluar. Itu enggak terasa karena ambeien, kebanyakan duduk gitu ya. Itu enggak terasa. Baru terasa-terasa sudah mau sholat zuhur, uluh basuh tas juga gitu. Kenapa? Karena nikmat. Ketika apa? Mencari dan mempelajari ilmu. Itu yang terasa oleh para ulama. Maka tak heran Imam An-Nawawi rahimahullah 12 jam sehari. Sampai beliau menjadi seorang ulama besar. Nah, berkata Syekh Al-Utsaimin, "Aqulu ala kulli hal innal musabara fi talabil ilm amrun muhim." Saya ingin katakan, ingin tegaskan, ketekunan, keuletan dalam mencari ilmu itu suatu hal yang penting. Fal nanzur fi hadirina al-an hal nahnu ala hadhil musabarah. Coba perhatikan diri kita pada zaman sekarang. Apakah kita ini memiliki keuletan seperti ini? Kenapa Syekh bin Baz rahimahullah menjadi seorang mufti? Ulama-ulama yang datang setelahnya nyaris semuanya menjadi murid beliau. Syekh Al-Utsaimin murid Syekh Al-Albani, murid Syekh bin Baz rahimahullah. Beliau belajar alfiah kepada Syekh bin Baz. Dan murid-murid yang lain banyak yang sekarang ini menjadi ulama rata-rata murid Syekh bin Baz. Padahal beliau buta. Ada seorang muridnya menuturkan beliau hanya tidur 2 jam, 11 sampai jam 1 saja. Jam 1 bangun kemudian sholat malam sampai subuh. Ba'da subuh sampai isya ngajar terus. Ba'da isya beliau belajar. Bagaimana belajarnya? Karena beliau tidak bisa baca karena buta. Maka ada readernya, ada pembaca. Ya. Dan pembaca bukan 1-2, kalau 1-2 orang enggak akan kehandle, capek. Nah, buka ambil kitab anu juz sekian, buka halaman sekian, bacakan. Beliau dengar satu kali dengar hafal. Sejam capek ganti dengan reader lain, terus sampai jam 11. Jam 11 tidur, jam 1 bangun, begitu terus. Gimana enggak barokah tuh? Makanya pantas beliau diangkat derajatnya oleh Allah Azza wa Jalla dunia, insya Allah sampai ke akhirat. Nah, Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, udah habis. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, Syekh Abdurrahman As-Sa'di gurunya Syekh bin Baz, gurunya Syekh Al-Utsaimin, gurunya Syekh Al-Bassam. Syekh Al-Bassam itu penulis kitab Tawdihul Ahkam, Syarah Bulughul Maram yang dulu kita bahas di Cipaganti itu ya. Setiap Selasa atau Sabtu, Sabtu ya kalau enggak salah. Syekh Abdurrahman As-Sa'di seorang mutsabir, seorang yang ulet.
yang tekun dalam mempelajari ilmu, menceritakan tentang keputusasaan seorang ulama besar di bidang nahu, nama Imam Al-Kisai. Beliau tadi seorang thalibul ilm yang tidak begitu cerdas. Beliau belajar ilmu nahu, ya, seorang ulama ahli nahu di Kufah. Beliau sebelumnya belajar nahu, padahal dia orang Arab. Pintar bahasa Arab, ngomongnya jago, sehari-hari juga bahasa Arab. Tapi masih belajar ilmu nahu. Seperti kita lah, kita kan sehari-hari bahasa Indonesianya. Tapi di sekolah belajar bahasa Indonesia, ada pelajaran. Ya, tata bahasa kita belajar. Apakah karena kita jago bahasa Indonesia, pasti nilai bahasa Indonesia 10? Enggak, ada yang 5. Ada yang 6. Bahasa Sunda, sehari-hari kita ngomong bahasa Sunda jago. Tapi ada pelajaran bahasa Sunda mah tuh. Ya, dikte aja. Coba tulis eulegegan. Ditulisnya eelegegan. Salah atuh tah. Dikte aja 0 bahasa Sunda. Geleyeung eta beca teh maju, geleyeung ditulis namanya. Eta jalmi ku keukeuh. Coba tulis keukeuh ditulisna kekeh kitunya. Terus mere maweh ka papada manusia ditulisna mere maweuh. Ah, salah we pokona mah. Ada yang begitu? Ada yang pernah dapat pelajaran bahasa Sunda? Ya, saya dulu ada dari SD, SMP, cuma SMA enggak ada. Sampai SMP ada. Dah jarang atuh nu pinter oge. Bahasa Sunda na bagus tuh jarang. Yang dapat 0 banyak. Tapi ngomong sehari-hari bahasa Sunda. Termasuk orang Arab ngomong sehari-hari bahasa Arab belum tentu bisa dia nahu sorof. Belum tentu. Jadi untuk bisa nahu sorof, belajar baca kitab juga harus belajar nahu. Termasuk orang Arab. Imam Al-Kisai belajar ilmu nahu tapi susah untuk apa? Untuk faham. Ada yang pernah belajar ilmu nahu di sini? Ada. Saya dulu pernah ngajar Matan Al-Ajurumiyah, itu kitab dasar ilmu nahu. Pertama yang daftar 30 orang. Dah itu di tengah jalan oke, paling 10 orang yang tersisa. Yang lainnya berguguran. Duka memang yang berguguran ini kurang cerdas, duka guru na kurang bisaeun. Tapi yang berhasil menjadi guru pengajar bahasa Arab ada banyak. Sehingga bukan faktor guruna. Buktinya ada yang berhasil menjadi pengajar lagi bahasa. Ada yang sudah doktor sekarang. Nah, Imam Al-Kisai belajar, gak faham-faham. Akhirnya dia putus asa dan apa yang terjadi? Dia mau berhenti dan belot. Belajar ilmu lain yang lebih mudah. Ketika dia di kamarnya berpikir tentang apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Tanpa sengaja dia melihat seekor semut di bawah. Menggigit makanan entah potongan kue roti atau apa ya. Digigit kuenya makan itu lebih besar dari tubuhnya. Terus merayap ke dinding. Baru sejengkal beraten muridnya koleang, bluk tuh, jatuh dia. Korejat berdiri lagi. Kayaknya enggak berdiri, sebab pas jatuhnya juga berdiri. Tengah goler. Sebab berdirinya itu enggak goler kalau semut ya. Digigit lagi, naik lagi. Tadi sejengkal, sekarang 2 jengkal, koleang, gebut tuh. Ya, sampai undur, meren. Untuk ukuran sirim. Dia bangkit lagi, digigit lagi, naik lagi. 3 jengkal, jatuh lagi. Terus makin lama makin tinggi, jatuh lagi, bangun, naik lagi. Sampai akhirnya tiba di atap dan masuk ke lubangnya, ke sarangnya. Dilihat oleh Imam Al-Kisai,
dia menyatakan kullama sa'adat saqatat walakinnaha sabarat hatta takhallasat min hadhil uqbah wa sa'adatul jidar. Setiap kali dia naik jatuh bangkit lagi, naik jatuh bangkit lagi, betapa uletnya sampai tiba di anunya, di sarangnya di atas. Kata Imam Al-Kisai, hadhin namlah sabarat hatta wasalatil ghayah. Ini semut sangat ulet dan tekun sampai tiba di tujuan. Kalau semut bisa ulet, kenapa saya tidak? Akhirnya muncul lagi itu semangat terinspirasi oleh kegigihan semut. Akhirnya dia belajar, belum paham, belajar lagi, diulang. Akhirnya beliau berubah menjadi imam di bidang nahu. Dan pendapat-pendapatnya dalam masalah nahu sering dikutip oleh para ulama, ahli tafsir. Semacam Imam Ibnu Katsir ketika dalam tafsirnya, ketika menjelaskan Bismillahirrahmanirrahim, bab Allah, beliau menyatakan, qala al-kisai, telah berkata Imam al-kisai, asluhu al-ilahu, asal kata lafaz Allah dari al-ilah, hudhifatil hamzah wa udghimul lam, dicabut atau dibuang hamzah dalam al-ilah, al-ilah, hamzah yang dikasrah dibuang, dimasukkan lam. Jadi ada tiga lam, alif, lam, lam, lam, ha. Lalu dua lam disatukan dengan tasydid, dengan syiddah. Jadilah lafaz Allah. Itu penjelasan Imam Al-Kisai. Dikutip oleh para ulama ahli tafsir ketika menjelaskan lafaz Allah. Padahal tadinya Imam Al-Kisai ini orang yang sudah putus asa. Dari belajar ilmu nahu tapi terinspirasi oleh keuletan, kesabaran seekor semut tadi, ya. Inilah yang disebut dengan firman Allah, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kami jadikan di kalangan manusia beberapa imam, pemimpin dalam masalah agama yang memberikan petunjuk atas perintahku. Lama sabaru, karena kesabaran mereka. Sabar ketika belajar, ulet ketika mengamalkan dan ketika mengajarkan. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin kepada ayat-ayat kami. Makanya ketika menjelaskan ayat ini, para ulama menyatakan, wa bis sabri wal yaqin tunalu al imamatu fid din. Dengan kesabaran, keuletan, ketabahan, ketekunan, plus keyakinan akan diraih keimaman dalam masalah agama. Orang menjadi imam dalam masalah agama dipastikan dua hal. Ya sabar, mencakup ulet, terus tangguh, kemudian tekun ketika belajar ilmu. Dan yakin terhadap apa yang dipelajari, dia akan menjadi ikutan dalam masalah agama. Akan menjadi imam. Ya. Walhasil setiap tullabul ilm, para penuntut ilmu, wajib apa? Tekun, sabar, ulet ketika belajar, bersungguh-sungguh, berkorban, all out, mengerahkan segenap kemampuan untuk belajar memahami ilmu, tidak berleha-leha, tidak rileks, tidak santer. Karena apa? La yunalul ilmu birohatil jasad. Ilmu tidak akan bisa diraih dengan jasad yang berleha-leha, yang rileks, yang pekerjaannya mager, apa, PW, kayak gitu ya. Enggak. Harus merasakan panasnya cangkeng ketika duduk lama, ketika mencari ilmu, ya. Harus merasakan singsire menanak kaki ketika hadir di majelis ilmu. Harus merasakan panasnya pantat kita karena duduk di atas. Sekarang masih mending apa namanya pakai karpet yang empuk, ya. Kalau zaman dahulu kan enggak ada baik tidur ataupun duduk berjam-jam di atas. Dulu mah ubin yang dipelur, ya, yang kadang-kadang ubinnya itu kapocel meesan gitu ya, sakit berbekas kadang-kadang di atas samak teh apa tikar yang ada tumilanya, jeletot deui bararentol.
harus merasakan dulu itu, ya, baru bisa meraih hasil yang diinginkan. Cukup ya, sampai di sini saja. Ada yang keberapa ya Teteh? Ke-8, bahwa harus ulet, sabar dan tekun dalam mencari ilmu. Kita masuki sekarang sesi tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam.

Ada bapak-bapak yang mau ngacung, kasih mic, kasih pinjam, jangan dibawa ke rumah. Mic itu.

0: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Ustaz, ada pertanyaan dari saya dan istri ya. Alhamdulillah anak kami gitu ya sebagai penuntut ilmu syar'i di salah satu mahad. Alhamdulillah sudah berjalan 3 tahun dan mau menginjak ke jenjang SMA gitu ya Ustaz. Dalam sharing kami dengan anak kami, kami memberikan arahan bahwa penuntut ilmu untuk menghadapi masa depan itu bukan hanya ilmu syar'i yang kami berikan masukan kepada anak, tapi membutuhkan yang lebih rasional. Maksudnya dibutuhkan ilmu bukan hanya agama, tapi ilmu duniawi juga. Nah, akhirnya kami berkeputusan untuk melanjutkan anak kami itu ke jenjang yang bukan hanya menuntut ilmu syar'i saja, tapi ada ilmu yang lainnya juga yang umumnya Ustaz. Apakah kami berdosa Ustaz ketika kami mengarahkan anak kami untuk menuntut ilmu selain ilmu syar'i, dan apakah ilmu di dunia yang kami arahkan kepada anak kami akan menjadi hisab bagi kami Ustaz? Syukran Ustaz.
1: Apa ilmu dunianya?
0: Di bidang IT Ustaz.
1: Baik, barakallahu fik. Kemajuan peradaban dan teknologi sekarang itu mengharuskan kita untuk menjadi orang yang selalu update, mengikuti perkembangan zaman. Karena kemampuan kita di bidang IT termasuk bahasa-bahasa asing itu menjadi tuntutan di dunia dakwah. Seorang dai juga harus minimal melek IT. Karena dengan IT dia itu bisa lebih maksimal dalam mengembangkan dakwahnya. Dia bisa bikin konten-konten dakwah melalui kemampuan IT-nya. Dia juga bisa protect kalau akun-akunnya itu ada yang ngehack kayak begitu dan seterusnya. Minimal dia itu harus bisa browsing. Kadang-kadang ini terus terang ya. Ada satu pertanyaan dari jamaah yang kita tidak bisa jawab. Nanya ke sesama asatid, nggak bisa jawab. Nah, kita harus browsing. Mungkin ada penjelasan para ulama dalam bahasa asli, dalam bahasa Arab ya tentang masnina, dan itu membutuhkan kemampuan IT minimal untuk itu. Kita harus bisa mengetik dengan font Arab gitu ya, di ketik saja apa yang kita tahu lalu browsing nanti muncul dan banyak ketemu jawaban-jawaban. Ini ada hadis ini nih. Ini viral hadis ini. Hadis ini sahih atau tidak? Kita, kitab kita terbatas. Enggak ketemu dalam kitab-kitab yang kita miliki. Ah, browsing. Ada umpamanya Maktabah Syamilah. Ada Maktabah namanya Alfiyah. Alfiyah itu bukan nama kitab Nahu, tapi 1000 kitab. Ada 1000 kitab hadis, Alfiyah kitab Alfiyah hadis, kitab Alfiyah bahasa, kitab Alfiyah fiqih, macam-macam. Ada dapat ya. Kalau kita tidak melek teknologi, enggak bisa mencari seperti itu ya. Kedua, ada tuntutan mempelajari bahasa asing pula. Karena kalau kita umpamanya sudah puluhan tahun berdakwah dan dakwah kita menyebar, orang di luar negeri mendengar tentang kita mungkin ingin mengundang. Awalnya orang-orang Indonesia. Lama-lama hadir juga orang-orang asing. Bertanya dengan bahasa asing, bahasa Inggris internasional minimalnya gitu ya. Atau umpamanya ngobrol begini dan seterusnya dibutuhkan. Tantangan ke depan untuk dakwah luar biasa. Maka dulu saya pernah punya satu cita-cita. Mendirikan Ma'had Tadribud Du'at yang di dalamnya diajarkan ilmu syar'i plus dua ilmu penunjang. IT dan bahasa Inggris. Sebab kebutuhan da'i yang bisa bahasa Inggris kelak itu luar biasa. Lalu kita ajarkan. Untuk apa? Untuk menunjang dakwah. Dari segi kualitas, kemampuan berdakwahnya dan kemampuan dari dua segi ini, bahasa Inggris dan bahas dan IT-nya. Maka seorang dai nanti dai yang tidak kudet, tidak kuper, tidak ketinggalan zaman gitu ya, tapi bisa mampu mengikuti. Itu bagus. Kalau memang ilmu dunia ini dibutuhkan untuk pengembangan dakwah, untuk pengembangan agama Islam. Ya, dibutuhkan. Ya, mempelajari itu karena tuntutan kebutuhan, iya. Bagus, dibolehkan. Sampai Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitabul ilmi ini juga nanti ada, ya, dalam bab tanya jawabnya, dalam bab tanya jawab. Ketika beliau ditanya sepenting apa bahasa Inggris bagi agama kita. Kata beliau, "Inni kuntu atamanna an ata'allama al-lughah al-Inggrisiyah." Aku berharap dulu aku pernah belajar bahasa Inggris. Kenapa? Karena ada satu pengalaman ketika beliau di sebuah bandara orang kafir. Ketika bandar negeri kafir, ketika dia beliau itu menunggu boarding masuk ke dalam pesawat atau sebelum itu ketika nunggu check in, karena masih banyak orang. Ketika di musola sholat banyak orang mengenal beliau lalu diminta tausiah kultum gitu. Tapi banyak orang yang enggak ngerti bahasa Arab di sana. Ada seseorang yang pakai gamis, jenggotan gitu ya, bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris. Tolong diterjemahkan. Akhirnya diterjemahkan. Apa yang terjadi? Ada orang yang faham bahasa Inggris dan bahasa Arab di sana bilang, "Ya Syekh, engkau bicara tauhid, penerjemah ini bicara syirik. Engkau bicara sunnah, ini bicara bidah." Si orang ternyata terjemahannya itu salah, keliru. Dan disengaja, bukan karena enggak paham. Dia punya misi untuk menyampaikan dakwah akidah manhaj dia melalui penjelasan Syekh yang dimanipulasi, Syekh Al-Utsaimin. Engkau bicara begini-begini, dia menerjemah begitu-begitu. Engkau bicara tentang tauhid, dia mengajak ke syirik. Engkau bicara tentang sunnah, dia mengajak kepada kebidaan atas namamu. Nah, ini khianat kan? Khianat. Tahu enggak salah satu motivasi saya menerjemahkan kitabul ilmi, ya? Itu karena ada dulu terjemahan di sini. Tapi yang menerjemahkannya orang Harokah. Ketika saya kan enggak baca terjemahannya, hanya baca ini. Ada orang, ini kitab Syekh Al-Utsaimin memuji Syekh Hasan Alban. Ah, masa ini bukunya kitabul ilmi. Dibaca terjemahannya, loh iya. Dibaca aslinya, salah. Keliru. Karena apa? Ketika ditanya di dalam buku ini. Dan ada tanya jawabnya kan, kebanyakan isi buku ini kan tanya jawab. Ditanya Syekh Al-Utsaimin tentang boleh enggak kita berpindah-pindah belajar fan ilmu tertentu belum selesai pindah ke yang lain. Kata beliau enggak boleh. Hendaklah dia menuntaskan pelajarannya di dalam ilmu yang sedang dia pelajari. Li'annal banna. Karena al-banna. Maksud al-banna itu tukang bangunan, ahli bangunan. Dia menjadi ahli itu karena sejak dari laden, pesuruh, kemudian itu terus ulet sampai akhir. Sampai dia menjadi ahli, disebut al-banna. Oleh si penerjemah disebut karena Hasan al-Banna pun ulet. Coba bayangkan, jauh kan? Ini terjemahan kumaha. Ada buku susunan saya siapa? Bakar Jabir Al-Jazir, namanya Hilyatu Talibil Ilm, perhiasan bagi penuntut ilmu. Ada terjemahannya, ada. Di bawah footnote-nya ada, coba bandingkan dengan si fulan-fulan. Penjelasan fulan-fulan itu yang bertolak belakang. Ini khianat ilmiah. Khianat ilmiah. Nah, oleh karena itulah, maka saya laporkan ini kepada orang yang kenal Syekh Utsaimin. Syekh Utsaimin waktu itu masih ada. Saya ini ada yang menerjemahkan gini, salah-salah, ini khianat. Wah, akhirnya disampaikan, tolong terjemahkan ini, yang benar. Dan saya yang ditunjuk waktu itu. Alhamdulillah akhirnya jadi juga di tangan Ikhwan semua dengan judul apa namanya? Panduan bagi para penuntut ilmu. Ya. Jadi salah satu motivasinya karena ada yang menerjemahkan yang keliru, yang salah. Akhirnya dapat amanah tuh, terjemahkan. Secara benar diterjemahkan, alhamdulillah selesai juga. Seberapa tahun ya tetehnya. Nah, seperti itu. Jadi kalau ilmu dunia itu dibutuhkan untuk mendukung dakwah. Dan bisa tambah efektif, efisien, tambah bermanfaat. Ya silakan arahkan. Salah satu di antara anak kita untuk menuntut ilmu itu tanpa mengabaikan basic pokoknya memahami ilmu agama. Didik dulu ilmu agama yang mencukupi, setelah itu silakan pelajari. Mungkin belajar bahasa Inggris, mungkin belajar tentang apa nama ilmu pendidikan, psikologi pendidikan, atau mungkin saja umpama manajemen pendidikan. Yang itu tidak diajarkan di pesantren-pesantren umpamanya. Ya, itu dibutuhkan, nanti kita bikin pondok, kita tidak hanya butuh ahli ilmu syar'i, kita juga butuh ahli IT untuk mengajarkan bagaimana cara dakwah melalui IT. Ya, belajar bahasa Inggris, mengajarkan bahasa Inggris, persiapan nanti bisa ada permintaan dai dari negara-negara yang memberlakukan atau memakai bahasa Inggris, ya. Dan bahasa Inggris untuk seorang dai yang sudah go international sangat-sangat-sangat dibutuhkan. Nanti pasti walaupun yang mengundangnya orang Indonesia, pasti bersinggungan dengan orang bule. Pasti nanti diminta untuk ngisi kajian, untuk menjawab pertanyaan. Yang kalau diterjemahkan itu ada bias gitu, ada bias. Tapi kalau langsung begini, itu lebih kecil biasnya ya. Jadi selama ilmu itu memang dibutuhkan, oke. Okay. Tanpa mengabaikan kewajiban kita menanamkan ilmu, ilmu agama kepada anak itu ya. Wallahu a'lam. Sudah mau habis waktu, jangan ada lagi yang bertanya, kita habiskan ini. Bagaimana pandangan dalam syariat tentang kesehatan mental, mental illness? Secara medis itu ada macam-macamnya. Lalu bagaimana kita menyikapi bila ada orang yang mengatakan pada orang yang terkena gangguan mental, itu adalah orang yang kurang iman walaupun orang tersebut adalah rajin ibadahnya. Iya, taib, barakallahu fik. Ada orang yang kurang normal mentalnya karena kondisi fisiknya. Seperti orang yang terkena penyakit, ini penyakit secara fisik tapi berpengaruh secara psikis. Seperti umpamanya demensia, jenis Alzheimer, bahasa kitanya pikun gitu kan. Itu disebabkan karena kerusakan sel otak atau matinya beberapa sel otak. Itu medis, itu karena kerusakan fisik. Tapi berpengaruh kepada psikis, tingkah lakunya seperti anak kecil yang tidak rasional, tidak logis, yang tidak realistis juga gitu ya. Seperti anak kecil 2-3 tahun, tapi dengan sosok orang tua gitu. Apakah itu karena kurang iman? Belum tentu ya. Karena Al-Quran pun menyebut itu di dalam Al-Quran atau dalam hadis dengan sebutan Al-Haram. Sampai Nabi SAW berlindung, wa'udzu bika min an uradda ila ardhil umur. Aku berlindung kepada engkau dari dikembalikannya aku kepada kondisi orang yang usianya, yang pikun gitu. Al-Quran menyatakan sampai dia tidak mengetahui lagi apa-apa yang dahulunya dia ketahui, lupa. Dan itu disebabkan karena kerusakan aspek fisik orang itu. Tapi berpengaruh kepada mental, ya berpengaruh kepada mental. Jadi tidak selalu ya, tidak selalu itu disebabkan karena kurangnya iman. Bagaimana bila suami, ini mah curhat nih, menyulitkan istri untuk berbuat baik terhadap orang tua. Para istri tidak mengesampingkan kewajiban pertamanya terhadap suami. Rasanya seperti hilang untuk tetap bisa berbuat baik dan menyenangkan orang tua. Wajib ta'awun antara suami dan istri saling mensupport dalam kebaikan dan takwa. Salah satunya istri wajib mendorong, mendukung, mengingatkan suaminya untuk birrul walidain. Kalau istri melihat suaminya kayak-kayak kurang perhatian ke orang tua, ingatkan. Pah atau bi atau beb atau apa saja ya, darling. Sudah ngirim ke orang tua belum? Gitu. Nelpon belum? WA atau ya silaturahmi? Ingatkan. Sebaliknya suami ke istri juga begitu. Kamu masih punya ayah dan ibu loh. Jangan sampai jadi anak durhaka. Saya enggak mau punya istri anak durhaka. Nanti nurun ke anak saya jadi durhaka juga. Kan gitu ya, al-jaza'u min jinsil amal. Balasan akan sesuai dengan jenis perbuatan. Seseorang durhaka kepada orang tuanya, nanti anak dia akan durhaka kepada dia. Nurun tuh. Jadi kalau istri kita rada-rada mengabaikan orang tua, ingatkan. Kamu masih punya orang tua. Pernah telepon enggak? Pernah ngirim uang enggak gitu? Ngirim dari mana? Ini saya minta dong ke saya. Kasih. Berapa kamu mau ngirim? Ya cukup 500. Ya 500, kasih 5 juta. Kasih. Maka orang tuanya akan senang banget memperoleh perhatian dari anaknya. Mendoakan kebaikan, ya Allah. Limpahkan rezeki yang lebih banyak kepada anak saya yang baik itu. Kan efek baik dari doa orang tua kan kena juga ke dia sebagai menantunya kan? Ya begitu. Ingatkan pasangan kita masing-masing untuk tidak menjadi anak durhaka bagi orang tuanya. Ingatkan untuk birrul walidain. Istri begitu ke suami, suami juga begitu ke istri. Jangan sebaliknya, udahlah kamu ini sebagai istri kewajiban hanya kepada saya, sebagai suami. Orang tua tuh nomor dua, kalau gak saya izinkan gak boleh kamu, udah ke saya aja. Akhirnya si istrinya mengabaikan orang tua sakit hati. Durhaka, mendoakan keburukan itu anak saya. Mentang-mentang sudah punya suami kaya raya, ya enggak ingat kepada saya orang tuanya. Enggak ingat dia 9 bulan di perut saya, enggak ingat 2 tahun saya susui, enggak ingat dibiayai sampai sarjana. Entah berapa puluh ratus juta yang sudah saya keluarkan, sekarang sudah senang, enggak ingat ke orang tuanya. Ya Allah, cabut lagi itu kesenangan. Doa keburukan tuh. Kalau kena ke istrinya, suaminya terdampak tidak? Ya iyalah, terdampak. Ya Allah, berikan penyakit yang parah kepada anak saya. Reteh istri kita, golepak tepupuku. Kira-kira suaminya liar tidak? Liar. Jangan mikir, kawin deh. Jangan dulu mikir itu, ini harus diurus ini. Gampang kawin deh. Susah kita. Tapi ini harus diurus tanggung jawab suami. Jangan sampai habis manis, sepah dibuang. Ya, istri sudah enggak berguna, udah cerai saja, cari lagi. Padahal dia tanggung jawab, yang harus dia urus. Dan sampai ketika sudah tidak berguna lagi, tendang begitu saja. Hanya karena sakit. Hanya karena tidak lagi bisa memberi manfaat kepada suami. Ya, suami istri wajib saling mendukung. Pasangannya masing-masing untuk menjadi anak soleh bagi orang tuanya masing-masing. Bukan saling menghalangi. Udahlah orang tuamu mau di sana, banyak kakakmu, adikmu memperhatikan. Udah kamu ke saya aja, enggak boleh. Ini suami yang mengkondisikan istrinya untuk menjadi anak durhaka. Ya. Tapi sebaliknya ingatkan istri. Kamu kirim orang tuamu. Menurutmu berapa? Cukup 1 juta. Ah kurang, 5 juta ini. Sok atuh uangnya, tenang gitu ya. Dikasih. Seperti itu. Apakah boleh dimakan jika kita dikasih bingkisan atau nasi dus dan lain-lain dari tetangga yang melakukan tahlilan, tetapi kita tidak hadir dalam acara tersebut? Mohon penjelasan. Pertama, status dari makanan yang berasal dari acara-acara yang secara syar'i diharamkan, status makanannya halal, status makanan. Selama zat makanannya halal. Ayam, kambing, sayur mayur, buah-buahan, kue-kue yang tidak mengandung unsur yang haram, hukum asalnya halal, maka tetap dalam kehalalannya. Tidak menjadi haram hanya karena berasal dari acara yang diharamkan. Baik itu tahlilan, marhabaan, ulang tahun, atau apa. Karena apa? Karena Nabi SAW pernah mengambil baik makanan ataupun uang yang disuguhkan oleh orang-orang musyrik ke berhala-berhala mereka. Kan mereka sok nyuguhnya. Nyuguh itu kadang-kadang dengan makanan, kadang-kadang uang. Dengan keyakinan uang itu nanti akan diganti dengan yang lebih baik. Oleh Nabi SAW diambil, dibagi kepada sahabat, ada yang dipakai untuk bayar hutang, ada yang dimakan untuk apa namanya karena kelaparan gitu. Karena memang kebutuhan mereka. Menunjukkan itu halal. Riwayat tentang ini dinukil oleh Syekh bin Baz dalam kitab Tahqiq dari kitab Tauhid. Ya, jadi tidak ada dalil yang mengharamkan. Makanan jadi haram hanya karena acaranya haram. Enggak ada dalil itu. Maka tetap dalam kehalalannya. Ya, itu pertama. Terus kalau begitu kita boleh, nah hadirnya itu yang difonis dosa karena berkumpul dan makan-makan di tempat orang yang kematian itu sama dosa dengan niyahah. Niyahah itu meratap dan itu haram. Itu termasuk amalan jahiliyah, ya. Mau makan mau tidak asal hadir itu kena dosanya. Nah, adapun kalau kita tidak hadir, ari pek teh kurunyung dikirim. Ya. Dari acara yang haram secara syar'i, tapi makanannya halal, tetaplah dalam kehalalan karena tidak ada dalil yang mengharamkan. Ya, apakah diterima atau tidak tergantung siapa kita. Kalau menerimanya tidak ada madarat karena kita bukan siapa-siapa. Umpamanya kita terima, masyarakat nggak akan salah paham, nggak akan tersesatkan, biasa-biasa aja. Maka boleh diterima, boleh dimakan. Tapi kalau kita dianggap tokoh agama dan sikap kita menjadi rujukan. Lalu orang salah paham, begitu diterima, dianggap halal hadirnya.

buruknya, ya. Tapi kalau kita bukan siapa-siapa, mau nerima mau tidak, orang nggak akan peduli. Terima saja, silakan, ya. Terakhir, bagaimana adab ketika kita ngantuk? Tidur, beres, maka ngantuknya hilang segera. Kayak bisi belum selesai. Bagaimana adab ketika kita ngantuk saat menuntut ilmu? Waduh. Apakah izin untuk tidak mengikuti kelas atau berusaha menahan kantuk itu? Saya pernah mengalami, sering. Ketika daurah masyayikh, mangkaning di hadapan syekh pisan tuh. Kalau umpamanya ngantuk katingali, apalagi ada kamera kesorot gitu ya. Apa yang harus dilakukan? Pertama, berusahalah untuk tidak ngantuk. Cari cara untuk bisa menghilangkan ngantuk. Masing-masing orang punya cara tersendiri. Gimana aja caranya? Kalau saya dengan mencoba melancarkan peredaran darah atau dengan cara menambah heart rate kita lebih kenceng, apa heart rate, degup jantung lebih kenceng sehingga jantung memompa darahnya lebih cepat, lebih kuat, hilang ngantuk. Gimana caranya? Ya, masing-masing orang punya cara. Kalau saya nahan nafas, tarik umpamanya nafas pelan-pelan 8 detik, tahan 8 detik, keluarkan 8 detik. Terus, 2-3 kali hilang ngantuk. Dengan cara seperti itu, maka mungkin peredaran darah tambah lancar, supaya darah oksigen ke otak juga menjadi bagus, hilang ngantuknya. Dengan cara begitu, duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk. Itu hilang ngantuknya, insya Allah ya. Konsentrasi 5 menit, ngantuk deh. Ulangi lagi. Dan itu juga bisa dilakukan ketika kita mabuk kendaraan. Mual, masuk angin gitu ya. Atur nafas. Karena konon katanya ada H2S itu apa ya, gas belerang gitu dalam perut. Itu bisa dikeluarkan dengan cara begitu ya. Itu hilang insya Allah ngantuknya. Mualnya itu hilang dengan cara seperti itu ya. Kalau masih begitu ya izin keluar. Izin daripada tidur, ngantuk gitu ya, ngiler, keshot sama kamera, udah izin dulu, keluar dulu, wudu dulu ya, babatek heula, stretching dulu agar peredaran darah ini lancar, setelah fresh kita masuk lagi ya. Bisa dengan cara seperti, bisa izin. Boleh gak izin terus tidur? Jangan. Karena dijamin ketika ngaji ngantuk, ketika udah saya tidur, pas tidur mah dah cengharnya. Ada yang seperti itu? Ada. Banyak orang ketika Jumatan, rasa ngantuk luar biasa. Dalam hatinya cita-cita, nanti selesai Jumatan mau tidur pulas kayaknya ya. Dah beres Jumatan mah cenghar tuh. Pulang ke rumah di kamar di perem-perem kalah liar. Ada yang begitu? Ada cenghar gitu ya. Jadi mendengar kajian, mendengar khutbah adalah obat tidur yang paling mujarab. Dulu ada kisah. Dia ahli medis, perawat laki-laki, mantri. Pernah jadi wali kota di Tasik. Kawan saya ketika belajar dulu, dia bilang kedatangan seorang bule, orang kafir. Bule ini mengalami insomnia berat. Gak bisa tidur, ngantuk, capek, tapi gak bisa tidur. Dia sudah kemana-mana, termasuk ke Indonesia ya. Akhirnya malam-malam, dia di kampung gitu karena untuk oksigen yang bagus kualitasnya dia menghindari kota ke kampung. Malam-malam gak bisa tidur, dia jalan-jalan. Sampai masuk ke sebuah kampung yang di sana ada pondok pesantren. Ba'da maghrib atau ba'da isya. Dia lihat ini ada

0: Seorang lagi ngajar, santri semua tidur. Oh, ini kayak terapi untuk tidur nih. Terapi untuk tidur. Akhirnya dia masuk. Saya mau ikutan katanya. Ikutan. Ini terapi tidur. Ini pada tidur. Lagi ngaji tidur. Anda siapa? Apa agama ternyata kafir? Akhirnya apa yang terjadi? Oh boleh, tapi syaratnya kamu harus dua kalimat syahadat dulu. Akhirnya dua kalimat syahadat. Masuk Islam, wajib mandi, kamu mandi. Ya. Ketika setelah mandi, segar, ayo duduk, saya ajari tentang agama baru ini. Ketika dinasihati, tidur dia. Karena apa? Udah capek, lelah gitu, mandi, fresh, seger, si saraf-sarafnya jadi relax gitu ya. Kemudian begitu duduk, dengar penjelasan, dibantu oleh setan. Daripada orang ini paham agama, mending tidur. Tidur benar. Pulas, bablas, semalaman sampai besok. Ini real nyata ya. Ya cukup ya sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah. Nyunnah. Merenah.
2: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa man tabi'un ila yaumil qiyamah. Saudaraku ikhwan fiddin azanallahu wa iyyakum. Allah Subhanahu wa ta'ala firman dalam Al-Qur'an, "Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa-apa yang datang kepada kalian dari Rasul, maka ambillah semuanya, dan apa-apa yang beliau larang maka tinggalkanlah semuanya. Adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala mereka memahami ayat ini, kita lihat bahwasanya mereka tidak pernah kemudian memilah-milahkan semua perintah yang datang kepada Rasulullah SAW, apapun itu bentuknya, baik berupa perkara yang wajib ataupun perkara yang sunnah. Begitu juga mereka tidak pernah memilah-milah semua larangan yang datang Rasulullah SAW, apakah yang bersifat haram ataupun makruh. Maka tatkala mereka berhenti pada ayat ini, semua yang datang dari Rasul, perintah mereka kerjakan. Semua yang datang dari Rasul, larangan mereka tinggalkan. Maka lihatlah hasilnya, mereka menjadi sebuah generasi manusia yang terbaik, yang mewariskan kebaikan itu dari setiap masa. Maka ini adalah inti dari agama kita. Bahwasanya utuhlah kita dalam kita menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah kita memisahkan apa yang datang dari Rasulullah SAW, apakah wajib ataupun sunnah. Dan juga jangan pernah kita memisahkan apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW, apakah yang haram ataupun makruh. Mari setiap itu perintah kita kerjakan semampu kita, dan mari kita tinggalkan semua larangan sejauh-jauh mungkin semampu bisa kita laksanakan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
0: Hukum orang Islam berkata kepada beberapa orang, sebenarnya surga dan neraka itu tidak ada. Apakah dia berdosa besar atau lebih dari itu? Kufur dengan ucapan. Kalau menyatakan surga neraka tidak ada, berarti tidak iman kepada Al-Quran. Al-Quran menjelaskan ada surga dan neraka enggak? Ya ada. Tidak beriman kepada Nabi SAW, tidak beriman kepada seluruh rukun iman yang 6. Kepada Allah tidak. Karena Allah menjelaskan tentang surga dan neraka dalam Al-Quran. Kepada kitab tidak, kepada Rasul tidak. Jadi dia kufur dengan ucapannya ini nih. Kedua, dia tidak akan termotivasi untuk beramal. Kalau surga dan neraka tidak ada, ngapain beramal ya? Tanya, akhirat ada enggak? Ada. Terus di akhirat naon wae atuh? Kalau enggak ada surga, enggak ada akhirat. Enggak ada surga, enggak ada neraka. Akhirat isinya apa? Ini sama dengan tidak beriman kepada adanya hari akhir, itu kufur. Ya. Bukan dosa besar lagi, itu murtad dari Islam. Kalau dia Islam. Hukum orang Islam berkata, "Oh, saya yakin pasti dia tidak membaca Al-Qur'an." atau membaca tapi tidak meyakini kebenaran, mendustakan Al-Quran. Mendustakan Al-Quran itu maknanya menganggap isi Al-Quran dusta. Ada surga dan neraka kata Quran, kata hadis yang sahih. Dia enggak percaya, mendustakan. Mendustakan Quran, ya dusta kepada seluruh rukun iman yang 6 ya.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
4: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah. Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Apa boleh laki dan perempuan non mahram membuat kerjasama bisnis dengan akad mudharabah? Kerjasamanya tidak terlarang, cuma teknisnya nanti. Jangan berkhulwat, ya. Jangan sampai melanggar batas-batas syariat. Ketika komunikasi lewat telepon, lewat WA atau lewat media lain, dibolehkan ya bolehkan. Di zaman Nabi saja, Nabi dengan para wanita sahabiat langsung bicara. Para istri Nabi dengan para sahabat langsung berbicara. Dibolehkan komunikasi, apalagi lewat telepon atau lewat tulisan, ya. Ya, hanya konten pembicaraan, jangan ke yang lain-lain. Khusus masalah usaha, ya, dan seterusnya. Dibolehkan kalau kerjasamanya, tapi teknisnya jangan sampai ada yang melanggar syar'i.
3: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.

penyandaran diri kita atau ketergantungan kita kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, barangkali kita akan menyangkal, atau kebanyakan dari kita akan mengatakan tidak. Tetapi itu adalah kenyataan. Cobalah kita renungkan. Misalnya waktu kita sakit, waktu kita sedang ditimpa penyakit keras misalnya, penyakit yang parah. Apa yang terjadi, apa yang pertama kali timbul dalam pikiran kita? Bukankah kita berpikir, dokter mana yang kira-kira bisa menyembuhkan saya? Dokter spesialis apa yang bisa segera saya hubungi untuk saya berkonsultasi dengannya? Atau minimal, ahli pengobatan apa yang bisa saya tanya untuk bisa meresepkan kepada saya pengobatan atau obat yang sesuai?

Zat yang maha kuasa atas segala sesuatu, yang di tangannyalah segala kesembuhan, kebaikan, kemanfaatan bagi manusia. Dialah yang maha kuasa untuk mencegah mereka dari keburukan. Tidakkah kita berpikir untuk menghadapkan diri kita kepadanya dulu sebelum kepada makhluknya? Bukankah dia yang menciptakan dokter? Bukankah dia yang menciptakan obat? Dan menciptakan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini? Lihatlah dan renungkanlah makna firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Barang siapa yang bertawakal, berserah diri kepada Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mencukupinya. Allah subhanahu wa ta'ala akan mencukupi dalam semua urusannya, baik dalam urusan-urusan dunia, apalagi dalam hal-hal yang berhubungan dengan kebaikan agamanya. Makanya, ini

Pertolongan seperti ini menggambarkan bahwa iman kita lemah, menggambarkan bahwa pengetahuan kita tentang sempurnanya kemahakuasaan Allah, sempurnanya keperkasaannya, sempurnanya kekuatannya itu lemah dan perlu segera dibenahi. Karena kalau kita sungguh-sungguh bersandar kepada Allah, menyandarkan segala urusan kita kepadanya sebelum kepada makhluk, waktu kita sakit yang pertama kali kita ingat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu kita butuh pertolongan, kita butuhkan bantuan, kita sedang kesulitan dalam hal ekonomi, uang misalnya, yang pertama kali kita ingat Allah Ar-Razzaq yang maha pemberi rezeki. Yang pertama kali kita ingat Allah Al-Fattah yang maha pembuka pintu-pintu kebaikan bagi manusia, yang maha membukakan jalan-jalan untuk kemanfaatan bagi mereka, yang maha mampu untuk mencegah kemadharatan dari mereka. Maka ini demi Allah, semakin kita kuatkan dalam diri kita, maka pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan semakin dimudahkannya, jalan-jalan keluar akan semakin dibentangkannya, bahkan mungkin dari arah-arah yang tidak kita sangka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan berikan baginya jalan keluar dan Allah akan memberikan untuknya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Coba kita perhatikan kaum muslimin rahimakumullah. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita makna dan fungsi dalam bertawakal kepada Allah yang benar dalam hal memenuhi segala yang kita butuhkan dalam urusan-urusan kita. Ketika kita keluar rumah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan zikir yang disyariatkan untuk kita ucapkan. Yang ini di samping mendapatkan pahala karena mengamalkan zikir yang sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata manfaatnya pun sangat besar. Bagaimana itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan zikir untuk keluar rumah, bismillahittawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwata illa billah. Dengan nama Allah aku berserah diri, bertawakal kepada Allah, dan tidak ada daya dan kekuatan

sungguh kamu telah diberikan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sungguh kamu telah dijaga dari segala keburukan. Maha suci Allah, subhanallah. Siapa yang akan bisa mencelakakan orang yang telah dijaga oleh Allah? Sesuatu apa yang bisa menyulitkan seseorang yang telah dicukupkan segala urusannya oleh Allah? Dan siapa yang mampu menyesatkan orang yang telah diberikan, dijamin hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagi dirinya? Semua kembali kepada apa? Kembali kepada tawakal, bersandar diri yang benar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang harus kita dahulukan sebelum melakukan usaha-usaha duniawi, usaha-usaha zahir. Yang pertama kali kita lakukan adalah memperbaiki penyandaran hati kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka inilah tawakal yang sesungguhnya.

0: dan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sungguh ini merupakan sebab kecukupan darinya atas semua urusan-urusan yang kita jalankan. Demikianlah, semoga bermanfaat untuk kita semua. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin la yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Dahulu waktu orang tua masih ada, dia durhaka. Setelah meninggal barulah terasa, kemudian dapat hidayah, kemudian ingin taubat. Minta maaf sudah terlambat karena orang tua sudah tidak ada. Apa yang harus dilakukan? Pertama, jadilah anak soleh atau solihah. Itu satu-satunya yang menolong. Menolong dirinya, menolong orang tuanya. Jadilah anak-anak yang soleh, solihah. Taqarrub kepada Allah yang rajin. Tutup ini aurat kalau dia wanita. Amalkan sunnah. Tidak hanya sebatas yang wajib, lakukan ibadah-ibadah yang nawafil juga. Carilah ilmu sebanyak mungkin agar kita bisa terterangi, ya. Kenapa harus menjadi anak soleh atau solihah? Sebab pahala

0: amaluhu illa min thalathin. Bila seorang anak Adam mati, putus seluruh amalnya. Kecuali tiga. Salah satunya adalah wa waladin sholihin yad'ulah. Anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Hadis ini juga mengisyaratkan kadar kesolehan seorang anak. Salah satunya diukur dari seberapa banyak dia mendoakan orang tuanya. Baik orang tuanya itu masih hidup ataupun sudah meninggal. Lebih sering mendoakan orang tua menunjukkan kadar kesolehan yang lebih daripada yang tidak mendoakan orang tua. Jangan lupa dalam setiap sholat, bawa nama orang tua dalam sujud kita. Bawa nama orang tua dalam doa-doa kita. Bawa nama orang tua ketika kita bangun malam. Ketika kita safar lalu berdoa. Ketika kita saum lalu berdoa. Di hari Jumat sore menjelang maghrib lalu kita berdoa. Sebut nama orang tua. Itu yang menentukan kadar kesolehan kita dan berpengaruh besar kepada orang tua. Jadi itu yang pertama. Yang pertama adalah jadilah anak yang soleh dan soliha. Yang kedua, doakan orang tua sesering yang kita bisa. Ketiga, bila orang tua memiliki hutang, memiliki tanggungan yang belum terselesaikan ketika hidupnya, bayar hutangnya oleh kita. Selesaikan seluruh tanggung jawab yang belum selesai tadi oleh kita. Ya, itu amat-amat sangat membantu nasib orang tua di alam barzah sampai ke akhirat nanti. Coba tanya-tanya, apa orang tuanya punya hutang apa tidak? Ya, ada bukti nggak atas hutangnya itu? Ada tanggung jawab yang belum terselesaikan yang harus diselesaikan atau tidak? Kalau ada, tanya, lakukan oleh anaknya. Ya, ini yang berikutnya. Terus, selain membayarkan hutang dan tanggung jawabnya, coba lakukan seluruh pekerjaan yang dahulu orang tua seringkali mewasiatkannya kepada kita. Kalau orang tua umpah punya saudara, punya sahabat, saudara dan sahabat itu sangat disayangi dan seringkali diziarahi, didatangi, disilaturahmi, kita sambung setelah orang tua meninggal. Kita datang mewakili orang tua. Kawan orang tua kita akan senang, ya. Dan itu juga akan menyenangkan orang tua bila mereka masih hidup. Itulah di antara beberapa hal yang bisa kita lakukan kalau orang tua sudah meninggal dan kita ingin tobat dan berbuat baik kepada orang tua. Wallahu a'lam bishawab. Apakah ketika kita hijrah dari jalan salah, seperti menghindari riba, memilih manhaj salaf, itu berarti tanda Allah cinta kepada kita? Iya. Kalau Allah cinta kepada kita, kita dituntun untuk menjauhi setiap dosa penyimpangan, dituntun untuk menelusuri jalan hidup yang benar, ya. Berarti doa kita dalam sholat ihdinas siratal mustaqim dikabul oleh Allah. Ihdina itu hidayahi kami dengan dua jenis hidayah. Pertama ilmunya secara teoritis. Yang kedua taufik untuk mengamalkan ilmu yang secara teori sudah difahami tadi. Itu dua-duanya hidayah, ya.
1: Petikan faidah. Memetik faidah pada kajian ilmiah.
0: Adakah takdir yang buruk dalam arti ketetapan Allah yang buruk? Hadis ini mengisyaratkan ya ada. Karena Allah menyatakan wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada takdir Allah, baik yang baiknya ataupun yang buruk. Tapi yang dimaksud dengan yang buruk adalah buruk menurut kacamata manusia. Karena apa? Karena terasa pahit, menyengsarakan atau membuat penderitaan bagi orang yang mengalaminya. Adanya musibah, adanya sakit, adanya kecelakaan, adanya penderitaan secara psikis.

0: seperti kehilangan orang yang dicintai, kehilangan harta kekayaan sedikit ataupun banyak, dihina orang, difitnah orang, dicaci orang, membuat kita kecewa, membuat kita sedih, membuat kita sumpek. Dan itu sebuah keburukan bagi manusia karena terasa pahit, terasa membuat mereka menderita. Makanya disebut buruk. Adapun ketetapan Allah, ketika menetapkan takdir atau kejadian yang buruk tersebut, itu baik. Sehingga di dalam kata-kata qadar ada dua makna. Makna yang pertama adalah ketetapan Allah. Dan ini pasti baik, semua ketetapan Allah, tidak ada yang buruk. Yang kedua, al-maqduru alaih, peristiwa yang ditakdirkan. Nah, peristiwa yang ditakdirkan ini ada yang buruk. Ya, seperti kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang memang membuat manusia menderita. Adanya bencana alam, adanya wabah, mulai dari endemik, mulai dari wabah yang hanya terjadi di satu daerah kecil seperti satu desa saja, satu kota saja, atau epidemi yang melanda satu negara saja, atau pandemi yang melanda seluruh dunia seperti COVID-19 yang sekarang sedang kita alami ini. Terasa buruk oleh manusia. Ini maqdur alaih. Peristiwa atau kejadian yang Allah takdirkan berupa keburukan karena terasa menyengsarakan bagi manusia atau makhluk yang mengalaminya. Nah, inilah yang dimaksud khairihi wa syarrihi, takdir yang baik dan takdir yang buruk. Buruk maknanya peristiwa yang Allah tetapkan. Tapi ketetapan Allah memberikan peristiwa yang buruk tersebut adalah baik. Sama dengan apa yang dilakukan oleh manusia untuk memberi kemaslahatan kepada orang lain, kadang-kadang menetapkan beberapa kewajiban, beberapa amalan yang membuat orang lain yang ingin diberi maslahat itu sengsara. Seperti guru memberikan tugas ke murid-muridnya, ketetapan guru memberikan tugas ke murid-muridnya, baik apa buruk? Baik. Tapi ketika si murid mengerjakan itu membuat dia menderita. Semua siswa tidak berharap memperoleh tugas seperti itu. Karena harus begadang, harus buka buku, harus menulis, harus menyita waktu untuk bermain. Guru bela diri umpamanya memberikan tugas ke murid-muridnya, anak-anak yang dilatihnya untuk lari keliling lapangan 10 kali putaran, untuk push up sampai 20-30 kali sit up, kemudian saling pukul perut. Ketetapan pelatih itu baik atau buruk? Baik. Untuk memberi maslahat kepada anak-anak didik yang dilatihnya, anak asuhnya. Tapi anak didik yang dilatihnya mengalami penderitaan ngos-ngosan. Kadang-kadang sakit, kadang ketika latihan itu ada yang patah tulang, ada yang keseleo. Tapi kelak efeknya bagus. Anak di sekolah diberi tugas, efeknya untuk jangka panjang sangat bagus. Termasuk dokter memberikan ketetapan yang membuat si pasien mengalami penderitaan, harus disuntik, harus kadang dioperasi, kadang diamputasi, diinfus. itu terasa buruk bagi si pasien karena membuat mereka menderita. Tapi ketetapan dokter ketika nyuntik, ketika menginfus, ketika mengoperasi, kadang mengamputasi, itu baik ketetapan. Demi kemaslahatan jangka panjang si pasien. Itu orang aja begitu, apalagi Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam kata-kata qadar ada dua. Pertama ketetapan Allah, yang kedua peristiwa yang terjadi akibat ketetapan tersebut. Peristiwanya itu yang disebut dengan takdir yang buruk. Ketetapan Allah dalam menetapkan takdir yang buruk itu pasti semuanya baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwana fiddin azanallahu wa iyyakum. Satu di antara sekian fondasi iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita meyakini bahwa Al-Qur'an adalah sebagai petunjuk bagi kita hingga akhir zaman. Dan bila kita mau sedikit melihat lebih rinci bagaimana Al-Quran itu Allah membukanya, maka ternyata ada sebuah pesan yang sangat jelas yang Allah berikan kepada kita, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati Al-Quran sebagai petunjuk. Dan ternyata itulah yang kita minta kepada Allah di setiap solat-solat kita. Di surah Al-Fatihah Allah berfirman, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kami atas jalan yang lurus. Dan permohonan yang lurus ini, kemudian kita lihat Allah Subhanahu wa taala sifati Al-Qur'an setelahnya. Itu dengan kalimat alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Alif lam mim, Al-Qur'an ini di dalamnya tidak ada keraguan dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Lihatlah ikhwan sekalian, Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an itu petunjuk bagi kita. Dan sesungguhnya berapa banyak petunjuk-petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam kitabnya ini yang bisa kita petik dan bisa kita raih. Sebagian ulama bahkan ada yang membuat semacam mengklasifikasikan pesan-pesan petunjuk di Al-Qur'an ini dalam bentuk kaidah-kaidah. Di antaranya salah seorang penulis qawaid khamsina qawaid fil Quran, yaitu Dr. Umar Abdullah Al-Muqbil, membuat sebuah kaidah dalam Al-Quran yang berjudul 50 kaidah yang merupakan prinsip ajaran Al-Quran. Dan salah satu prinsip akidah atau prinsip yang merupakan petunjuk dari Al-Quran tersebut, yaitu bahwa ya, dinukil dari firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu di awal surah Al-Ankabut juga di bagian akhirnya. Allah berfirman di awal surat ini, Alif Lam Mim. Hasibannas ayusraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladziina min qablihim. Falana'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan atau dibebaskan untuk mengucapkan kami telah beriman tanpa sebelumnya mereka diberikan ujian? Padahal telah diberikan ujian kepada orang-orang sebelum mereka, sampai akhirnya Allah mengetahui mana mereka yang jujur dengan keimanannya dan mana mereka yang berdusta. Dan luar biasanya, surat ini ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya tentang ujian keimanan mereka itu akan ada, Allah tutup surat ini dengan firman-Nya, yaitu di surah Al-Kabut di ayat yang ke-9-nya, yaitu walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh ya kepada kami, maka kami akan berikan petunjuk untuk dirinya. Apa kaitannya antara petunjuk Allah Subhanahu wa taala dengan pengujian keimanan? Ini menunjukkan bahwasanya ya keimanan yang benar akan kemudian melahirkan lulusnya ujian itu dari mereka ketika Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk tersebut kepada mereka. Dan ternyata petunjuk Allah itu tidak datang sendiri saja secara otomatis. Dia membutuhkan apa yang disebut dengan syarat yang Allah sebutkan di awal dari ayat tadi, di akhir surat Al-Ankabut tadi, itu walladzina jahadu fina, itu mereka yang bersungguh-sungguh kepada kami. Para ulama kemudian menyebutkan bahwasanya orang yang paling berbahagia mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yaitu mereka yang paling tinggi kesungguh-sungguhannya untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat petunjuk Allah Subhanahu wa taala disyaratkan yaitu dengan satu kesungguhan, yang kedua pada lafadz fina yaitu keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang merupakan modal dasar kita untuk meraih petunjuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu sempurnakan usaha kita. Bersungguh-sungguhlah kita yang kemudian didasari dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini kita lihat banyak para ulama menulis kitab-kitab tauhid maupun akidah yang mengukuhkan dua hal tersebut, yaitu pada aspek keikhlasan mereka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian amalan mereka yang sungguh-sungguh dari ibadah yang mereka lakukan tersebut. Maka kita lihat banyak pandangan-pandangan para ulama kita tentang bahwa barang siapa yang kemudian ya mengamalkan amalan-amalan dengan keikhlasan, maka Allah akan bukakan baginya amalan-amalan yang baru. Sesungguhnya setiap kebaikan itu akan memiliki atau memiliki saudara-saudaranya. Bila seseorang bersungguh-sungguh untuk melakukan suatu kebaikan, maka insya Allah Allah Ta'ala akan datangkan saudara-saudara jadi kebaikan-kebaikan tersebut. Maka darinya di kesempatan saat ini kita ingin mengatakan sesungguhnya petunjuk Allah yang kita minta dalam sholat-sholat kita itu juga akhir kembalinya kepada kita. Itu apa? Siapkan hati kita untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapkan itu. Karena sesungguhnya hati menunjukkan atau menjadi modal dasar untuk Allah Subhanahu wa taala menunjuki kita jalan yang benar, kemudian tunjukkan bahwa hati kita itu ditunjukkan dengan kesungguhan kita dari amal. Karena apalah artinya hati yang tidak bekerja dikuatkan dengan anggota badannya, sebaliknya apalah artinya sebuah amalan anggota badan yang tidak memiliki hati yang bersih, suci, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kajian kali ini kita berikan judul 2K, yaitu keikhlasan dan kesungguhan merupakan sebab terbesar Allah memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita bisa ikhlas beramal kepadanya dan menunjukkan amal kita sebagai bukti nyata kita betul-betul jujur beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwana fiddin azanallahu wa iyyakum. Apa yang ada di hadapan saya dan antum memandangnya, mesti antum sudah bisa memastikan bahwasanya ya apa yang saya pegang ini ya kita sebut dengan nama tisu. Manfaat tisu banyak dan sudah kita rasakan, dan yang kita sepakati tisu ini adalah untuk membersihkan kotoran yang ada di badan kita. Sehingga ketika kita berkeringat, ketika kita berdakir segala macam, kita bersihkan dengan tisu. Dan tahukah kita berbicara tentang nilai-nilai kehidupan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya ada perintah Allah Subhanahu wa taala yang Allah inginkan kepada kita, yaitu agar kita bertobat dan kembali kepadanya atas dosa-dosa maksiat kita. Maka diibaratkan sebagai tisu, ya, yang dengan ini kita membersihkan kotoran dan daki di badan kita, maka demikianlah tobat. Dia merupakan pembersih dari kotoran-kotoran hati kita atas maksiat-maksiat yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tahukah Anda, bila kita berbicara tentang sisu, sisu manakah yang paling baik untuk membersihkan daki kotoran badan kita? Jawabannya adalah tisu yang bersih, tisu yang putih. Dan semakin baik bahan tisu itu, semakin bersih ya keadaan tisu itu, maka kotoran yang sekecil apapun akan mudah terlihat dan semakin banyak yang bisa dibersihkan. Demikian pula ketika kita berbicara tentang taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kebersihan hati kita dan bertaubat kepada Allah, keikhlasan kita untuk kembali kepada Allah sangat menentukan kadar bersihnya, gugurnya dosa-dosa kita kepada Allah Ta'ala. Maka kalau karena itu ikhwan sekalian, ketika Allah memerintahkan kita untuk bertaubat kepada Allah, bila itu kita anggap sebagai sebuah tisu, maka pilihlah tisu yang paling baik, yang paling bersih, yang dengan itu semakin banyak kotoran yang bisa kita bersihkan dan terlihat semakin maksimal itu bersih dari badan kita. Demikian pula dengan tobat-tobat yang kita lakukan, maka bersihkan hati kita, ikhlaskan dalam kita untuk bertaubat kembali kepadanya, bukan karena yang lain, kecuali hanya karena Allah Subhanahu wa taala, dan kita ingin memasuki surganya berkumpul bersama orang-orang yang kembali kepadanya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah. Ikhwatul iman, a'zani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat Isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث.
1: راديو تربية سنة لله نيونا مرنا.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-9514767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
4: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
5: Saya pernah melihat Ustadz di pemakaman gitu. Mungkin seorang muslim dia melakukan tiga sikap pertama. Jongkok, terus ngasih nyiram air, dan ngasih bunga. Apakah itu diperbolehkan atau tidak ya, Pak Ustaz? Terima kasih.
6: Ketika ziarah kubur, jongkok, ngasih air, ngasih bunga. Baik, barakallahu fiik. Pertama, tidak ada larangan ziarah kubur jongkok ataupun berdiri. Boleh jongkok, boleh berdiri. Asal ulah ajrag-ajragan. Tidak ada larangan ajrag-ajragan, cuma anak-anaknya. Segano burung. Kedua, menaburkan air. Dan apa? Bunga ya? Bunga. Kita tanya, kenapa menaburkan air? Kalau dia menganggap sunnah atau bagian dari agama, maka itulah kebid'ahan. Karena menambah-nambah sebuah keyakinan, sebuah ajaran kepada agama, padahal agama tidak mengajarkan begitu. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapa yang ahdatha fi amrina hadza, mengada-adakan satu amalan dalam urusan agama kami tapi bukan bagian dari agama, maka itu tertolak. Nah, apakah itu bagian dari agama atau bukan? Kalau dia menjawab ya, ini sunnah yang diajarkan oleh guru-guru saya, maka itulah kebidahan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukannya, ya. Tapi kalau dia menaburkan air itu supaya non supaya itu barulah we, ya kering kemarau bisi barulah mah engke bisi tobros atau kum, makanya saya banjur kucai alasannya itu alasan yang logis yang memang dibutuhkan melihat sikon, maka enggak masalah. Seperti umpamanya barala kemudian di babad bisi aya orai, boleh, enggak apa-apa. Karena itu bukan bagian dari agama. Itu adalah bagian dari kepentingan dunia saja. Nah, termasuk menaburkan bunga. Kalau menaburkan bunga, kenapa? Biar tanahna gembur we ngarah teu bareulah, maka enggak apa-apa. Itu urusan dunia, pertimbangan. Tapi kalau dengan menabur supaya di alam kuburna sarareungit, dengan menyiramkan air supaya di alam kuburna adem, teu kapanasan bisi diduruk ku aseuna neraka dibanjur ku iya. Memangnya sampai. Kalau ada keyakinan-keyakinan yang seperti itu, maka tidak boleh. Kalau berdalil dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah melewati dua kuburan, lalu beliau mengambil dua batang, satu batang pelepah kurma dibagi dua lalu ditancapkan, lalu beliau menyatakan, innahuma layu'adzaban. Kedua-duanya itu sedang diazab. Dan aku berharap azabnya diringankan selama pelepah ini masih basah. Pertama itu pelepah, bukan air. Nabi ada air? Ada. Tapi enggak menyiramkan air. Tapi dengan pelepah. Enggak bisa dikiaskan. Itu pertama. Kedua, itu kekhususan untuk Nabi. Tidak berlaku bagi yang lain. Dari mana dalilnya? Tak ada satupun sahabat yang melakukan hal itu. Ketiga, itu hanya khusus kasus untuk dua kuburan. Itu tidak berlaku bagi semua kuburan. Kalau itu berlaku bagi semua kuburan, niscaya Nabi selesai menancapkan itu batang pelepah kurma di setiap kuburan kerabatnya, anaknya. Bisi kena azab, terutama Abu Thalib, ditancapkan. Dilakukan enggak? Enggak. Hanya kepada dua kuno itu. Dan inilah yang kata Imam An-Nawawi rahimahullah, pengkhususan untuk Nabi, pengkhususan untuk dua kuburan itu. Enggak bisa dikiaskan dengan tabur bunga atau menyiram air, apalagi kebanyakan air nanti akan digeni sudah dipakai jampe-jampe harupatnya. Gara gede, gara lompat, gara sekolah, kelas, opat. Apa maksudnya? Apa Nabi melakukan itu? Kalau itu bagian dari agama, pasti Nabi dan para sahabat melakukannya terlebih dahulu. Lau kana khairan lasabaquna ilaih. Seandainya perbuatan itu baik, pasti Nabi dan para sahabat lebih dahulu melakukan. Kalau Nabi tidak melakukan, sahabat tidak melakukan, kenapa kita melakukan? Kata Imam Malik rahimahullahu ta'ala, apa yang tidak dilakukan oleh Nabi dan para sahabat di saat itu berarti bukan bagian dari agama. Dan apa yang bukan merupakan bagian dari agama di zaman itu tak akan pernah jadi bagian agama sampai hari kiamat. Agama sudah sempurna dengan wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak ada penambahan, tak ada pengurangan, tak ada perubahan lagi. Kalau Nabi para sahabat tidak melakukannya, lalu kita melakukan atas nama agama, berarti menambah-nambah agama tersebut ya. Wallahu a'lam bissawab.
4: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
7: Saya pernah baca hadis bahwa Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan sholat witir sebelum tidur. Lalu bagaimana qiyamul lailnya? Apakah ditutup lagi dengan witir? Tidak. Tidak boleh ada dua witir dalam satu malam. Kalau ada dua witir berarti menjadi genap. Maka tidak boleh. Jadi kalau witirnya dilakukan sebelum tidur, nanti malam tinggal tahajudnya saja. Tidak perlu lagi ditutup dengan witir. Dan witir boleh dilakukan di awal, di tengah, atau di akhir. Witir bukanlah penutup sholat malam. Boleh di awal. Adapun hadis yang menyatakan, akhiru sholawatikum bilaili witron, akhiri sholat-sholat malam kalian dengan witir, menunjukkan jangan sampai kita sholat malam tanpa witir. Karena witir sebaik-baik sholat malam. Mana yang lebih utama, witir apa tahajud? Witir. Jadi kalau kita kesiangan bangun cuma 5-10 menit lagi sebelum adzan subuh, lebih baik witir saja. Daripada tahajud tanpa witir, lebih baik witir tanpa tahajud. Ya.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Saudaraku yang sedang asyik bermain TikTok, terutama para perempuan, dan saya tunjukkan sekali lagi kepada para perempuan yang berjoget ria, goyang dua jari, yang berjoget ria dengan lagu-lagu remix erotis, yang menirukan perbuatan orang-orang kafir, yang membuang-buang waktunya. Saya tidak akan berbicara dari sisi yang banyak, tapi saya akan membicarakan dari sisi Anda sebagai seorang wanita. Wajah Anda sangat mempesona. hidung Anda, bibir Anda, mata Anda sangat membuat syahwat lelaki naik. Tahukah dosa yang sudah Anda reguh untuk berhadapan dengan Allah nanti kelak? Dosa yang disebut dengan dosa tabarruj. Dosa memperlihatkan kecantikan, kemolekan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Tahukah Anda bahwasanya itu maksiat kepada Allah Jalla fi'ala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang bermaksiat akan termasuk dari orang-orang yang enggan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba." Setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang enggan. "Man ya'ba ya Rasulullah?" Para sahabat bertanya, "Siapa yang enggan masuk surga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man ata'ani dakhala jannah, wa man 'asani faqad aba." Yang taat kepadaku niscaya dia masuk ke dalam surga. Dan yang bermaksiat kepadaku itulah orang-orang yang enggan. Menampakkan wajah meskipun sedang mengajari orang untuk memakai jilbab yang disebut dengan tutorial pemakaian jilbab. Menampakkan wajah dan keindahan suara meskipun sedang bersolawat, menyanyi sambil solawatan, dibarengi dengan musik, dibarengi dengan jogetan. Seseorang wanita bermesraan dengan suaminya dan videonya dikeluarkan, ditonton oleh orang banyak, maka itu termasuk tabarruj yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Beliau pernah naik ke atas mimbar, kemudian beliau menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan 7 perkara. Yang pertama adalah an-nawh, terlalu meratapi kematian seorang mayit. Kedua asy'ar, terlalu seorang wanita menggundur rambutnya. Yang ketiga at-tasawir, menggambar makhluk hidup. Yang keempat ad-dabaruj, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Termasuk dandan adalah bergoyang di hadapan orang banyak, laki-laki dan perempuan. Termasuk dandan adalah seorang suami menyetir mobil, kemudian istrinya di sampingnya, kemudian divideokan mereka bermesraan di dalamnya. Istrinya bisa dilihat kecantikannya oleh jutaan manusia, termasuk berdandan. Dan itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat tersebut bagaimana kedudukannya? Dosa besar. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Kullu dzambin khatamahu Allahu binar au la'nah au 'adzab au ghadab, fa huwa kabir." Setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan neraka, siksa, laknat, murka, maka dia adalah dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umaymah binti Ruqayqah ketika membaiat beliau, "Ubayyi'uki 'ala an la tusyriki billahi syai'an wa la tasriqi wa la tazni wa la taqtuli waladaki wa la ta'ti bi buhtanin yaftarinahu bayna yadayki wa rijlayki wala tanuhi wala tatabarraji tabarrujal jahiliyatil ula. Aku membaiat engkau untuk tidak melakukan kesyirikan kepada Allah. Tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anakmu. Dan tidak melakukan dosa yang didustakan antara dua paha dan dua dada. Dan dua tangan. Dan tidak berlebih-lebihan meratapi seorang mayit. Dan tidak berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Sebagaimana kaum jahiliyah berdandan di zaman pertama. Wahai saudariku muslimah. Saat Anda bermain TikTok. Ataupun video apapun yang memperlihatkan wajah Anda, kemolekan tubuh Anda, gaya berjalan Anda, maka ketahuilah baik-baik. Saat itu pula Anda sedang menurunkan laknat dari Allah Jalla Fi'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, "Sayakunu fi akhir ummati sa'un kasiat ariyat ala ru'usihinna kaastimatil bukhti il'anuhunna fa innahunna mal'unat." Akan ada di akhir umatku wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang, baik dia menutup sebagian tubuhnya, membuka sebagian yang lain, ini yang paling banyak terjadi, atau dia menutup seluruh tubuhnya tapi kainnya tipis menerawang, atau dia menutup seluruh tubuhnya akan tetapi pakaiannya ketat, membentuk payudaramu, bentuk pantatmu, membentuk pinggulmu. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Il'anuhun, laknat mereka, laknat mereka. Sesungguhnya mereka adalah wanita-wanita terlaknat. Ketahuilah baik-baik. Wahai saudariku muslimah, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, termasuk ciri wanita, karakteristik yang paling dominan dari wanita penghuni neraka. Saya tidak memvonis sekarang Anda sebagai penghuni neraka, enggak. Itu urusan Allah. Tapi saya ingin mengingatkan, karakteristik yang paling dominan dari seorang wanita penghuni neraka adalah berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfani min ahlin nar." Dua golongan manusia dari penghuni neraka. Salah satunya nisaun kasiyat, ariyat, mailat mumilat. Wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Menggoda laki-laki, dia berjalan berlenggak-lenggok. Kan baik-baik. Dan ini sangat banyak. Dan jangan pernah remehkan neraka Allah. Kenapa? Karena neraka adalah tempat siksa paling terberat yang pernah Allah ciptakan. Kulitmu tidak akan pernah kuat. Maka bertakwalah kepada Allah. Wahai saudariku muslimah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sangat menunggu taubatmu dari menyebar aurat. Semoga dengan video ini Anda benar-benar berpikir bahwa kehidupan bukan hanya di sini. Ini hanya tempat persinggahan. Setelah Anda mati, Anda akan dimintai pertanggungjawaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah Nyunnah Merenah.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah pada suatu hari datang seorang sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya pertanyaan yang begitu indahnya. Dia mengatakan kepada sang Nabi alaihi salatu wassalam, "Man ahabbun nasi ilallah?" Wahai Nabi, siapakah manusia yang paling dicintai Allah? Kita semua ingin dicintai Allah. Kita ingin dicintai oleh Sang Pencipta yang menciptakan langit 7 lapis, memiliki dunia dan isinya. Sehingga kehidupan seorang yang dicintai oleh Allah akan penuh dengan kebahagiaan. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan kepada dia bahwa ahabbun nas ilallah anfa'ahum linnas. Manusia yang paling dicintai Allah adalah manusia yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Dia memberikan manfaat kepada masyarakatnya, kepada nusa dan bangsanya, kepada tetangganya, kepada anak buahnya, kepada bosnya, apalagi kepada orang tuanya. Dialah manusia yang paling dicintai Allah. Tapi terkadang seorang berpikir bahwa manfaat yang diberikan hanya manfaat duniawi. Kita berbagi dunia, kita bantu dia dalam urusan dunia. Padahal manfaat yang paling nyata dan yang paling besar, dan itu seharusnya menjadi tujuan dan target semua hamba tatkala memberikan manfaat kepada orang lain, adalah bagaimana menyelamatkan saudara kita dari api neraka. Bagaimana mengajak dia dari alam kegelapan kepada cahaya Islam, dari alam kesyirikan kepada cahaya tauhid. Itu manfaat yang tidak ada tandingannya. Tatkala seorang bisa menyampaikan ayat-ayat Allah, menyelamatkan seorang hamba yang seharusnya dia berada di kerak api neraka, kita memberikan manfaat. Itulah manfaat yang paling utama, selain manfaat-manfaat dunia yang lainnya. Seorang muslim yang ingin dicintai Allah, dia harus berusaha untuk mempelajari mana yang lebih dia dahulukan. Fikih prioritas tatkala ingin memberikan manfaat kepada orang lain. Dia harus berpikir kira-kira apa yang bisa ana berikan kepada dia. Bukan karena kita minta manfaat dari orang itu, minta ganjaran dari orang itu, bukan. Karena kita mengharapkan bagaimana Sang Pencipta mencintai kita dengan kita memberikan manfaat kepada keluarga kita, anak kita. Anak nih, orang tua kadang-kala berpikir bagaimana bisa memberikan manfaat kepada anaknya, anaknya bisa sukses, bisa berhasil, punya pekerjaan, mungkin punya usaha, dagang atau apa saja. Itu yang terkadang menjadi pikiran orang tua. Seharusnya orang tua sudah berpikir bagaimana dia memberikan manfaat terbesar buat anaknya dengan menyelamatkan anaknya dari api neraka dan memasukkan dia ke surga Allah. Karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Itulah manfaat yang harus kita pikirkan. Sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Akhwat Islam, hati yang lembut adalah merupakan modal keselamatan kita di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88-89. Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari

Bala, qad ana al-awan. Ya, telah saatnya ya Allah. Rasulullah SAW berlindung dari hati yang tidak bisa khusyuk karena kerasnya hati. Rasulullah SAW berlindung, Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha'. Ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat dan dari hati yang tidak bisa khusyuk. Maka saudaraku sekalian, kelembutan hati adalah merupakan sumber keselamatan hati. Lembutnya hati kepada iman dan Islam, lembutnya hati kepada ketaatan dan ketakwaan, lembutnya hati ketika mendengarkan ayat-ayat Allah ia bergetar, lembutnya hati yang selalu merindukan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lembutnya hati yang merasakan kenikmatan dan kelezatan saat ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hati yang lembut. Hati yang lembut mudah menangis ketika mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan kepadanya. Sebaliknya hati yang keras, keras ia tidak bisa menerima peringatan. Keras ia tidak bisa mengambil pelajaran. Keras ia sehingga peringatan-peringatan Al-Quran, peringatan-peringatan Allah Jalla wa'ala, bagaikan angin lalu, tak memberikan faedah di hatinya. Hati yang keras inilah yang kita khawatirkan, saudaraku sekalian. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwasanya orang-orang ahli kitab, setelah mereka diberikan Alkitab, ternyata apa yang terjadi malah keras hati mereka. Allah berfirman, ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً. Kemudian hati mereka pun menjadi keras. Ya, bagaikan batu, bahkan lebih keras dari batu. Kenapa Allah mengumpamakan hati yang keras bagaikan batu, bukan seperti besi atau baja? Karena besi dan baja kalau dimasukkan ke api, ia leleh. Sedangkan batu kalau dimasukkan api, dia tidak leleh. Saudaraku sekalian, bagaimana supaya kita bisa menjaga kelembutan hati kita? Yang pertama, yang paling utama, itu menjauhi maksiat. Karena maksiat adalah sumber utama kerasnya hati. Makanya orang yang paling keras hatinya orang yang paling banyak maksiatnya kepada Allah. Semakin seseorang berani berbuat maksiat, semakin menunjukkan kerasnya hati. Bahkan kemudian, bukan hanya berbuat maksiat, dia berani menentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku sekalian, yang kedua, menjaga kelembutnya hati itu dengan cara kita banyak berbuat taat kepada Allah. Karena ketaatan itulah yang melembutkan hati kita. Banyak ketaatan yang melembutkan hati. Yang pertama adalah sholat. Dengan dipelihara kekhusyuan kita kepada Allah. Yang kedua adalah membaca Al-Quran. Kemudian dan demikian pula memperbanyak zikir kepada Allah. Karena Al-Quran itu adalah obat yang ada di hati kita. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayuhan nas, قَدَ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Wahai manusia, telah datang kepada kamu peringatan dari Rabbmu dan penyembuh terhadap apa yang ada di dadamu dan rahmat serta hidayah untuk orang yang beriman. Lihatlah, Al-Quran itu penyembuh penyakit yang ada di hati. Oleh karena itulah, saudaraku sekalian, lembutkan hati kita dengan Al-Quran, dengan banyak membaca Al-Quran. Sediakan waktu-waktu kita untuk banyak membaca Al-Quran. Jika kita banyak membaca WhatsApp, banyak membaca Facebook, di mana waktu kita untuk Al-Quran Karim? Saudaraku sekalian, biasakan lisan kita berzikir kepada Allah. Karena lisan yang selalu berzikir

0: Ia akan terlindung dari godaan syaitan yang terkutuk. Ibnu Abbas berkata, "Asy-syaitanu jathimun ala qalbi ibni Adam." Setan itu selalu memperhatikan hati anak Adam. Fa in dzakara Allah khanas. Kalau dia berzikir kepada Allah, dia bersembunyi. Wa in ghafila waswas. Jika ia lalai, ia pun memberikan was-was ya dan godaannya kepada manusia. Saudaraku sekalian, ikut Islam azan ya Allah. Di antaranya amal soleh adalah berpuasa. Orang yang berpuasa hatinya lembut. Cobalah Anda rasakan saat Anda berpuasa. Hati Anda selalu condong ke berketaatan. Ketika kita berpuasa, hati kita lembut. Bahkan mudah menangis ketika membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang melembutkan hati adalah yaitu berbuat baik kepada anak yatim. Disebutkan dalam hadis dari Imam Ahmad, ada seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengeluh kepada Nabi tentang kerasnya hati dia. Maka Rasulullah bersabda, "Adni ya al-yatim, dekatkanlah anak yatim kepadamu. Wamsah ra'sah, usap kepalanya. Yalin qalbuk, hatimu akan menjadi lembut." Bayangkan mengusap kepala anak yatim, berbuat baik kepada anak yatim bisa melembutkan hati kita, bayangkan. Di antara perkara yang bisa melembutkan hati saudaraku sekalian, akhwat Islam, kita duduk di majelis ilmu, majelis yang dibacakan padanya ayat-ayat Allah, sabda-sabda Rasulullah, maka ini sesuatu yang sangat kuat sekali untuk melembutkan hati kita. Karena di majelis itu kita mendengarkan nasihat-nasihat dari Allah Jalla wa'ala, nasihat-nasihat dan wejangan-wejangan yang isinya adalah ya, seruan menuju Allah dan kehidupan akhirat. Nah inilah saudaraku, kita harus usaha. Untuk melembutkan hati itu tidak bisa kita berleha-leha, tidak bisa kita bersenang-senang, tidak. Untuk melembutkan hati itu butuh kepada apa? Perjuangan. Butuh kepada apa? Berusaha keras. Bagaimana supaya hati kita ini menjadi lembut. Sebab tanpa usaha kita tidak akan bisa. Tanpa mujahadah berjihad melawan hawa nafsu kita, kita tidak akan bisa. Nah saudaraku sekalian, berusahalah dan terus minta kepada Allah supaya hati kita dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan supaya kita diberikan kekuatan untuk menjaga kelembutan hati kita. Wabillahi taufik, subhanakallah bihamdik, syadu ala ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'un ila yaumil qiyamah. Saudaraku ikhwan fiddin azanallahu wa iyyakum. Di dekat kita mendapatkan sebuah pemandangan yang sangat menenangkan kita. Adanya pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan yang hijau. Ya, bunga-bunga yang berwarna-warni, maka ini merupakan nikmat yang besar kepada kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menginginkan kita untuk mengambil pelajaran dari apa-apa yang ada di seling kita. Salah satunya adalah tentang pohon. Di dalam surah Ibrahim, Allah Ta'ala berfirman, وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُحَ سَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil permisalan kalimat yang baik, laksana pohon yang baik. Apa kriteria pohon yang baik Allah sebutkan dalam ayat ini? Allah kemudian berfirman berikutnya, yaitu akarnya menancap ke bumi, kemudian cabangnya menjulang ke langit. Tidak saja digambarkan pohon itu, pohon yang baik itu pohon yang kuat, kokoh dan juga besar serta tinggi, tetapi dia juga memberikan buah yang dapat dinikmati setiap waktu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan-permisalan tersebut untuk manusia dengan harapan mereka mau mengambil pelajaran. Dalam ayat ini Allah menggambarkan kalimat yang baik itu keimanan. Gambaran seperti pohon yang baik. Semua orang tahu bahwa pohon yang berkualitas itu tidak lahir hidup dengan sendirinya tanpa ada perawatan dengan baik oleh orang-orang, oleh manusia. Dia bisa berbuah karena dia dipupuk, dijaga, disemai, kemudian dipelihara dari perkara-perkara yang mengganggunya. Dari penyakit-penyakit yang mengganggunya. Demikian pula pohon iman kita. Bila kita tidak pelihara iman yang ada di dalam diri kita, maka pastikan dia tidak akan pernah berbuah. Bila kita tidak semai pohon iman kita, dia tidak akan melahirkan buah yang baik. Bila kita tidak pupuk, pohon iman kita, maka dia tidak akan subur. Bila kita tidak rawat dan kita jaga pohon iman kita, maka dia akan terkena dengan berbagai macam penyakit-penyakit yang akan mematikan pohon iman kita tersebut. Berdoalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan pupuk-pupuk keimanan dari pohon yang kita miliki tadi dalam jiwa kita berupa ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah Nyunnah Merenah.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
4: Bagaimana mengingatkan orang tua yang suka update foto selfie atau barang yang baru dibeli untuk banyak di like? Gimana cara mengingatkannya? Sesuaikan dengan karakter orang tua. Sebagai anak yang puluhan tahun bersama orang tua, pasti tahu caranya bagaimana mengingatkan yang baik. Cuma intinya sampaikan bahwa itu berbahaya. Kalau foto terus si ibunya cantik, itu bisa menjadi dosa jariah loh. Banyak lelaki yang melihat fotonya, memandang fotonya, lalu terfitnah. Lalu si laki-laki berdosa, menghayal kayak dan seterusnya gitu ya. Terjerumus ke dalam syahwat. Laki-laki yang memandangnya dosa, si penyebabnya ikut dosa apa tidak? Ikut dosa. Si ibunya nanti mati, bukan mendoakan segera, bukan. Pasti suatu saat mati. Fotonya masih dipajang. Dan masih banyak lelaki yang terfitnah dengan fotonya. Ibunya sudah dikubur. Maka dosanya terus ikut ke kuburannya. Karena jariah. Jari itu mengalir terus karena efek buruk yang ditimbulkannya masih ngalir. Mau gak ibu kayak gitu? Amit-amit ya. Gak boleh seperti itu. Nah intinya begitu, sampaikan bahwa itu berbahaya, berisiko, gak bagus gitu ya. Nah cara menyampaikannya, pilih kata yang baik, pilih momen yang pas untuk menyampaikan hal itu ke orang tua. Kalau kita gak bisa menyampaikannya, setel di YouTube ini atau ceramah keraskan biar terdengar oleh ibu ya.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
5: Kalau sholat tahiyatul masjid, apa bisa sholat di teras masjid atau cuma bisa di dalam masjid saja? Ulama ikhtilaf. Namanya tahiyatul masjid, sholat di dalam masjid. Apa batasan masjid? Pintu. Di sanalah di pintu itu kita menerapkan aturan keluar masuk masjid. Kalau masuk mendahulukan kaki kanan, keluar kaki kiri. Di pintu itulah kita baca doa masuk masjid dan keluar masjid. Itu pintu. Berarti di luar pintu, di teras, di halaman itu luar masjid. Maka ketika masuk ke masjid lewat pintu, ada aturan tahiyatul masjid, ya, ada aturan tidak boleh dagang, tidak boleh mencari barang hilang, dan seterusnya. Berarti di luar masjid, di teras, itu di luar masjid. Tidak tahiyatul masjid di sana, kemudian boleh dagang di sana, boleh mencari barang hilang, boleh mengumumkan barang hilang, dan seterusnya. Nah, ini pendapat yang pertama. Jadi tidak boleh sholat tahiyatul masjid di teras masjid karena teras adalah luar masjid. Pendapat kedua menyatakan, ini pendapat Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Boleh dan dianggap sholat di dalam masjid kalau di dalam masjid itu full, penuh, dan kita hanya kebagian di luar. Mungkin di teras, mungkin di halaman, mungkin di jalan. Seperti sholat Jumat. Kan suka full ya. Masjid Raya Cipaganti kalau sholat Jumat kadang-kadang jalan raya ditutup. Nah, boleh gak kita sholat tahiyatul masjid di teras? Boleh kalau memang di dalam sudah penuh. Adapun kalau di dalam masih ada, tapi karena malas, di luar mah bisa ngobrol gitu. Waktu Jumatan. Akhirnya dia sholat tahiyatul masjid di luar masjid, padahal dalam masjid masih ada, maka tidak boleh. Jadi, kalau umpamanya di dalam masjid seperti Masjidil Haram, umpama menjelang adzan setengah jam, kalau bulan Desember atau musim haji, itu setengah jam itu sudah ditutup si halaman, sudah full, gak bisa masuk. Akhirnya kita sholat di mall, di gang gitu ya, gak bisa masuk. Maka Syekh Al-Utsaimin menyatakan hari saat itu dianggap masjid. Boleh tahiyatul masjid dan orang itu dianggap sholat di dalam masjid yang memiliki pahala 27 derajat karena sudah full. Adapun kalau di dalam masih kosong lalu sengaja dia memilih di luar dan tahiyatul masjid di luar, maka enggak boleh karena masih memungkinkan masuk ke dalam. Maka Syekh Al-Utsaimin pun membolehkan sholat tahiyatul masjid di lapangan waktu sholat id. Sholat idul fitri idul adha kan di lapangan. Boleh enggak sholat tahiyatul masjid di sana? Beliau menyatakan boleh karena saat itu dianggap masjid. Yang menjadi dalil adalah kata beliau, para wanita yang haid disuruh menjauhi lapangan. Tapi mendengarkan khutbahnya. Ini walhasil ini ikhtilaf ya. Jadi kalau akhwat ibu-ibu umpamanya di An-Nafi ini datangnya telat, jadwalnya jam 9:30 datang jam 10, kadang ada yang sekarang baru datang. Pas tanya jawab, kebagian di jalan. Mau masuk ke masjid gak bisa karena sudah penuh. Kemudian di teras tahiyatul masjid boleh, silakan. Wallahu a'lam.
4: Afwan Ustaz, apakah doa tidak terkabul apabila masih menjadi pelaku riba? Iya, kalau masih menjadi pelaku riba, dia makan harta riba. Haram. Mengkonsumsi barang haram menyebabkan doa tidak terkabul. Sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW menyatakan ada orang yang yutilus safar. As'af. Ya muddu yadaihi ilas sama. Qala ya Rab. Wa ta'amuhu haramun. Wa syarabuhu haramun. Wa malbasuhu haramun. Faghudia berufa anna yustajabulah. Ada orang yang banyak safar. Terus dia dekil, kucel, menderita. Dia mengangkat kedua tangannya ke langit. Dia bilang, ya Rab, ya Rab, ya Rab. Ada empat perkara yang menunjang dikabulkannya doa dilakukan oleh orang ini. Pertama, safar. Orang yang safar doanya dikabul. Kedua, dia menderita. Orang yang menderita doanya dikabul. Ketika dia mengangkat tangannya ketika berdoa, mengangkat tangan ketika berdoa, penunjang dikabulkannya doa. Keempat dia ilhah. Ilhah itu mengulang-ulang doa, ya Rab, ya Rab. Tapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, bagaimana mungkin bisa dikabulkan? Oleh karena itulah maka pelaku riba berarti dia memakan harta riba. Maka terkena dengan yang tadi dijelaskan.
1: Kebahagiaan bukan hanya diukur dengan banyaknya harta. Kalau seandainya kebahagiaan diukur dengan banyaknya harta, maka niscaya orang-orang yang tidak beragama Islam adalah berarti orang-orang bahagia. Kenapa? Karena sebagian mereka orang-orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi lihat bagaimana seorang dari kaum muhajirin yang tinggal di pelataran di halaman Masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka mendapatkan kebahagiaan yang benar-benar tulus, kebahagiaan yang sebagian ulama mengatakan lau alimuna lajaladuna bisuyuf. Subhanallah. Kalau seandainya mereka mengetahui kebahagiaan yang kami rasakan, maka niscaya mereka akan mencambuki kami dengan pedang-pedang. Artinya, kenapa kami tidak bisa mendapatkan kebahagiaan sebagaimana yang mereka dapatkan? Puncak kebahagiaan ada pada ketenangan hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah." Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Artinya, dan orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah. Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah hati akan tenang. Dari ayat ini, surat Ar-Ra'd ayat 28, kita akhirnya mendapati bahwasanya puncak kebahagiaan ada pada hati. Harta berlimpah tidak akan ada apa-apanya kalau merasa hatinya tidak tenang. Dikejar-kejar, perasaan merasa bersalah, perasaan dan semisal. Kalau seandainya naik mobil mewah, seakan-akan mobil tersebut seperti rumah di dalamnya, tapi hati tidak tenang, ini semua tidak akan ada manfaatnya. Kalau seandainya di hadapan kita ada hidangan yang begitu lezat, tetapi ternyata hati kita tidak tenang, maka makan pun tidak akan nyaman.
6: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-7668 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu subhanahu, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala Allahu 'azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal kalami kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharal umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwan fi din rahimani wa rahmakumullah wa akhwati fillah, walhamdulillah nashkurullah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita kemudahan untuk kita kembali berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah tabaraka wa ta'ala, yang insya Allah sebagaimana biasanya ya kita akan membahas qala Allah wa qala Rasul, apa kata Allah, apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang kita berharap ini merupakan pengamalan kita terhadap hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim, bahwasanya menuntut ilmu ini merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Maka dari itu, ikhwan fil din rahiman rahimakumullah, hendaknya kita selalu senantiasa menghiasi kehidupan kita sehari-hari dengan menuntut ilmu agama, mempelajari apa kata Allah, mempelajari apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka itulah jalan hidup kita. Seperti itulah seharusnya setiap muslim menjalani kehidupan sehari-harinya. Tayyib. Ikhwan fil din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Adapun yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini ya adalah sebuah pembahasan yang mana perkara ini adalah satu momen di mana setiap dari manusia akan mengalaminya. Tayyib. Ketika manusia dibangkitkan kembali oleh Allah tabaraka wa ta'ala, kemudian mereka dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di satu tempat yang kita semua telah ketahui bersama, tempat yang disebut dengan Padang Mahsyar. Di dalam sebuah periwayatan ya mereka akan berdiri puluhan tahun, taib, yang mana total berdiri setelah melewati berbagai macam kejadian yang terjadi di Padang Mahsyar tersebut, taib, sebagaimana Allah sebutkan fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana, total seluruhnya yang terjadi di Padang Mahsyar ini dalam satu hari, yang mana satu harinya ini sama kadarnya dengan 50 ribu tahun kehidupan di dunia. Selama itu kita akan berdiri, selama itu ya kita akan melewati berbagai macam kejadian-kejadian di Padang Mahsyar, yang mana di antara kejadian tersebut ada satu prosesi yang disebut dengan Yaumul Hisab, hari penghitungan. Tayyib. Dan hari penghitungan ini terjadi setelah manusia menunggu lama, setelah manusia berdiri, taib, kemudian terjadi apa yang disebut dengan syafa'atul uzma, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali akan diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk meminta syafa'at. Kemudian beliau pula yang diizinkan untuk memberikan syafa'at pertama kali. Maka setelah itu yang Rasulullah alaihi salatu wasallam minta pada waktu itu adalah agar Allah tabaraka wa ta'ala hadir di Padang Mahsyar. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memulai prosesi pengadilan, penghisaban bagi setiap manusia. Bagi siapa? Para ikhwan sekalian, bagi kita semua. Ya, untuk kita semua yang hadir di sini, untuk seluruh manusia yang ada di luar masjid ini, seluruh manusia yang ada di muka bumi ini, semuanya akan dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan mereka akan dihisab masing-masing satu persatu oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Umat yang terdahulu sampai umat yang terakhir, kita sekarang merupakan umat terakhir, maka semuanya akan menghadap kehadapan Allah subhanahu wa ta'ala sendirian satu persatu. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Dan seluruh dari umat manusia, mereka semua akan datang menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala fardan, bersendirian. Kita tidak akan membawa pengacara, kita tidak akan pernah membawa keluarga, kita tidak akan pernah bisa membayar orang, saksi-saksi palsu untuk berdusta untuk kita. Sehebat apapun kita berbicara sekarang, ya, apa yang terjadi nanti? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kata Allah tabaraka wa taala, di hari ini aku kunci, aku tutup mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, dan yang akan berbicara kepadaku kata Allah adalah tangan-tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum, dan yang akan bersaksi adalah kaki-kaki mereka. Bima kanu yaksibun, atas apa yang dikerjakan oleh mereka semua. Inilah gambaran ketika kita semua nanti akan menghadap ke hadapan Allah tabaraka wa taala untuk dihisab, untuk dihitung, ya, yang selanjutnya kita akan melewati satu prosesi yang disebut dengan yaumal mizan, penimbangan amal, dan itu sudah pernah kita bahas sebelumnya. Maka pembahasan tentang yaumal hisab adalah satu prosesi sebelum ditimbang amal. Ya, jadi tujuan dari hisab ini nanti akan diklasifikasikan mana yang amal saleh, mana yang itu maksiat. Kemudian setelah itu, ya, kurang lebih gambaran secara globalnya demikian. Setelah itu berpindah kepada prosesi al-mizan, penimbangan amal, ditimbang mana amal solehnya dan mana amal maksiatnya. Nah, di prosesi yaumal hisab ini banyak hal yang terjadi di sana. Dan sebagaimana biasanya, pembahasan kita akan kita ambil dari sebuah kitab yang berjudul Al-Iman bil Yaumil Akhir, ya, yang ditulis oleh Syekh Muhammad ibn Ibrahim Al-Hamd hafizahullah taala, di mana di salah satu dari pembahasan bab yang ada di dalam kitab ini ada yang diberi judul oleh beliau Al-Hisab, Yaumal Hisab, hari penghitungan amal manusia, hari ketika setiap manusia akan diaudit. Oleh siapa? Oleh Dia yang paling adil, oleh Dia yang tidak tersembunyi sesuatu apapun, oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semua yang kita kerjakan, semua yang telah kita amalkan, maka sedikit pun tidak ada yang tersembunyi bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika itu amal baik, amal saleh, maka bergembiralah. Sekecil apapun amal saleh, pasti Allah akan membalasnya. Dan ketika itu merupakan amal keburukan, dosa, maksiat, penyelewengan, ketidaktaatan kita kepada Allah, jangan pernah merasa aman dari sekecil apapun perbuatan dosa tersebut, karena Allah pasti tahu, Allah pasti akan memperlihatkannya kepada kita, dan Allah pasti akan memintai pertanggungjawaban dari kita semua. Maka dari itu, ya, kurang lebih apa yang disampaikan ini merupakan salah satu hikmah kenapa Allah tabaraka wa ta'ala memberitakan kepada kita tentang sebuah prosesi yang disebut dengan yaumal hisab. Kita harus tahu bahwasanya kita akan dihisab, kita akan diadili, kita akan diaudit oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga mudah-mudahan dengan pengetahuan kita tentang perkara ini membuat kita lebih berhati-hati di dalam beramal, bertingkah laku, ya, di dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan kita. Hendaknya kita menjadi hamba yang pandai memilah dan memilih mana yang bisa memberikan kebaikan bagi kehidupan di akhirat, mana yang justru akan lebih memberatkan kita di kehidupan akhirat nanti. Taib. Ikhwan dan akhwat jemaah yang mudah-mudahan selalu senantiasa dijaga dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama dibahas oleh penulis dalam kitab ini adalah tentang ta'rif dari al-hisab. Al-hisab fil lughah, adapun kalimat al-hisab menurut bahasa, maknanya adalah ma'khudh min madah hasiba, diambil dari kata hasib. Taib. Falha wasin walba aslun sahihun yadullu ala iddati ma'anin. Maka huruf ha, huruf sin, dan huruf ba ketika digabungkan ini akan menunjukkan kepada beberapa makna. Minha al-ud wal ihsa, di antaranya adalah penghitungan kurang lebih maknanya, dan pengumpulan. Ini di antara makna apa? Al-hisab secara bahasa. Adapun al-hisab secara syariat maknanya adalah huwa ittila'ullah 'ibadah 'ala a'malihim yaumal qiyamah wa inba'uhum bima qadimuhu min khairin wa syarrin. Makna dari al-hisab, ya, ini merupakan taib penafsiran atau definisi yang disebutkan oleh beberapa ulama-ulama di dalam kitab-kitab akidah. Ini disebutkan dalam kitab Lum'atul I'tiqad. Demikian pula disebutkan ta'rif ini di dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah, di mana ta'rif al-hisab secara syariat menurut para ulama adalah ittila'ullah ibadah. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan kepada hamba-hambanya. Apa yang ditampakkan? Ala a'malihim, dari amalan-amalan tersebut. Dari amalan-amalan yang pernah mereka amalkan ketika di dunia. Dari amalan-amalan yang pernah kita semua amalkan, para jemaah sekalian. Ya, setiap yang kita kerjakan kelak oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan kembali diperlihatkan kepada kita semua. Wa in ba'uhum, ya, dan Allah subhanahu wa ta'ala memberitahu kepada hamba-hambanya bima qaddamu, dari apa yang telah mereka lakukan, baik itu kebaikan ataukah keburukan, apakah sesuatu yang akan mendatangkan pahala ataukah justru sesuatu yang akan mendatangkan dosa dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, azab dari sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala melindungi kita semua. Tayyib. Maka inilah kurang lebih gambaran yaumul hisab. Inilah kurang lebih apa yang akan terjadi di yaumul hisab tersebut. Selanjutnya, penulis menyebutkan di sini beberapa dalil tentang keberadaan pastinya yaumul hisab ini. Maka yang namanya al-hisab itu tetap pasti adanya. Dijelaskan baik di dalam Al-Quran ataupun di dalam sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ya, kaum muslimun mereka bersepakat, mereka semua tahu bahwasanya yang namanya hisab ini pasti ada. Ya. Karena kalau seandainya tidak ada hisab, untuk apa ada pensyariatan amal? Untuk apa seseorang disyariatkan untuk taat, disyariatkan untuk menjauhi larangan? Kalau itu tidak pernah dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala, lantas apa faidah dari itu semua? Taib. Dan bagaimana Allah tabaraka wa ta'ala nanti mengklasifikasikan orang yang mereka memiliki amalan yang baik dan yang tidak memiliki amalan yang baik, walaupun seluruhnya adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala, akan kita bahas nanti. Tetapi menunjukkan hikmah yang begitu luar biasa dari Rabbuna Jalla wa'ala, menunjukkan keagungan Allah tabaraka wa ta'ala, keadilan Allah yang begitu sempurna, maka didirikanlah yaumal hisab. Tayyib. Maka adapun dalil-dalil yang datang dari Al-Quran, diantaranya firman Allah tabaraka wa ta'ala di dalam surah Al-Ghashiyah ayat yang ke-25 dan 26. Tayyib. Di mana kata Allah subhanahu wa ta'ala, inna ilayna iyabahum thumma inna alayna hisabahum. Sesungguhnya manusia akan kembali kepadaku, kata Allah tabaraka wa ta'ala, dan sesungguhnya hisab bagi mereka itu semua adalah taib, apa yang akan dilakukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala nanti di yaumal qiyamah. Inna alayna hisabahum, sesungguhnya atasku lah, kata Allah tabaraka wa ta'ala, penghisaban mereka. Taib. Sehingga ini jelas menjadi dalil akan keberadaan apa? Yaumal hisab. Taib. Kemudian yang selanjutnya, ya, di antara dalil akan keberadaan yaumul hisab, taib, adalah apa yang Allah subhanahu wa ta'ala kabarkan kepada kita melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam sebuah hadis disebutkan di sini, wa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi ba'd salatihi. Adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau di beberapa salatnya berdoa dengan sebuah doa, Allahumma hasibni hisaban yasira. Taib. Ini termasuk di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita semua, dan hendaknya kita sering membacanya. Apakah itu di dalam salat ketika sujud, ya, atau di dalam doa-doa kita. Apa doa tersebut? Doa yang ringan insyaallah kita semua sudah hafal atau mudah untuk kita hafal, yaitu berupa kalimat apa? Allahumma hasibni hisaban yasira. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Taib. Maka ini menunjukkan apa? Sekali lagi, ini menjadi dalil akan keberadaan yaumal hisab. Taib. Kemudian, ya, lanjutan dari hadis ini, faqalat Aisyah, selanjutnya berkata Aisyah radhiyallahu taala anha, mal hisab al yasir. Wahai Rasulullah, seperti apakah yang dimaksudkan dengan hisab yang mudah? Qal, Rasulullah menjawab, an yanzura fi kitabih fatajawaz an. Ketika seorang hamba, ya, oleh Allah tabaraka wa ta'ala dihisab dengan cara yang mudah, maka mereka akan diperlihatkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala terhadap catatan amalnya. Setelah mereka melihat catatan amalnya, kemudian dengan secara cuma-cuma Allah Subhanahu wa taala mengampuni setiap dosa-dosanya tanpa ditanya, tanpa dipertanyakan dengan begitu mendalam. Ya. Maka inilah hisab yang mudah. Maka kita berdoa, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, mudah berilah aku atau hisablah aku dengan hisab yang mudah. Sering-sering ikhwah berdoa dengan doa ini. Kita minta kepada Allah agar kita dihisab dengan cara seperti ini. Dia perlihatkan terhadap dosa-dosa, kemudian dengan mudahnya Allah mengampuni dosa-dosa tersebut. Ini adalah hisab yang mudah sekali lagi. Di dalam beberapa periwayatan disebutkan ketika manusia diperlihatkan terhadap dosa-dosa yang pernah mereka kerjakan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada dirinya, "Ata'rifu dzamba kadza? Ata'rifu dzamba kadza?" Engkau mengakui dosa-dosa yang pernah engkau lakukan ini? Ay ya Rabb, mereka mengatakan, "Iya wahai Rabb, iya wahai Rabb." Tayib. Apa kata Allah Subhanahu wa taala selanjutnya? Semoga kita mendengarkan ucapan ini dari Rabbuna Jalla wa Ala. "Inni qad satartuha 'alaika fid dunya," kata Allah Tabaraka wa taala. Sungguh akulah yang menutupi semua aib-aib yang engkau kerjakan di dunia ini. Dosa-dosa ini adalah aib jelas. Ya ikhwah, sekarang orang-orang sekitar antum mau duduk di hadapan antum, mau duduk di kanan kiri antum. Kenapa? Karena Allah sembunyikan aib kita. Karena Allah tidak nampakkan kekurangan-kekurangan kita. Karena Allah jaga harga diri kita. Seandainya 1, 2, 3 dosa Allah perlihatkan lagi, dan semuanya Allah bongkar kepada manusia nih, saya tidak akan ada seorang pun yang mau duduk dengan kita sekarang ini. Sehebat apapun dia, sebesar apapun gelar yang dia miliki, ketika Allah bongkar aibnya, selesai hidupnya. Maka dari itu mintalah kepada Allah as-sitr, mintalah kepada Allah agar Allah selalu senantiasa menutupi aib-aib kita. Kondisi orang yang seperti ini, kata Allah tabaraka wa taala, "Inni qad satartuha 'alaika fid dunya." Sungguh aku yang menutupi semua aib-aib ini untuk dirimu ketika engkau hidup di dunia. "Wa aghfiruha lakal yaum," dan aku ampuni semua dosa-dosa tersebut di hari ini. Taib. Ini di antara gambaran hisaban yasiran. Ini di antara gambaran ketika manusia melewati prosesi hisab dan mereka mendapatkan hisab yang mudah, hisab yang ringan. Sekali lagi, berharaplah kepada Allah agar kita mendapatkan hisab yang mudah ini. Demikian pula boleh sekali bagi kita untuk mendoakan orang-orang yang telah mendahului kita, orang tua kita, orang-orang yang kita hormati dari kalangan guru-guru kita. Ya, mari kita sama-sama doakan mereka di setiap sujud kita agar Allah Subhanahu wa taala menghisab mereka dengan hisab yang mudah. Taib. Maka inilah gambaran bagaimana hisab yang mudah. Kemudian di dalam kitab disebutkan, wa fi sahihain an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man husib udzib. Taib. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Aisyah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, barang siapa yang dihisab maka mereka akan diazab. Menunjukkan apa? Ada bentuk hisab yang lain. Bukan hanya hisab yasir saja. Ya. Maka secara umum cara menghisab ini ada dua cara. Yang pertama adalah cara hisab yang mudah, yang gambarannya seperti tadi kita sebutkan. Dalilnya Nabi kita berdoa agar kita semua dihisab dengan hisab yang mudah. Kemudian penulis di sini menunjukkan lagi di antara dalil yang lainnya, ya. Taib. Ketika Aisyah dikatakan oleh Rasulullah SAW kepadanya bahwasanya manusia akan dihisab dengan hisab, barang siapa dihisab maka dia akan diazab. Kemudian kata Aisyah, "Awalaisa yaqulullahu ta'ala fa sawfa yuhasabu hisaban yasira." Ini dalil. Ya, surat Al-Insyiqaq ayat yang ke-8. Bukankah Allah tabaraka wa taala berfirman, maka kelak manusia akan dihisab dengan hisab yang mudah? Taib. Lantas kok ada orang yang dihisab kemudian diazab? Qal, taib, maka Rasulullah menjawab, innama dzalikal ard, itu adalah al ard. Ya, ini nama lain dari hisab yang mudah. Ya, ard itu artinya apa? Ditampakkan atau dipaparkan, pemaparan. Gambarannya seperti tadi, dilihatkan dosa-dosanya. Seseorang akan mengakui dosanya tersebut, kemudian Allah mengampuni secara cuma-cuma. Taib. Kemudian kata Nabi SAW, walakin man nuqishal hisab yahlik. Akan tetapi ketika ada orang yang nuqish, yang dimunaqashah, taib. Munaqashah ini kurang lebih penafsirannya atau penerjemahannya di dalam bahasa kita, mereka yang diinterogasi, mereka yang ditanya sedetail mungkin dari amalan-amalan yang mereka kerjakan. Taib. Mereka dipertanyakan setiap detik dari waktu, setiap rupiah dari uang, setiap gram dari emas, taib. Setiap apa langkah kaki, setiap gerakan anggota tubuh sendi, semuanya Allah tanya dipakai untuk apa itu semua. Didapatkan dari mana? Untuk apa? Ya. Gambarannya kurang lebih sebagaimana mungkin kita semua sering mendengar hadis tentang ketika Allah Subhanahu wa taala mendatangkan tiga golongan pertama yang dihisab. Ya. Kurang lebih gambaran dari hadis ini bagaimana? Ada tiga golongan yang akan pertama kali dihisab, mujahid, kemudian para guru agama, ya, para ustaz, para ahli baca Quran, kemudian para jawad, orang-orang yang suka bersedekah, ya, para muhsinun, para muhsinin bahasa kita, para donatur. Taib. Ini tiga golongan yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang berjihad, orang-orang yang mengajarkan ilmu agama, kemudian orang-orang yang mereka mengeluarkan hartanya. Ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa itu semua? Di mana engkau belanjakan hartamu, engkau korbankan jiwamu, engkau keluarkan ilmumu? Kemudian Allah Subhanahu wa taala mempertanyakan kepada mereka semua. Yeah. Ini adalah orang-orang soleh para jamaah sekalian. Ini adalah orang-orang yang secara nampak mungkin adalah orang-orang yang hebat. Yeah. Akan tetapi ketika orang-orang ini tidak mampu menjawab, atau ternyata Allah menemukan di dalam hati-hati mereka, ternyata amalan ini bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan, qara'tu fikal Qur'an, aku membaca Al-Qur'an untukmu wahai Rabb. Mereka mengatakan, aku membelanjakan hartaku untukmu wahai Rabb. Aku mengorbankan nyawaku untukmu wahai Rabb. Apa kata Allah? Kadzabt. Engkau dusta. Bayangkan ketika kondisi seperti ini, Allah tabaraka wa ta'ala melanjutkan apa? Maka mereka diperintahkan untuk ditarik wajahnya, kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Ini gambaran ketika seseorang diniqash, ketika seseorang melewati hisab dengan jenis yang kedua yang tadi kita sebutkan, yang disebut dengan al-munaqashah. Ya, ketika seseorang dimunaqashah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketika seseorang ditanya oleh Allah tabaraka wa ta'ala secara detail, ditanya dari mana nikmat ini, bagaimana engkau membawanya, dibelanjakan untuk apa dari harta-harta tersebut, benarkah niatnya untuk Allah? Kita berdakwah, kita berbicara di hadapan manusia, benarkah itu untuk Allah subhanahu wa ta'ala? Ya. Ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah tabaraka wa ta'ala nanti. Maka dari itu ikhwas sekalian, ya, ini bukanlah perkara yang bisa kita taib memainkannya atau bermain-main dengan perkara ini. Ya, maka ini dalil sekali lagi tentang keberadaan ahli hisab dari sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus dalil bahwasanya hisab terbagi menjadi dua secara umum, hisab yang mudah dan hisab yang sulit, bisa kita katakan demikian. Hisab yang mudah, mereka yang langsung diampuni oleh Allah dengan cara pemaparan, diminta untuk mengakui dosanya kemudian diampuni secara cuma-cuma. Adapun hisab yang berat, ya, adalah ketika seseorang didetailkan oleh Allah, diaudit, ya, dipertanyakan sedetail mungkin dari nikmat yang pernah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya. Taib. Kemudian, ya, maka penulis mengatakan di sini, ammal ijma' faqad ajma'al muslimun ala thubutil hisab yaumal qiyamah. Ya, bahwasanya kaum muslimin mereka sepakat seluruhnya bahwasanya al-hisab ini pasti akan terjadi di yaumal qiyamah nanti. Taib. Maka sebagaimana tadi kita sebutkan, di antara hikmah diadakannya hisab, jelas Allah tabaraka wa ta'ala telah menurunkan kitab-kitab. Allah telah menurunkan para rasul, mengutus mereka semua kepada umatnya. Allah memberikan kewajiban bagi hamba-hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan mana yang diterima dari amalan dan mana yang tidak diterima dari amalan. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala sampai mensyariatkan apa? Seperti amalan-amalan yang besar, jihad fisabilillah, harus mengorbankan diri untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau semuanya itu tidak ada hisab, ya, maka Allah tabaraka wa ta'ala adalah zat yang maha adil. Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha agung. Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang benar-benar memberikan yang sempurna bagi hambanya. Sekalipun, ya, Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh akan hal tersebut. Kalau Allah mau mengazab siapapun, orang soleh, orang hebat, para nabi, kalau Allah berkehendak mengazab mereka, Allah mengazab mereka. Ya. Kalau Allah mau mengampuni siapapun, itu hak Allah. Tetapi Allah tegaskan keadilan Allah subhanahu wa ta'ala bagi kita semua. Menunjukkan rahmat yang begitu luar biasa. Kasih sayang yang sangat sempurna bagi hambanya. Jangan sampai kita menyia-nyiakan kasih sayang dan kesempurnaan keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Beramallah. Beramallah. Carilah keridhaannya. Berharaplah Allah menyayangi kita, merahmati kita, menurunkan rahmatnya kepada kita semua. Taib. Maka itu diantara cara Allah subhanahu wa ta'ala memperlihatkan kasih sayangnya yang begitu sempurna bagi kita semua. Di antaranya dengan apa? Allah kabarkan kepada kita akan adanya yaumal hisab nanti di yaumal qiyamah. Taib. Kemudian diantara poin selanjutnya yang dibahas oleh penulis di sini, kaifiyatul hisab wasifatuhu. Bagaimana kaifiyah, bagaimana tata cara penghisaban dan bagaimana sifat-sifat yang ada di dalam penghisaban tersebut. Tayyib. Dallat nususus syar' ala kaifiyatil hisab wasifatih. Nas-nas syariat, baik itu dari Al-Quran ataupun dari hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjelaskan kepada kita tentang bagaimana kaifiyah hisab dan sifat-sifat tersebut. Wa yumkin ijmalu dhalika an yuqal inna Allah azza wa jal yuwaqqifu ibadahu baina yadayhi. Dan untuk penjelasan ini secara ijmal, secara global, bisa saja dijelaskan atau dikatakan sesungguhnya Allah azza wa jal akan yuwaqqifu ibadah. Allah tabaraka wa ta'ala akan menghadirkan setiap hamba-hambanya baina yadaih, di hadapannya. Kita semua akan hadir, kita semua akan diperintahkan untuk berdiri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Fayuqarriruhum bidhunubihim allatirtakabuha. Selanjutnya Allah subhanahu wa ta'ala akan memperlihatkan terhadap dosa-dosa yang pernah dilakukan, ya. Dan Allah akan meminta kepada kita semua untuk benar-benar meyakini atau menyetujui bahwasanya memang betul kita pernah melakukan dosa-dosa tersebut. Taib. Bi'amalihim allati amiluha. Dengan amalan-amalan yang pernah dikerjakan. Wa bi'aqwalihim allati qaluha. Demikian pula terhadap ucapan-ucapan yang pernah diucapkan. Allah akan perlihatkan itu semua. Maka dari itu ikhwah sekalian, ya, walaupun hanya sehuruf, walaupun hanya satu kata, taib, ketika itu sebuah amalan yang atau sebuah ucapan yang kita ucapkan sekarang di dunia akan dilihat apakah ucapan ini membawa kebaikan atau ucapan ini membawa kepada keburukan. Sehingga sebelum berucap, berfikirlah terlebih dahulu. Ya, sebelum terlontar kalimat dari lisan kita, maka berfikirlah terlebih dahulu. Jangan menambah hisab kita nanti di yaumal qiyamah. Fayarifuhum bima kanu alaihi fid dunya min kufrin wa iman. Maka manusia akan melihat dan Allah tabaraka wa ta'ala akan mengingatkan kembali kepada mereka semua terhadap apa yang pernah diamalkan oleh mereka ketika mereka berada di dunia, ketika kita berada di dunia. Min kufrin wa iman. Apakah itu kekufuran ataukah keimanan? Tapi berhati-hatilah, ya. Perkara-perkara hati, perkara akidah ini termasuk di antara hal pertama yang akan dihisab nanti di yaumul qiyamah. Di antara hal yang terbesar yang akan membedakan kita nanti menjadi ahli yang akan mendapatkan kebahagiaan atau ahli kesengsaraan. Tapi di antaranya apa? Akidah. Apakah kita akan memilih kekufuran ataukah kita akan memilih keimanan? Maka dari itu jaga keimanan kita. Syukuri nikmat yang begitu besar berupa iman dari Allah. Jangan rusak keimanan ini. Taib. Dan ingat, yang namanya iman rusak pula dengan apa? Dengan amalan. Taib. Kalau seseorang merasa dirinya sudah kuat keimanannya. Saya seorang muslim, saya beriman kepada Allah, saya tahu rukun iman, saya beramal ini, saya beramal itu, ya, berdasarkan kepada keimanan. Tetapi bersamaan dengan itu, kalau dia banyak maksiat kepada Allah, hati-hati, iman bisa berkurang dengan apa? Dengan maksiat. Berkurang-berkurang, mending kalau ketika kita mati nanti, keimanan ini masih ada. Bagaimana jadinya kalau kita mati dalam keadaan keimanan telah habis? Terjatuh kita ke dalam kekufuran. Ya, ini bukan satu perkara yang kita bisa berkompromi dengannya. Ini satu perkara yang sangat besar. Jangan sampai seorang muslim kehilangan keimanan yang ada di dalam dirinya. Dan itu akan diperlihatkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Apakah kita termasuk seorang yang beriman atau termasuk seorang yang kafir? Taib. Wa ta'ah wa usyan. Manusia pun akan diperlihatkan setiap ketaatan yang pernah mereka kerjakan dan setiap kemaksiatan yang pernah mereka kerjakan. Wastiqamah wa nihraf. Demikian pula keistiqomahan kita akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula, ya, betapa lembeknya kita di dalam berpegang teguh terhadap agama, betapa lemahnya kita untuk memegang teguh setiap ajaran yang datang dari Allah dan Rasulnya, itu pun akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yastahiqunahu ala ma qadimuhu min mathubatin aw uqubatin. Dan Allah pun akan perlihatkan apa yang berhak untuk mereka dapatkan. Apakah mereka berhak untuk mendapatkan balasan berupa kebahagiaan atau mereka malah berhak untuk mendapatkan hukuman, wal iyad billah. Wal hisab syamil lima yaquluhu rabb lahum wa ma yaquluna lahu. Tayyib. Maka yang namanya hisab ini umum. Semuanya akan dihisab dari manusia. Apa yang Allah tabaraka wa ta'ala katakan kepada dirinya, apa yang Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan kepada seorang hamba, kepada kita semua, maka Allah akan tanya, bagaimana dengan perintah ini, bagaimana dengan perintah ini, bagaimana dengan larangan ini, dengan larangan ini. Kalau kita ternyata berhasil melewati itu semua dengan kebaikan, artinya perintah kita kerjakan, larangan kita tinggalkan, maka insya Allah itulah kebahagiaan yang terbaik. Taib. Akan tetapi kalau kita tidak berhasil, maka bersiaplah untuk menerima siksa azab yang sangat-sangat mengerikan. Taib. Wa ma yaquluna lahu, dan apapun yang manusia ucapkan untuk Allah Subhanahu wa taala, janji, ya, pernyataan-pernyataan dari lisan kita. Taib. Seringkali kita mengatakan amantu billah, aku beriman kepada Allah. Sami'na wa ata'na, aku dengar, aku taat. Seringkali kita mengucapkan ya Allah, astagfirullah, aku meminta ampun kepadamu, aku bertaubat kepadamu, aku kembali kepadamu, tetapi di kemudian hari kita terjatuh lagi kepada dosa yang sama. Ya. Kita terjatuh lagi kepada dosa yang sama. Walaupun secara syariat kita disyariatkan bagaimana tetap kembali beristighfar, tetap kembali bertaubat, jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, jangan berputus asa dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Tetapi sampai kapan kita akan terus-menerus seperti itu? Sampai kapan kita akan terus-menerus kembali terjatuh ke dalam dosa dan perbuatan-perbuatan maksiat? Ya, maka itu semua akan dihisab nanti di yaumal qiyamah. Tayyib. Ya, maka setiap manusia akan mengalami perkara-perkara tersebut. Ya, maka al-hisab, ya, sebagaimana yang tadi kita telah sebutkan, terbagi menjadi dua bagian, ya, disebutkan selanjutnya dalam kitab pembagian dari hisab. Secara keumuman, hisab adalah hisab yang dia sulit dan hisab yang mudah. Hisab yang sulit gambarannya mereka yang dihisab secara detail. Hisab yang mudah mereka yang langsung mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Taib. Dan di antara hisab tersebut, secara pendetailan dalil-dalil yang ada, ya, ada penjelasan bahwasanya di antara manusia ada yang mereka dihisab untuk dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang-orang yang mereka berhasil beramal soleh dengan berbagai macam amalan-amalan kebaikan, ketika dihisab Allah tabaraka wa ta'ala hanya ingin memperlihatkan akan kemuliaan-kemuliaan mereka. Taib, ya. Sebagaimana kita ketahui di antara para sahabat ada yang tubuhnya kecil, yaitu siapa? Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian oleh Allah tabaraka wa ta'ala, kata Nabi alaihi wasallam, ya, karena ketika Abdullah ibn Mas'ud tersingkap betisnya, betisnya yang kecil membuat para sahabat yang lain tertawa. Kata Nabi alaihi wasallam, sungguh dua kaki Abdullah ibn Mas'ud di timbangan nanti di yaumul kiamah itu bahkan lebih berat daripada Jabal Uhud, lebih berat daripada gunung Uhud, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib, jelas

dan orang-orang yang banyak melakukan dosa-dosa, taib, maka Allah Subhanahu wa taala akan membongkar dan Allah menghinakan orang-orang tersebut. Dan yang pasti, ya, yang perlu kita ketahui, disebutkan dalam kitab wa mutawwalidzalik akramul akramin wa arhamur rahimin wa ahkamul hakimin. Dan yang akan melakukan itu semua sebagaimana Allah sebutkan tadi, inna alaina hisabahum, kata Allah Subhanahu wa taala. Perkara hisab ini semua Allah langsung yang akan menghisabnya. Tayyib, dialah Allah tabaraka wa taala yang paling mulia yang akan menghisab kita. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang paling memberikan rahmat pula. Ya. Arhamur rahimin. Tayyib, ketika manusia sedang benar-benar butuh kepada rahmat di waktu itu, ketika manusia benar-benar butuh kepada kasih sayang, hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang bisa menurunkan rahmat tersebut berupa ampunan, ya, berupa taib diperbolehkannya kita untuk melewati berbagai macam kesulitan-kesulitan, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Taib, hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa untuk memberikan itu semua, maka mintalah kepada Allah rahmat yang terbaik. Taib. Kemudian, ya, Allah Subhanahu wa taala pula lah yang akan menghisab manusia, ya, dengan seadil-adilnya. Allah tabaraka wa taala adalah hakim yang paling adil, hakim yang paling bijaksana. Tidak akan ada kezaliman sedikit pun yang terjadi ketika yaumal hisab nanti. Taib. Maka dari itu, ya, ketika manusia melewati hisab, ada beberapa kaidah-kaidah di dalam syariat. Ada beberapa kaidah. Al-qawaid allati yuhasabul ibad 'alaiha. Taib. Ketika manusia melewati yaumal hisab, maka ada beberapa kaidah yang perlu kita ketahui bersama. Lau 'adzab Allah 'azza wa jall 'ibadahu jami'an lam yakun zaliman lahum. Dikatakan di dalam kitab, seandainya pun Allah Subhanahu wa taala tanpa pandang siapa yang terbaik, siapa yang memiliki kebaikan, siapa yang rendah, siapa yang paling rendah, semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala dipukul rata kemudian diazab, maka Allah tidaklah zalim. Ya. Kenapa? Karena dialah Allah Subhanahu wa taala pemilik kita semua. Itu hak Allah tabaraka wa taala. Li'annahum ibadah. Taib. Karena semuanya adalah hamba Allah. Taib. Wa milkuh, dan semuanya adalah apa? Milik Allah Subhanahu wa taala. Kita semua milik Allah tabaraka wa taala. Sebagaimana ketika kita memiliki sesuatu, kita bebas memperlakukan kepemilikan kita tersebut, apa yang kita miliki tersebut. Iya kan? Ya. Tidak ada yang bisa memaksa kita untuk melakukan apapun terhadap apa yang kita miliki. Demikian pula Allah terhadap kita. Taib. Wal malik yatasarrif fi mulkihi kaifa yasha. Yang namanya malik, raja, pemilik, bebas melakukan apapun terhadap apa yang dimiliki sesuai dengan kehendaknya. Walakinil haqq. Akan tetapi al-haqq tabaraka wa ta'ala, Allah al-haqq subhanahu wa ta'ala, yuhasibuhum muhasabatan adilatan taliqu bihikmatih. Justru Allah tabaraka wa ta'ala menghisab manusia dengan hisab yang seadil-adilnya, dengan hisab yang betul-betul tersifati dengan kesempurnaan hikmah yang datang dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dan tentu saja dengan keadilan yang sempurna dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. وقد بين لنا عز وجل في كثير من النصوص جملة من القواعد التي تقوم عليها المحاكمة. طيب. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak sekali nas-nas dalil telah menjelaskan kepada kita, taib, secara jumlah, secara global, tentang bagaimana kaidah-kaidah yang terkandung di dalamnya yang berkaitan tentang muhakamah. Ya, pengadilan yang terjadi ketika di yaumul qiyamah nanti, tentang yaumul hisab nanti. Wa min dzalika ala sabilil ijaz ma yali, ya. Dan di antara kaidah-kaidah tersebut akan kita sebutkan secara global saja, ya. Tidak kita mendetail secara dalilnya, yang pasti semuanya berdasarkan kepada dalil, ya. Untuk mempersingkat waktu kita bacakan secara lewat saja. Yang pertama, al-'adlut tam alladzi la yashubuhu dzulm. Kaidah dalam hisab yang pertama adalah keadilan Allah Subhanahu wa taala yang sempurna, yang tidak sedikit pun ternodai oleh yang namanya kezaliman. Allah adil dengan seadil-adilnya. Ini harus kita yakini. Ya. Ini yang harus kita yakini di dalam hati kita, tanamkan ke dalam

hati kita. Supaya apa? Supaya kita semangat amal soleh. Ingat, ada Allah yang maha adil. Kenapa ada kalanya kalau kita berbuat baik sekarang di dunia, taib, justru kita malah mendapatkan ketidakadilan dari manusia. Iya kan? Ketika kita berusaha menolong seseorang, justru malah orang ini marah balik kepada kita. Taib. Ketika kita mau beramal soleh, membantu orang lain, kadang-kadang tidak mesti kita justru mendapatkan, jangankan terima kasih ya, justru malah mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan kepada kita. Jangan berkecil hati, jangan bersedih. Ingat, ada Allah yang maha adil. Ya. Ada Allah subhanahu wa ta'ala yang maha adil, akan memberikan keadilan yang sempurna, sesempurna mungkin bagi kita semua. Taib. Kemudian yang selanjutnya, kaidah yang selanjutnya, la yu'akhadhu ahadun bijarirati ghairihi. Tidak akan ada seorang pun yang mereka akan menanggung dosa orang lain, tidak ada. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Tidak ada seorang pun nanti di yaumul qiyamah yang akan menanggung dosa orang lain. Taib. Ini secara global, secara umum, semua dihisab sesuai dengan amalannya masing-masing. Untuk kaidah ini ada sedikit penjelasan. Karena kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah petikan hadis, "Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menjadi petunjuk bagi orang lain untuk berbuat sebuah dosa, maka orang yang berbuat dosa tersebut dapat dosa, dan yang menunjukkan pun dia pun mendapat dosa yang serupa. Ada kalanya seseorang harus menanggung dosa orang lain. Kalau dia menjadi wasilah, kalau dia yang menunjukkan kepada perbuatan dosa tersebut, ya. Maka dari itu ketika seorang menjadi tauladan atau seorang menjadi yang diikuti, hendaknya berhati-hati. Atau ketika seseorang ingin berbicara tentang suatu perkara, ya. Taib. Apalagi berbicara tentang din, berbicara tentang agama, ternyata ini disampaikan adalah perbuatan dosa. Dan itu dikerjakan oleh orang lain. Yang disampaikan bahkan lebih parah, mengandung kesyirikan, mengandung kesesatan. Dengan mudahnya disampaikan kepada manusia, orang-orang syirik, orang-orang sesat, maka mereka yang berbicara ya akan menanggung dosa-dosa yang serupa. Dan ini satu perkara yang tidak ringan. Ya. Kembali lagi, secara umum tidak ada namanya orang menanggung dosa orang lain kecuali dengan kondisi-kondisi tertentu. Sebagaimana tadi kita sebutkan tadi, ketika orang yang berdosa tersebut, ya wasilahnya adalah si orang yang akan menanggung dosanya. Taib. Ya, kurang lebih demikian. Kemudian yang selanjutnya, kaidah yang ketiga, ittila'ul ibad 'ala ma qadamuhu min a'mal. Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan ya semua yang dikerjakan oleh manusia. Taib. Apa tujuannya? Bagi Allah, boleh tidak Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kamu berdosa, kamu telah melakukan ini, selesai, ini hukuman untukmu? Sangat boleh, sangat mungkin. Sekali lagi, Allah tegaskan keadilannya. Allah tegaskan bahwasanya sifat zalim tidak ada sedikit pun pada zat Rabbuna Jalla wa'ala. Bahkan kepada mereka yang berdosa pun Allah tunjukkan bukti-buktinya, catatan amalnya. Ya. Sebagaimana disebutkan di dalam ayat apa? Wa wudi'a al-kitab fataral mujrimina musyfiqina mimma fih. ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. Kata Allah Subhanahu wa taala, nanti akan ditunjukkan kitab-kitab, catatan-catatan bagi manusia. Maka engkau akan melihat orang-orang yang berdosa ketakutan ketika melihat catatan tersebut. Taib. Ma lihadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kata mereka, celaka kami. Catatan apa ini? Tidak ada yang tersisa, tidak ada yang terlewatkan. Semua dari amalan yang besar, yang kecil, semuanya dikumpulkan. Wa wajadu ma amilu hadira. Mereka pun mendapati apa yang pernah mereka amalkan, Allah tampakkan kembali, Allah hadirkan kembali itu semua. Ikhwah sekalian, setiap maksiat Allah akan perlihatkan kembali. Ya. Setiap dosa, setiap perbuatan yang menyimpang, Allah akan perlihatkan kembali. Mau ngomong apa kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Mau seperti apa kita nanti berkelit di hadapan Allah? Tak bisa, tak mungkin. Taib, ya. Maka di antara kaidah apa? Di antara kaidah yang menunjukkan keadilan yang sempurna dari sisi Rabbuna Jalla wa'ala, manusia akan diperlihatkan catatan amal sebagai bukti keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, kaidah di dalam hisab
adalah mudha'afatul hasanat duna sayyi'at. Allah akan menghitung amal-amal soleh dalam keadaan apa? Dilipat gandakan. Tayyib. Ini muqtada rahmatih. Ini merupakan konsekuensi dari betapa besarnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Inna rahmati ghalabat ghadabi, kata Allah. Sungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku. Cinta Allah kepada kita jauh lebih besar daripada azab yang Allah peruntukkan kepada hamba-hamba yang berhak untuk mendapatkan azab. Oleh karena itu, bergegaslah, bersegeralah meraih cinta-cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Bergegaslah pergi dari murka Allah menuju kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan mau menjadi seorang yang merugi dengan memilih murka Allah, dengan maksiat, dengan melakukan ya hal yang tidak dicontohkan, dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang haram. Bergegaslah kepada perintah yang harus kita kerjakan, kepada larangan yang harus kita tinggalkan, kepada ketakwaan yang sempurna, agar kita mendapatkan cinta yang begitu besar. Kenapa? Sebagai buktinya, Allah subhanahu wa ta'ala melipat gandakan pahala. Taib. Al-hasana bi'ashri amthaliha. Satu kebaikan itu minimal 10 kali lipat. Ila sab'i mi'ati di'fin ila ad'afin kathirah. Bahkan Allah bisa melipat gandakan menjadi 700 kali lipat, bahkan sampai tak terhingga. Antum sedekah dengan 1.000 rupiah, jangan menganggap itu 1.000 rupiah. Minimal berapa? 10.000 rupiah menurut Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Bahkan kalau Allah berkehendak, bisa menjadi 700.000 rupiah. Bahkan kalau Allah berkehendak, ya, dan tergantung dari kesulitan. Bagi sebagian orang kecil 1.000 rupiah. Bagi seorang yang sedang lapar, sedang haus-hausnya, 1.000 ini bisa dia pakai beli minuman. Lewat anak kecil yang meminta-minta, kemudian dengan mudahnya dia berikan. Ya, itu sangat mungkin Allah melipat gandakan karena kesulitannya jauh lebih besar bagi dia. Taib. Maka dari itu jangan pernah memandang remeh terhadap yang namanya apa? Amal saleh. Sangat mungkin Allah melipat gandakan, apalagi beramal di waktu-waktu tertentu. Ya, sekarang di antaranya kita sedang berada di bulan apa ini? Dzulqa'dah. Ingat, bulan haram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Taib, ya. Maka banyak-banyak beramal saleh supaya dilipat gandakan. Ya, dan bukti dari besarnya rahmat dan cinta Allah, Allah subhanahu wa ta'ala hanya menghitung dosa satu saja, tidak dilipat gandakan. Ya, ini kaidah yang keempat. Mudha'afatul hasanat duna sayyi'at. Amalan soleh dilipat gandakan, adapun amalan keburukan tidak dilipat gandakan. Kemudian yang selanjutnya, ya, Allah subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan saksi-saksi alal kafarah wal munafiqin, terhadap orang-orang kafir dan terhadap orang-orang munafik. Ya, ini yang disebutkan di dalam kitab. Taib. Ini yang akan nanti didatangkan, ya, saksi-saksi. Di antara saksi-saksi tersebut, taib. Di antara saksi-saksi tersebut, di antaranya siapa? Adalah Allah subhanahu wa ta'ala sendiri. Inna Allah ala kulli syai'in syahida. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadi saksi terhadap segala sesuatu. Kemudian di antara saksi-saksi yang lainnya siapa? Para nabi dan para rasul. Rasulullah alaihissalatu wassalam ketika mendengarkan Ibnu Mas'ud membacakan firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-41, kata Allah, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Bagaimana jadinya keadaan orang-orang kafir nanti ketika aku datangkan bagi setiap umat saksinya, dan aku akan datangkan engkau wahai Muhammad, kata Allah subhanahu wa ta'ala, sebagai saksi bagi umatmu sendiri. Apa yang dilakukan Rasulullah? Kata Rasulullah, hasbukal an, cukup. Cukup Ibnu Mas'ud, jangan lanjutkan. Ya, maka ketika Abdullah Ibnu Mas'ud melihat Rasulullah, ternyata air mata Rasulullah telah berlinang. Menunjukkan apa? Rasulullah tahu akan ada di antara umatnya yang akan melakukan kekufuran, kesyirikan, dan Rasulullah nanti akan menjadi saksinya. Ya. Rasulullah akan ditanya oleh Allah, apakah benar seorang Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kekufuran tersebut, mengajarkan kesyirikan tersebut, sedangkan yang melakukan adalah umatnya sendiri. Ya. Rasulullah menangis ketika didengarkan, diperdengarkan kepada beliau ayat tersebut dibacakan. Menunjukkan akan ada di antara umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang justru teranggap sebagai seorang kafir. Waliyadz billah. Hati-hati ikhwah sekalian. Kesyirikan, kekufuran ini merupakan penyakit yang sangat-sangat berbahaya. Tapi jangan sampai kita tidak merasakan alergi
ya, terhadap penyakit-penyakit seperti ini. Mulai merasa nyaman terhadap berbagai macam penyakit-penyakit kekufuran. Menganggap semua agama sama lah misalnya. Taib, sama baiknya dan seterusnya. Membenarkan ajaran agama orang lain. Atau kadang-kadang ucapan-ucapan yang terlontar seperti apa? Bersumpah dengan nama selain Allah. Ya, kata Nabi, man halafa li ghairi la faqad asyrak. Siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, dia telah musyrik. Taib. Atau berani mengatakan ajaran Rasulullah tidak pantas untuk dikerjakan di zaman sekarang ini. Hati-hati, ini ucapan mengerikan ini. Ya. Itu kan zaman Nabi, sekarang beda lagi zamannya. Maksudnya apa? Rasulullah salah di dalam memberikan ajaran? Taib. Seberani itukah kita berbicara tentang syariat Islam? Ini memiliki nilai-nilai kekufuran yang berbahaya. Dan kaum muslimin belum tahu tentang perkara-perkara seperti ini. Makanya ya, kita wajib untuk menyelamatkan saudara-saudara kita. Menunjukkan kasih sayang kita kepada sesama dengan apa? Dengan mengajarkan ilmu agama kepada mereka. Sebarkan ilmu agama dengan seluas-luasnya. Taib, ya. Kemudian di antara para saksi, ya, banyak malaikat nanti akan menjadi saksi. Kemudian bumi yang kita injak akan menjadi saksi. Taib. Kulit kita, tangan, kaki, tadi sudah disebutkan dalam surat Yasin. Ya. Ini semua akan menjadi saksi dan itu semua ada dalilnya. Oleh karena itu hendaknya setiap dari kita berhati-hati tentang perkara tersebut. Taib. Kemudian ya, tentang perkara hisab ini ada satu pembahasan ya, tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala nanti akan menghisab. Di antaranya apa saja nanti akan dihisab dari manusia ya. Maka secara umum yang akan dihisab dari seorang hamba itu dua perkara. Ada dua perkara ya, yang nanti akan dihisab dari seorang hamba. Itu apa? Amal perbuatan dan nikmat yang mereka dapatkan. Taib. Apa yang kita kerjakan ketika di dunia itu semua akan dihisab. Demikian pula secara umum Allah Subhanahu wa taala akan menghisab dari nikmat-nikmat yang telah kita dapatkan ketika kita hidup di dunia. Taib. Maka dari itu ikhwah sekalian, ya, jangan terlalu silau terhadap orang yang mereka menampakkan nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada dirinya. Orang-orang yang selalu pamer harta, orang-orang yang menunjukkan apa yang mereka miliki dari dunia, orang-orang yang selalu ya memamerkan apapun yang mereka miliki, jangan kita merasa apa? Silau. Taib. Kenapa? Hisab mereka lebih berat. Orang-orang kaya itu nanti mereka akan masuk ke surganya itu 500 tahun di belakang orang-orang miskin. Kata para ulama, kenapa lama? Karena hisabnya mereka lebih panjang. Ya. Taib, kalau saya mah miskin. Ya, karena gajinya juga cuma sekian-sekian. Misalnya ada di antara kita yang mengatakan demikian. Mari kita bandingkan dengan para sahabat. Ya, benarkah kita miskin? Ya. Allah memberikan kepada kita nikmat banyak sekali. Handphone yang kita miliki. Coba lihat di sana. Ada berapa akun yang kita miliki di handphone tersebut. Ada berapa karakter yang sudah kita ketikkan di sana. Ya. Ada berapa rupiah yang selama kita hidup Allah berikan kepada kita. Berbagai macam pakaian yang kita pakai. Kemudian apa lagi? Ya. Hawa, oksigen yang kita hirup itu semua nanti dihisab ikhwah. Taib. Ya. Jangan sampai kita merasa aman dari hisab ini. Hati-hati, hati-hati. Taib, ya. Maka dari itu, secara keumuman kembali kepada pembahasan, manusia akan dihisab dua perkara, tentang amal perbuatan kemudian tentang nikmat. Adapun tentang amal, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala yang pertama akan menghisab dari sisi apa? Amalan tauhid seseorang. Apakah tauhidnya sempurna atau dia justru terjatuh ke dalam apa? Kepada kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yauma yunadihim fayaqulu aina syuraka'iy alladziina kuntum taz'umun. Akan datang satu hari di mana Allah tabaraka wa taala akan berkata kepada manusia, di mana sekutu-sekutuku yang dahulu kalian ibadahi. Taib. Ini di antara hisab yang pertama kali akan Allah pertanyakan dari manusia. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa qila lahum aina ma kuntum ta'budun min dunillahi hal yansurunakum aw yantasirun. Allah akan bertanya kepada manusia, di mana pihak-pihak yang dulu kalian beribadah kepada mereka? Ya, dan itu selain Allah Subhanahu wa taala. Apakah mereka mampu menolong kalian sekarang atau ternyata mereka pun butuh pertolongan? Ya. Di dalam surat Asy-Syu'ara ayat ke-92 sampai 93.
yang sebelumnya tadi di dalam surat Al-Qasas ayat ke-62. Taib. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayat tersebut memberikan isyarat yang begitu jelas bahwasanya Allah akan bertanya tentang tauhid seseorang, ya. Atau lebih tepatnya Allah akan mempertanyakan kenapa kalian syirik dulu. Kenapa kalian berani-berani melakukan kesyirikan? Mana yang kalian ibadahi? Mampu menolong kalian di hari ini? Ya. Mana yang kalian sembah? Mereka hadir untuk menolong kalian atau justru mereka sedang mencari-cari pertolongan juga hari ini? Taib. Ini diantara yang Allah tantang nanti dari hamba-hambanya. Waliyazubillah. Kemudian, dari sisi amalan, yang Allah subhanahu wa ta'ala akan hisab nanti, yaitu adalah tentang perkara janji. Ya, tentang perkara apa? Janji. Hal ini sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, taib, wa aufu bil ahdi, innal ahda kana mas'ula. Surat Al-Isra ayat yang ke-34. Al-Isra ayat ke-34 kata Allah Subhanahu wa taala, maka penuhilah setiap janji karena setiap janji nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati ikhwas sekalian. Berjanji kita kepada manusia jangan berlindung di balik lafaz apa? Insyaallah. Insyaallah janji bagi muslim, ya. Bukan berarti ada saya sudah bilang insyaallah enggak dipenuhi juga enggak apa-apa. Enggak. Tidak seperti itu seorang muslim, ya. Maka ketika memang lafadznya dia seorang telah berjanji, maka penuhi setiap janji-janjinya. Taib. Kemudian, ya, di antara yang akan dihisab pula adalah penglihatan, pendengaran dan amalan hati seseorang. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Al-Isra ayat ke-36, "Wa la taqfu ma laisa laka bihi ilm." Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, jangan sekali-kali kalian berbicara yang kalian tidak memiliki ilmu tentangnya. Ya, sesungguhnya penglihatan, pendengaran, hati semuanya nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Ini menjadi dalil, ya, bahwasanya manusia akan dipertanyakan nanti penglihatannya. Hati-hati apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang ada di dalam hati kita berupa keyakinan-keyakinan, itu akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya, ini amalan. Secara umum, ini dalil-dalil yang datang tentang keberadaan amalan yang akan dihisab. Selanjutnya yang akan dihisab di yaumul qiyamah nanti adalah tentang nikmat. Di antara dalilnya, ya, hadis Nabi kita Muhammad SAW. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadamu ibni adam yaumal qiyamah min indi rabbih hatta yus'al an khams. Tidak akan bergerak kaki seorang anak Adam di hari kiamat nanti dari sisi Rabb-nya sampai dia ditanya tentang lima perkara. An umrihi fima afnah, yang pertama tentang umur. Taib, dipakai untuk apa umur yang telah Allah berikan kepada dirinya? Mari kita bertanya sekarang masing-masing ikhwah. Tentang umur yang sudah Allah berikan kepada kita, ya, sudah kita pakai untuk apa itu semua? Taib. Jangan sampai ketika nanti di hadapan Allah kita tidak mampu menjawab dengan kebaikan. Wa an syababihi fima ablah. Kemudian dari masa muda, ya, masa muda yang dahulu kita miliki dipakai untuk apa? Seperti apakah kita menghabiskan masa muda kita? Itu akan ditanya nanti oleh Allah. Kalau ternyata kita sekarang sudah sadar betapa banyak kemaksiatan yang kita lakukan, segera bertaubat, segera mohon ampun, segera ganti masa muda yang buruk tersebut dengan berbagai macam kebaikan-kebaikan dan amalan-amalan. Taib. Wa malihi min aina iktasabah wa fima anfaqa. Kemudian selanjutnya dia akan ditanya dari harta. Harta ini dua pertanyaan. Dari mana dia dapat dan dipakai untuk apa? Hati-hati host kalian. Setiap rupiah yang kita miliki sekarang akan ditanya nanti sama Allah, dari mana dapatnya dan dipakai untuk apa. Wa madza amila fima alima. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala akan bertanya apa yang telah diamalkan dari ilmu. Taib, hati-hati. Ilmu yang kita miliki sekarang menuntut kepada kita untuk kita amalkan. Ya, ilmu yang telah Allah anugerahkan kepada kita, maka itu akan menuntut kita untuk mengamalkan setiap taib nikmat-nikmat tersebut. Maka dari itu, ya, hadis ini mewakili tentang nikmat yang begitu besar yang Allah anugerahkan kepada kita, yang itu nanti akan Allah Subhanahu wa taala pertanyakan dari kita semua, ya. Maka dari itu, ya, ini akhir dari pembahasan kita
tentang yaumul hisab. Sebenarnya banyak ya tentang hisab ini, silakan antum murojaah kitab-kitab atau kajian-kajian asatidzah yang lain yang membahas tentang yaumul hisab ya, maka sangat banyak sekali pembahasan, di antaranya tentang apa yang nanti akan dihisab ya, bagaimana cara menghisab dan lain sebagainya. Maka ya perbanyaklah ilmu tentang hari akhirat nanti agar kita bisa mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Taib ya. Maka dari itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, kita meminta berharap agar Allah menghisab kita dengan hisab yang mudah. Taib, fa hadza ma yata'allaq bid-dars wallahu a'lam bis-shawab. Ada pertanyaan?

0: Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Waktu kuliah dulu, saya pernah berjanji memberikan tas kepada anak di suatu sekolah SLB. Ya, anak ini buta mungkin ya. Tapi diberikan tanda kurung buta. Tapi lupa sampai bertahun-tahun. Mau dicari pun sekolahnya, saya sudah lupa. Nama anaknya pun saya tidak tahu. Bagaimana cara saya menembus janji itu, Ustaz? Saya takut berdosa. Taib. Kalau memang sudah berusaha untuk mencari dan tidak mendapatkan, ya maka bisa dengan cara bersedekah dengan semisal yang kita janjikan. Misalnya sedekah tas, boleh dikonversikan ke uang nilainya berapa, ya kita sedekah dengan senilai itu. Maka kita berharap kalau seandainya nanti di hari akhirat anak tersebut dihadirkan, ya kemudian meminta kepada kita senilai tas itu yang nanti akan dikonversikan menjadi apa? Pahala, ya. Maka ya kita berharap kepada Allah, Allah menggantikan dengan pahala sedekah yang sudah kita keluarkan. Tapi kalau seandainya anak tersebut berkehendak untuk memaafkan, maka kita aman. Ya, kita telah dalam kondisi aman dan memiliki pahala dari sedekah tersebut. Ya, wallahu alam, itu cara yang bisa kita tempuh. Baik, ada pertanyaan tentang permasalahan jual beli ya yang berkaitan dengan bank dan lain sebagainya. Wallahu alam, ya ini tidak bisa saya jawab. Silakan ditanyakan kepada asatidzah yang benar-benar paham tentang perkara muamalah seperti ini. Wallahu alam. Bolehkah seseorang berangkat umroh di saat masih memiliki hutang karena mendapat sejumlah uang yang jumlahnya cukup untuk umroh tetapi masih memiliki hutang cicilan rumah? Taib. Kalau sifat hutangnya seperti ini, cicilan rumah misalnya, ya, maka pada hakikatnya dia sudah memiliki simpanan yang memungkinkan untuk dia bayar. Misalnya memang dia punya gaji yang sudah bisa diandalkan untuk membayar cicilan tersebut, misal ya kondisinya demikian. Taib. Maka sebagian para ulama menjelaskan boleh bagi dia untuk mengamalkan amalan yang lain yang mengeluarkan uang besar seperti umroh, ya, atau misalnya nanti mau berkurban nih yang kecil-kecilnya, ya. Tapi punya hutang seperti itu sifatnya kita masih punya kemungkinan membayar. Besar zon kita, prasangka kita, Allah akan memberikan rizki kepada kita untuk membayar hutang-hutang kita di masa mendatang. Ya contohnya tadi, sudah punya pekerjaan, sudah punya penghasilan yang memungkinkan kita untuk membayar hutang di waktu mendatang. Sekarang walhamdulillah ada uang untuk umroh, untuk ibadah, ya untuk apapun itu, maka boleh. Tetapi ya kalau seandainya hutangnya bukan demikian, ya hutangnya itu memang kita kecil kemungkinan bisa membayar hutang di kemudian hari, misalnya hutang kepada saudara kita, ya meminjam dengan jumlah yang tidak kecil kepada mereka. Taib. Kemudian ada kesempatan untuk pergi umroh. Nah, ini baru berlaku kaidah yang semestinya, yaitu apa? Hutang wajib untuk dibayar, umroh sifatnya apa? Ya. Taib, sunnah muakkadah. Taib. Sehingga kita dahulukan apa? Sekalipun yang berpendapat wajib bagi umroh, maka wajib bagi mereka yang mampu. Nah, orang yang seperti ini tetap pada kondisi dia sebetulnya tidak mampu untuk berumroh. Kenapa? Uang tersebut harus dia bayarkan hutangnya terlebih dahulu. Ya. Karena kalau tidak dibayarkan saat itu juga, dia tidak punya kemungkinan lagi untuk bisa membayar dari ya sumber yang lain. Seperti itu. Ya, misalnya punya hutang beberapa puluh juta kepada saudara, kebetulan dapat rizki ini, bisa bayar. Tapi umroh dulu atau bayar hutang dulu? Bayar hutang dulu. Ya, bayar hutang dulu. Tetapi kalau sifatnya seperti tadi, ini bisa dicicil, ya, dari pihak yang memberikan pinjaman kepada kita untuk mencicil rumah, memiliki apa, memberikan kelapangan untuk kita mencicil dalam jangka waktu yang panjang misalnya, dan kita punya kemungkinan untuk membayar, boleh ya uang yang kita dapat untuk umroh dulu. Tapi kalau kondisinya gambarannya seperti tadi, semoga bisa difahami ya, maka kita harus membayar hutang terlebih dahulu, ya. Tapi seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kemudahan kepada kita untuk menjalani kehidupan dengan sebaik mungkin. Sekali lagi ikhwas sekalian, anda ingin mengingatkan, ingat kita di bulan Dzulqa'dah, sebentar lagi masuk bulan Dzulhijjah, ya. Bagi yang bisa berkurban, berkurban. Bagi yang sulit berkurban, coba berusaha dulu, ya, coba berusaha dulu. Karena berkurban ini merupakan apa? Amalan harta yang paling afdol. Ya, ingat berkurban enggak mesti dengan keluar uang yang besar. Itu yang paling bagus. Ya, punya uang sebesar apapun misalnya buat beli hewan kurban, maka itu dahulukan, utamakan. Tapi kalau memang kita pas-pasan, rezeki kita tidak selapang sebagian orang misalnya, ya maka kita bisa memilih yang paling ringan. Ya, di antara yang paling ringan apa? Boleh kata Rasulullah, au jaza'atan minadh-dha'an. Boleh seseorang berkurban walaupun hanya dengan apa? Jaza'ah. Apa itu jaza'ah? Anak hewan yang anak domba betina. Ya, jaza'ah itu anak domba betina. Ini hadis sahih, ya. Domba baru usia 6 bulan, sudah lewat 6 bulan musinnahnya domba itu kan di 6 bulan. Beda dengan kambing. Kalau kambing 1 tahun. Taib. Nah, boleh kita berkurban dengan domba betina usia 6 bulan yang mungkin harganya murah, ya. Insyaallah tidak akan terlalu jauh dari 1 juta, ya. Bisa lebih, bisa kurang bahkan di beberapa tempat. Taib. Bismillah, ya. Berazamlah untuk berkurban, itu ibadah yang sangat baik, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua untuk bisa beramal soleh dengan amalan soleh apapun. Taib, ya, maka ana bertobat kepada Allah dari segala kesalahan dan ana mohon maaf kepada seluruh yang mendengarkan dari segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah. Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit. Sehingga bila ditimbang, pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat, fa'amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah, maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Hafalkan doa ini.
2: Ud'uni astajib lakum.
3: Dipuji bukan alhamdulillah, kayak saya teh atau jangan. Ada doanya. Ketika orang memuji kita, kita berdoa. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Terus waghfir li ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, jangan kau azab aku karena pujian mereka. Ampuni aku dari dosa-dosa yang tidak mereka ketahui. Mereka memuji kita karena mereka tidak tahu dosa-dosa kita. Jadikan aku lebih baik daripada dugaan mereka. Mereka menduga kita soleh. Jadikan lebih soleh daripada dugaan mereka. Tiga nih, tiga kalimat doa yang kita baca ketika orang memuji kita.
4: Alhamdulillah, salatu wassalam wa rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa sih di antara kita yang tidak ingin hidup dalam kondisi kaya raya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, membantu kepada banyak orang? Setiap orang ingin seperti itu. Tapi kenyataannya tidak semua apa yang kita inginkan sesuai dengan yang kita harapkan. Yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang lebih tahu ya. Mana si fulan lebih baik baginya untuk memiliki harta yang banyak dan mana yang lebih baik baginya untuk tidak memiliki harta yang banyak. Allah yang lebih mengetahui tentang kemaslahatan hamba-hambanya. Ya, setiap kita mungkin berangan-angan, ya, kita berkata, seandainya kalau saya punya harta yang banyak, saya akan demikian, saya akan berinfak, saya akan berhaji, saya akan berumrah, saya akan bantu fakir miskin. Ya, tapi kenyataannya harta tidak datang-datang. Berarti memang kita belum siap. Allah tahu. Kita belum siap untuk memiliki harta yang banyak. Bisa jadi kalau kita diberi harta yang banyak, lantas kita malah sebaliknya menjadi pelit, semakin pusing, banyak pikiran, ya, mikirkan harta yang begitu banyak, menghitung-hitungnya. Intinya, ya, masalah harta, ya, kita berusaha, tetapi yang menentukan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagian kita, ya, sebagian kita ditakdirkan memiliki harta yang sedikit, mungkin ya pas-pasan atau bahkan mungkin kekurangan. Tapi saya sampaikan, ya, Anda boleh bersedih, tapi jangan sedih kebanyakan. Jangan terlalu dalam kesedihan Anda. Telah lewat orang-orang yang hebat, ya, yang masuk surga, dan mereka tidak memiliki harta yang banyak. Banyak para sahabat yang mereka fuqara, yang mereka miskin. Tapi mungkin mereka direndahkan oleh manusia di dunia ini, tapi mereka sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting adalah Anda menghiasi kekurangan harta Anda, kefakiran Anda dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda tidak dihargai oleh manusia di atas muka bumi ini, jangan sampai Anda juga tidak dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah Anda seorang yang mulia, yang berharga, yang tinggi dengan apa? Dengan ketakwaan di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Saudara-saudaraku, ya, yang mungkin ya, kekurangan dari sisi harta. Rasulullah SAW memberikan sebagian kabar gembira bagi Anda sekalian, ya, agar Anda bersabar dengan kondisi Anda. Bahwasanya kemiskinan terkadang kemiskinan itu ternyata adalah nikmat. Ya. Meskipun zahirnya musibah, tapi bisa jadi menjadi nikmat. Oleh karena dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, Inna fuqara'a ummati yadkhulunal jannata qabla al-aghniya bi 500 am. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW, sungguhnya orang-orang miskin dari umatku akan masuk surga, ya, 500 tahun sebelum orang-orang kaya. Allah telah menjelaskan, kok bisa yang miskin lebih dahulu masuk surga daripada si kaya? Karena si miskin tidak memiliki harta. Apa yang hendak dihisap dari hartanya? Dia tidak memiliki harta. Beda dengan si kaya, rumahnya mungkin banyak, mobilnya mungkin banyak, ya. Ya, kemudian emas dan peraknya banyak, bangunannya banyak, hisapnya panjang yang membuat dia tertunda untuk segera masuk surga. Adapun si miskin dengan kehidupan yang pas-pasan, ya, apa yang mau dihisap darinya? Ya, apa yang dia mau dihisap darinya? Saya sering sampaikan contoh sederhana. Ada seorang miskin, dia tidak memiliki HP yang keren, dia tidak memiliki HP yang canggih. Ya, memiliki HP biasa aja. Adapun si kaya mungkin memiliki HP yang canggih, bahkan HP-nya 2 atau 3, ya, ya bukan 2 atau 3, HP-nya canggih-canggih semua. Si miskin apa yang dihisap dari HP yang HP jadul, kata orang. Isinya cuma apa? Cuma daftar nama. Ya, kalau mungkin ada daftar utang, ya, daftar yang sederhana. Tapi coba si kaya yang memiliki HP yang banyak, apa yang isinya? Isinya ada Google, ada YouTube, ada Facebook, ada apa lagi? Twitter. Ini semua dihisap satu-satu. Berapa banyak yang dia sudah buka dari searchingan, dari googling, apa yang sudah dia lihat, apa yang sudah dia baca, apa yang dia sudah share, banyak sekali yang mungkin datanya sudah hilang, tapi tidak hilang di Lauhil Mahfudz, tidak hilang di Lauhil Mahfudz. Ya, ini saja sudah bisa kita bayangkan betapa lama perbedaan antara si miskin yang memiliki HP yang sangat sederhana dengan orang yang memiliki HP yang satu saja HP-nya canggih sudah banyak hisapnya, apalagi 2 HP atau 3 HP. Maka kiaskanlah dengan yang lain. Bagaimana lagi dengan orang yang tidak punya mobil dibandingkan orang yang punya mobil, bahkan mobilnya gonta-ganti misalnya. Hisabnya panjang, ya. Karena setiap harta yang kita miliki dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Si miskin kalau dia bertakwa kepada Allah, dia akan masuk surga, ya, sebelum orang-orang kaya. Bukan berarti orang kaya tidak mulia, tidak. Mereka dihisab dulu, meskipun bisa jadi mungkin pahala mereka sama dengan si miskin, ya. Nanti derajatnya sama di surga. Atau si kaya ternyata pahalanya lebih banyak karena sering bersedekah dan selanjutnya membantu yang orang-orang miskin dan yang lainnya, mungkin derajatnya lebih tinggi. Tetapi dari sisi mana yang lebih dahulu mau surga, maka si miskin lebih dahulu. Dan inilah rahmat Allah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Kenapa? Karena si miskin ini lebih dahulu untuk segera merasakan kenikmatan. Si kaya dia sudah merasakan kenikmatan di dunia. Lama dia nikmat. Puluhan tahun dalam kenikmatan. Si miskin hidup susah. Maka orang ini lebih dengan rahmat Allah lebih utama untuk dahulu merasakan kenikmatan di surga. Demikian juga dalam hadis yang lain. Rasulullah SAW bersabda. Ya. Awalun nasi wurudan alaihi fukara'ul muhajirin. Kata Nabi SAW, orang yang pertama kali akan mendatangi telagaku, telaga Nabi SAW nanti di hari kiamat di padang mahsyar, tatkala matahari jaraknya 1 mil, orang-orang dalam kepanasan, dalam kehausan, di situ ada telaga Nabi SAW. Ya, di mana para umatnya bisa mendatangi telaga tersebut. Dan yang pertama kali datang, kata Nabi SAW, adalah fuqara ul muhajirin, orang-orang fuqara dari kaum muhajirin. Yang kata Nabi SAW, asyu'athu ru'usan, ad-dunusu thiyaban, la yankihunal mutana'imat, wa la yuftahu lahum as-sudat. Ya. Nabi SAW bersabda, mereka itu fuqara al-muhajirin adalah orang-orang, ya, yang

0: anaknya orang kaya ditolak, melamar anaknya pejabat ditolak, suka sama seorang wanita ditolak. Ini sangat menyedihkan ya. Kemudian la wala yuftahu lahum asudat, dan tidak dibukakan pintu-pintu mereka. Kalau mereka bertamu ya tidak dibukakan pintu. Kenapa? Orangnya tidak dihargai, miskin. Ya, kalaupun dibukakan pintu sebagaimana penjelasan sebagian ulama, kemudian masuk sebagai tamu tidak diperhatikan. Tidak diperhatikan ya. Dan ini sesuatu yang sangat menyedihkan tatkala di dunia. Kenapa? Karena dia miskin. Ya, miskin, kurang apa pakaian, jarang ganti karena tidak punya pakaian, penampilan tidak oke, kalau ngelamar ditolak ya, kemudian dan macam-macamnya. Tapi ternyata mereka adalah orang-orang yang pertama kali minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka harus segera diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala hari kiamat? Oleh karenanya pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita ditakdirkan ya kan, dengan kondisi yang mungkin kurang kita sukai, hidup pas-pasan atau kekurangan, hendaknya kita senantiasa husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi kita ya. Kita berusaha, tapi yang lebih tahu yang terbaik bagi kita adalah Allah. Allah lebih tahu tentang kemaslahatan sang hamba daripada hamba itu sendiri. Daripada hamba itu sendiri. Dan ingatlah, kehidupan ini hanyalah sementara. Waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat para sahabat menggali khandak ya. Menggali khandak ya, dalam kondisi mereka kelaparan, dalam kondisi musim dingin tatkala itu, Rasulullah SAW kemudian mengatakan kepada mereka, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, sungguhnya tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat. Ya, kehidupan di dunia yang seperti ini, yang mungkin penuh dengan kesengsaraan mungkin ya. Maka ini hanyalah sementara, sebentar ya, segera hilang. Ya, makanya dikatakan dengan dunia. Dunia itu apa dalam bahasa Arab? Artinya dunu, artinya dekat. Ya, dekat. Kalau kita punya kenikmatan, nikmat tersebut akan segera dekat hilangnya. Kalau kita dalam kehidupan sulit, kesulitan pun tersebut akan hilang dengan cepat. Dan kita akan masuk dalam kehidupan yang baru, yang abadi, yang tiada penghujungnya, kehidupan akhirat. Kemudian seorang yang miskin, sebagian ulama mengatakan, seandainya dia mau berpikir dengan adil, merenungkan dengan adil, ya, maka sungguhnya dalam kemiskinannya tersebut mungkin dia bisa juga meraih kebahagiaan. Jangan disangka bahwasanya hanya orang kaya yang bisa bahagia. Bahkan terkadang sebagian orang memiliki harta yang banyak tidak bahagia. Karena banyak yang dia pikirkan. Misalnya seorang pengusaha. Tidak semua pengusaha bahagia. Ya, bahkan terkadang supirnya lebih bahagia daripada pengusaha tersebut. Karena apa? Dia banyak sudah pikirkan. Bagaimana perusahaannya, bagaimana persaingan dengan pengusaha-pengusaha yang lain, bagaimana harus menggaji para pegawai, bagaimana menyimpan harta ini, bagaimana orang-orang terdekat yang ingin mengambil hartanya, banyak yang dipikirkan. Sehingga kita dapati banyak atau sebagian orang-orang kaya tidak bisa hidup tenteram. Sementara kita lihat sebagian orang miskin, ya, dia bisa hidup dengan tenang, ya, jika dia memiliki sifat qanaah dan husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد. Dalam kehidupan kita pasti tidak lepas dari berbincang-bincang, berbicara, bercakap-cakap, baik dengan kepada orang yang seusia dengan kita atau dengan yang lebih tua usianya dari kita atau yang lebih muda usianya dari kita. Nah, tentunya Islam sebagai agama yang penuh adab telah mengatur adab-adab tersebut. Karena berbicara adalah merupakan berinteraksi dengan sesama manusia. Dan berinteraksi dengan sesama manusia sangat diperhatikan hal seperti itu di dalam Islam. Yaitu akhlak dan muamalah terhadap manusia. Maka ketika kita berbicara dengan sesama muslim, dengan handai taulan, dengan keluarga, apalagi kepada orang yang lebih tua usianya dari kita, hendaknya kita perhatikan. Itu yang pertama, yaitu hendaknya kita berusaha berbicara dalam perkara-perkara yang tidak terdapat padanya dosa. Karena dosa itu ya, ketika kita berbicara tentu akan menyebabkan akhirnya kita akan diseret ke dalam api neraka. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda kepada Mu'adz bin Jabal, "Kuffa 'alaika hadza." Tahan oleh kamu lisanmu ini. Lalu Mu'adz mengatakan, "Wa innal mu'akhaduna bima natakallamu bih."

Wahai Rasulullah, apakah kami akan disiksa akibat daripada ucapan-ucapan kami? Kata Rasulullah, Sakilat ka umuka ya Mu'ad, fahliqubun nasa ala manakhirihim, illa hasa'idu al-sinati. Berapa banyak, wahai Mu'ad, orang yang ditelungkupkan ke dalam api neraka akibat daripada lisan-lisan mereka. Kemudian yang kedua yang harus kita perhatikan, saudaraku, kita berusaha untuk menjaga perasaan orang yang kita ajak bicara, agar ia tidak tersakiti. Karena menyakiti hati seorang muslim itu perkara yang besar. Menyakiti hati seorang muslim adalah merupakan perkara yang berat. Maka gunakan kata-kata yang santun, gunakan kata-kata yang baik. Nah, di saat kita emosi, ya, usahakan kita tidak mengucapkan kata apapun juga. Kenapa? Karena ketika kita emosi, seringkali ucapan kita, kata-kata kita itu menyakiti hati, dan tujuannya adalah merupakan memuaskan, ya, kemarahan kita, kekesalan kita. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Hal seperti itu bisa menyakiti hati dia. Oleh karena itulah, saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul iman azami Allah wa iyyakum, kita berusaha ketika kita berbicara dan tidak menyakiti hati orang yang kita ajak bicara itu, dengan cara sebelum kita berbicara, kita pikirkan terlebih dahulu. Apakah yang kita ucapkan ini kata-kata yang kira-kira, ya, menyakiti hati orang? Apakah yang kita ucapkan ini kata-kata yang kira-kira malah menimbulkan murka Allah kepada kita atau tidak? Nah, saudaraku sekalian, makanya disebutkan bahwa Imam Syafi'i mengatakan, man arada an yatakallam falyufakkir. Siapa yang ingin berbicara, hendaklah ia berpikir terlebih dahulu. Iya, karena ini masalah yang berat. Lisan kalau sudah menyakiti, itu kesembuhannya bisa bertahun-tahun, bahkan bisa tidak sembuh. Sedangkan sabetan pedang, mungkin dia bisa sembuh dalam sebulan, dua bulan. Tapi luka yang diakibatkan oleh lisan itu, ya, berat. Bisa berpengaruh di hati orang yang kita, lukai hatinya. Bisa bertahun-tahun tidak hilang namanya. Kecuali bagi mereka yang berjiwa pemaaf tentunya. Saudaraku sekalian, ikhwatul iman azami Allah wa iyyakum. Kemudian juga, ya akhi, ketika kita berbicara dengan saudara kita, upayakan ketika kita berbincang-bincang dengan dia dengan wajah yang berseri-seri. Demikian akhlak Rasulullah SAW. Dan upayakan juga kita berusaha untuk menghadap ke dia. Jangan sambil membelakangi dia. Atau jangan sambil main HP. Kecuali kalau memang ada perkara yang sangat penting yang harus saudara kita jawab di HP tersebut. Ya, maka kita minta maaf dulu kepada dia bahwa saya ada keperluan sangat penting ini. Ya, untuk kemudian kita setelah itu baru berbicara dengan dia. Karena ya, ketika kita berbicara, wajah kita berseri, wajah kita tersenyum, membuat orang senang kepada kita. Ini merupakan akhlak para nabi. Akhlak yang menunjukkan akan hati yang lapang. Akhlak yang menunjukkan bahwa dia ingin sekali untuk membahagiakan saudaranya. Sebab dia saja berpikir kalau misalnya dia bicara dengan orang dalam keadaan orang tersebut wajahnya cemberut, gak enak dipandang, pasti tidak enak dia. Maka dia tidak ingin seperti itu. Dia ingin ketika berbicara dengan saudaranya, temannya, dia berusaha untuk memasukkan kebahagiaan dan kegembiraan di hati temannya tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, ketika Rasulullah SAW ditanya tentang amal apa yang paling dicintai oleh Allah, kata Rasulullah, yaitu idkhalus surur, memasukkan kegembiraan ke hati seorang muslim.
saat kita berbicara dengan dia dengan wajah yang berseri-seri atas saja sudah membuat dia senang. Bahkan ya akhwat Islam, kalau kita berbicara dengan wajah yang angkuh, wajah yang menunjukkan bahwa kita ini seakan-akan nggak butuh sama dia, wajah seakan-akan bahwa kita ini lebih tinggi derajatnya dari dia, ini termasuk perkara yang sangat diwaspadai oleh salafus salih. Karena perkara ini ya menunjukkan akan kesombongan, dan Rasulullah mengatakan tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar biji sawi dari kesombongan. Na'udzubillah. Ketika kita berbicara dengan wajah berseri-seri, orang akan merasa dekat dengan kita. Maka ketika seperti itu orang merasa dekat dengan kita, masuk dalam hadis Nabi SAW, yahrumu ala nar, haram atas api neraka, kullu hayyin layyin sahlin qarib minan, haram atas api neraka setiap orang yang hayyin, orang yang tidak angkuh, layyin lembut, sahlin mudah, qarib dekat. Maksudnya kata Imam Nawawi, ya dekat kepada manusia, dekat di hati-hati manusia. Nah, sebagian orang ada yang ketika berbicara dia jaim, juga image. Ya, tidak mau senyum sedikit pun juga. Tentu ini bukan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin pula di antara adab kita berbincang-bincang, berbicara, upayakan kita mendengar pembicaraan teman kita yang sedang berbicara sampai selesai. Jangan diputus dulu. Kan ini kebiasaan juga Rasulullah dan para sahabat. Dimana Rasulullah SAW sebutkan dalam sebuah riwayat, beliau apabila berbicara, beliau dengarkan lawan bicaranya sampai selesai. Baru setelah itu Rasulullah SAW berbicara kepadanya. Adapun langsung kita putus, langsung kita, maka ini sangat tidak baik. Barangkali dia ingin menyampaikan sesuatu, tapi karena kita sudah cut terlebih dahulu, akhirnya tidak semuanya tersampaikan kepada kita, dan bisa jadi akan terjadi kesalahpahaman. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul iman azami Allah. Kemudian ketika kita berbicara, saudaraku, dengan teman kita, dengan saudara kita, ya akhwat Islam azami Allah, pilihlah kata-kata yang terbaik. Jauhi kata-kata yang kurang baik. Kata-kata yang sopan, kata-kata yang menunjukkan akan jati diri seorang muslim. Bukan kata-kata yang menunjukkan seakan dia preman. Karena terkadang ya, sebagian penuntut ilmu berbicara tapi dengan gaya-gaya yang sebetulnya enggak layak sebagai seorang penuntut ilmu untuk berbicara seperti itu. Seorang penuntut ilmu hendaknya berbicara dengan kapasitas dia sebagai seorang penuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan preman, dia bukan orang pasaran. Nah, sebagai penuntut ilmu, jangan kita berbicara itu dengan teriak-teriak, suara keras sehingga akhirnya mengganggu orang. Tertawa terbahak-bahak ya. Bebas ya, sehingga akhirnya menunjukkan akan kurangnya adab kita dan akhlak kita. Maka saudaraku sekalian, ini penting kita perhatikan karena memang ini adalah merupakan adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, saudaraku sekalian, saya dan Anda sama-sama ingin berusaha untuk mengamalkan adab-adab tersebut. Mari kita amalkan adab-adab yang mulia ini di dalam Islam di saat kita berbincang-bincang, berbicara dengan teman-teman kita. Dan yang terpenting juga ya akhi Islam, adalah kita berusaha untuk saling amar ma'ruf nahi munkar. Ketika kita ngobrol, lalu obrolan itu sudah mulai menjurus kepada perkara yang tidak baik, segera kita cut. Segera kita hentikan, segera kita tegur, jangan sampai kemudian obrolan kita malah menjerumuskan diri kepada maksiat. Dan terakhir, jangan berlebihan dalam ngobrol. Karena fudulul kalam, Ibnu Qayyim, berlebihan dalam ngobrol itu termasuk racun-racun hati. Orang yang banyak bicara biasanya banyak salahnya.
Dan jangan lupa kemudian menutup pembicaraannya dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
1: Bagaimana solusinya jika kita berbeda visi misi dengan pasangan? Pasangan itu suami istri apa pacar nih? Atau tunangan? Ini Ikhwan Akhwat, kelihatannya Akhwat. Kita mau akhirat orientasi sedangkan ternyata dia duniawi orientasi. Tapi kan terlanjur menikah. Oh sudah menikah. Mestinya nanya dulu baru berbuat. Nanya dulu baru menikah. Bukan nikah dulu baru nanya. Banyak yang begitu tuh. Sudah kepalang tanggung ya. Ya pertama kalau ingat bahwa nikah itu salah satu wasilah menggapai akhirat. Nikah itu ibadah. Harus menunjang upaya kita meraih akhirat, bukan menjauhkan kita dari akhirat. Inilah yang menjadi penyebab kenapa memilih pasangan itu harus berdasarkan agamanya. Bukan berdasarkan rupa, harta, tahta. Oh, dia pejabat, kaya raya, ganteng lagi. Dia akan menderita dunia akhirat. Tapi lihatlah agamanya. Walaupun kegantengannya cuma 90%. Dan kekayaannya cuma punya satu rumah dan dua mobil. Wih, setama bukan. Walaupun gak punya harta yang melimpah tapi agamanya baik, pilihlah agamanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, tun kahul mar'ah li arba'in. Seorang wanita dinikahi karena empat. Li jamaliha, wali hasabiha, wali maliha. Fadfar wali diniha. Fadfar bidatid din taribat siadak. Wanita dinikahi karena empat. Karena kecantikan, karena keluarganya terhormat, karena harta dan karena agama. Nikahi karena agamanya. Kalau enggak, kalian akan menderita. Taribat siadak. Ya, itu merugikan kalau tidak berdasarkan agama. Pas sudah nikah karena aspek duniawi, pas sudah membangun rumah tangga, ternyata orientasi hidup berbeda. Maka berantem, awet tapi rajet. Ya. Begitu, maka bimbinglah pasangan kita untuk berorientasi akhirat. Sadarkan, dunia ini pasti kita tinggalkan. Dunia ini hanya sementara. Akhirat itu yang abadi, itu tujuan akhir dari hidup kita. Yuk mending kita sama-sama bahagia di sana. Sambil tidak menderita di sini, apakah kalau menderita di akhirat harus menderita di dunia? Kalau bahagia di akhirat harus menderita di dunia? Enggak, kita bisa tidak menderita di dunia dan bahagia di akhirat bisa ya. Tidak bertolak belakang.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wal'aqibatul muttaqin. Wala udwana illa ala al-zalimin. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin jamaah Masjid Babu Salam, Babu Rahman di Buah Batu Regensi yang Allah muliakan. Juga para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung dan beberapa radio lain serta para pemirsa beberapa stasiun TV dan para netizen. Alhamdulillah kita kembali berjumpa membahas Kitabul Ilm Susunan Syekh Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Kita sedang membahas adab-adab yang harus diperhatikan ketika mencari ilmu. Sudah 7 poin adab ya, kalau enggak salah, yang kita jelaskan. Adab yang pertama ikhlas, kedua meniatkan mencari ilmu untuk menghilangkan kebodohan baik dari diri sendiri ataupun dari diri orang lain. Ketiga, membela syariat. Keempat, berlapang dada dalam perkara-perkara yang diikhtilafkan. Kelima, mengamalkan ilmu. Keenam, mendakwahkan ilmu, dakwah, mengajak manusia kepada Allah. Dan poin ketujuh kemarin adalah hikmah. Kita teruskan ke poin yang ke-8. Al-Amru Thamin, poin yang ke-8 dari adab-adab yang harus diperhatikan oleh para penuntut ilmu adalah ayyakuna talibu sabiran alal ilm. Penuntut ilmu itu harus sabar ketika menuntut ilmu. Karena apa? Karena menuntut ilmu itu membutuhkan waktu yang lama, pengorbanan, baik pengorbanan perasaan, apalagi tenaga, waktu, pikiran, kadang-kadang biaya. Dan satu lagi yang tidak boleh diabaikan, membutuhkan kecerdasan. Sebab tanpa kecerdasan sulit untuk faham, terlebih ilmu-ilmu syar'i yang membutuhkan kemampuan untuk memahami apa yang dipelajari, seperti gramatika bahasa Arab yang dikenal dengan sebutan ilmu nahu, mencakup ilmu sorofnya, mencakup ilmu balaghahnya. Balaghah itu sastra. Dan itu membutuhkan kecerdasan. Tanpa kecerdasan, tanpa keuletan, tanpa kesabaran, orang bisa putus asa. Orang bisa berhenti di tengah jalan. Orang bisa banting setir yang tadinya bercita-cita ingin menjadi orang yang berilmu. Ternyata ilmu susah difahami, banyak yang harus dihafal, banyak yang harus membutuhkan konsentrasi dan kejelian serta kecerdasan yang tinggi, akhirnya enggak mampu, akhirnya banting setir. Menjadi mempelajari ilmu-ilmu dunia atau menghabiskan waktu untuk urusan dunia. Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, ay musabiran alaihi la yaqta'uhu wa la yumillu bal yakunu mustamirran fi ta'allumihi biqadril mustata' wal yasbir 'alal ilm. Makna sabar adalah ulet dalam menuntut ilmu, tidak putus di tengah jalan, tidak bosan, tapi dia continue dalam mempelajari ilmu semaksimal yang dia bisa. Dia hendaklah bersabar atas ilmu, tidak bosan. Karena seseorang apabila sudah dikenai rasa bosan, lelah dalam mencari ilmu, dia bisa berhenti, dia bisa meninggalkan ilmu. Tapi hendaklah dia ulet dalam menuntut ilmu, karena dalam keuletan Pertama, dia akan meraih pahala kesabaran dari satu sisi. Yang kedua, dia akan meraih keberhasilan dari sisi yang lain. Berhasil meraih ilmu. Coba dengarkan firman Allah dalam Quran Surah Hud ayat 49. Allah berfirman, tilka min amba'il ghaib nuhiha ilaika ma kunta ta'lamuha anta wala qawmuka min qabli hadha fasbir innal aqibata lil muttaqin. Inilah di antara beberapa berita gaib yang kami wahyukan kepada wahai Muhammad. Sebelumnya kamu tidak tahu, juga kaummu sebelum ini. Maka bersabarlah, karena hasil akhir akan diraih oleh orang-orang yang bertakwa. Maknanya keberhasilan dari hasil perjuangannya pasti akan dipetik oleh orang-orang yang bertakwa. Kesungguh-sungguhan, ketekunan, keuletan, kesabaran itu yang menyebabkan Allah Azza wa Jalla memudahkan perjuangan orang itu. Dan itu janji Allah. Allah berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjuang bersungguh-sungguh di jalanku, termasuk bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, lanahdiyannahum subulana, pasti akan kami berikan hidayah, petunjuk kepada mereka, kepada jalan-jalan kami. Petunjuk di sini ada dua. Pertama, hudan dalam arti hidayah. Ini penjelasan Syekh Al-Utsaimin di bagian yang lain. Diberikan hidayah berupa apa? Berupa pertama, tetap berkobar semangat dalam mencari ilmu. Yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan, memberikan kecerdasan kepada dia untuk memahami ilmu. Yang ketiga, Allah mudahkan jalan-jalan untuk mencari ilmu dalam bentuk dipertemukan dengan guru yang mampu menuntun dia, mengajari dia. Diberikan keleluasaan waktu, diberikan umpamanya kesehatan, bahkan diberikan bekal finansial kalau itu membutuhkan kemampuan finansial. Allah mudahkan semuanya. Itu yang dimaksud dengan lanahdiyannahum subulana. Dan itu akan Allah berikan kepada orang yang sungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Maka berkata Syekh Al-Utsaimin, ini perkataan para ulama lain. Di antara Ibnu Mubarak menyatakan, la yunalul ilmu birohatil jism. Ilmu itu tidak bisa diraih dengan berleha-leha, dengan rileks, dengan santai, dengan asal-asalan, dengan waktu dan tenaga yang sisa. Kan banyaknya orang baru belajar kalau ada waktu luang. Terbalik, luangkan waktu untuk belajar. Mau belajar kalau ada sisa tenaga. Terbalik, siapkan tenaga spesial khusus untuk belajar. Belajar itu bukan kalau ada waktu luang, tapi wajib meluangkan waktu. Belajar itu bukan tenaga dan potensi sisa, tapi harus disiapkan porsi dan tenaga yang besar untuk belajar ilmu. Makanya para ulama menyatakan, la yunalul ilmu birohatil jism. Ilmu tidak akan bisa diraih dengan berleha-leha. Oleh karena itulah maka wajib setiap thalibul ilm, penuntut ilmu, menempuh segala cara, segala jalan yang dibolehkan, apalagi yang dianjurkan, untuk meraih ilmu. Dan dia mau faham mau tidak, ketika belajar ilmu, dengan usahanya itu sudah dapat pahala. Sudah mengundang turunnya hidayah. Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan," siapa orang yang mengambil satu cara ketika belajar, satu metodologi. Dan ini semakna dengan orang itu berjalan keluar rumah menuju tempat belajar. Termasuk mempelajari dengan satu metodologi, satu cara. Yaltamisu bihi ilman, dia menerapkan metode itu untuk mempelajari suatu ilmu. Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, Allah akan mudahkan bagi orang itu jalan menuju surga. Artinya Allah akan berikan hidayah untuk beriman dan beramal soleh yang menyebabkan dia mudah masuk ke dalam surga. Jadi mencari ilmu itu, mau faham mau tidak, mau berhasil mau tidak memahami ilmu itu, minimal sudah berpahala, minimal sudah menggugurkan dosa, minimal sudah mengundang turunnya hidayah Allah. Apalagi berhasil memahaminya. Jadi berhasil memahaminya itu bonus. Bukan tujuan pokok satu-satunya. Itu salah satu tujuan, bukan satu-satunya. Tujuan yang lainnya memperoleh pahala, memperoleh ampunan dari Allah, meraih hidayah, meraih kecintanya. Itu pasti dapat itu. Walaupun fahamnya belum pasti. Ada di antara kita yang sudah puluhan kali ikut kursus bahasa Arab, ilmu nahu. Buka kursus ilmu nahu, ilmu bahasa Arab, gramatika, tata bahasa Arab. Ikut sekali, puyeng dua kali, liar ketiga kali, jangar keempat kali, udah berhenti. Teka harti. Nanti bulan depan diumumkan lagi, dibuka pendaftaran baru kursus bahasa, daftar lagi gitu ya. Biasa tiga kali keempat kalinya berhenti lagi. Kan gitu, dia paham-paham puluhan kali. Tapi ketika tiga kali belajar itu lumayan. Daripada lu manyun. Minimal dapat pahala, dapat ampunan, mengundang turunnya hidayah dan banyak lagi. Walaupun gak faham-faham. Lumayan. Jadi hendaklah para penuntut ilmu itu tekun, ulat, bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu, fokus ya, all out, mengerahkan segala macam kemampuan dan potensi yang dimiliki untuk memperoleh ilmu. Dan di kalangan para ulama masyhur keuletan mereka. Coba lihat, Umbay ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Ditanya, kan beliau itu disebut ni'ma terjumanul Qur'an. Itu perkataan Ibnu Mas'ud. Kata Ibnu Mas'ud, ni'ma terjumanul Qur'an Ibnu Abbas. Sebaik-baik, sehebat-hebat penafsir Al-Qur'an adalah Ibnu Abbas. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Khulafur Rasyidin, sahabat-sahabat senior sering bertanya kepada Ibnu Abbas tentang tafsir. Nah, ditanya, bima adraktal ilm, dengan cara bagaimana engkau meraih ilmu? Kata Ibn Abbas, bilisanin sa'ul, wa qalbin aqul, wa badanin ghairu ma'ul. Dengan lisan yang selalu bertanya. Kalau bodoh tadinya disebut bodoh alewoh. Bodoh alewoh itu apa? Bodoh tapi sering bertanya, alewoh itu banyak nanya. Ini akan menjadi pintar. Ada tiga tipikal orang bodoh dalam bahasa Sunda. Dan yang terbaik bodoh alewoh. Kedua, bodoh kata toloyo. Pernah dengar? Katilu ya pika sebelin ya. Bodoh guminter. Guminter tuh merasa diri pinter padahal bodoh. Dalam bahasa Arab disebut jahlul murakkab. Bodoh kuadrat. Kata para ulama, jahlul murakkab ini huwa jahil wa huwal jahilu annahu jahil. Dia bodoh, tapi dirinya itu bodoh bahwa dia itu bodoh. Huwa la ya'lamu walakinnahu la ya'lamu annahu la ya'lamu. Dia ini tidak tahu, tapi dia tidak tahu bahwa dirinya itu tidak tahu. Faham apa mengerti? Dia tidak sadar bahwa dirinya bodoh, ngerasa pinter. Ini bodoh guminter ini ngomongnya itu wah macam-macam. Semakin banyak ngomong semakin ketahuan, bodohnya semakin kelihatan. Bodoh alewah akan jadi pinter. Ini yang kata Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala menyatakan, Al-burguth fi ardina satastansir. Al-burguth fi ardina satastansir. Al-burguth fi ardina satastansir. Tiga kali. Burguth, burguth itu anak burung. Anak burung kecil yang belum bisa apa-apa, itu di negeri kami akan berubah menjadi burung raja wali yang hebat. Akan menjadi penguasa udara. Artinya apa? Maknanya para talibul ilm, bodoh alewah, kelak akan berkembang menjadi ulama besar. La yuladu ahadun aliman. Wa innamal ilmu bita'allum. Jadi tidak ada orang yang lahir dalam keadaan alim, tidak ada. Allah menyatakan huwallazi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah lah yang mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu-ibu kalian, la ta'lamuna syai'a, dalam keadaan enggak tahu apa-apa, bodoh. La ahada yuladu aliman. Tidak ada seorang pun yang terlahir dalam keadaan pintar, sudah berilmu, enggak ada. Semua orang yang lahir bodoh, tidak mengetahui sesuatu pun. Wa innamal ilmu bita'alum. Ilmu itu hanyalah bisa diraih dengan cara belajar. Belajarnya bukan asal belajar, tapi dengan kesungguh-sungguhan. Orang yang bodoh alewoh akan menjadi ulama. Kedua, bodoh kata toloyoh, bodoh tapi tidak mau belajar, tidak mau bertanya, tetap saja begitu. Itu disebut bodoh kata toloyoh. Dan diajari juga susah paham. Yang ketiga, yang pika sebelumnya tadi apa? Bodoh guminter. Kudu teke gitu. Kata Ibnu Abbas, ketika ditanya bima adraktal ilm, dengan cara bagaimana engkau meraih ilmu? Bilisanin saul, wa qalbin aqul, wa badanin ghairu maul. Dengan lisan yang selalu bertanya, dengan hati yang selalu berfikir. Hati itu fungsinya untuk berfikir, untuk memahami. Al-Quran itu Allah menyatakan, wa laqad dzara'na fi jahannama katsiran minal insi wal jin lahum qulubun la yafqahuna biha. Kami akan penuhi neraka jahanam itu dengan kebanyakan manusia dan jin. Manusia jin yang bagaimana akan memenuhi neraka jahanam? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati, tapi hati itu tidak dipakai untuk memahami. Fungsi hati itu apa? Memahami, berpikir. Dalam ayat 10, afalahum qulubun la yaqiluna biha? Bukankah mereka itu punya hati tapi hatinya itu tidak dipakai untuk berpikir? Yang berpikir, yang memahami dalam diri kita itu apa? Hati. Makanya makna hati adalah akal. Itu diungkapkan oleh para ulama, di antaranya Qatadah, Mujahid, itu para ulama ahli tafsir, ketika menjelaskan inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun ay aqlun. Sesungguhnya dalam hal yang demikian ada pelajaran bagi orang yang punya hati. Maksudnya punya akal. Karena hati fungsinya untuk berpikir dan memahami. Makanya Ibnu Abbas menyatakan, aku dapati ilmu dengan lisan yang selalu bertanya, wa qalbin aqulin, dengan hati yang selalu berpikir belajar, wa badanin ghairu maulin, dan dengan badan yang tidak pernah istirahat. Kita kan pernah menjelaskan biografi dari Imam An-Nawawi rahimahullah. Ketika menjelaskan salah satu kitab besar kalangan karangan beliau, kitab Riyadhus Shalihin. Kita jelaskan dulu biografi Imam An-Nawawi. Salah satunya bagaimana cara beliau belajar. Sehari semalam beliau belajar 12 jam. Mempelajari 6 fan ilmu, 6 cabang ilmu syar'i. Ya akidah atau tauhidnya, ya tafsir, ya hadis, ya fiqh, ya usul fiqh, ya bahasa Arab, dan seterusnya. Sehingga beliau 2 jam pertama belajar ini, 2 jam berikutnya ilmu yang lain. Terus setiap hari 12 jam. Coba bayangkan kalau ada atlet profesional, baik dia tukang main bola atau umpamanya petarung UFC kayak gitu ya, gulat atau apapun. Sehari latihan 12 jam, sehingga namanya bakal jadi juara dunia atau. Pasti itu sudah profesional banget gitu ya. Saya gak tahu berapa jam sehari para atlet profesional apa namanya berlatih. Saya pikir gak sampai 12 jamnya. Gak tahu kata. Ini ditujukan kepada ilmu. Sehari semalam 12 jam. Sisanya berapa jam dalam sehari semalam? 12 jam lagi dipakai apa? Apakah tidur? Enggak, ibadah. Sholatnya aja berapa jam? Baca Qur'annya berapa jam? Tidurnya sebentar. Dan itu menunjukkan apa? Keuletan, kesungguh-sungguhan dan kesabaran. Masih dari Ibnu Abbas, coba lihat. Ibnu Abbas ini kerabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam tubuhnya mengalir darah yang sama dengan darah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Ibnu Abbas siapanya Nabi alaihi salatu wasallam? Sepupunya. Dia anak dari pamannya, anak dari Abbas bin Abdul Muthalib. Antara Ibnu Abbas dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu satu kakek. Siapa kakeknya? Abdul Muthalib. Abdul Muthalib punya anak di antara Abdullah dan Abbas. Abdullah melahirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abbas melahirkan Abdullah bin Abbas. Satu kakek. Ini kerabat dekat apa kerabat jauh? Dekat. Di dalam darahnya mengalir darah kekerabatan dengan Nabi alaihi salatu wasallam. Apa beliau sombong? Saya mah ada turunan Nabi, satu turunan. Mulia, cium tangan. Apa begitu? Tidak. Coba lihat yang dilakukan Ibnu Abbas. Kata beliau, in kana la yablughunil hadis anir rajul faati babahu wa huwa qail. Fa'atasawwadu ridai ala babi tasfir riha alayya bit minat turab. Fayakhruj, fayakul yabna ammi rasulillah ma ja'abik ala arsalta ilayya fa'atik. Kata Ibnu Abbas, suatu saat ada berita sampai kepadaku ada seseorang yang tahu satu hadis yang aku tidak tahu. Aku mendatangi pintu rumahnya. Lalu aku buka selendangku dan aku hamparkan di hadapan pintu rumahnya. Lalu aku duduk. Sementara angin meniupkan debu-debu tanah ke arah wajahku, aku tagen. Tidak mengetuk, bisi mengganggu. Tapi menunggu dia keluar. Ternyata dia keluar mendapati Ibnu Abbas sedang duduk di hadapan di pintu rumahnya. Dia berkata, wahai anak paman Rasulullah, ada apa? Kenapa engkau datang? Kenapa engkau tidak mengutus orang kepadaku, lalu aku mendatangi engkau? Ini hormatnya orang ini kepada zaman sekarang disebut Habib. Karena termasuk keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Habib di zaman dulu begitu tuh. Sampai duduk di depan rumah orang yang bukan Habib. Kemudian apa kata Ibnu Abbas? Ana ahaqqu an atiyaka. Aku lebih berhak untuk mendatangimu daripada engkau mendatangiku. Imam Malik ketika diundang oleh Khalifah Harun ar-Rasyid saat itu, diminta datang ke istananya untuk memberi nasihat wejangan untuk menjawab beberapa pertanyaan tentang agama. Ini khalifah loh, di atas raja, di atas presiden. Kalau raja presiden kan hanya memimpin suatu negara. Kalau khalifah memimpin seluruh umat Islam di setiap negara. Apa kata Imam Malik? Al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan datang. Kamu yang datang ke sini. Khalifah itu. Bukan karena Imam Malik secara pribadi merasa mulia, tapi ilmu ini harus dimuliakan. Kalau yang butuh ilmu, datang yang butuhnya ke ilmu, bukan ilmu ke sini. Ilmunya sini, dikirim lewat WA. Zaman itu belum ada WA. Kata Ibnu Abbas, ana ahaqqu an atiyaka. Aku yang lebih layak untuk datang kepadamu. Karena aku yang butuh ilmu. Kemudian Ibnu Abbas bertanya kepada orang itu tentang hadis yang beliau tidak tahu, lalu orang itu menyampaikan hadis. Lihat, fa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tawadhu'a lil ilmi farafa'ahu Allahu bihi. Lihat betapa tawadhu'nya Ibnu Abbas terhadap ilmu, maka Allah tinggikan derajat. Siapa orang yang tawadhu', tawadhu' itu merendah. Bagi kepentingan ilmu Allah akan angkat derajatnya. Sebaliknya, siapa orang yang takabur merasa mulia, Allah akan hinakan. Demikianlah seorang penuntut ilmu harus ulet, tabah, dan sabar. Saya pernah ceritakan di sini atau di beberapa kajian tentang bagaimana uletnya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala di dalam berfikir tentang ilmu. Kan Imam Syafi'i berkunjung kepada Imam Ahmad, ngobrol gitu ya. Kemudian disuguhi, dihabiskan itu susu. Terus malamnya berpisah, Imam Syafi'i kemudian diintip oleh murid-murid Imam Ahmad ke bayang tahajud. Ternyata tidak tahajud, malawe ngalamun segala mikiran hutang mun urang manya. Sampai subuh tuh. Dan salat subuh tanpa wudu. Ditanya kenapa begitu? Kata beliau, amma kauni lam aqumil lail li'annani kuntu atafakkar fil hadis. Adapun tadi malam saya tidak salat malam karena semalam tadi itu saya berpikir tentang satu hadis. Hadis ini mungkin muncul idenya, inspirasinya dalam obrol dengan Imam Ahmad. Hadis tentang seorang anak disebut Abu Umair, punya peliharaan burung diberi nama Nughair. Kemudian mati dan ditanya, ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair? Hei Abu Umair, sedang apa Nughair? Mana burungmu kok gak kelihatan? Disebut mati. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam Kitabul Adab bab bab al-imbisat ilan nas. Dan hadis itu sahih. Imam Muslim juga meriwayatkan hadis dalam kitab sahihnya. Nah, kata Imam Syafi'i, tafakartu fi hadzal hadis. Wa ba'da an tafakartu fi hadzal hadis, fastambatu wa akhadtu minhu akthar min alfi fa'idah. Setelah aku berpikir semalaman tentang hadis ini, enggak tidur, enggak apa. Termasuk sholat juga tidak. Kenapa? Kata beliau, fa innal ilma afdal min qiyamil lail. Karena ilmu itu lebih utama daripada qiyamil lail. Mencari ilmu hukumnya wajib, qiyamul lail hukumnya sunnah. Mencari ilmu itu manfaatnya untuk banyak orang, kalau qiyamul lail hanya untuk diri sendiri. Disebutnya mencari ilmu itu amal muta'addi, sedangkan qiyamul lail amal qasir. Amal muta'addi itu amal yang manfaatnya untuk banyak orang. Kalau amal qasir, amal yang manfaatnya hanya untuk diri sendiri. Kalau mencari ilmu, pahalanya sampai kiamat enggak putus. Pahalanya jariah mengalir terus. Kalau qiyamul lail pahalanya hanya selama kita sholat. Beres sholat, assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri. Beres sholat, tutup pahala. Seusai sholat kita enggak dicatat dapat pahala sholat, tidak. Tapi kalau mencari ilmu, maka ketika mencari ilmu dapat pahala. Ketika ilmu itu diamalkan untuk diri sendiri dapat pahala. Ketika diajarkan dapat pahala. Setelah itu orang itu tidur atau mati, pahala mengalir terus. Karena apa? Ilmunya masih diamalkan oleh orang yang masih hidup, masih bermanfaat. Makanya beliau menyatakan, innal ilma afdal min qiyamil lail. Ilmu itu lebih utama daripada qiyamul lail. Belajar ilmu saat saja, kata beliau, wattafakkur fil hadits sa'ah ahabbu ilayya min salati alfi rakaat. Bertafakur tentang hadis sesaat saja lebih saya sukai daripada salat 1000 rakaat. Coba lihat, semalaman berpikir tentang hadis ini itu menunjukkan ke uletan beliau. Dan coba lihat, ketika ditanya kenapa tidak berwudu ketika masih mau sholat fajar, sholat subuh, amma kauni lam atawadu li sholatil fajar fakuntu ala wudu'im min sholatil isya wala yajibu ayyukallifahum bima'il wudu'. Adapun saya tidak wudu untuk sholat subuh, karena saya masih punya wudu sejak isya dan tidak batal. Dan tidak wajib bagi kita mengulangi wudu. Menunjukkan kalau tidak batal, pertama tidak tidur. Kalau tidur kan batal. Imam Syafi'i termasuk ulama yang meyakini atau berpendapat tidur membatalkan wudu. Kalau tidak batal berarti tidak tidur dan sehat, tebeser. Ada di sini kalau malam-malam minimal 2-3 kali bangun ke WC ada? Besernya. Apalagi yang punya diabetes bisa 10 kali itu. Apalagi yang punya prostat bisa di atas 5 kali itu semalam tuh. Yang sudah tua itu terkena penyakit 6B. Di antaranya beser itu. Bolor. Budeg. Balelo. Beser. Boson. Belikan. 6B itu ya. Ada yang sudah punya 6B ini di sini? Mungkin ada atau beberapa bagian di antara, beberapa poin di antara 6 penyakit B ini. Imam Syafi'i semalaman tidak tidur, tidak BAB, BAK, BA, tidak. Tidak batal. Dan itu beliau lakukan selama 40 tahun. Melakukan sholat subuh dengan wudu dari isya. Semalaman tidak tidur. Padahal usia beliau cuma 50 atau 51 tahun. Berarti beliau lakukan itu sejak usia 10 atau 11 tahun. Sudah ahli ibadah sejak muda, sejak anak-anak, bukan muda lagi ya. Belum tentu sudah ihtilam, sudah balig itu 10 atau 11 tahun. Tapi semalaman tidak tidur. Imma sholat malam tahajud atau imma menghafal Al-Quran, hadis atau belajar. Dan itu menunjukkan apa? Ke keuletan di dalam belajar. Tak heran beliau menjadi seorang ulama besar. Tadi saya sebutkan Imam An-Nawawi sehari semalam 12 jam. Bacanya apa namanya, belajarnya. Dan itu menunjukkan keuletan luar biasa ya. Kesungguh-sungguhan, kesabaran, keuletan. Kira-kira cangkel, pegel, singsir mente. Ya iyalah, pasti. Tapi tidak dirasa. Karena apa? Ingat. Kalau seorang yang gila ilmu, ketika belajar ilmu merasakan kenikmatan yang luar biasa. Enggak ada bandingan. Tenggelam dalam lautan ilmu, dia merasakan kebahagiaan, kepuasan yang tak terkira. Orang yang penyelam profesional atau itu nyelam itu, wah senang itu di lautan ya. Dengan nyelamnya saja kesana kemari sudah kesenangan tersendiri. Belum lagi ada pemandangan di dalam lautan, kerang-kerang, tumbuh-tumbuhan gitu. Asal ulah ya lauk hiwe gitu. Bisa jam-jaman tuh kan, baik hurik oge. Yang penting senang. Itu penyelam begitu tuh. Enggak lelah enggak, karena sudah bisa mengatur bagaimana caranya mengatur nafas, mengatur stamina, mengatur tenaga agar tidak lelah, tidak engap, tidak itu bisa kalau sudah profesional seperti itu. Para ulama demikian ketika belajar ilmu. Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Itu dulu ada satu majalah, mungkin sekarang enggak anu lagi ya, enggak terbit lagi. Majalah itu namanya Al-Asolah. Itu ditulis makalah-makalah di sana, mirip jurnal ilmiah. Oleh murid-murid Syekh Al-Albani, seperti Syekh Ali Hasan, seperti Syekh Salim bin Ida Al-Hilali, seperti Syekh Masyur Hasan Salman, Syekh Musa Al-Nasr, dan yang lain-lainnya ya. Itu ada apa namanya kisah tentang Syekh Al-Albani. Beliau punya istri. Itu kalau ba'da subuh beliau langsung masuk ke perpustakaannya buka kitab. Istrinya waktu sarapan nganterin. Apa namanya? Nganterin makanan untuk sarapan. Ini simpen di sana. Terus istrinya kemudian ke rumah. Siang-siang nganter untuk 9, 10, 11 air gitu ya. Menjelang zuhur. Ternyata makanan tadi tidak termakan. Masih utuh. Dan ini kok gak makan. Astagfirullah, saya lupa. Sampai lupa makan. Terhadap ilmunya. Kalau sudah berbicara, menelaah kitab, lupa semuanya. Jadi menyelami lautan ilmu yang tak bertepi itu sebuah kenikmatan. Oleh karena itulah maka kacangkel, kapegel, singsiremen itu terasa sampai beliau itu Syekh Al-Albani begitu berdiri untuk sholat, beliau ternyata darah keluar. Itu enggak terasa karena ambeien kebanyakan duduk gitu ya. Itu enggak terasa. Baru terasa-terasa sudah mau sholat zuhur, uluh basuh tas juga gitu. Kenapa? Karena nikmat. Ketika apa? Mencari dan mempelajari ilmu. Itu yang terasa oleh para ulama. Maka tak heran Imam An-Nawawi rahimahullah 12 jam sehari. Sampai beliau menjadi seorang ulama besar. Nah, berkata Syekh Al-Utsaimin, akunu ala kulli hal innal musabara fi talabil ilm amrun muhim. Saya ingin katakan, ingin tegaskan, ketekunan, keuletan dalam mencari ilmu itu suatu hal yang penting. Fal nanzur fi hadirina al-an hal nahnu ala hadhil muthabarah. Coba perhatikan diri kita pada zaman sekarang. Apakah kita ini memiliki keuletan seperti ini? Kenapa Syekh bin

sampai subuh. Ba'da subuh sampai isya ngajar terus. Ba'da isya beliau belajar. Bagaimana belajarnya? Karena beliau tidak bisa baca karena buta. Maka ada readernya, ada pembaca, ya. Dan pembaca bukan satu dua, kalau satu dua orang enggak akan kehandle, capek. Nah, buka ambil kitab anu juz sekian, buka halaman sekian, bacakan. Beliau dengar satu kali dengar hafal. Sejam capek ganti dengan reader lain, terus sampai jam 11. Jam 11 tidur, jam 1 bangun, begitu terus. Gimana enggak barokah tuh? Makanya pantas beliau diangkat derajatnya oleh Allah Azza wa Jalla dunia, insya Allah sampai ke akhirat. Nah, Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, Syekh Abdurrahman As-Sa'di gurunya Syekh bin Baz, gurunya Syekh Al-Utsaimin, gurunya Syekh Al-Bassam. Syekh Al-Bassam itu penulis kitab Tawdihul Ahkam, Syarah Bulughul Maram yang dulu kita bahas di Cipaganti itu ya. Setiap Selasa atau Sabtu, Sabtu ya kalau enggak salah. Syekh Abdurrahman As-Sa'di seorang muthabir, seorang yang ulet, yang tekun dalam mempelajari ilmu, menceritakan tentang keputusasaan seorang ulama besar di bidang nahu, nama Imam Al-Kisai. Beliau tadi seorang talibul ilm yang tidak begitu cerdas. Beliau belajar ilmu nahu, ya, seorang ulama ahli nahu di Kufah. Beliau sebelumnya belajar nahu, padahal dia orang Arab. Pintar bahasa Arab, ngomongnya jago, sehari-hari juga bahasa Arab. Tapi masih belajar ilmu nahu. Seperti kita lah, kita kan sehari-hari bahasa Indonesianya. Tapi di sekolah belajar bahasa Indonesia, ada pelajaran. Ya, tata bahasa kita belajar. Apakah karena kita jago bahasa Indonesia, pasti nilai bahasa Indonesia 10? Enggak, ada yang 5. Ada yang 6. Bahasa Sunda, sehari-hari kita ngomong bahasa Sunda jago. Tapi ada pelajaran bahasa Sunda mah tuh. Ya, dikte aja. Coba tulis. E-e-le-ge-gan. Ditulisnya e-e-le-ge-gan. Salah atau tak. Dikte aja nol bahasa Sunda. Geleyeng eta beca teh maju. Geleyeng ditulis namanya. Eta jalmi ku kekeh. Coba tulis kekeh ditulis na kekeh gitunya. Terus mere maweh kapapada manusia ditulis na mere maweh. Ah, salah we pokoknya. Ada yang begitu? Ada yang pernah dapat pelajaran bahasa Sunda? Ya saya dulu ada, dari SD, SMP, cuma SMA enggak ada. Sampai SMP ada. Dah jarang atau nu pinter oge. Bahasa Sunda na bagus tuh jarang. Yang dapat nol banyak. Tapi ngomong sehari-hari bahasa Sunda. Termasuk orang Arab, ngomong sehari-hari bahasa Arab. Belum tentu bisa dia nahu sorof. Belum tentu. Jadi untuk bisa nahu sorof, belajar baca kitab, juga harus belajar nahu. Termasuk orang Arab. Imam Al-Kisai belajar ilmu nahu, tapi susah untuk apa? Untuk faham. Ada yang pernah belajar ilmu nahu di sini? Ada. Saya dulu pernah ngajar Matan Al-Ajurumiyah, itu kitab dasar ilmu nahu. Pertama yang daftar 30 orang. Dah itu di tengah jalan oke, paling 10 orang yang tersisa. Yang lainnya berguguran. Duka memang yang berguguran ini kurang cerdas, duka guru na kurang bisa. Tapi yang berhasil menjadi guru pengajar bahasa lagi ada banyak. Sehingga bukan faktor guru na. Buktinya ada yang berhasil menjadi pengajar lagi bahasa. Ada yang sudah doktor sekarang. Nah, Imam Al-Kisai belajar. Enggak faham-faham. Akhirnya dia putus asa dan apa yang terjadi? Dia mau berhenti dan belot.
belajar ilmu lain yang lebih.

mudah. Ketika dia di kamarnya berpikir tentang apa yang akan dia lakukan selanjutnya, tanpa sengaja dia melihat seekor semut di bawah menggigit makanan, entah potongan kue, roti atau apa ya. Digigit kuenya, makan itu lebih besar dari tubuhnya. Terus merayap ke dinding. Baru sejengkal beraten murnya koleang, bluk tuh, jatuh dia. Korejat berdiri lagi. Kayaknya enggak berdiri, sebab pas jatuhnya juga berdiri. Tengah goler. Sebab berdirinya itu enggak goler kalau semut ya. Digigit lagi, naik lagi. Tadi sejengkal, sekarang dua jengkal. Koleang, gebut deh. Ya, sampai undur, meren. Untuk ukuran sirim. Dia bangkit lagi, digigit lagi, naik lagi. Tiga jengkal, jatuh lagi. Terus, makin lama makin tinggi, jatuh lagi, bangun, naik lagi. Sampai akhirnya tiba di atap dan masuk ke lubangnya, ke sarangnya. Dilihat oleh Imam Al-Kisai, dia menyatakan kullama su'adat saqatat walakinnaha thabarat hatta takhallasat min hadhil uqbah wa su'adatul jidar. Setiap kali dia naik jatuh bangkit lagi, naik jatuh bangkit lagi, betapa uletnya sampai tiba di anunya, di sarangnya, di atas. Kata Imam Al-Kisai, hadhin namlah thabarat hatta wasolatil ghaya. Ini semut sangat ulet dan tekun sampai tiba di tujuan. Kalau semut bisa ulet, kenapa saya tidak? Akhirnya muncul lagi itu semangat, terinspirasi oleh kegigihan semut. Akhirnya dia belajar, belum paham, belajar lagi, diulang. Akhirnya beliau berubah menjadi imam di bidang nahu. Dan pendapat-pendapatnya dalam masalah nahu sering dikutip oleh para ulama, ahli tafsir. Semacam Imam Ibnu Katsir ketika dalam tafsirnya, ketika menjelaskan Bismillahirrahmanirrahim, bab Allah, beliau menyatakan, Qala Al-Kisai, telah berkata Imam Al-Kisai, asluhu al-ilahu, asal kata lafaz Allah dari al-ilah. Hudhifatil hamzah wa udghimul lam. Dicabut atau dibuang hamzah dalam al-ilah. Al-ilah, hamzah yang dikasrah dibuang, dimasukkan lam. Jadi ada tiga lam. Alif, lam, lam, lam, ha. Lalu dua lam disatukan dengan tasjid, dengan syiddah. Jadilah lafaz Allah. Itu penjelasan Imam Al-Kisai. Dikutip oleh para ulama ahli tafsir ketika menjelaskan lafaz Allah. Padahal tadinya Imam Al-Kisai ini orang yang sudah putus asa. Dari belajar ilmu nahu tapi terinspirasi oleh keuletan, kesabaran seekor semut tadi. Ya. Inilah yang disebut dengan firman Allah, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kami jadikan di kalangan manusia beberapa imam, pemimpin dalam masalah agama yang memberikan petunjuk atas perintahku. Lamma sabaru, karena kesabaran mereka, sabar ketika belajar, ulet ketika mengamalkan dan ketika mengajarkan, wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin kepada ayat-ayat kami. Makanya ketika menjelaskan ayat ini para ulama menyatakan, wa bisabri wal yaqin tunalu al imamatu fiddin. Dengan kesabaran, keuletan, ketabahan, ketekunan plus keyakinan akan diraih keimaman dalam masalah agama. Orang menjadi imam dalam masalah agama dipastikan dua hal. Ya sabar, mencakup ulet, terus tangguh, kemudian tekun ketika belajar ilmu. Dan yakin terhadap apa yang dipelajari, dia akan menjadi ikutan dalam masalah agama. Akan menjadi imam. Ya. Walhasil setiap tullabul ilm, para penuntut ilmu, wajib
apa? Tekun, sabar, ulet ketika belajar, bersungguh-sungguh, berkorban, all out, mengerahkan segenap kemampuan untuk belajar memahami ilmu, tidak berleha-leha, tidak rileks, tidak santer. Karena apa? La yunalul ilmu birohatil jasad. Ilmu tidak akan bisa diraih dengan jasad yang berleha-leha, yang rileks, yang pekerjaannya mager, apa, PW, kayak gitu ya. Enggak. Harus merasakan panasnya cangkeng ketika duduk lama, ketika mencari ilmu ya. Harus merasakan singsire menena kaki ketika hadir di majelis ilmu. Harus merasakan panasnya pantat kita karena duduk di atas. Sekarang masih mending apa namanya pakai karpet yang empuk ya. Kalau zaman dahulu kan enggak ada baik tidur ataupun duduk berjam-jam di atas. Dulu mah ubin yang dipelur ya, yang kadang-kadang ubinnya itu kapocel meusan gitu ya, sakit berbekas. Kadang-kadang di atas samak teh apa? Tikar yang ada tumilanya, jeletot deui bararentol. Harus merasakan dulu itu. Ya, baru bisa meraih hasil yang diinginkan. Cukup ya, sampai di sini saja. Ada yang keberapa ya teteh? Ke-8, bahwa harus ulet, sabar dan tekun dalam mencari ilmu. Kita masuki sekarang sesi tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam.

Ada bapak-bapak yang mau ngacung, kasih mic, kasih pinjam, jangan dibawa ke rumah. Mic itu.

0: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Ustadz, ada pertanyaan dari saya dan istri ya. Alhamdulillah anak kami gitu ya sebagai penuntut ilmu syar'i di salah satu mahad. Alhamdulillah sudah berjalan 3 tahun dan mau menginjak ke jenjang SMA gitu ya Ustadz. Dalam sharing kami dengan anak kami memberikan arahan bahwa penuntut ilmu untuk menghadapi masa depan itu bukan hanya ilmu syar'i yang kami berikan masukan kepada anak, tapi membutuhkan yang lebih rasional. Maksudnya dibutuhkan ilmu bukan hanya agama, tapi ilmu duniawi juga. Nah, akhirnya kami berkeputusan untuk melanjutkan anak kami itu ke jenjang yang bukan hanya menuntut ilmu syar'i saja, tapi ada ilmu yang lainnya juga yang umumnya Ustadz. Apakah kami berdosa Ustadz ketika kami mengarahkan anak kami untuk menuntut ilmu selain ilmu syar'i, dan apakah ilmu di dunia yang kami arahkan kepada anak kami akan menjadi hisab bagi kami Ustadz? Syukran Ustadz.
1: Apa ilmu dunianya?
0: Di bidang IT Ustadz.
1: Baik, barakallahu fiik. Kemajuan peradaban dan teknologi sekarang itu mengharuskan kita untuk menjadi orang yang selalu update, mengikuti perkembangan zaman. Karena kemampuan kita di bidang IT termasuk bahasa-bahasa asing itu menjadi tuntutan di dunia dakwah. Seorang da'i juga harus minimal melek IT. Karena dengan IT dia itu bisa lebih maksimal dalam mengembangkan dakwahnya. Dia bisa bikin konten-konten dakwah melalui kemampuan IT-nya. Dia juga bisa protek. Kalau akun-akunnya itu ada yang nge-hack kayak begitu dan seterusnya. Minimal dia itu harus bisa browsing. Kadang-kadang ini terus terang ya. Ada satu pertanyaan dari jamaah yang kita tidak bisa jawab. Nanya ke sesama asatid, gak bisa jawab. Nah, kita harus browsing. Mungkin ada penjelasan para ulama dalam bahasa asli, dalam bahasa Arab. Ya, tentang masalah. Dan itu membutuhkan kemampuan IT minimal untuk itu. Kita harus bisa mengetik dengan font Arab gitu ya. Di ketik saja apa yang kita tahu lalu browsing nanti muncul. Dan banyak ketemu jawaban-jawaban. Ini ada hadis ini nih. Ini viral hadis ini. Hadis ini sahih atau tidak? Kitab kita terbatas. Enggak ketemu dalam kitab-kitab yang kita miliki. Ah, browsing. Ada umpamanya Maktabah Syamilah. Ada Maktabah namanya Alfiyah. Alfiyah itu bukan nama kitab Nahu, tapi 1000 kitab. Ada 1000 kitab hadis, Alfiyah kitab Alfiyah hadis, kitab Alfiyah bahasa, kitab Alfiyah fiqih, macam-macam. Ada dapat ya. Kalau kita tidak melek teknologi enggak bisa mencari seperti itu ya. Kedua, ada tuntutan mempelajari bahasa asing pula. Karena kalau kita umpamanya sudah puluhan tahun berdakwah dan dakwah kita menyebar, orang di luar negeri mendengar tentang kita mungkin ingin mengundang. Awalnya orang-orang Indonesia. Lama-lama hadir juga orang-orang asing bertanya dengan bahasa asing, bahasa Inggris internasional minimalnya gitu ya. atau umpamanya ngobrol begini dan seterusnya, dibutuhkan. Tantangan ke depan untuk dakwah luar biasa. Maka dulu saya pernah punya satu cita-cita, mendirikan Ma'had Tadribud Du'at yang di dalamnya diajarkan ilmu syar'i plus dua ilmu penunjang, IT dan bahasa Inggris. Sebab kebutuhan da'i yang bisa bahasa Inggris kelak itu luar biasa. Lalu kita ajarkan. Untuk apa? Untuk menunjang dakwah. Dari segi kualitas, kemampuan berdakwahnya dan kemampuan dari dua segi ini, bahasa Inggris dan bahasa dan IT-nya. Maka seorang dai nanti dai yang tidak kudet, tidak kuper, tidak ketinggalan zaman gitu ya, tapi bisa mampu mengikuti. Itu bagus. Kalau memang ilmu dunia ini dibutuhkan untuk pengembangan dakwah, untuk pengembangan agama Islam. Ya, dibutuhkan. Ya, mempelajari itu karena tuntutan kebutuhan, iya. Bagus, dibolehkan. Sampai Syaikhul Utsaimin rahimahullah dalam Kitabul Ilmi ini juga nanti ada ya, dalam bab tanya jawabnya, dalam bab tanya jawab. Ketika beliau ditanya sepenting apa bahasa Inggris bagi agama kita. Kata beliau, "Inni kuntu atamanna an ata'allama al-lughah al-Inggrisiyah." Aku berharap dulu aku pernah belajar bahasa Inggris. Kenapa? Karena ada satu pengalaman ketika beliau di sebuah bandara orang kafir. Ketika bandar negeri kafir, ketika dia beliau itu menunggu boarding masuk ke dalam pesawat atau sebelum itu ketika nunggu check in, karena masih banyak orang. Ketika di musola sholat, banyak orang mengenal beliau lalu diminta tausiah kultum gitu. Tapi banyak orang yang enggak ngerti bahasa Arab di sana. Ada seseorang yang pakai gamis, jenggotan gitu ya, bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris. Tolong diterjemahkan. Akhirnya diterjemahkan. Apa yang terjadi? Ada orang yang faham bahasa Inggris dan bahasa Arab di sana bilang, "Ya Syekh, engkau bicara tauhid, penerjemah ini bicara syirik. Engkau bicara sunnah, ini bicara bidah." Si Horeng ternyata terjemahannya itu salah, keliru. Dan disengaja, bukan karena enggak paham. Dia punya misi untuk menyampaikan dakwah akidah manhaj dia melalui penjelasan Syekh yang dimanipulasi, Syaikhul Utsaimin. Engkau bicara begini-begini, dia menerjemah begitu-begitu. Engkau bicara tentang tauhid, dia mengajak ke syirik. Engkau bicara tentang sunnah, dia mengajak kepada kebidaan atas namamu. Nah, ini khianat kan? Khianat. Tahu enggak salah satu motivasi saya menerjemahkan Kitabul Ilmi, ya? Itu karena ada dulu terjemahan di sini. Tapi yang menerjemahkannya orang Harokah. Ketika saya kan enggak baca terjemahannya, hanya baca ini. Ada orang, ini kitab Syaikhul Utsaimin memuji Syekh Hasan Alban. Ah, masa ini bukunya Kitabul Ilmi. Dibaca terjemahannya, loh iya. Dibaca aslinya, salah. Keliru. Karena apa? Ketika ditanya di dalam buku ini. Dan ada tanya jawabnya kan, kebanyakan isi buku ini kan tanya jawab. Ditanya Syaikhul Utsaimin tentang boleh enggak kita berpindah-pindah belajar fan ilmu tertentu belum selesai pindah ke yang lain. Kata beliau enggak boleh. Hendaklah dia menuntaskan pelajarannya di dalam ilmu yang sedang dia pelajari. Li'annal banna'a. Karena al-banna. Maksud al-banna itu tukang bangunan, ahli bangunan. Dia menjadi ahli itu karena sejak dari laden, pesuruh, kemudian itu terus ulet sampai akhir. Sampai dia menjadi ahli, disebut al-banna. Oleh si penerjemah disebut karena Hasan al-Banna pun ulet. Coba bayangkan, jauh kan? Ini terjemahan kumaha. Ada buku susunan saya siapa? Bakar Jabir Al-Jazir, namanya Hilyatu Talibil Ilm, perhiasan bagi penuntut ilmu. Ada terjemahannya, ada. Di bawah footnote-nya ada, coba bandingkan dengan si fulan-fulan. Penjelasan fulan-fulan itu yang bertolak belakang. Ini khianat ilmiah. Khianat ilmiah. Nah, oleh karena itulah, maka saya laporkan ini kepada orang yang kenal Syekh Utsaimin. Syekh Utsaimin waktu itu masih ada. Saya ini ada yang menerjemahkan gini, salah-salah, ini khianat. Wah, akhirnya disampaikan, tolong terjemahkan ini, yang benar. Dan saya yang ditunjuk waktu itu. Alhamdulillah akhirnya jadi juga di tangan Ikhwan semua dengan judul apa namanya? Panduan bagi para penuntut ilmu. Ya. Jadi salah satu motivasinya karena ada yang menerjemahkan yang keliru, yang salah. Akhirnya dapat amanah tuh, terjemahkan. Secara benar alhamdulillah diterjemahkan, alhamdulillah selesai juga seberapa tahun eta teh. Nah, seperti itu. Jadi, kalau ilmu dunia itu dibutuhkan untuk mendukung dakwah dan bisa tambah efektif, efisien, tambah bermanfaat. Ya, silakan arahkan salah satu di antara anak kita untuk menuntut ilmu itu tanpa mengabaikan basic pokoknya memahami ilmu agama. Didik dulu ilmu agama yang mencukupi, setelah itu silakan pelajari. Mungkin belajar bahasa Inggris. Mungkin belajar tentang apa nama ilmu pendidikan, psikologi pendidikan, atau mungkin saja umpama manajemen pendidikan. Yang itu tidak diajarkan di pesantren-pesantren umpamanya. Ya, itu dibutuhkan, nanti kita bikin pondok, kita tidak hanya butuh ahli ilmu syar'i, kita juga butuh ahli IT untuk mengajarkan bagaimana cara dakwah melalui IT. Ya. Belajar bahasa Inggris, mengajarkan bahasa Inggris, persiapan nanti bisa ada permintaan dai dari negara-negara yang memberlakukan atau memakai bahasa Inggris, ya. Dan bahasa Inggris untuk seorang dai yang sudah go international sangat-sangat-sangat dibutuhkan. Nanti pasti walaupun yang mengundangnya orang Indonesia, pasti bersinggungan dengan orang bule. Pasti nanti diminta untuk ngisi kajian, untuk menjawab pertanyaan. Yang kalau diterjemahkan itu ada bias gitu, ada bias. Tapi kalau langsung begini, itu lebih kecil biasnya ya. Jadi selama ilmu itu memang dibutuhkan, oke. Okay. Tanpa mengabaikan kewajiban kita menanamkan ilmu, ilmu agama kepada anak itu ya. Wallahu a'lam. Sudah mau habis waktu. Jangan ada lagi yang bertanya, kita habiskan ini. Bagaimana pandangan dalam syariat tentang kesehatan mental? Mental illness. Secara medis itu ada macam-macamnya. Lalu bagaimana kita menyikapi bila ada orang yang mengatakan pada orang yang terkena gangguan mental itu adalah orang yang kurang iman walaupun orang tersebut adalah rajin ibadahnya. Iya, taib, barakallahu fik. Ada orang yang kurang normal mentalnya karena kondisi fisiknya. Seperti orang yang terkena penyakit, ini penyakit secara fisik tapi berpengaruh secara psikis. Seperti umpamanya demensia, jenis Alzheimer, bahasa kitanya pikun gitu kan. Itu disebabkan karena kerusakan sel otak atau matinya beberapa sel otak. Itu medis, itu karena kerusakan fisik. Tapi berpengaruh kepada psikis, tingkah lakunya seperti anak kecil yang tidak rasional, tidak logis, yang tidak realistis juga gitu ya. Seperti anak kecil 2-3 tahun, tapi dengan sosok orang tua gitu. Apakah itu karena kurang iman? Belum tentu ya. Karena Al-Quran pun menyebut itu di dalam Al-Quran atau dalam hadis dengan sebutan Al-Haram. Sampai Nabi SAW berlindung, wa'udzu bika min an uradda ila ardhil umur. Aku berlindung kepada engkau dari dikembalikannya aku kepada kondisi orang yang usianya yang pikun gitu. Al-Qur'an menyatakan sampai dia tidak mengetahui lagi apa-apa yang dahulunya dia ketahui, lupa. Dan itu disebabkan karena kerusakan aspek fisik orang itu. Tapi berpengaruh kepada mental, ya berpengaruh kepada mental. Jadi tidak selalu ya, tidak selalu itu disebabkan karena kurangnya iman. Bagaimana bila suami, ini mah curhat nih, menyulitkan istri untuk berbuat baik terhadap orang tua. Para istri tidak mengesampingkan kewajiban pertamanya terhadap suami. Rasanya seperti hilang untuk tetap bisa berbuat baik dan menyenangkan orang tua. Wajib ta'awun antara suami dan istri saling mensupport dalam kebaikan dan takwa. Salah satunya istri wajib mendorong, mendukung, mengingatkan suaminya untuk birrul walidain. Kalau istri melihat suaminya kayak-kayak kurang perhatian ke orang tua, ingatkan. Pah atau bi atau beb atau apa saja ya, darling. Sudah ngirim ke orang tua belum? Gitu. Nelpon belum? WA atau ya silaturahmi? Ingatkan. Sebaliknya suami ke istri juga begitu. Kamu masih punya ayah dan ibu loh. Jangan sampai jadi anak durhaka. Saya enggak mau punya istri anak durhaka. Nanti nurun ke anak saya jadi durhaka juga. Kan gitu ya, al-jaza'u min jinsil amal. Balasan akan sesuai dengan jenis perbuatan. Seseorang durhaka kepada orang tuanya, nanti anak dia akan durhaka kepada dia. Nurun tuh. Jadi kalau istri kita rada-rada mengabaikan orang tua, ingatkan. Kamu masih punya orang tua. Pernah telepon enggak? Pernah ngirim uang enggak gitu? Ngirim dari mana? Ini saya minta dong ke saya. Kasih. Berapa kamu mau ngirim? Ya cukup 500. Ya 500, kasih 5 juta. Kasih. Maka orang tuanya akan senang banget memperoleh perhatian dari anaknya. Mendoakan kebaikan, ya Allah. Limpahkan rezeki yang lebih banyak kepada anak saya yang baik itu. Kan efek baik dari doa orang tua kan kena juga ke dia sebagai menantunya kan? Ya begitu. Ingatkan pasangan kita masing-masing untuk tidak menjadi anak durhaka bagi orang tuanya. Ingatkan untuk birrul walidain. Istri begitu ke suami, suami juga begitu ke istri. Jangan sebaliknya, udahlah kamu ini sebagai istri kewajiban hanya kepada saya, sebagai suami. Orang tua tuh nomor dua, kalau gak saya izinkan gak boleh kamu, udah ke saya aja. Akhirnya si istrinya mengabaikan orang tua sakit hati. Durhaka, mendoakan keburukan itu anak saya. Mentang-mentang sudah punya suami kaya raya, ya enggak ingat kepada saya orang tuanya. Enggak ingat dia 9 bulan di perut saya, enggak ingat 2 tahun saya susui, enggak ingat dibiayai sampai sarjana. Entah berapa puluh ratus juta yang sudah saya keluarkan, sekarang sudah senang, enggak ingat ke orang tuanya. Ya Allah, cabut lagi itu kesenangan. Doa keburukan tuh. Kalau kena ke istrinya, suaminya terdampak tidak? Ya iyalah, terdampak. Ya Allah, berikan penyakit yang parah kepada anak saya. Gretteh, istri kita golepak tepupuku. Kira-kira suaminya liar tidak? Liar. Jangan mikir, kawin deh. Jangan dulu mikir itu, ini harus diurus ini. Gampang kawin deh. Susah kita. Tapi ini harus diurus tanggung jawab suami. Jangan sampai habis manis, sepah dibuang. Ya, istri sudah enggak berguna, udah cerai saja, cari lagi. Padahal dia tanggung jawab, yang harus dia urus. Jangan sampai ketika sudah tidak berguna lagi ditendang begitu saja. Hanya karena sakit. Hanya karena tidak lagi bisa memberi manfaat kepada suami. Ya, suami istri wajib saling mendukung. Pasangannya masing-masing untuk menjadi anak soleh bagi orang tuanya masing-masing. Bukan saling menghalangi. Udahlah orang tuamu mau di sana banyak kakakmu, adikmu memperhatikan. Udah kamu ke saya aja, enggak boleh. Ini suami yang mengkondisikan istrinya untuk menjadi anak durhaka, ya. Tapi sebaliknya ingatkan istri. Kamu kirim orang tuamu. Menurutmu berapa? Cukup 1 juta. Ah, kurang 5 juta ini. Sok atau uangnya tenang gitu ya. Dikasih. Seperti itu. Apakah boleh dimakan jika kita dikasih bingkisan atau nasi dus dan lain-lain? Dari tangga yang melakukan tahlilan, tetapi kita tidak hadir dalam acara tersebut, mohon penjelasan. Pertama, status dari makanan yang berasal dari acara-acara yang secara syar'i diharamkan, status makanannya halal, status makanan. Selama zat makanannya halal. Ayam, kambing, sayur mayur, buah-buahan, kue-kue yang tidak mengandung unsur yang haram, hukum asalnya halal, maka tetap dalam kehalalannya. Tidak menjadi haram hanya karena berasal dari acara yang diharamkan. Baik itu tahlilan, marhabaan, ulang tahun, atau apa. Karena apa? Karena Nabi SAW pernah mengambil baik makanan ataupun uang yang disuguhkan oleh orang-orang musyrik ke berhala-berhala mereka. Kan mereka sok nyuguhnya. Nyuguh itu kadang-kadang dengan makanan, kadang-kadang uang. Dengan keyakinan uang itu nanti akan diganti dengan yang lebih baik. Oleh Nabi SAW diambil, dibagi kepada sahabat, ada yang dipakai untuk bayar hutang, ada yang dimakan untuk apa namanya karena kelaparan gitu. Karena memang kebutuhan mereka. Menunjukkan itu halal. Riwayat tentang ini dinukil oleh Syekh bin Baz dalam kitab Tahqiq dari kitab Tauhid. Ya, jadi tidak ada dalil yang mengharamkan. Makanan jadi haram hanya karena acaranya haram. Enggak ada dalil itu. Maka tetap dalam kehalalannya. Ya, itu pertama. Terus kalau begitu kita boleh, nah hadirnya itu yang difonis dosa karena berkumpul dan makan-makan di tempat orang yang kematian itu sama dosa dengan niyahah. Niyahah itu meratap dan itu haram. Itu termasuk amalan jahiliyah, ya. Mau makan mau tidak asal hadir itu kena dosanya. Nah, adapun kalau kita tidak hadir, arifakta kurunyung dikirim. Ya. Dari acara yang haram secara syar'i, tapi makanannya halal, tetaplah dalam kehalalan karena tidak ada dalil yang mengharamkan. Ya, apakah diterima atau tidak tergantung siapa kita. Kalau menerimanya tidak ada madarat karena kita bukan siapa-siapa. Umpamanya kita terima, masyarakat nggak akan salah paham, nggak akan tersesatkan, biasa-biasa aja. Maka boleh diterima, boleh dimakan. Tapi kalau kita dianggap tokoh agama dan sikap kita menjadi rujukan. Lalu orang salah paham, begitu diterima, dianggap halal hadirnya. Oh, Ustaz juga nerima, berarti hadir di sana untuk makan boleh. Akhirnya pada datang. Maka sebaiknya ditolak. Bukan karena haramnya makanan itu, tapi karena adanya dampak buruk atau madarat dari diterimanya makanan tersebut. Jadi kalau umpamanya kitanya menjadi rujukan masyarakat sekitar, dan kalau diterima berarti dianggap menghalalkan acaranya, maka sebaiknya ditolak. Sekali lagi alasannya bukan karena haramnya, tapi karena ada dampak buruknya, ya. Tapi kalau kita bukan siapa-siapa, mau nerima mau tidak, orang nggak akan peduli, terima saja silakan, ya. Terakhir, bagaimana adab ketika kita ngantuk? Tidur. beres, maka ngantuknya hilang segera. Kayak bisi belum selesai. Bagaimana adab ketika kita ngantuk saat menuntut ilmu? Waduh. Apakah izin untuk tidak mengikuti kelas atau berusaha menahan kantuk itu? Saya pernah mengalami sering. Ketika daurah masyayikh mangkaning di hadapan syekh pisan tuh. Kalau umpamanya ngantuk katinggali, apalagi ada kamera kesorot gitu ya. Apa yang harus dilakukan? Pertama berusahalah untuk tidak ngantuk. Cari cara untuk bisa menghilangkan ngantuk. Masing-masing orang punya cara tersendiri. Gimana aja caranya? Kalau saya dengan mencoba melancarkan peredaran darah atau dengan cara menambah heart rate kita lebih kenceng, apa heart rate, degup jantung lebih kenceng sehingga jantung memompa darahnya lebih cepat, lebih kuat, hilang ngantuk. Gimana caranya? Ya, masing-masing orang punya cara. Kalau saya nahan nafas, tarik umpamanya nafas pelan-pelan 8 detik, tahan 8 detik, keluarkan 8 detik. Terus, 2-3 kali hilang ngantuk. Dengan cara seperti itu, maka mungkin peredaran darah tambah lancar, suplai darah oksigen ke otak juga menjadi bagus, hilang ngantuknya. Dengan cara begitu, duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk. Itu hilang ngantuknya, insya Allah ya. Konsentrasi 5 menit, ngantuk deh. Ulangi lagi. Dan itu juga bisa dilakukan ketika kita mabuk kendaraan. Mual, masuk angin gitu ya. Atur nafas. Karena konon katanya ada H2S itu apa ya, gas belerang gitu dalam perut. Itu bisa dikeluarkan dengan cara begitu ya. Itu hilang insya Allah ngantuknya. Mualnya itu hilang dengan cara seperti itu ya. Kalau masih begitu ya izin keluar. Izin daripada tidur, ngantuk gitu ya, ngiler, keshot sama kamera, udah izin dulu, keluar dulu, wudu dulu ya, babatak heula, stretching dulu agar peredaran darah ini lancar, setelah fresh kita masuk lagi ya. Bisa dengan cara seperti, bisa izin. Boleh gak izin terus tidur? Jangan. Karena dijamin ketika ngaji ngantuk, ketika udah saya tidur, pas tidur mah dah cengharnya. Ada yang seperti itu? Banyak orang ketika Jumatan, rasa ngantuk luar biasa. Dalam hatinya cita-cita nanti selesai Jumatan mau tidur pulas kayaknya ya. Dah beres Jumatan mah cenghar tuh. Pulang ke rumah di kamar di perem-perem kalah liar. Ada yang begitu? Ada cenghar gitu ya. Jadi mendengar kajian, mendengar khutbah adalah obat tidur yang paling mujarab. Dulu ada kisah, dia ahli medis, perawat laki-laki, mantri. Pernah jadi wali kota di Tasik. Kawan saya ketika belajar dulu, dia bilang kedatangan seorang bule, orang kafir. Bule ini mengalami insomnia berat, gak bisa tidur, ngantuk, capek tapi gak bisa tidur. Dia sudah kemana-mana, termasuk ke Indonesia ya. Akhirnya malam-malam dia di kampung gitu karena untuk oksigen yang bagus kualitasnya, dia menghindari kota ke kampung. Malam-malam gak bisa tidur, dia jalan-jalan. Sampai masuk ke sebuah kampung yang di sana ada pondok pesantren. Ba'da maghrib atau ba'da isya. Dia lihat, ini ada seseorang lagi ngajar, santrinya semua tidur. Oh, ini kayak terapi untuk tidur nih. Terapi untuk tidur. Akhirnya dia masuk. Saya mau ikutan katanya. Ikutan, ikut terapi tidur. Ini pada tidur. Lagi ngaji tidur. Anda siapa? Apa agama ternyata kafir? Akhirnya apa yang terjadi? Oh boleh, tapi syaratnya kamu harus dua kalimat syahadat dulu. Akhirnya dua kalimat syahadat. Masuk Islam, wajib mandi, kamu mandi. Ya. Ketika setelah mandi, segar, ayo duduk, saya ajari tentang agama baru ini. Ketika dinasihati, tidur dia. Karena apa? Udah capek, lelah gitu, mandi, fresh, seger, saraf-sarafnya jadi rileks gitu ya. Kemudian begitu duduk, dengar penjelasan, dibantu oleh setan. Daripada orang ini paham agama, mending tidur. Tidur benar. Pulas, bablas, semalaman sampai besok. Ini real nyata ya. Ya cukup ya sampai di sini. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaiku. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
4: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Ada orang yang mau menyelenggarakan event, acara, hajatan, hitanan, nikahan, atau yang lain-lainnya dengan ngitung-ngitung. Syirik apa tidak? Tergantung gimana ngitungnya. Kalau ngitungnya berdasarkan pertimbangan yang rasional, ya. Pertama, dia memilih hari libur agar orang-orang libur dan dia bisa, mereka bisa hadir. Kedua, umpama ngitung di awal bulan. Karena di awal bulan baru gajian, jadi orang-orang punya duit untuk ongkosnya, untuk ngasih amplopnya kalau umpama itu pernikahan yang biasanya ada amplopnya. Sekarang kado sudah tidak begitu populer ya, karena di undangannya itu ada tulisan dengan tidak mengurangi rasa hormat, mohon tidak memberikan karangan bunga dan kado. Dengan kata lain, amplop ajalah yang tebal gitu ya. Lebih baik uangnya gitu. Mungkin suatu saat belak-belakan bawa uang minimal sekian suatu saat, wallahu a'lam. Jadi dia untuk itu memilih apa? Memilih awal bulan. Tidak memilih pertengahan atau akhir bulan. Kalau akhir bulan sudah pada bokeh. Kalau tong isi amplop pasti kecil umpamanya. Kadang-kadang ada amplop kosong. Atau diisi 2.000, ada di kampung-kampung ada yang isi 1.000 dengan kertas ya. Oh, ini ada amplop tebal, dibuka teh uang 2.000 dibungkus dengan kertas lain sehingga terasa tebal. Husnudzon, wah ini tebal. 2.000 tapi bungkusnya berlapis-lapis. Dianggap bisnis itu hajatan, ya. Harus untung nih, modal, biaya, hajatan umpamanya 20 juta, yang masuk minimal harus 50 juta, untung 30 juta. Ini buruk apa jelek? Buruk dan jelek. Nah, tapi umpamanya, pertimbangannya itu harus di awal bulan, agar orang habis gajian, punya ongkos, kalau toh mau ngasih amplop, agak tebal, agak besar gitu. Nah, dia pertimbang. Kalau pertimbangan ngitung-ngitung waktunya itu berdasarkan hal-hal yang sifatnya rasional, realistis, maka boleh. Bagus, nggak apa-apa. Ya, silakan. Tapi kalau ngitung-ngitungnya tidak rasional, tidak realistis, umpamanya harus hari Rabu, tanggalnya tanggal sekian Wage atau Kliwon umpamanya. Berdasarkan masukan dari dukun, peramal. Bukan hari libur, bukan awal bulan, bukan yang kira-kira terhindar dari kemacetan umpamanya. Jamnya juga bukan diperkirakan masih tidak hujan. Biasanya pagi sampai siang tidak hujan. Kalau sore hujan, makanya diambil pagi. Ini mah pokoknya hari Rabu jam 3 sore. Kenapa? Karena menurut Paririmbon, menurut Mujarobat, menurut Feng Shui, menurut Ramalan Nasib, ini hari baik. Maka itu. Itu pertimbangan hitung-hitungan berdasarkan ilmu perdukunan, maka haram, tidak boleh. Sama kena dengan hadis man ata kahinan au arra.

0: unsur syirik atau kufur bisa terjerumus kalau syirik atau kufur. Baik itu perdukunan termasuk ilmu sihir, kata Imam Syafi'i ketika ditanya apakah sihir itu murtad, pelakunya keluar dari Islam. Kata beliau, arini sihrok. Coba perlihatkan dulu kepadamu praktek sihirmu, termasuk praktek perdukunan. Kalau di dalam prakteknya terkandung hal yang membuat dia syirik, kufur, keluar dari Islam, maka murtad. Tapi kalau tidak, maka tidak. Contohnya umpamanya ada minta-minta ke jin, minta-minta ke ruh-ruh orang yang sudah mati, berdoa kepada mereka, ya ini syirik. Atau umpamanya syarat dari perdukunannya itu harus memasukkan mushaf ke dalam lubang WC, menghinakan mushaf Al-Quran, maka itu syirik, itu kufur. Bukan syirik, itu kufur. Adapun kalau umpamanya tidak ada unsur-unsur yang demikian, ya, hanya dalam bentuk umpamanya tawasul kepada orang yang sudah mati, dan itu tidak syirik. Tapi itu merupakan sebuah kebid'ahan di dalam berakidah. Maka tidak musyrik, tidak keluar dari Islam, tidak kufur, tidak murtad, tapi itu termasuk perbuatan yang berdosa besar, ya. Jadi syirik atau tidaknya praktek perdukunan atau sihir tergantung dari jenis prakteknya. Kalau mengandung unsur syirik dan kufur, ya. Tapi kalau tidak, maka tidak. Tapi percaya kepada omongan dukun, percaya kepada omongan peramal, termasuk di antara syirik kecil. Wallahu a'lam.
1: Hafalkan doa ini.
2: Ud'uni astajib lakum.
3: Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta agar diberikan akhlak yang mulia. Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa ant, wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Seorang berusaha hafal doa ini. Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi, ya Allah, tunjukkanlah aku, berilah aku jalan menuju kepada akhlak yang mulia. La yahdi li ahsaniha illa ans, karena tidak ada yang bisa beri petunjuk kepadaku kepada akhlak yang terbaik kecuali Engkau, ya Allah. Wasrif anni sayyi'aha, dan palingkan aku dari akhlak yang buruk. La yasrifu anni sayyi'aha illa ans, tidak ada yang bisa memalingkan aku dari akhlak yang buruk kecuali Engkau.
0: Iya, bagaimana cara memintakan ampunan untuk orang tua yang sudah wafat? Ada beberapa cara agar orang tua terampuni dosa-dosanya atau dapat pahala dari amalan kita sebagai anaknya. Pertama, banyaklah mendoakan orang tua. Memintakan ampunan, memintakan rahmat, memintakan perlindungan di alam kubur, nikmat kubur, sampai berlindung dari api neraka kelak dan dimasukkan ke dalam surga. Sesering mungkin. Berapa kali? Lebih sering lebih bagus. 100 kali sehari kalau bisa. Jangan sampai sehari cuma 5 kali pada sholat doakan orang tua. Kurang. Kita lalai. Ingat, kesolehan seorang anak salah satunya diukur dari seberapa sering dia mendoakan orang tuanya. Berdasarkan hadis, wa waladin solihin yad'ulah, doa orang soleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi kesolehan anak salah satunya diukur oleh seberapa sering dia mendoakan orang tuanya. Doakan, jangan sampai sehari sekali, apalagi nggak tiap hari, paling seminggu sekali seingatnya. Jangan puluhan kali. Doa apa yang paling bagus? Coba ini kiat. Hafalkan doa sholat jenazah. Sholat jenazah berapa rakaat? 1. Gak ada rakaat. Karena hanya berdiri, gak ada ruku, gak ada sujud. Berdiri. 4 kali takbir. Takbir pertama baca Fatihah tanpa iftitah. Fatihah saja, boleh ditambah dengan surat pendek. Takbir kedua, membaca salawat kepada Nabi SAW seperti dalam tasyahud. Takbir ketiga, doa.

0: Untuk mayit, hafalkan. Kan kita enggak setahun sekalinya. Jarang, kadang memang 2 bulan bisa sekali, kadang sebulan 2 kali, kadang 2 tahun enggak ada yang meninggal. Pas mendadak ada yang meninggal, kita sibuk baca lagi, ya enggak? Bagaimana caranya agar enggak lupa baca tiap hari? Sehari sesering mungkin. Di mana bacanya? Bisa di dalam sholat, bisa di luar sholat. Di dalam sholat terutama sholat sunat. Kalau sholat fardu susah, karena enggak bisa lama-lama. Sholat sunat yang paling bagus tahajud. Baca dalam sujud, niatkan itu untuk orang tua. Kalau yang meninggal ayah kita, Allahumma gfir li abi. Atau Allahumma gfir li walidi wa warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa gsilhu bil ma'i wa thalji wal barad wa naqihi min al khataya kama yunaqqa thawb al abyadu min al danas wa abdilhu daran khairan min dari wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawji wa adkhilhu al jannah wa a'idhu min adzabin nar wa adzabil qabr. Itu lengkap, paket lengkap, mendoakan seluruh yang dibutuhkan oleh orang yang sudah wafat di alam kubur sampai ke akhirat. Kalau yang meninggalnya ibu kita, Allahumma gfir li ummi boleh, li walidati boleh. Ganti aja dengan ha, Allahumma gfir li walidati warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhala sampai seterusnya. Kalau yang meninggal dua-duanya, ganti dengan walidayya. Allahumma gfir li walidayya warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma dan seterusnya. Tinggal diganti dengan huma. Baca sesering mungkin. Setiap sujud bila perlu, oke. Seusai sholat fardu, assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, wirid. Sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Beres wirid, silakan berdoa. Jangan lewatkan mendoakan orang tua dengan doa yang barusan. Maka terjagalah hafalan kita tentang doa dalam sholat jenazah. Pas ada yang meninggal mendadak, kita enggak sibuk menghafal ulang, ya enggak? Sudah melengket di kepala, sehari puluhan kali kita baca. Dalam sujud minimal seusai sholat fardu, setelah wirid kita mendoakan kedua orang tua dengan doa tadi. Kalau ingin mendoakan kakek nenek yang lain-lain, tinggal hum aja sudah. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa'akrim nuzulahum sampai seterusnya. Gitu saja. Nah, itulah pertama, doa memintakan ampunan, memintakan rahmat, memintakan keselamatan di alam kubur sampai ke surga nanti, memintakan perlindungan dari api neraka juga, ya. Itu yang pertama. Adapun doa yang tadi enggak nyambung, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, enggak nyambung. Itu bukan doa untuk orang tua, baik masih hidup ataupun sudah mati. Lebih baik baca doa tadi untuk sholat jenazah. Kedua, boleh kita memintakan ampunan untuk Allah. Allah, ya Allah, dengan umpamanya kalau bahasa Arabnya enggak bisa, Allahumma gfir li walidayya, gitu enggak bisa. Ya Allah, ampuni kedua orang tua saya yang sudah meninggal. Boleh? Ngaruh enggak? Ngaruh. Nanti di akhirat ada orang yang diberikan pahala yang besar. Dia bingung. Rabbi, anna li hadha? Ya Allah, dari mana saya dapat pahala segede ini? Rasanya enggak pernah beramal yang pahalanya sebesar ini. Dijawab, bi istighfari waladika lak. Ini karena istighfar anakmu untukmu. Istighfar anaknya berpengaruh besar kepada orang yang didoakan, terutama orang tua, ya. Jadi mintakan ampun sesering mungkin untuk orang tua. Enggak bisa bahasa Arabnya, ya harus menghafal. lagu-lagu banyak hafal, puluhan, ratusan, doa yang lebih pendek gitu ya, gak mau menghafal. Hafalkan doa, itu jauh lebih manfaat sampai ke akhirat. Nah, kedua, agar bisa menyelamatkan orang tua, solehkan diri kita. Seorang anak yang soleh, seluruh amal ibadahnya, pahalanya sampai ke orang tua tanpa mengurangi pahala kita sebagai anak. Karena apa? Karena kesolehan anak gak bisa lepas dari peran orang tuanya. Mungkin mendidiknya langsung atau tidak langsung. Karena tidak semua orang tua bisa mendidik. Mungkin bodoh, mungkin sibuk. Tapi ingin anaknya soleh, solihah. Apa yang dia lakukan? Dipesantrenkan, dibiayai, diantar, dipenuhi semua kebutuhan. Mendidik langsung gak bisa, dititipkan agar menjadi anak soleh, solihah di pondok. Ada peran orang tua? Jelas ada. Kebagian gak pahalanya? Ya iyalah, kebagian pahala. Kesolehan anak gak bisa lepas dari peran orang tua, baik langsung ataupun tidak langsung. Selain gurunya juga dapat kebagian pahala, orang tua jelas dapat. Solehkan diri kita, maka amal ibadah yang dilakukan oleh kita sebagai anak, insya Allah sampai ke orang tua. Ini yang kedua. Ketiga, bila mampu infak sedekah atas nama orang tua, hajikan atau umrohkan orang tua yang sudah meninggal. Dengan syarat kitanya terlebih dahulu sudah haji atau sudah umroh untuk diri kita. Silakan badalkan. Sampai enggak? Wah, sampai tentu saja. Kalau dibolehkan secara syar'i berarti sampai pahala dari ibadah itu kepada orang tua. Apakah tidak bertolak belakang dengan ayat wa'allaisal insan illa masa? Seorang tidak bisa mendapatkan pahala kecuali dari hasil usahanya. Bertolak belakang enggak? Enggak. Siapa yang membenturkan ayat ini dengan hadis-hadis tentang bolehnya menghajikan atau bersodakoh atau apa tadi, saum nazar untuk orang tua, sahih ini ayat, dibenturkan. Otaknya yang membenturkan. Padahal dua keterangannya tidak berbenturan. Gimana tidak berbenturan? Posisikan pada porsi maknanya masing-masing. Para ulama menjelaskan, anak merupakan hasil usaha terbaik dari orang tuanya. Dikandung, dilahirkan, disusui, dididik, dibiayai. Setelah anaknya gede soleh, balas jasa, balas budi dengan cara mengirimkan pahala dari amalnya. Masuk akal enggak? Ya iya, masuk akal. Jangankan itu atau di dunia saja umpamanya ya. Umpama nih, orang investasi atau punya saham di sebuah perusahaan. Dia gak ikut mengelola perusahaan. Dapat gak tiap bulan? Dapat. Padahal dia tidak ikut kerja. Tapi ikut tanam saham. Dia mati. Kemana keuntungan perusahaan itu mengalirnya? Ke keluarganya. Apa sih peranan keluarga? Kan gak ada. Ada hubungan itu dengan investor awal bapaknya. Begitu ya. Jadi doakan ampunan, rahmat dan seterusnya ya. Jadikan diri kita sebagai anak soleh soliha dan banyak berinfak, bersedekah atas nama orang tua, hajikan atau umrohkan orang tua, insyaallah menyelamatkan, membantu orang tua di alam kubur sampai di akhirat nanti. Allahu a'lam.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.

0: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767, atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Halo Ustadz.
1: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Apa hukum dan dalil membaca basmalah dalam surah Al-Fatihah maupun surat lain dalam sholat fardu dibaca sir, dan sholat fardu berjamaah dibaca sir? Dalil bahwa basmalah dibaca sir, salah satunya hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yastaftihu salatahu bitakbir wa qira'atahu bilhamdulillahi rabbil alamin. Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka salatnya dengan takbir dan membuka bacaannya dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Maknanya yang pertama kali terdengar dari bacaan salat Nabi alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahnya tidak terdengar. Lalu ulama ikhtilaf, sebagian menyatakan dibaca tapi sir. Sebagian lagi seperti Imam Malik menyatakan tidak membaca, langsung alhamdulillahi rabbil alamin. Walhasil ini ikhtilaf. Ini salah satu di antara dalil disirkannya bacaan basmalah pada sholat berjamaah. Boleh dikeraskan? Boleh. Hadisnya sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Kata Ummu Salamah, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yamuddu qira'atahu ayatan ayatan. Qara'a bismillahirrahmanirrahim. Yamuddu bismillah wa yamuddu arrahman wa yamuddu arrahim. Thumma qala alhamdulillahirabbil alamin. Thumma qala arrahmanirrahim ila akhiri surah. Kata Ummu Salamah, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an dengan panjang. Beliau membaca bismillahirrahmanirrahim dalam salat. Beliau memanjangkan bismillah, memanjangkan ar-rahman, memanjangkan ar-rahim. Lalu alhamdulillahirabbil alamin, ar-rahman, secara tartil sampai akhir dari surah itu. Dua hadis ini dua-duanya sahih, yang menunjukkan dua-duanya boleh. Dibaca sir boleh, dibaca jahar juga boleh, tapi yang sir lebih sering dan lebih kuat dalilnya. Jadi enggak boleh saling menyalahkan. Saya mah enggak mau imamnya bismillahna tarik teuing. Tenyunah. Kata siapa tenyunah ada sunnah. Yang lain menyatakan saya mah enggak mau di imam ini tara bismillah. Kata siapa tara? Bismillah tapi mungkin sir. Kalau enggak mau bermakmum kepada orang yang tidak membaca basmalah secara jahar, dia tidak akan merasa tenang ketika umroh atau haji. Di Masjid Nabawi, Masjid Al-Haram, imamnya basmalahnya dikeraskan tidak? Tidak. Langsung alhamdulillahi rabbil alamin. Loh, imamnya tadi dikeraskan, sok selama di sana kumaha? Ah, saya mah sholat aja sendiri di hotel. Enggak dapat keutamaan sholatnya berjamaah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustaz menjawab.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
3: Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ala dini khalilih falyandhur ahadukum man yukhalil. Para hadirin, ikhwani wa akhwati yang dimuliakan Allah Jalla wa'ala, pemirsa di mana saja berada, alhamdulillah kita bisa berkumpul di majlis yang mulia ini di salah satu taman di antara taman-taman surga, di mana kita mengetahui bahwasanya tatkala orang yang menghampiri majlis ilmu, dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Jalla wa'ala, walaupun dia itu sebagai pendosa, walaupun dia itu banyak dosanya tatkala duduk menghampiri taman di antara taman-taman surga di majlis zikir, maka tidak ada satu orang pun yang akan celaka dan dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya dengan duduk-duduk kita di majlis ilmu ini, ya, di salah satu taman di antara taman-taman surga ini, keimanan kita semakin bertambah dan ilmu yang kita dapatkan merupakan ilmu yang bermanfaat. Ikhwani wa akhwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema yang ingin disampaikan pada pertemuan kali ini berkenaan dengan urgensi atau pentingnya memilih teman. Merupakan sunnatullah atau hikmah Allah Subhanahu wa taala pada ciptaannya, pada makhluknya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia itu tabiatnya condong untuk bergaul dengan orang lain, karena manusia itu adalah makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri. Iya. Jadi senang untuk berkumpul, senang untuk berteman, ya, bergaul dengan yang lainnya. Dan pergaulan ini, pertemanan ini, ya, tentunya akan memiliki pengaruh yang sangat besar. Maka seseorang itu bisa dilihat dari, kalau untuk melihat, menilai seseorang itu bisa dilihat dari siapa yang ditemaninya. Karena seseorang itu dalam kebiasaan yang dia lakukan, tingkah laku yang dia lakukan, akidah, perbuatan, ibadah, akan mencontoh kepada temannya, akan mencontoh dan akan mengikuti kepada temannya. Ya. Makanya pertemanan ini bisa menjadikan seseorang itu bisa bahagia di dunia, bisa bahagia di akhirat, atau bisa pula sebaliknya. Oleh karena itu, insya Allah mudah-mudahan tema ini bisa memberikan motivasi kepada diri kita semuanya untuk selalu memegang erat teman-teman yang baik, teman-teman yang soleh, dan menghindari teman-teman yang buruk. Dan seseorang itu, ya, berdasarkan dalil dari Al-Quran, dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu pula secara akal dan kenyataan, akan terpengaruhi dengan temannya. Nah, di antara dalil-dalil yang menunjukkan tentang pentingnya memilih teman, coba kita perhatikan, coba kita hayati, coba kita renungkan firman Allah Jalla wa'ala yang terdapat di dalam surat Al-Furqan ayat 27 sampai 29. Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan di dalam ayat ini Yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adhallani 'ani dhikri ba'da idh ja'ani wa kana syaitan lil insani khadula. Pada hari orang yang zalim menggigit jarinya sebagai pertanda penyesalan, dia berkata, aduh, kenapa aku tidak menjadikan Rasul sebagai jalan yang menyebabkan aku itu selamat dari siksa api neraka. Kenapa dulu di dunia saya tidak menjadikan Rasul sebagai jalan, sebagai petunjuk yang membuat aku ini selamat dari api neraka? Penyesalan hanya tinggal penyesalan. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Duh, celaka. Kenapa aku tidak menjadikan si fulan itu? Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Jadi penyesalan, kenapa aku menjadikan si fulan itu sebagai teman? Laqad adhallani ani dzikri ba'da idza'ani. Sungguh dia telah menyesatkanku dari adzikr, dari Al-Quran, setelah datangnya iman, setelah tahu kebenaran. Ba'da idza'ani, telah datang kepadaku. Ulama tafsir memberikan penjelasan tentang ayat ini, bahwasanya kata Ibnu Jarir di dalam tafsirnya, bahwasanya Allah memberitahukan tentang orang yang menyesal terhadap apa yang telah dilakukannya dulu di dunia dari kemaksiatan kepada Rabbnya dalam mentaati temannya. Sungguh telah menyesatkanku dari keimanan dengan Al-Quran, yaitu zikir, padahal telah datang kepadaku. Al-Imam As-Suyuti ya, di dalam tafsirnya ya, membawakan sebuah asar dari sahabat Ibnu Abbas dan sanadnya sahih, memberikan penjelasan tentang sebab turunnya ayat ini. Bahwasanya ayat ini turun kepada seorang yang bernama Uqbah bin Abi Mu'id, di mana beliau, Uqbah bin Mu'id, dia masuk Islam, kemudian setelah masuk Islam meninggalkannya karena temannya yang kafir, yang dia temannya itu sedang ada di Syam. Lalu tatkala temannya itu datang dari Syam, marah kepada Uqbah, maka Uqbah kembali lagi kafir dalam rangka menyesuaikan keinginan temannya. Berarti dari sini dapat kita pahami, ikhwani wa akhwati yang dimuliakan Allah Jalla wa Ala, pentingnya kita memilih teman. Karena teman bisa mencelakakan kita. As-sahib, sahib. Teman itu bisa menarik, bisa membawa, bisa kepada ke arah kebaikan, atau bisa membawa ke arah kesolehan, atau bisa membawa kepada kedurhakaan dan kekufuran. Contohnya, Uqbah bin Abi Mu'id sudah masuk Islam, kembali lagi kafir karena mengikuti keinginan temannya. Dan kata Ibnu Katsir rahimahullah, bahwasanya sebab turun ayat ini, ya betul ya, sebab turun ayat ini kepada Uqbah bin Abi Mu'id. Begitu pula ya, bisa diambil ibrah kepada orang-orang yang durhaka yang lainnya, karena ayat ini umum ya kepada setiap orang yang zalim. Karena dalam sebuah kaidah al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi as-sabab. Ibrah itu dengan keumuman lafaz bukan dengan kekhususan sebab. Kemudian ikhwani wa akhwati yang dimuliakan Allah jalla wa ala, coba kita perhatikan lagi yang menunjukkan dalil yang menunjukkan tentang urgensinya, pentingnya memilih teman, bisa dilihat di dalam surat Az-Zukhruf ayat 67. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Maaf, enggak saum. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Teman-teman pada hari kiamat, sebagian mereka dengan sebagian yang lain aduun, menjadi musuh, kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah jalla wa ala. Maka orang yang bersaudara, orang-orang yang bersahabat, orang-orang yang berteman yang bukan karena ketaatan kepada Allah, sebagian mereka dengan sebagian yang lain nanti pada hari kiamat itu menjadi musuh. Apa penyebabnya? Karena sebagian mereka kepada sebagian yang lain itu membantunya di atas kebatilan dan mengajak kepada penyimpangan dan kesesatan. Makanya di hari kiamat menjadi musuh sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Berbeda dengan teman-teman yang bertakwa kepada Allah jalla wa'ala. Kecintaan sebagian mereka kepada sebagian yang lain pada hari kiamat itu lebih kuat ya daripada di dunia. Kenapa sebabnya? Karena sebagian mereka di dunia dengan sebagian yang lain mu'inan alal khair, membantu, mendorong untuk melakukan kebaikan, memotivasi untuk berada di atas ketaatan kepada Allah jalla wa ala, komitmen di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mewanti-wanti dari keburukan. Makanya keadaan orang-orang yang bertakwa, pertemanan orang-orang yang baik, yang saleh di hari kiamat akan lebih kuat daripada pertemanan di saat di dunia. Berarti dari sini dapat kita pahami pula dari ayat yang mulia ini, surat Az-Zukhruf ayat 67, urgensinya memilih teman. Penting sekali memilih teman. Ya, sangat penting sekali. Mungkin kita pun merasakan ya, ketika saat dulu waktu belum ada kajian-kajian, bagaimana kondisi kita. Ya. Tapi alhamdulillah setelah bertemu dengan teman-teman, saudara seiman, seislam, ada kelihatan apa yang kita rasakan begitu nikmatnya setelah Islam ketika bertemu dengan saudara-saudara kita di jalan Allah. Teman-teman kita di jalan Allah karena Allah, bukan karena tujuan-tujuan yang lain. Bagaimana nikmatnya perasaan kita di saat bertemu dengan saudara-saudara kita yang sudah lama jarang bertemu. Dan hal itu bisa dirasakan oleh diri kita semuanya. Bahkan kata Umar bin Khattab, tidak ada yang paling terbaik setelah Islam daripada saudara yang saleh. Tidak ada yang terbaik setelah nikmatnya Islam adalah kenikmatan bisa berteman, berdekatan dengan saudara-saudara seiman, saudara-saudara seislam, saudara-saudara yang saleh. Apabila Anda dapatkan, pegang erat-erat, jangan kau tinggalkan. Ikhwani wa akhawati, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah jalla wa ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini Dalil yang berikutnya yang menunjukkan tentang urgensi pentingnya memilih teman. Innama, jadi Nabi SAW bersabda, innama al-jalisus salih wal-jalisis su kahamilil misq wa nafihil kir. Sesungguhnya teman yang soleh dan teman yang buruk diperumpamakan oleh Nabi SAW seperti penjual minyak wangi dan tukang fandai, tukang besi. Ya. Fahamilil misk, maka penjual minyak wangi, imma an yuhdhik, bisa jadi dia memberikan hadiah kepadamu. Wa imma an tubta'a minhu, atau barangkali Anda membeli minyak wangi daripadanya. Wa imma an tajida minhu rihan thayyibah, dan bisa jadi Anda mendapatkan aroma yang baik dari penjual minyak wangi. Wa nafihil kir, berbeda dengan tukang fandai. Imma un tuhraq thiyabak, thiyabuk, bisa jadi baju Anda itu terbakar. Wa imma an tajida minhu rihan khabithah, dan bisa jadi Anda dapati dari tukang pandai itu aroma yang tidak sedap. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis yang mulia ini memberikan penjelasan kepada kita bahwasanya teman memiliki pengaruh yang sangat besar kepada temannya. Dalam sisi negatif atau positif, kesolehan atau kedurhakaan, kebaikan atau kerusakan, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerupakan di dalam hadis ini teman yang baik itu seperti penjual minyak wangi. Seperti penjual minyak wangi. Nah, kalau seandainya Anda dekat dengan penjual minyak wangi, pasti akan mendapatkan satu dari tiga perkara. Bisa jadi tukang penjual minyak wangi itu memberi hadiah kepada Anda, atau Anda membeli, atau minimal jadi Anda itu mendapatkan aroma yang harum pada diri Anda, badan Anda, atau pakaian Anda. Begitu pula manakala kita berteman dengan teman-teman yang baik, pasti kita akan mendapatkan keberkahannya. Jelas ini dalil ya, yang ketiga ini dari sunnah Nabi SAW tentang pentingnya memilih teman. Jangan sembarangan memilih teman. Walaupun iya betul, di dalam agama Islam itu, dalam syariat Islam ini, kita diperintahkan untuk bergaul secara baik secara kepada seluruh manusia. Sebagaimana Allah, sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan, hendaklah Anda bertakwa di mana saja Anda berada. Dan jika melakukan kesalahan, hapuslah kesalahan itu dengan perbuatan-perbuatan baik. Ini hubungan dengan Allah. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ini hubungan dengan manusia. Bergaullah secara umum bersama manusia dengan akhlak yang mulia. Bagi kita insyaallah, mudah-mudahan ya, selalu saya bilang bahwasanya orang yang sudah menuntut ilmu, yang ngaji, insyaallah setelah pulang ngaji itu ada kemanfaatan yang ada pada dirinya, karena duduk-duduk bersama teman-teman yang baik dan mendengarkan nasihat-nasihat dari Al-Qur'an dan Sunnah, dan juga nasihat-nasihat dari para ulama, akan menjadi orang yang baik setelah pulang ngaji itu. Jangan sampai suka ngaji tapi ternyata enggak baik. Ngaji rajin tapi akhlaknya buruk. Ya. Jadi ya, akhlak kepada tetangga buruk, akhlak kepada anaknya buruk, akhlak kepada istrinya buruk, tidak demikian. Kalau kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat akan mengubah. Karena duduk-duduk bersama teman yang saleh, ya, duduk-duduk dan mendengarkan nasihat-nasihat itu akan akan menular kepada kita insyaallah. Ya insyaallah. Makanya ikhwani wa akhwati yang dimuliakan Allah jalla wa ala, bahwasanya memilih teman itu sangat penting sekali. Dan ketika kita memilih teman yang baik, maka kita akan kecipratan akan kebaikan teman kita. Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya. Jadi kita bukan orang yang baik, kita bukan orang yang soleh, namun karena kita duduk bersama orang-orang yang soleh, keberkahannya kita dapatkan walaupun kita tidak nyampe derajat mereka, kesolehan mereka. Ini juga dalil yang keempat ini yang menunjukkan tentang pentingnya kita memilih teman. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi malaikatan yatufuna fit tariqi yaltamisuna ahla dzikri." Inna lillahi, sesungguhnya Allah memiliki malaikat, mereka malaikat itu berkeliling di jalan-jalan dalam rangka mencari ahla dzikr, majlis ilmu. Tatkala mereka dapati suatu kaum yang sedang mengingat Allah, para malaikat satu dengan yang lainnya saling memanggil, "Sudah kita dapatkan sesuatu yang kita butuhkan, yang kalian butuhkan." Lalu mereka menurunkan sayap mereka ke langit dunia. Hadis ini hadis yang panjang. Kemudian Allah tabaraka wa ta'ala bertanya kepada malaikat, ya, apa yang dikatakan oleh hamba-hambaku? Itu pertanyaan Allah kepada malaikat. Malaikat menjawab, "Yusabbihunak wa yukabbirunak wa yahmadunak wa yumajjidunak." Mereka, para hambaku itu ketika di majlis dikir itu, mereka mensucikanmu, mereka bertakbir kepadamu, mereka memujimu dan mereka mengagungmu. Ya, kita sekarang ada di 10 hari terakhir bulan Dzulhijjah. Saya ingatkan bahwasanya di antara hal yang perlu diperbanyak oleh kita di 10 hari bulan Dzulhijjah itu untuk memperbanyak takbir. Fa'akthiru fihinna at-takbir. Hendaklah kalian memperbanyak di 10 hari bulan Dzulhijjah ini, di antaranya itu adalah takbir. Tidak ada suatu amalan ya, di hari-hari yang paling dicintai oleh Allah, amalan soleh, daripada amalan yang kita lakukan di 10 hari bulan Dzulhijjah. Di antaranya kita bertakbir secara mutlak tanpa terikat waktu, dari mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 13 di ayyamut tasyrik. Pas asar kita berhenti, kita bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Jadi tanggal 1 Dzulhijjah kemarin hari Jumat, kita bertakbir pagi, duha, duhur, setelah duhur, dan seterusnya. Setiap waktu kita sibukkan dengan berzikir kepada Allah, takbir mutlak. Dan juga takbir muqayyad, yaitu terikat dengan waktu, yaitu tatkala tanggal 9 Dzulhijjah, itu hari Sabtu, ketika setelah salat subuh, setiap selesai salat ya yang wajib, kita bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahilhamd. Ini hanya sekedar mengingatkan saja, karena tidak ada satu amalan yang paling dicintai daripada tatkala kita beramal soleh di 10 hari terakhir, 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Jadi banyaklah kita bertakbir kepada Allah jalla wa ala, secara mutlak maupun secara muqayyad. Jadi ikhwani wa akhwat yang dimuliakan Allah jalla wa ala, jadi tatkala Allah bertanya kepada malaikat, apa yang diperkatakan oleh hambaku, mereka mensucikanmu, mereka mengagungkanmu, mereka memujimu, dan mereka memuliakanmu. terus disebutkan hadisnya panjang. Kemudian di akhir hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya. Ya. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, fa asyhadukum anni qad ghafirtu lahum. Ya. Aku saksikan kepada kalian bahwasanya aku betul-betul telah mengampuni dosa-dosa mereka. Lalu malaikat bertanya, atau malaikat menjawab atau berkata, ya Allah, fi himpulan, di dalam majlis ilmu, di dalam majlis zikir itu ada si pulan tidak tergolong dari mereka, tidak tergolong orang yang baik, tidak tergolong orang yang saleh, akan tetapi datang karena suatu kebutuhan. Di dalam lafaz yang lain, fihim fulan abdun khatta, di kumpulan mereka majlis zikir itu ada si fulan namanya ini, seorang hamba pendosa, innama marra, hanya sekedar lewat, fajala sama ahum, lalu dia duduk bersama mereka. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, mereka orang-orang yang duduk di majlis yang baik itu tidak ada yang akan celaka. Ini keberkahan yang akan diraih tatkala kita bisa memilih teman-teman yang baik, teman-teman karena Allah Jalla wa'ala, di jalan Allah Jalla wa'ala. Tidak ada tujuan yang lain kecuali karena Allah subhanahu wa ta'ala. Coba ikhwani wa akhwati yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, anjing mendapatkan keutamaan disebut-sebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran dikarenakan menemani orang yang soleh, ashabul kahfi, sehingga diabadikan di dalam Al-Quran. Seekor anjing menjadi derajatnya menjadi tinggi karena menemani orang-orang yang baik, menemani orang-orang yang saleh. Bagaimana kalau seandainya kita adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertauhid, yang bergaul dengan teman-teman yang baik? Coba kita bayangkan bagaimana derajat yang akan kita dapatkan. Oleh karena itu seorang ulama mengatakan, barang siapa yang berteman dengan teman-teman yang baik akan mendapatkan keberkahannya. Ya, jadi ini dapat kita pahami, ikhwani wa akhwati, bapak ibu yang dimuliakan Allah Jalla wa'ala, dari dalil ini, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, tentang pentingnya memilih teman. Tinggal mau mana kita pilih. Karena teman itu berjenis-jenis, tipenya, macamnya. Kalau kata Syekh Utsaimin itu ada teman kemanfaatan. Dalam syarah Hilyah Thalabul Ilm, ada teman karena kesenangan, ada teman keutamaan. Pilihlah teman keutamaan, itulah teman yang sejati, teman yang selalu meluruskan di saat temannya salah dan juga tidak membuka rahasia, akan tetapi teman yang berusaha untuk meluruskan temannya. Seperti itu kata Syekh Utsaimin tatkala menjelaskan di dalam syarah Hilyah Thalib al-Ilm. Kemudian ikhwani wa akhwati yang dimuliakan Allah Jalla wa Ala, berarti kita harus penting mencari lingkungan yang baik. Jangan merasa malu untuk duduk-duduk di majlis ilmu. Jangan malu-malu untuk berdekatan dengan para ustadz, para penuntut ilmu. Karena tipe teman itu ada yang seperti makanan sehari-hari. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ada yang seperti obat ketika butuh saja. Kan kalau obat gak terus diminum. Dan ada tipe teman itu penyakit yang mesti dihindari, teman yang palsu. Janji-janji manis, tapi di belakang nusuk. Ya.
4: Ikhwani wa akhwati yang dimuliakan Allah Jalla wa'ala, dalil yang lain yang menunjukkan tentang pentingnya memilih teman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u 'ala dini khalilih." Seseorang itu di atas agama temannya. "Falyanzur man yukhalil," hendaklah Anda lihat. "Falyanzur ahadukum," salah seorang di antara kalian hendaklah melihat siapa yang dijadikan temannya. Jadi seseorang itu akan menyerupai kepada teman dekatnya, baik dalam komitmennya dalam agama atau tidak komitmennya dalam agama, dalam kebaikan atau tidaknya berada dalam kebaikan, dalam kebaikan atau dalam kedurhakaan, akan menyerupai kepada temannya. Makanya di sini dikatakan falyanzur ahadukum man yukhalil, maksudnya pilihlah teman yang diridhoi dalam agamanya. Hendaklah engkau memilih teman yang diridhoi akhlaknya. Kata Imam Al-Khattabi, "La tukhalil illa man radita dinahu wa amanatah." Janganlah engkau berteman kecuali orang yang kau ridhoi dari sisi agamanya dan akhlaknya. Kenapa? Karena Anda tatkala menemaninya akan menggiring Anda kepada agamanya, kepada mazhabnya, cara pandangnya. Makanya menurut ahli pendidikan kan, bahwasanya gimana tuh? Bahwasanya pengaruh dengan tauladan dengan perbuatan itu lebih mengena daripada dengan ucapan. Bisa menular pertemanan itu. Ya, bisa. Jadi tatkala kita duduk-duduk dengan orang yang baik, akan terpengaruh akan kebaikan orang-orang yang kita temani. Karena seseorang itu tercipta untuk mengikuti temannya. Karena seseorang itu secara tabiat adalah tercipta untuk meniru temannya. Makanya kata Sufyan bin Uyainah, coba perhatikan, dan ini perlu kita sama-sama renungkan, yang menunjukkan bahwa seseorang itu tergantung agama temannya, kebiasaan temannya. Maka kalau kita mau melihat, mencek keadaan seseorang itu, lihat teman yang sebelumnya, akan kita ketahui dia itu bagaimana. Ya tergantung teman yang sebelumnya. Coba lihat Fir'aun, kata Sufyan bin Uyainah, siapa temannya? Haman. Coba kita perhatikan Hajjaj, siapa temannya yang lebih buruk daripadanya? Yazid bin Abi Aslam. Lebih buruk lagi. Itu pertanda bahwasanya agama seseorang, cerminan seseorang itu gimana temannya. Seperti itu. Dan kata Imam Malik, manusia itu suka berkelompok-kelompok, seperti berkelompok-kelompoknya burung. Coba kita lihat merpati bergerombolannya bersama itik, bersama ayam. Enggak kan? Bersama siapa? Bersama merpati lagi. Gagak berteman bersama siapa? Gagak bersama pipit, sama entok. Enggak kan? Bersama gagak lagi. Meri, entok, pasti bergerombol dengan entok lagi. Makanya kata Ibnu Taimiyah, "An-nas ka asrabil quta majbuluna ala tashabbuhi ba'dhum li ba'd." Jadi manusia itu seperti gerombolan burung, tercipta untuk menyerupai sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Maka kita bisa bertahu saudara Anda itu, teman Anda itu dilihat dengan temannya. Kebiasaan orang itu akan terlihat dengan temannya. Makanya anil mar'i la tas yas'al wasal an qarinihi. Tentang seorang jangan kau tanyakan, tapi lihatlah tentang temannya. Tanyakanlah tentang temannya. Fa kullu qarinin bil muqarin yaqtadi. Ya, setiap teman dengan teman itu pasti akan mengikuti. Nah, kalau seandainya Anda berada di suatu kelompok, fa sahib khiyarahum, hendaklah Anda menemani yang terbaik dari mereka. Janganlah Anda menemani yang rendah, akan membuat Anda juga rendah sepertinya. Jadi gak usah tanya-tanya, lihat aja temannya. Almar'u ala dini khalilih. Seseorang itu di atas agama temannya. Ini pun dalil yang menunjukkan kepada kita tentang urgensi memilih teman. Memilih teman. Jangan sembarangan untuk berteman. Tapi bergaul, iya. Karena itu disyariatkan di dalam agama Islam. Karena Islam tidak mengajarkan permusuhan. Tapi memilih beda. Ya. Penting. Ya. Al arwahu junudun mujannadah, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ruh itu seperti pasukan yang mengelompok. Fama ta'arafa minha ikhtalaf, yang saling mengenal, ruh saling mengenal akan ada kecocokan. Wa ma tanaqara minha ikhtalaf, tapi kalau ruh-ruhnya ada yang tidak saling mengenal akan adanya ada per

Kata Imam Ibnu Az-Zawzi ya, rahimahullah, berkata yustafadu minal hadis, bisa diambil faidah dari hadis ini, al arwahu junudun mujannadah, bahwasanya seseorang apabila didapati dalam dirinya keengganan untuk dekat-dekat dengan orang-orang yang baik dan yang saleh, selayaknya dia mencari penyebabnya dan berusaha untuk menghilangkannya dari sifat buruk tersebut. Jadi kata Ibnu Zawzi, kalau seandainya didapati dalam dirinya atau diri seseorang itu ada keengganan untuk berdekatan dengan orang-orang yang memiliki keutamaan dan kesolehan, selayaknya dia mencari penyebab hal itu, berusaha untuk menghilangkannya dan memurnikannya dari sifat yang tercela tersebut. Begitu kata Imam Ibnu Az-Zawzi rahimahullah. Ikhwani wa akhwati dan pemirsa di mana saja berada, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk bisa memegang erat teman-teman yang baik. Dalil yang menunjukkan tentang urgensinya memilih teman, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minu mir'atu akhih. Seorang mukmin itu adalah cerminan saudaranya. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Seorang mukmin adalah cerminan saudaranya. Seorang mukmin yang saleh akan menunjukkan kepada Anda tentang aib-aib Anda, sisi-sisi kelemahan Anda, yang sisi-sisi buruknya akhlak Anda. Lalu dari situ seseorang akan berusaha untuk memperbaikinya dan menghilangkan cacat-cacat yang ada di dalam dirinya. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerupakan seorang mukmin dari sisi apa? Dia bisa memperlihatkan kepada saudaranya akan aib-aibnya, diumpamakan seperti cermin yang kalau seandainya seseorang bercermin akan mengetahui aib-aibnya yang nampak. Oh, kopiahnya kurang pas, dibenerin. Oh, ininya nyengsol, dibenerin. Gitu kan? Jadi cermin bisa menunjukkan kepada kita aib-aib yang zahir. Sedangkan teman yang soleh bisa menunjukkan kepada kita aib-aib secara maknawi, dari sisi akhlak, dari sisi akidah, dari sisi ibadah. Makanya ahlu sunnah wal jamaah adalah orang yang paling mencintai kepada kaum muslimin, bukan sebaliknya. Jadi mukmin itu adalah cermin bagi saudaranya. Dari sela-sela seorang mukmin itu bisa melihat aib-aib akhlaknya, aib-aib dari sisi tingkah lakunya, akidahnya, ibadahnya. Karena saudaranya itu akan memperlihatkan, saudara yang baik, teman yang baik itu akan memperlihat kepadanya perkara-perkara yang tidak bisa dilihat oleh dirinya, yang tidak bisa diketahui oleh dirinya sendiri. Seorang mukminlah yang bisa memberikan tahu kepada Anda tentang aib-aibnya. Sebagaimana cermin akan bisa memberitahukan kepada Anda tentang aib-aib yang nampak, yang tidak bisa dilihat kecuali melalui cermin. Dan ahlul khair, orang-orang baik, saling menasehati antara satu dengan yang lain itu ma'ruf, terkenal di kalangan orang-orang yang baik. Jika ada seseorang temannya di dalam dirinya ada sesuatu yang tidak menyenangkan, saddadahu wa qawwamah, dia akan meluruskannya. Dan juga tidak menyebarkan aibnya di muka umum, menjaganya secara rahasia dan terang-terangan. Itulah teman yang baik, itulah ciri teman yang saleh. Bila ada seseorang, dia lihat sesuatu yang tidak mengagumkannya, dia menasehatinya, dia meluruskannya, dan menjaga rahasia tersebut. Jadi teman yang baik itu adalah yang menjaga rahasia. Dengan teman yang baik itu, Anda bisa tahu akan

0: kesalahan Anda dari sisi akhlak. Dengan kita bergaul dengan teman yang baik itu, Anda bisa mengetahui kesalahan Anda dalam urusan ibadah Anda. Ketika kita bandingkan dengan teman amalan Anda, perilaku Anda, akidah Anda dengan teman yang baik, bisa mengetahui akan kesalahan-kesalahan Anda. Dan minimal kalau seandainya kita duduk bersama teman yang baik, yang mungkin kebiasaan kita itu masih belum meninggalkan sesuatu yang harus ditinggalkan dari kedurhakaan kepada Allah. Ketika duduk dengan yang baik, yang biasa misalnya udut dia, setidaknya satu jam di situ dia enggak udut dulu gitu. Enggak ngerokok dulu, betul enggak? Gitu. Nah setelah itu kan dia berpikir, ah mudah-mudahan aja Allah berikan kemudahan untuk seterusnya tidak udut dan tidak ngerokok, kan gitu ya. Setidaknya gitu tertahan dirinya pada waktu itu minimal 1 jam 2 jam pada waktu itu tidak melakukan kedurhakaan kepada Allah Jalla wa'ala. Dan bisa jadi hal itu menjadi rem untuk seterusnya untuk tidak melaksanakan kedurhakaan kepada Allah Jalla wa'ala. Jadi kalau kita mau berteman, bertemanlah dengan orang yang lebih baik dari sisi agama, kualitas iman dan ketakwaan. Sehingga kalau kita bandingkan dengan teman-teman yang baik, akan hilang dalam diri kita sifat ujub dengan diri kita, amalan kita, karena kita melihat ada yang lebih baik daripada Anda. Maka pilihlah teman yang kualitas keimanannya lebih kuat, kualitas ketakwaannya lebih kuat daripada Anda. Dan juga dengan sebab melihat teman yang baik-baik itu, kita bisa berusaha untuk berlomba dalam kebaikan, untuk memiliki sifat-sifat teman-teman yang baik, yang lebih baik daripada kita. Oleh karena itu, ada seorang ulama mengatakan, ishab man huwa fauqaka fi dinik. Hendaklah Anda berteman dengan orang yang lebih tinggi kualitasnya dalam agama, ya, daripada Anda. Wadunaka fid dunya, dan yang paling rendah dari sisi dunia, dari sisi harta. Gitu. Ini nasihat yang perlu dicatat dengan tinta emas dan pengamalan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Pemirsa, di mana saja berada, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini. Udah berapa dalil tadi? Udah ada 6. Ya. Siapa yang bisa menyebutkan yang 6-nya? Ya. Nanti di dalam pengamalan insyaallah. Kalau yang ada yang mencatat? Ya, berarti berapa? Baru berapa? 6. Kemudian ikhwani wa akhwati yang dimuliakan Allah Jalla wa Ala, bahwasanya tatkala ini antara kecipratannya tatkala kita duduk bersama orang-orang yang soleh, akan mengantarkan kepada apa? Kecintaan. Karena Allah Jalla wa Ala akan mengantarkan kita kecintaan kepada mereka itu karena Allah, di jalan Allah. Cinta, adanya cinta akan membuahkan senang untuk duduk dengan yang baik tersebut. Sebagaimana duduk-duduk juga akan membuahkan adanya rasa cinta. Cintanya karena Allah, cintanya di jalan Allah. Dan kita lihat dalam banyak hadis bahwasanya saling mencintai karena Allah Jalla wa'ala itu buahnya sangat banyak sekali, manfaatnya sangat banyak sekali. Jadi ini menunjukkan tentang urgensinya kita memilih teman yang memilih, yang membuat kita itu mengantarkan untuk mencintainya itu karena Allah Jalla wa'ala. Dengan duduk-duduk bisa tumbuh rasa cinta. Rasa cinta akan menumbuhkan senang untuk duduk. Duduk-duduknya karena Allah Jalla wa'ala. Dan kalau seandainya kita duduk-duduknya karena Allah Jalla wa'ala, buahnya, manfaatnya sangat banyak sekali. Di antaranya disebutkan di dalam hadis Nabi SAW keutamaan Mencintai di jalan Allah itu sebab yang menyebabkan Allah mencintai seorang hamba. Siapa yang tidak mau dicintai oleh Allah? Tatkala kita duduk-duduk di jalan Allah, karena Allah adalah penyebab yang menyebabkan Allah mencintai ada. Tentu kita semuanya ingin dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis qudsi, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wajabat mahabbati lil mutahabina fiyya wal mutajalisina fiyya. Wajib kecintaanku bagi siapa? Bagi orang yang saling mencintai di jalanku. Bagi orang-orang yang saling duduk-duduk di jalanku. Gitu. Buah yang lain yang akan diraih oleh orang-orang yang saling mencintai karena Allah Jalla wa'ala. Kita mendengar ada 7 golongan di mana akan dinaungi pada hari kiamat, yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satunya yang disebutkan di dalam hadis tersebut, rojulani tahaba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang laki-laki yang saling mencintai di jalan Allah, berkumpul karena Allah, berpisah pun karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah jalla wa'ala pada hari kiamat di dalam riwayat yang lain menyeru, Aynal mutahabbuna bijalali. Mana-mana mereka orang yang saling mencintai karenaku. Al-yawma udhilluhum fi dhilli, yawma la dhilla illa dhilli. Pada hari ini, aku akan naungi mereka dalam naunganku. Pada hari yang tidak ada naungan, kecuali naunganku. Subhanallah. Di antara buah yang bisa kita rasakan, yang kita petik di akhirat atau di dunia, bisa di dunia, bisa di akhirat. Ketika kita bisa pintar memilih teman yang menjadikan teman itu di jalan Allah, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis dikatakan, pertanda kesempurnaan keimanan seorang hamba. Man ahabba lillah, wa abghadha lillah, wa a'ta lillah, wa mana'a lillah, faqad istakmalal iman. Barang siapa yang cinta karena Allah, benci karena Allah, memberi karena Allah, menolak karena Allah, maka sungguh dia telah menyempurnakan imannya. Di antara buah yang akan dirasakan ketika pertemanannya karena Allah Jalla wa'ala, akan merasakan manisnya, lejatnya, kareetnya iman. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kunna fihi wajada salasun, man kunna fihi wajada halamatal iman." Ada 3 perkara yang kalau ada dalam diri seorang itu, 3 perkara tersebut akan merasakan halawatal iman, manisnya iman. Nah, salah satunya itu tadi, la yuhibbuhu illa lillah. Bahwasanya tidaklah mencintai seorang itu kecuali karena Allah Jalla wa'ala. Kemudian, ikhwani wa akhawati yang dimuliakan Allah Jalla wa'ala, coba kita ini menunjukkan juga tentang pentingnya kita memilih teman. Kalau seandainya kita cintanya kepada, maaf ya, yang suka apa namanya, yang menari-menari, yang suka TikTok-TikTok, itu idola kita, yang suka apa, buka aurat, itu pok gitu ya. Ya, cintanya kepada yang demikian, maka akan naudzubillahi min dzalik, akan dikumpulkan bersama mereka. Ya. Jadi pernah gitu Anas bin Malik berkata bahwasanya ada seseorang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kapan hari kiamat?" Rasulullah menjawab, "Apa yang kau persiapkan untuk hari kiamat?" Ditanya, dibalikkan lagi. Kemudian seseorang itu menjawab, "Aku tidak mempersiapkan dengan banyaknya sholat, tidak pula dengan banyaknya saum, tidak pula dengan banyaknya sodakoh, akan tetapi aku mencintai Allah dan Rasulnya." Jangan sampai di dalam hati kita itu ada kecintaan kepada para aktor, para artis, orang dan lain-lain sebagainya, teman-teman yang buruk. Tentunya kalau belum bertaubat kepada Allah Jalla wa Ala. Kalau yang bertaubat ya berbeda lagi. Gitu. Iya. Akan tetapi kata seorang itu, aku mencintai Allah dan Rasulnya. Lalu Nabi SAW mengatakan, engkau bersama yang kau cintai. Kata Anas, tidak ada sesuatu yang menggembirakan kami melebihi kegembiraan kami dengan sabda Nabi SAW, engkau bersama yang kau cintai. Saya mencintai Nabi SAW. Saya mencintai Abu Bakar dan Umar. Aku berharap aku bersama mereka dengan kecintaanku kepada mereka. Walaupun aku belum beramal seperti amalan mereka. Begitu, subhanallah. Ini urgensinya memilih teman. Wa man yuti'illah wa rasul. Wa ulaika ma'aladina an'amallahu alaihi minan nabiyyina. Wasiddiqina wasuhadai wassalihin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Wahasuna ula ikaro fiqa. Jadi kan kita selalu minta petunjuk kepada Allah Jalla wa'ala di dalam setiap sholat kita. Dalam sholat yang wajib berulang-ulang kita minta hidayah. 17 kali. Ihdinas siratul mustaqim. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Siratul ladhina an'amta alihim gaidu maghdubi alihim waladhdallin. Nah, ditafsirkan yang diberi kenikmatan mereka itu adalah para nabi, siddiq, syuhada dan salih. Itulah sebaik-baiknya teman. Makanya tidak ada sesuatu, kata Anas bin Malik, kegembiraanku melebihi kegembiraan yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau bersama yang kau cintai. Saya mencintai Nabi, saya mencintai Abu Bakar, saya mencintai Umar, berharap seperti mereka dengan kecintaanku kepada mereka, walaupun belum beramal seperti amalan mereka. Ya, makanya di dalam masalah hati juga kan al-wala gitu, itu dari hati. Kecintaan itu ada di hati. Ya, tumbuhkan rasa cinta kita kepada teman-teman yang baik. Bantu dengan banyak berdoa kepada Allah Jalla wa'ala. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, apa? Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ya Allah, aku meminta kepadamu untuk mencintaimu. Allahumma inni wa hubba man yuhibbuk, dan mencintai orang yang mencintaimu. Da wa hubba amalin, dan mencintai amalan yang mendekatkanku kepadamu. Banyak-banyak berdoa kepada Allah Jalla wa Ala. Ya. Karena semuanya itu taufik dari Allah Jalla wa Ala. Taufik, kemudahan dari Allah Jalla wa Ala. Banyak-banyaklah berdoa kepada Allah untuk bisa Rabbi habli hukman wa alhikni bisalihin. Ya Rob, berikanlah kepadaku hikmah dan pertemukanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Coba bayangkan kalau kita menjadi orang-orang soleh, diri kita didoakan oleh semua orang yang sholat. Berjuta-juta orang yang sholat mendoakan orang-orang yang sholat. Dalam surat At-Tahiyyatul Lillah wassalatu wattaibat. Assalamualaikum ayuhan nabiy, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Wa ala ibadillahi sholihin. Mudah-mudahan kita termasuk berusaha menjadi orang yang sholat. Dan untuk menjadi orang yang soleh, diantaranya penyebabnya pentingnya kita memilih teman. Jangan sembarangan memilih teman. Coba kita lihat bahayanya tatkala kita salah memilih teman kita. Tapi ini dalam sejarah paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Abu Thalib. Di sampingnya ketika mau mendekati kematian, di sampingnya temannya yang buruk. Dan selalu ngebisikin kepada Abu Thalib. Ketika Nabi SAW mengatakan, ucapkanlah la ilallah, suatu hujah yang bisa menyelamatkan Anda dengan kalimat ini. Kata Rasulullah, ya am, pamanku, ucapkan la ilallah yang bisa menjadi hujah nanti pada hari kiamat. Disisikin sama temannya yang buruk. Apakah kamu benci dengan agama nenek moyang? Diucapin lah misalnya, langsung dibisikin lagi sehingga dia tidak mengucapkan la ilallah, tetap berada di atas agama nenek moyang. Itu bahayanya, di antara bahayanya ketika kita salah dalam memilih teman. Ketika kita salah dalam memilih teman. Ada juga kisah ya, ini ada kisah yang nyata yang selalu diulang-ulang kisah ini. Ada seseorang yang dulunya baik, ya, dulunya baik gitu, awalnya baik, tukang ngapalin Quran, bahkan tukang ngajar Al-Quran, begitu, ngajar Al-Quran di kota Riyadh misalnya. Tapi ternyata ketika dia sendiri, dia salah membaca yang dibaca tentang masalah filsafat dan lain sebagainya. Akhirnya yang tadinya jenggotan, dikurut jenggotnya. Kemudian juga jadi dia mencela Allah dan mencela Rasulnya. Karena salah dalam yang dia baca. Teman juga, bacaan juga bisa menjadi teman. Salah, jadi mencela Allah dan mencela Rasulnya. Kemudian di Arab Saudi itu, setelah itu karena di Twitter dia mengucapkan kata-kata yang tidak layak mencela Allah, mencela Rasul, dan hukuman di dunia itu adalah untuk dibunuh orang, ya seperti itu. Semua syekh di Mekah, di Madinah, di semua masjid, semuanya itu menjelaskan tentang hukum yang mencela Allah dan Rasul, dipenggal. Ya, begitu ya. Dia, ya, karena itu pertemanan yang buruk, bacaan juga menjadi itu teman kita juga, bacaan yang kita baca. Akhirnya, dia tahu akan ditangkap, lari ke Malaysia. Tapi Raja langsung mengontak dan orang tersebut dan ketangkap, dan sekarang sudah tidak ada beritanya seperti itu. Itu contoh, ini bisa jadi salah satu contoh. Ada juga contoh yang ketika waktu kecilnya, ketika waktu mudanya menghafal Al-Quran, selalu tahfidz ke majelis-majelis, di majelis tahfidz yang ada di kota Jeddah, dan begitu di Arab Saudi itu di mana-mana ada tahfidz dan seperti itu. Dan dia wah ngapalin sama tahfidz dan lain sebagainya. Rajin salatnya, giat dan lain sebagainya begitu. Namun bertemulah dengan teman yang buruk. Kemudian dari rumahnya pergi seolah-olah ke masjid untuk tahfidz, tapi ternyata main-main, renang dan lain sebagainya, sampai-sampai dia merokok udud gitu ya, sampai-sampai merokok ya. Pas pulang ke rumahnya, bapaknya mencium bau rokok. Engkau merokok? Dia malah lebih kenceng ucapannya, lebih daripada ucapan ayahnya. Demi Allah saya tidak merokok. Kemudian qadarullah, pada waktu itu bapaknya salah dalam berbicara, mendoakan sesuatu yang buruk. Nah ini bisa diambil pelajaran, ketika ada sesuatu anak yang kelihatannya nakal, maka jangan sampai didoakan dengan doa yang buruk. Tapi bagusnya itu seperti yang didoakan oleh ibunya Syekh Sudes. Jadi Syekh Sudes pada waktu itu ketika ada tamu, Syekh Sudes Imam Masjidil Haram, waktu itu ketika ada tamu malah dia jamuannya itu diinikan sama pasir. Ibunya kesel tuh. Tapi yang keluar dari doanya adalah kamu jadi Imam Masjidil Haram. Ternyata doa pada waktu itu dikabulkan, dan sekarang pada umur 21 sudah menjadi Imam Masjidil Haram. Kalau ini terbalik, kesalahan ucapan mendoakan keburukan, akhirnya ketika bermain-bermain dengan temannya dan akhirnya jatuh, akhirnya jadi lumpuh. Tapi ini Allah menghendaki kebaikan bagi seseorang ini, kenyataan yang terjadi. Dan sekarang menjadi syekh yang selalu bisa menyadarkan nasihat-nasihatnya kepada orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya dengan nasihat-nasihatnya. Jadi ketika musibah menjadi lumpuh, tapi hatinya menjadi hidup. Memang jadi lumpuh dengan kejadian jatuh tersebut, tapi hatinya di surga. Hatinya selalu ingat akhirat, selalu menyesali dengan apa yang dilakukannya, selalu ingin berbuat bakti kepada orang tua, selalu ingin sholat dan sujud, selalu ingin memeluk ibunya yang selalu mengurusnya selama ini. Jadi dengan sebab teman buruk, akhirnya jadi nakal. Kemudian setelah nakal, Allah berikan musibah, kelumpuhan, kemudian kembali menyapa hidayah kepadanya dan menjadi orang yang bisa menyadarkan orang-orang, pemuda-pemuda, pemudi-pemudi yang durhaka kepada kedua orang tuanya. As-sahib, sahib, teman itu bisa menarik, bisa menjadi baik, bisa menjadi soleh. Akhirnya sebagai penutup sebelum diakhiri kajian urgensi memilih teman, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusahib illa mu'mina, janganlah anda berteman kecuali orang yang beriman. Diriwayatkan oleh Ahmad, Tirmidzi, Abu Daud, ya. Muhammad bin Wasi berkata, tidak ada sesuatu yang tersisa di dunia yang paling lezat menyenangkan kecuali sholat berjamaah dan bertemu dengan teman. Bilal bin Sa'ad mengatakan, saudara anda di saat bertemu dengan anda, mengingatkan anda dengan bagian anda dari Allah, itu lebih baik bagi anda daripada saudara yang saat bertemu dengan anda menyimpan di telapak tangan anda dinar. Dalam kitab Az-Zuhud Ibn Mubarak. Pembendaharaan apakah yang paling baik? Seorang ulama menjawab, adapun setelah takwa kepada Allah adalah teman yang soleh, saudara yang soleh. Malik bin Dinar berkata, innaka antankulal ahjar ma'al abrar khairun laka min antakulal khabis ma'al fujjar. Anda memindahkan batu-batu beserta orang-orang yang baik, gotong royong untuk membangun ma'had, untuk membangun kebaikan-kebaikan umpamanya. Anda bercape-cape, berlelah-lelah membantu mengangkatkan bebatuan bersama orang-orang yang saleh, bersama orang-orang yang baik. Khairun laka min antakulal khabis ma'al fujjar. Itu lebih baik bagi Anda daripada Anda memakan makanan yang enak-enak, manisan-manisan yang terbuat dari korma bersama orang-orang durhaka. Kemudian pesan yang terakhir, awsakul mawaddat makana fillahi azza wa jalla. Jadi kecintaan yang paling kuat adalah kecintaan di jalan Allah jalla wa ala. Itu pesan-pesan para ulama yang mudah-mudahan pesan ini bisa menyinari diri kita. Ya. Bisa menyinari saya sendiri dan juga ikhwah dan akhwat semuanya dan juga pemirsa di mana saja berada. Ya. Ada pertanyaan? Ya, kalau bisa menjawab dijawab, dan kalau sebenarnya ya kalau tidak bisa menjawab di PR-kan. Insya Allah di sini banyak para ustadz, insya Allah Ustadz Haidar, ustadz yang lainnya.
1: Bagaimana batasan kita ya, kebaikan kita dalam menolong teman? Kadang kebaikan kita tuh sering dimanfaatkan gitu, misalnya minjem uang sering gitu.
0: Yeah.
1: Jadi kalau kita nggak kasih malah jadi musuhin gitu. kayak gitu.
0: Ya, itu bagaimana mengatasinya?
1: Ya.
0: Mengatasinya hindari teman yang seperti itu. Karena teman yang palsu bukan teman sejati. Karena teman yang sejati itu adalah yang berkorban untuk temannya. Bukan malah memanfaatkan temannya. Itu teman yang palsu. Bukan teman yang sejati. Teman yang sejati adalah orang yang berkorban untuk kita, bukan untuk memanfaatkan kita. Makanya kata saya Utsaimin, tipe teman, jenis teman itu ada teman manfaat, teman kesenangan, atau teman utama. Yang dua ini mesti waspada dan hati-hati. Tapi yang pasti dipegang erat-erat adalah teman keutamaan. Teman yang selalu membimbing Anda, mengarahkan Anda kepada yang lebih baik. Bukan kalau teman yang seperti begini, jadi salah satu cara untuk menyelesaikannya, hindari, ya. Dan kita mesti bersabar dengan gangguan yang ada, dan pilihlah teman yang baik. Dan hendaklah kita menetapkan diri kita beserta teman yang baik, bukan teman palsu. Ya, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bilghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wala ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayati dunya wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furata. Jadi sabarkanlah diri Anda ketika berteman dengan teman yang baik, pasti ada teman yang buruk yang akan mengganggu Anda, maka hendaklah memusuhi Anda, gitu kan, mencaci Anda, mencela Anda, mengatakan Anda pelit dan lain sebagainya, gitu. Bersabarlah dengan teman, orang yang mereka berdoa kepada Rabb mereka di waktu pagi, di waktu sore, menginginkan wajah Allah. Jangan Anda pejamkan mata Anda, ya, dari mereka karena menginginkan kehidupan dunia. Dan janganlah kau mengikuti orang yang Allah lalaikan hatinya dari mengingat Allah. Jadi hindari, salah satu penyelesaiannya, karena membuat antum juga menjadi gondok juga kan. Daripada memberi tapi juga jadi gondok, lebih baik tinggalkan tapi tetap berusaha. Ya, jadi lebih baik ketika ada yang teman yang mau pinjam, lebih baik kalau mau beri aja daripada meminjamkan. Karena kalau meminjamkan terus dia tahu bahwasanya sifatnya seperti itu, maka solusinya adalah lebih baik dia meminta sekian puluh juta, sekian puluh gitu. Kita beri paling seberapanya, ini hadiah saja, daripada Anda meminjamkan kemudian, ya, itu salah satu solusinya. Atau memang kita berusaha untuk berdoa kepada Allah untuk tidak ada teman yang memanfaatkan kita, diantaranya dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni a'udzu min ghalabatid daini wa qahrir rijal, dikuasai oleh orang. Aku berlindung kepadamu, saya ini dikuasai oleh orang. Nah, itu salah satunya, banyak berdoa dan meminta juga untuk mendapatkan teman yang baik, bukan teman yang palsu. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Semoga Ustaz senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Izin bertanya, bagaimana mengajarkan kepada anak untuk memilih teman yang baik? Demikian, syukron wa jazakallahu khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita sebagai orang tua harus mengetahui dulu ciri teman-teman yang soleh. Ya, sebutin kepada anak kita, teman yang soleh itu seperti yang terdapat di dalam surat Luqman. Ya. Ayat 15 sampai 19. Jadi teman yang soleh yang harus Anda jadikan teman itu adalah teman soleh yang, kesimpulan dari ayat Allah dalam surat Luqman ayat 15-19, yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya walaupun keduanya musyrik, menjauhi perbuatan yang tidak baik sekalipun pada masa itu tidak ada orang yang mengetahuinya, mendirikan sholat Yang ketiga, yang keempat, mengajak manusia kepada kebaikan. Yang ketujuh, menjauhi kemungkaran. Yang kedelapan, bersabar dalam menghadapi keadaan apapun. Yang kesembilan, tidak bersikap sombong. Kesepuluh, tidak melakukan perkara yang tidak baik dalam masyarakat. Yang sebelas, selalu bertutur dengan sopan. Yang kedubelas, menghormati orang lain. Ini salah satu contoh ciri orang-orang yang soleh. Wahai anakku, temenilah teman yang soleh. Ciri-cirinya seperti ini. Jadi harus terekam di dalam benak anak tersebut. Setidaknya adalah orang yang mendirikan sholat minimal. Jadi minimal. Jadi yang ya jadi minimal itu lihat. Karena kalau baik sholat, bahkan baik yang lainnya. Jadi cara bagaimana mengajar kepada anak memilih teman yang baik, beri pengetahuan kepada anak teman yang baik seperti ini, ya, dilihat bagaimana dia itu hubungannya bersama orang tua, hubungannya bersama Allah, gitu. Jadi dilihat hubungannya dengan Allah baik gak? Itu secara ringkas lagi, teman yang harus ditemani itu adalah orang yang bagaimana hubungannya bersama Allah, yang sholatnya bagaimana, terus bagaimana hubungannya dengan masyarakat manusia, itulah yang mesti ditemani. Begitu, itu berarti memberitahu ciri-ciri teman yang baik. Itu sehingga terekam oleh anak kita. Kemudian cara yang lain juga, ya, kita sebagai orang tuanya memberikan contoh. Kita orang tua datang ke pengajian. Oh, jadi terekam. Jadi orang-orang yang baik itu yang ada tuh di majelis ilmu. Kita juga orang tua sholat. Gitu. Jadi terekam. Jadi pertemanan yang lebih mengesankan, yang lebih berpengaruh kepada anak adalah ibu bapaknya itu sendiri. Kalau sudah terdidik di rumah dengan didikan yang baik, akan mengetahui secara otomatis ini teman buruk, ini teman yang baik. Karena sudah diberikan pengajaran sekolah di rumah. Makanya seseorang itu akan secara otomatis ketika ada lagu, ini lagu haram. Karena di rumahnya juga tidak mendengarkan lagu. Langsung bicara anak itu. Lagu, rokok, akhlak yang buruk. Langsung fitrahnya itu akan menolak karena di rumah sudah terdidik. Jadi akhirnya punya kekuatan, ya, pendidikan di rumah dengan sebab perilaku kedua orang tuanya. Itulah yang akan membuat ketika bergaul di masyarakat akan dia sendiri mengetahui untuk memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ustaz berkaitan dengan bahwa berteman itu ibarat ruh yang berkelompok, ya. Orang yang baik akan bersatu dengan yang baik. Ya, yang menjadi pertanyaan jika ada yang telah berteman cukup lama kemudian terpecah karena muamalah yang kurang baik, apakah dengan demikian nilai-nilai kebaikan antara yang satu dengan yang lain yang sebelumnya telah hilang atau bagaimana sehingga tidak lagi bersatu karena sebab muamalah yang kurang baik? Tentang perbuatan yang telah dilakukan oleh seseorang itu, Allah yang akan membalasnya. Dan barang siapa yang beramal sedikit zarah pun pasti akan dibalas oleh Allah. Ketika beramal baik akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan. Beramal buruk, ya. Kalau yang menggugurkan amalan yang saya ketahui, kalau seandainya kita kafir, ya, itu menggugurkan amalan tersebut. Kalau seandainya dengan sebab muamalah kita yang terlakukan kemudian berpecah, wallahu ta'ala alam, itu tidak termasuk yang menggugurkan. Hanya dia berdosa. Kenapa? Karena yang seharusnya antara saudara dengan saudara yang lainnya itu harus menjaga kerukunan. berusaha untuk islah. Makanya di dalam agama Islam itu pahala orang yang mengislah, pahala orang yang memulai untuk memulai mengucapkan salam. Karena di dalam Islam itu mengajarkan nilai-nilai persaudaraan dan kasih sayang. Maka kalau seandainya terjadi perpecahan dikarenakan muamalah yang buruk, berusaha untuk dikembalikan lagi menjadi baik. Jadi kalau mas, makanya kan janganlah Anda menghindar dari saudara Anda lebih daripada 3 hari. Kalau seandainya dengan sebab muamalah yang buruk, ya bisa aja kesal, tapi jangan lebih daripada 3 hari. Kalau kekesalan itu jangan terus-terusan. Nah, jadi kalau seandainya sampai terus-terusan, dia berdosa dengan sebab itu. Dia berdosa dengan sebab itu. Tatkala ada hal itu berdosanya di sisi itu. Adapun kebaikan-kebaikan yang lain, selama dia tidak melakukan syirik kepada Allah, tetap ada insya Allah. Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala seseorang sedikit apapun. Ya. Tapi ingat, dosa berpecah belah ini. Karena sebab muamalah kok enggak mau jadi ketemu. Padahal Allah Ta'ala dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, la tahasadu wa la tabagadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Janganlah kalian saling hasad. Janganlah kalian saling marah. Janganlah kalian saling membelakangi. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Hendaklah Anda menjadi hamba Allah yang bersaudara. Orang yang memulai itu lebih baik daripada yang tidak memulai. Jadilah Anda yang bertanya, walaupun yang bertanya ini kalau terjadi seperti itu, maka jawabannya itu hendaklah Anda menjadi orang yang memulai untuk menyambung hubungan dengan sebab masalah muamalah yang kurang baik itu menjadi yang pertama, dan pahalanya itu lebih besar daripada yang bukan yang memulai. Ya, wallahu taala a'lam bisawab.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Barakallahu fiikum ya Ustaz. Izin bertanya mengenai pendidikan anak. Masya Allah, anak tertarik terus tertarik dengan apa yang diutarakan Ustaz. Mudah-mudahan ini jadi ilmu yang bermanfaat yang besar. Ada beberapa fenomena dalam anak ini, terutama dalam bergaul. Mungkin orang tua juga sempat juga berpikir bahwa pergaulan di luar itu memang dari bahasanya, dari tingkah lakunya itu banyak yang menyimpang gitu Ustaz.
0: Iya.
2: Sedangkan teman-temannya, bahkan sebagian orang tua, ya udah jangan keluar aja, di rumah aja.
0: Iya.
2: Terus mereka di rumah pun anak-anak karena bersifat mereka senangnya lari-lari atau yang lainnya, sehingga orang tua memfasilitasi dengan handphone. Nah, bagaimana dengan perkara ini Ustaz?
0: Iya.
2: Ya mohon penjelasannya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memfasilitasi dengan headphone. Dan kita pun sebagai orang tua, ya, biar anak itu kan diam, anak itu tidak lari-lari gitu kan, dan lain sebagainya, akhirnya memfasilitasinya dengan headphone. Kitanya kadang sibuk kerja, atau kita itu sibuk ngajar dan lain sebagainya. Maka seorang orang tua yang cerdas adalah bagaimana HP-nya itu dibikin, misalnya ada kan banyak di YouTube itu yang hafalan Al-Quran dan lain sebagainya. Jadi kita download-downloadkan. Ini yang baik, ini yang buruk, dan akan terekam sama anak. Silahkan, karena ini zaman sekarang itu zaman-zaman HP gitu. Kalau kita dihalangi terus, tetap aja anak itu akan ke HP. Tapi kita memahamkan kepada anak bagaimana memegang HP dan cerdas dalam memegang HP tersebut. Maka kita sebagai orang tua, maka insya Allah dengan sesuai dengan pendidikan orang tuanya, anak akan nurut insya Allah. Dan kita harus selalu mendoakan dan selalu husnudzon. Kemudian HP kita itu didownloadkan, misalnya kadang seneng main tuh anak itu, kadang dengan gambar-gambar dan lain sebagainya yang tidak melanggar syariat, tuh di situ dilantunkan ayat-ayat Al-Quran, surat Juz Amma dulu dan sebagainya. Mereka bermain dengan mainnya sebagai anak-anak seperti nonton, tapi dia mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Jadi sebenarnya itu tergantung kita juga. Ya, insya Allah. Tapi kalau begini jangan ya, ini musik haram ya. Jadi kita sendiri ilmu yang kita dapatkan dari pengajian-pengajian kita yang pertama kali kita tanamkan adalah kepada diri kita dan juga anak kita. Ku ampusakum wa ahlikum naro insyaallah kullu mauludin, seperti dalam sabda Nabi SAW, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak itu diciptakan di atas fitrah. Langsung secara otomatis ketika ke alfa ada musik, oh musik haram. Gitu, langsung karena tertanam oleh bapaknya sendiri yang mendidiknya. Gitu, fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani. Maka bapaknya yang membuat ya lingkunganlah yang membuat jadi berubah dari sisi fitrah. Jadi HP seperti pisau, bisa bermanfaat dan bisa mencelakakan. Maka perhatikanlah apa yang dimainkan oleh anak, dan kita juga memfasilitasinya secara baik, download hal-hal yang ini yang dilihat ya ini, dan anak gak akan kemana-mana. Berdasarkan pengalaman, anak kalau sudah dididik akan itu aja yang didengarnya, sehingga secara otomatis dia hafal Al-Quran karena sering mendengar lantunan Al-Quran yang kita sendiri yang mendownloadnya. Jangan, enggak. Zaman sekarang itu zaman HP ya. Hanya kita sendiri yang bisa memilih dan memilahnya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ya. Mungkin cukup aja ya. Ya, jadi dari alhamdulillah kajian dari awal sampai akhir sudah selesai. Jadi nasihat terakhir berarti peganglah erat-erat teman-teman yang baik, teman-teman yang soleh. Kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar mudah-mudahan Allah membimbing kita untuk bisa duduk dengan teman-teman yang soleh, yang menggiring kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada kita untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita menjadi kunci-kunci kebaikan dan penutup keburukan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita itu berkumpul di surga-Nya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa amma man tsaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun sampai hari kiamat, pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang, kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Ustaz, ibu dan bapak ana meninggal bulan lalu. Bareng gitu? Rahimahumallah. Dengan selisih beda 2 hari. Oh, enggak bareng. Dan alhamdulillah ana hari ini masih dapat uang lawatan. Uang lawatan teh ada yang datang gitu ya, ngasih uang. Yang pertanyaannya adalah, bolehkah uang lawatan yang ana dapatkan ini untuk disedekahkan? Karena jika diberikan ke kakak ana, pasti dipakai untuk perayaan 40 harian bahkan sampai 100 harian. Boleh, boleh dimakan oleh anggota keluarga, boleh disedekahkan dan itu lebih baik ya.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Saudaraku yang sedang asyik bermain TikTok, terutama para perempuan, dan saya tunjukkan sekali lagi kepada para perempuan,

0: yang berjoget ria, goyang dua jari. Yang berjoget ria dengan lagu-lagu remix erotis. Yang menirukan perbuatan orang-orang kafir. Yang membuang-buang waktunya. Saya tidak akan berbicara dari sisi yang banyak. Tapi saya akan membicarakan dari sisi Anda sebagai seorang wanita. Wajah Anda sangat mempesona. Hidung Anda, bibir Anda, mata Anda sangat membuat syahwat lelaki naik. Tahukah dosa yang sudah Anda reguh untuk berhadapan dengan Allah nanti kelak? Dosa yang disebut dengan dosa tabarruj. Dosa memperlihatkan kecantikan, kemolekan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Tahukah Anda bahwasanya itu maksiat kepada Allah Jalla fi'ala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang bermaksiat akan termasuk dari orang-orang yang enggan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba." Setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang enggan. "Man ya'ba ya Rasulullah?" Para sahabat bertanya, "Siapa yang enggan masuk surga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man ata'ani dakhal jannah wa man asani faqad aba." Yang taat kepadaku niscaya dia masuk ke dalam surga. Dan yang bermaksiat kepadaku itulah orang-orang yang enggan. Menampakkan wajah meskipun sedang mengajari orang untuk memakai jilbab yang disebut dengan tutorial pemakaian jilbab. Menampakkan wajah dan keindahan suara meskipun sedang bersolawat, menyanyi sambil solawatan, dibarengi dengan musik, dibarengi dengan jogetan. Seseorang wanita bermesraan dengan suaminya dan videonya dikeluarkan, ditonton oleh orang banyak, maka itu termasuk tabarruj yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Beliau pernah naik ke atas mimbar, kemudian beliau menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan 7 perkara. Yang pertama adalah an-nawh, terlalu meratapi kematian seorang mayit. Kedua, asy'ar, seorang wanita menggundur rambutnya. Yang ketiga, at-tasawir, menggambar makhluk hidup. Yang keempat, at-tabarruj, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Termasuk dandan adalah bergoyang di hadapan orang banyak, laki-laki dan perempuan. Termasuk dandan adalah seorang suami menyetir mobil, kemudian istrinya di sampingnya, kemudian divideokan mereka bermesraan di dalamnya. Istrinya bisa dilihat kecantikannya oleh jutaan manusia, termasuk berdandan. Dan itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat tersebut bagaimana kedudukannya? dosa besar. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, kullu dzambin khatamahu Allahu binar au la'nah au 'adzab au ghadab fa huwa kabira. Setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan neraka, siksa, laknat, murka, maka dia adalah dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umaymah binti Ruqayqah ketika membaiat beliau, "Ubayyi'uki 'ala alla tusyriki billahi syai'an wa la tasriqi wa la tazni wa la taqtuli waladaki wa la ta'ti bi buhtanin taftarinahu baina yadayki wa rijlayki wa la tanuhi wa la tatabarraji tabarrujal jahiliyatil ula." Aku membaiat engkau untuk tidak melakukan kesyirikan kepada Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anakmu, dan tidak melakukan dosa yang didustakan antara dua paha dan dua dada dan dua tangan, dan tidak berlebih-lebihan meratapi seorang mayit, dan tidak berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya sebagaimana kaum jahiliyah berdandan di zaman pertama. Wahai saudariku muslimah, saat Anda bermain TikTok ataupun video apapun yang memperlihatkan wajah Anda, kemolekan tubuh Anda, gaya berjalan Anda, maka ketahuilah baik-baik, saat itu pula Anda sedang menurunkan laknat dari Allah Jalla fi'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, "Sayakunu fi akhir ummati sa'u kasiyat 'ariyat 'ala ru'usihinna kaslimatil mukhti il'anuhunna fa innahunna mal'unat." Akan ada di akhir umatku wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Baik dia menutup sebagian tubuhnya, membuka sebagian yang lain. Ini yang paling banyak terjadi. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, tapi kainnya tipis menerawang. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, akan tetapi pakaiannya ketat, membentuk payudaramu, bentuk pantatmu, membentuk pinggulmu. Maka apa kata Rasulullah SAW? Il'anuhun, laknat mereka. Laknat mereka. Sesungguhnya mereka adalah wanita-wanita terlaknat. Ketahuilah baik-baik, wahai saudariku muslimah, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya termasuk ciri wanita, karakteristik yang paling dominan dari wanita penghuni neraka. Saya tidak memvonis sekarang Anda sebagai penghuni neraka, enggak. Itu urusan Allah. Tapi saya ingin mengingatkan karakteristik yang paling dominan dari seorang wanita penghuni neraka adalah berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfan min ahli nar." Dua golongan manusia dari penghuni neraka. Salah satunya nisaun kasiyat 'ariyat ma'ilat mu'ilat. Wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Menggoda laki-laki. Dia berjalan berlenggak-lenggok. Perhatikan baik-baik. Dan ini sangat banyak. Dan jangan pernah remehkan neraka Allah. Kenapa? Karena neraka adalah tempat siksa paling terberat yang pernah Allah ciptakan. Kulitmu tidak akan pernah kuat. Maka bertakwalah kepada Allah. Wahai saudariku muslimah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sangat menunggu taubatmu dari menyebar aurat. Semoga dengan video ini Anda benar-benar berpikir bahwa kehidupan bukan hanya di sini. Ini hanya tempat persinggahan. Setelah Anda mati, Anda akan dimintai pertanggungjawaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Hikmah. Berkata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, jika Allah hendak menyempurnakan nikmatnya kepada seorang hambanya, maka Allah akan jadikan ia sadar akan nikmat yang ia telah dapatkan. Dan karena rasa syukurnya, Allah anugerahkan kepadanya sebuah tali. Dengan tali itu, ia mengikat nikmat tersebut agar tidak lari darinya. Karena sesungguhnya, nikmat Allah itu akan pergi karena kemaksiatan. Dan ia diikat dengan syukur. Al-Fawaid halaman 170.
2: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
4: Tayyib, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu subhanahu, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله عز وجل, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, fa inna asdaqal kalami kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharal umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah wa akhwati fillah, walhamdulillah, nashkurullah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita kemudahan untuk kita kembali berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah tabaraka wa ta'ala, yang insya Allah sebagaimana biasanya ya kita akan membahas qala Allah wa qala Rasul, apa kata Allah, apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang kita berharap ini merupakan pengamalan kita terhadap hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim, bahwasanya menuntut ilmu ini merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Maka dari itu, ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, hendaknya kita selalu senantiasa menghiasi kehidupan kita sehari-hari dengan menuntut ilmu agama, mempelajari apa kata Allah, mempelajari apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka itulah jalan hidup kita. Seperti itulah seharusnya setiap muslim menjalani kehidupan sehari-harinya. Tayyib. Ikhwan fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Adapun yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini ya adalah sebuah pembahasan yang mana perkara ini adalah satu momen di mana setiap dari manusia akan mengalaminya. Tayyib. Ketika manusia dibangkitkan kembali oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kemudian mereka dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di satu tempat yang kita semua telah ketahui bersama, tempat yang disebut dengan Padang Mahsyar. Di dalam sebuah periwayatan, ya, mereka akan berdiri puluhan tahun, taib, yang mana total berdiri setelah melewati berbagai macam kejadian yang terjadi di Padang Mahsyar tersebut, taib, sebagaumana Allah sebutkan, fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana, total seluruhnya yang terjadi di Padang Mahsyar ini dalam satu hari, yang mana satu harinya ini sama kadarnya dengan 50 ribu tahun kehidupan di dunia. Selama itu kita akan berdiri, selama itu ya kita akan melewati berbagai macam kejadian-kejadian di Padang Mahsyar, yang mana di antara kejadian tersebut ada satu prosesi yang disebut dengan Yaumul Hisab, hari penghitungan. Tayyib. Dan hari penghitungan ini terjadi setelah manusia menunggu lama, setelah manusia berdiri, taib, kemudian terjadi apa yang disebut dengan syafaatul uzma, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali akan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta syafaat. Kemudian beliau pula yang diizinkan untuk memberikan syafaat pertama kali. Maka setelah itu yang Rasulullah alaihi salatu wasallam minta pada waktu itu adalah agar Allah Tabaraka wa Ta'ala hadir di Padang Mahsyar. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai prosesi pengadilan, penghisaban bagi setiap manusia. Bagi siapa? Para ikhwan sekalian, bagi kita semua. Ya, untuk kita semua yang hadir di sini, untuk seluruh manusia yang ada di luar masjid ini, seluruh manusia yang ada di muka bumi ini, semuanya akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka akan dihisab masing-masing satu persatu oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Umat yang terdahulu sampai umat yang terakhir, kita sekarang merupakan umat terakhir, maka semuanya akan menghadap ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sendirian satu persatu. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda, dan seluruh dari umat manusia mereka semua akan datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala fardan, bersendirian. Kita tidak akan membawa pengacara. Kita tidak akan pernah membawa keluarga. Kita tidak akan pernah bisa membayar orang, saksi-saksi palsu untuk berdusta untuk kita. Sehebat apapun kita berbicara sekarang, ya, apa yang terjadi nanti? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, di hari ini aku kunci, aku tutup mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, dan yang akan berbicara kepadaku, kata Allah, adalah tangan-tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum, dan yang akan bersaksi adalah kaki-kaki mereka. Bima kanu yaksibun, atas apa yang dikerjakan oleh mereka semua. Inilah gambaran ketika kita semua nanti akan menghadap ke hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk dihisab, untuk dihitung, ya. Yang selanjutnya kita akan melewati satu prosesi yang disebut dengan Yaumal Mizan, penimbangan amal, dan itu sudah pernah kita bahas sebelumnya. Maka pembahasan tentang Yaumal Hisab adalah satu prosesi sebelum ditimbang amal, ya. Jadi tujuan dari hisab ini nanti akan diklasifikasikan mana yang amal saleh, mana yang itu maksiat. Kemudian setelah itu, ya, kurang lebih gambaran secara globalnya demikian. Setelah itu berpindah kepada prosesi Al-Mizan, penimbangan amal, ditimbang mana amal solehnya dan mana amal maksiatnya. Nah, di prosesi Yaumul Hisab ini banyak hal yang terjadi di sana. Tayyib. Dan sebagaimana biasanya, pembahasan kita akan kita ambil dari sebuah kitab yang berjudul Al-Iman bil Yaumil Akhir. Ya, yang ditulis oleh Syekh Muhammad ibn Ibrahim Al-Hamd hafizhahullah taala, di mana di salah satu dari pembahasan bab yang ada di dalam kitab ini ada yang diberi judul oleh beliau Al-Hisab, Yaumul Hisab, hari penghitungan amal manusia, hari ketika setiap manusia akan diaudit. Oleh siapa? Oleh Dia yang paling adil, oleh Dia yang tidak tersembunyi sesuatu apapun, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang kita kerjakan, semua yang telah kita amalkan, maka sedikit pun tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu amal baik, amal saleh, maka bergembiralah. Sekecil apapun amal saleh, pasti Allah akan membalasnya. Dan ketika itu merupakan amal keburukan, dosa, maksiat, penyelewengan, ketidaktaatan kita kepada Allah, jangan pernah merasa aman dari sekecil apapun perbuatan dosa tersebut, karena Allah pasti tahu, Allah pasti akan memperlihatkannya kepada kita, dan Allah pasti akan memintai pertanggungjawaban dari kita semua. Maka dari itu, ya, kurang lebih apa yang disampaikan ini merupakan salah satu hikmah kenapa Allah tabaraka wa ta'ala memberitakan kepada kita tentang sebuah prosesi yang disebut dengan yaumul hisab. Kita harus tahu bahwasanya kita akan dihisab, kita akan diadili, kita akan diaudit oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga mudah-mudahan dengan pengetahuan kita tentang perkara ini membuat kita lebih berhati-hati di dalam beramal, bertingkah laku, ya, di dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan kita. Hendaknya kita menjadi hamba yang pandai memilah dan memilih mana yang bisa memberikan kebaikan bagi kehidupan di akhirat, mana yang justru akan lebih memberatkan kita di kehidupan akhirat nanti. Taib. Ikhwan dan akhwat jamaah yang mudah-mudahan selalu senantiasa dijaga dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama dibahas oleh penulis dalam kitab ini adalah tentang ta'rif dari al-hisab. Al-hisab fil lughah, adapun kalimat al-hisab menurut bahasa, maknanya adalah ma'khudh min madah hasiba, diambil dari kata hasib. Taib. Falha wasin walba aslun sahihun yadullu ala iddatin ma'anin. Maka huruf ha, huruf sin, dan huruf ba ketika digabungkan ini akan menunjukkan kepada beberapa makna. Minha al-ud wal ihsa, di antaranya adalah penghitungan, kurang lebih maknanya, dan pengumpulan. Ini di antara makna apa? Al-hisab secara bahasa. Adapun al-hisab secara syariat maknanya adalah huwa ittila'ullah ibadah ala a'malihim yaumal qiyamah wa inba'uhum bima qadimuhu min khairin wa syarrin. Makna dari al-hisab, ya, ini merupakan penafsiran atau definisi yang disebutkan oleh beberapa ulama-ulama di dalam kitab-kitab akidah. Ini disebutkan dalam kitab Lum'atul I'tiqad. Demikian pula disebutkan ta'rif ini di dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah, di mana ta'rif al-hisab secara syariat menurut para ulama adalah ittila'ullah ibadah. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan kepada hamba-hambanya, apa yang ditampakkan? Ala a'malihim, dari amalan-amalan tersebut, dari amalan-amalan yang pernah mereka amalkan ketika di dunia, dari amalan-amalan yang pernah kita semua amalkan, para jemaah sekalian. Ya, setiap yang kita kerjakan kelak oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan kembali diperlihatkan kepada kita semua. Wa in ba'uhum, ya, dan Allah subhanahu wa ta'ala memberitahu kepada hamba-hambanya bima qaddamu, dari apa yang telah mereka lakukan, baik itu kebaikan ataukah keburukan, apakah sesuatu yang akan mendatangkan pahala ataukah justru sesuatu yang akan mendatangkan dosa dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, azab dari sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala melindungi kita semua. Taib. Maka inilah kurang lebih gambaran yaumul hisab. Inilah kurang lebih apa yang akan terjadi di yaumul hisab tersebut. Selanjutnya, penulis menyebutkan di sini beberapa dalil tentang keberadaan pastinya yaumul hisab ini. Maka yang namanya al-hisab itu tetap pasti adanya, dijelaskan baik di dalam Al-Quran ataupun di dalam sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan, ya, kaum muslimun mereka bersepakat, mereka semua tahu bahwasanya yang namanya hisab ini pasti ada. Ya, karena kalau seandainya tidak ada hisab, untuk apa ada pensyariatan amal? Untuk apa seseorang disyariatkan untuk taat, disyariatkan untuk menjauhi larangan? Kalau itu tidak pernah dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala, lantas apa faidah dari itu semua? Taib. Dan bagaimana Allah tabaraka wa ta'ala nanti mengklasifikasikan orang yang mereka memiliki amalan yang baik dan yang tidak memiliki amalan yang baik, walaupun seluruhnya adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala, akan kita bahas nanti. Tetapi menunjukkan hikmah yang begitu luar biasa dari Rabbuna Jalla wa'ala, menunjukkan keagungan Allah tabaraka wa ta'ala, keadilan Allah yang begitu sempurna, maka didirikanlah yaumul hisab. Tayyib. Maka adapun dalil-dalil yang datang dari Al-Quran, di antaranya firman Allah tabaraka wa ta'ala di dalam surah Al-Ghashiyah ayat yang ke-25 dan 26. Tayyib. Di mana kata Allah subhanahu wa ta'ala, inna ilayna iyabahum thumma inna alayna hisabahum. Sesungguhnya manusia akan kembali kepadaku, kata Allah tabaraka wa ta'ala. Dan sesungguhnya hisab bagi mereka itu semua adalah taib apa yang akan dilakukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala nanti di yaumal qiyamah. Inna alayna hisabahum, sesungguhnya atasku lah, kata Allah tabaraka wa ta'ala, penghisaban mereka. Taib, sehingga ini jelas menjadi dalil akan keberadaan apa? Yaumal hisab. Taib. Kemudian yang selanjutnya, ya, di antara dalil akan keberadaan yaumal hisab, taib, adalah apa yang Allah subhanahu wa ta'ala kabarkan kepada kita melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam sebuah hadis disebutkan di sini, wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi ba'd salatihi. Adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau di beberapa salatnya berdoa dengan sebuah doa, Allahumma hasibni hisaban yasira. Taib, ini termasuk di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita semua dan hendaknya kita sering membacanya. Apakah itu di dalam salat ketika sujud, ya, atau di dalam doa-doa kita. Apa doa tersebut? Doa yang ringan insyaallah kita semua sudah hafal atau mudah untuk kita hafal, yaitu berupa kalimat apa? Allahumma hasibni hisaban yasira. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Taib. Maka ini menunjukkan apa? Sekali lagi, ini menjadi dalil akan keberadaan yaumal hisab. Taib. Kemudian, ya, lanjutan dari hadis ini, faqalat Aisyah. Selanjutnya berkata Aisyah radhiyallahu taala anha, mal hisab al yasir. Wahai Rasulullah, seperti apakah yang dimaksudkan dengan hisab yang mudah? Qal, Rasulullah menjawab, an yanzura fi kitabih fatajawaz an. Ketika seorang hamba, ya, oleh Allah tabaraka wa ta'ala dihisab dengan cara yang mudah, maka mereka akan diperlihatkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala terhadap catatan amalnya. Setelah mereka melihat catatan amalnya, kemudian dengan secara cuma-cuma Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni setiap dosa-dosanya tanpa ditanya, tanpa dipertanyakan dengan begitu mendalam, ya, maka inilah hisab yang mudah. Maka kita berdoa, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, mudah berilah aku atau hisablah aku dengan hisab yang mudah. Sering-sering ikhwah berdoa dengan doa ini. Kita minta kepada Allah agar kita dihisab dengan cara seperti ini. Dia perlihatkan terhadap dosa-dosa, kemudian dengan mudahnya Allah mengampuni dosa-dosa tersebut. Ini adalah hisab yang mudah sekali lagi. Tapi di dalam beberapa periwayatan disebutkan ketika manusia diperlihatkan terhadap dosa-dosa yang pernah mereka kerjakan, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada dirinya, ata'rifu dhamba kada, ata'rifu dhamba kada. Engkau mengakui dosa-dosa yang pernah engkau lakukan ini? Ay ya Rabb. Mereka mengatakan, iya wahai Rabb, iya wahai Rabb. Taib. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala selanjutnya? Semoga kita mendengarkan ucapan ini dari Rabbuna Jalla wa'ala. Inni qad satartuha alaika fid dunya, kata Allah tabaraka wa ta'ala. Sungguh, akulah yang menutupi semua aib-aib yang engkau kerjakan di dunia ini. Dosa-dosa ini adalah aib jelas. Ya ikhwah, sekarang orang-orang sekitar antum mau duduk di hadapan antum, mau duduk di kanan kiri antum. Kenapa? Karena Allah sembunyikan aib kita. Karena Allah tidak nampakkan kekurangan-kekurangan kita. Karena Allah jaga harga diri kita. Seandainya 1, 2, 3 dosa Allah perlihatkan, perlihatkan lagi, dan semuanya Allah bongkar kepada manusia nih, saya tidak akan ada seorang pun yang mau duduk dengan kita sekarang ini. Sehebat apapun dia, sebesar apapun gelar yang dia miliki, ketika Allah bongkar aibnya, selesai hidupnya. Maka dari itu mintalah kepada Allah as-sitr, mintalah kepada Allah agar Allah selalu senantiasa menutupi aib-aib kita. Kondisi orang yang seperti ini, kata Allah tabaraka wa taala, inni qad satartuha 'alaika fid dunya. Sungguh aku yang menutupi semua aib-aib ini untuk dirimu ketika engkau hidup di dunia. Wa aghfiruha lakal yaum, dan aku ampuni semua dosa-dosa tersebut di hari ini. Taib. Ini di antara gambaran hisaban yasiran. Ini di antara gambaran ketika manusia melewati prosesi hisab dan mereka mendapatkan hisab yang mudah, hisab yang ringan. Sekali lagi, berharaplah kepada Allah agar kita mendapatkan hisab yang mudah ini. Demikian pula boleh sekali bagi kita untuk mendoakan orang-orang yang telah mendahului kita, orang tua kita, orang-orang yang kita hormati dari kalangan guru-guru kita. Ya, mari kita sama-sama doakan mereka di setiap sujud kita agar Allah subhanahu wa ta'ala menghisab mereka dengan hisab yang mudah. Taib. Maka inilah gambaran bagaimana hisab yang mudah. Kemudian di dalam kitab disebutkan, wa fis sahihain an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man husib udzib. Taib. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Aisyah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, barang siapa yang dihisab maka mereka akan diazab. Menunjukkan apa? Ada bentuk hisab yang lain. Bukan hanya hisab yasir saja. Ya. Maka secara umum, cara menghisab ini ada dua cara. Yang pertama adalah cara hisab yang mudah, yang gambarannya seperti yang tadi kita sebutkan. Dalilnya Nabi kita berdoa agar kita semua dihisab dengan hisab yang mudah. Kemudian, penulis di sini menunjukkan lagi di antara dalil yang lainnya, ya. Taib. Ketika Aisyah dikatakan oleh Rasulullah SAW kepadanya bahwasanya manusia akan dihisab dengan hisab, barang siapa dihisab maka dia akan diazab. Kemudian kata Aisyah, "Awalaisa yaqulullahu ta'ala fa sawfa yuhasabu hisaban yasira." Ini dalil. Ya, surat Al-Insyiqaq ayat yang ke-8. Bukankah Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Maka kelak manusia akan dihisab dengan hisab yang mudah." Taib. Lantas kok ada orang yang dihisab kemudian diazab? Qal, taib, maka Rasulullah menjawab, innama dzalikal ard, itu adalah al ard. Ya, ini nama lain dari hisab yang mudah. Ya, ard itu artinya apa? Ditampakkan atau dipaparkan, pemaparan. Gambarannya seperti tadi, dilihatkan dosa-dosanya, seseorang akan mengakui dosanya tersebut, kemudian Allah mengampuni secara cuma-cuma. Taib. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Walakin man nuqishal hisab yahlik." Akan tetapi, ketika ada orang yang nuqish, yang dimunaqashah, taib. Munaqashah ini kurang lebih penafsirannya atau penerjemahannya di dalam bahasa kita, mereka yang diinterogasi. Mereka yang ditanya sedetail mungkin dari amalan-amalan yang mereka kerjakan. Taib. Mereka dipertanyakan setiap detik dari waktu, setiap rupiah dari uang, setiap gram dari emas, taib, setiap apa langkah kaki, setiap gerakan anggota tubuh sendi, semuanya Allah tanya dipakai untuk apa itu semua, didapatkan dari mana, untuk apa, ya. Gambarannya kurang lebih sebagaimana mungkin kita semua sering mendengar hadis tentang ketika Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan tiga golongan pertama yang dihisab. Ya, kurang lebih gambaran dari hadis ini bagaimana? Ada tiga golongan yang akan pertama kali dihisab. Mujahid, kemudian para guru agama, ya, para ustaz, para ahli baca Quran, kemudian para jawad, orang-orang yang suka bersedekah, ya, para muhsinun, para muhsinin bahasa kita, para donatur, taib. Ini tiga golongan yang pertama kali akan dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang berjihad, orang-orang yang mengajarkan ilmu agama, kemudian orang-orang yang mereka mengeluarkan hartanya. Ketika ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, untuk apa itu semua? Di mana engkau belanjakan hartamu, engkau korbankan jiwamu, engkau keluarkan ilmumu? Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mempertanyakan kepada mereka semua. Ya. Ini adalah orang-orang soleh, para jamaah sekalian. Ini adalah orang-orang yang secara nampak mungkin adalah orang-orang yang hebat. Ya. Akan tetapi ketika orang-orang ini tidak mampu menjawab, atau ternyata Allah menemukan di dalam hati-hati mereka, ternyata amalan ini bukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka mengatakan, qara'tu fikal Qur'an, aku membaca Al-Quran untukmu, wahai Rabb. Mereka mengatakan, aku membelanjakan hartaku untukmu, wahai Rabb. Aku mengorbankan nyawaku untukmu, wahai Rabb. Apa kata Allah? Kadzabt, engkau dusta. Bayangkan ketika kondisi seperti ini, Allah tabaraka wa ta'ala melanjutkan apa? Maka mereka diperintahkan untuk ditarik wajahnya, kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Ini gambaran ketika seseorang diniqash, ketika seseorang melewati hisab dengan jenis yang kedua yang tadi kita sebutkan, yang disebut dengan al-munaqashah. Ya, ketika seseorang dimunaqashah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketika seseorang ditanya oleh Allah tabaraka wa ta'ala secara detail, ditanya dari mana nikmat ini, bagaimana engkau membawanya, dibelanjakan untuk apa dari harta-harta tersebut, benarkah niatnya untuk Allah? Kita berdakwah, kita berbicara di hadapan manusia, benarkah itu untuk Allah subhanahu wa ta'ala? Ya, ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah tabaraka wa ta'ala nanti. Maka dari itu ikhwas sekalian, ya, ini bukanlah perkara yang bisa kita memainkannya atau bermain-main dengan perkara ini. Ya, maka ini dalil sekali lagi tentang keberadaan ahli hisab dari sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus dalil bahwasanya hisab terbagi menjadi dua secara umum, hisab yang mudah dan hisab yang sulit, bisa kita katakan demikian. Hisab yang mudah, mereka yang langsung diampuni oleh Allah dengan cara pemaparan, diminta untuk mengakui dosanya kemudian diampuni secara cuma-cuma. Adapun hisab yang berat, ya, adalah ketika seseorang didetailkan oleh Allah, diaudit, ya, dipertanyakan sedetail mungkin dari nikmat yang pernah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada dirinya. Taib. Kemudian, ya, maka penulis mengatakan di sini, ammal ijma' faqad ajma'al muslimun ala thubutil hisab yaumal qiyamah. Ya, bahwasanya kaum muslimin mereka sepakat seluruhnya bahwasanya al-hisab ini pasti akan terjadi di yaumal qiyamah nanti. Taib. Maka sebagaimana tadi kita sebutkan, di antara hikmah diadakannya hisab, jelas Allah tabaraka wa ta'ala telah menurunkan kitab-kitab. Allah telah menurunkan para rasul, mengutus mereka semua kepada umatnya. Allah memberikan kewajiban bagi hamba-hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan mana yang diterima dari amalan dan mana yang tidak diterima dari amalan. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala sampai mensyariatkan apa? Seperti amalan-amalan yang besar, jihad fisabilillah, harus mengorbankan diri untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau semuanya itu tidak ada hisab, ya, maka Allah tabaraka wa ta'ala adalah zat yang maha adil. Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha agung. Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang benar-benar memberikan yang sempurna bagi hamba-Nya. Sekalipun, ya, Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh akan hal tersebut. Kalau Allah mau mengadab siapapun, orang soleh, orang hebat, para nabi, kalau Allah berkehendak mengadab mereka, Allah mengadab mereka. Ya. Kalau Allah mau mengampuni siapapun, itu hak Allah. Tetapi Allah tegaskan keadilan Allah subhanahu wa ta'ala bagi kita semua, menunjukkan rahmat yang begitu luar biasa, kasih sayang yang sangat sempurna bagi hambanya. Jangan sampai kita menyia-nyiakan kasih sayang dan kesempurnaan keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Beramallah. Carilah keriduannya. Berharaplah Allah menyayangi kita, merahmati kita, menurunkan rahmatnya kepada kita semua. Maka itu diantara cara Allah subhanahu wa ta'ala memperlihatkan kasih sayangnya yang begitu sempurna bagi kita semua. Di antaranya dengan apa? Allah kabarkan kepada kita akan adanya yaumal hisab nanti, di yaumal qiyamah. Taib. Kemudian di antara poin selanjutnya yang dibahas oleh penulis di sini, kaifiyatul hisab wasifatuhu. Bagaimana kaifiyah, bagaimana tata cara penghisaban, dan bagaimana sifat-sifat yang ada di dalam penghisaban tersebut. Taib. Dalat nususus syar' ala kaifiyatil hisab wa sifatih. Nas-nas syariat, baik itu dari Al-Quran ataupun dari hadith-hadith Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjelaskan kepada kita tentang bagaimana kaifiyah hisab dan sifat-sifat tersebut. Wa yumkin ijmalu dhalika an yuqal inna Allah azza wa jal yuwaqqifu ibadahu baina yadayhi. Dan untuk penjelasan ini secara ijmal, secara global, bisa saja dijelaskan atau dikatakan sesungguhnya Allah azza wa jal akan yuwaqqifu ibadah. Allah tabaraka wa ta'ala akan menghadirkan setiap hamba-hambanya baina yadayhi, di hadapannya. Kita semua akan hadir, kita semua akan diperintahkan untuk berdiri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Fayuqarriruhum bidhunubihim allati irtakabuha. Selanjutnya Allah subhanahu wa ta'ala akan memperlihatkan terhadap dosa-dosa yang pernah dilakukan, ya. Dan Allah akan meminta kepada kita semua untuk benar-benar meyakini atau menyetujui bahwasanya memang betul kita pernah melakukan dosa-dosa tersebut. Taib. Bi'amalihim allati amiluha. Dengan amalan-amalan yang pernah dikerjakan. Wa bi'aqwalihim allati qaluha. Demikian pula terhadap ucapan-ucapan yang pernah diucapkan. Allah akan perlihatkan itu semua. Maka dari itu ikhwah sekalian, ya, walaupun hanya sehuruf, walaupun hanya satu kata, taib, ketika itu sebuah amalan yang atau sebuah ucapan yang kita ucapkan sekarang di dunia akan dilihat apakah ucapan ini membawa kebaikan atau ucapan ini membawa kepada keburukan. Sehingga sebelum berucap, berfikirlah terlebih dahulu. Ya, sebelum terlontar kalimat dari lisan kita, maka berfikirlah terlebih dahulu. Jangan menambah hisab kita nanti di yaumul qiyamah. Fayarifuhum bima kanu alaihi fid dunya min kufrin wa iman. Maka manusia akan melihat dan Allah tabaraka wa ta'ala akan mengingatkan kembali kepada mereka semua terhadap apa yang pernah diamalkan oleh mereka ketika mereka berada di dunia, ketika kita berada di dunia. Min kufrin wa iman. Apakah itu kekufuran ataukah keimanan? Tapi berhati-hatilah, ya. Perkara-perkara hati, perkara akidah ini termasuk di antara hal pertama yang akan dihisab nanti di yaumul qiyamah. Di antara hal yang terbesar yang akan membedakan kita nanti menjadi ahli yang akan mendapatkan kebahagiaan atau ahli kesengsaraan. Tapi di antaranya apa? Akidah. Apakah kita akan memilih kekufuran ataukah kita akan memilih keimanan? Maka dari itu jaga keimanan kita. Syukuri nikmat yang begitu besar berupa iman dari Allah. Jangan rusak keimanan ini. Taib. Dan ingat yang namanya iman rusak pula dengan apa? Dengan amalan. Taib. Kalau seseorang merasa dirinya sudah kuat keimanannya, saya seorang muslim, saya beriman kepada Allah, saya tahu rukun iman, saya beramal ini, saya beramal itu, ya, berdasarkan kepada keimanan. Tetapi bersamaan dengan itu, kalau dia banyak maksiat kepada Allah, hati-hati, iman bisa berkurang dengan apa? Dengan maksiat. Berkurang-berkurang, mending kalau ketika kita mati nanti, keimanan ini masih ada. Bagaimana jadinya kalau kita mati dalam keadaan keimanan telah habis, terjatuh kita ke dalam kekufuran? Ya, ini bukan satu perkara yang kita bisa berkompromi dengannya. Ini satu perkara yang sangat besar. Jangan sampai seorang muslim kehilangan keimanan yang ada di dalam dirinya. Dan itu akan diperlihatkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Apakah kita termasuk seorang yang beriman atau termasuk seorang yang kafir? Taib. Wa ta'ah wa usyan. Manusia pun akan diperlihatkan setiap ketaatan yang pernah mereka kerjakan dan setiap kemaksiatan yang pernah mereka kerjakan. Wastiqamah wa nihraf. Demikian pula keistiqomahan kita akan diperlihatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula, ya, betapa lembeknya kita di dalam berpegang teguh terhadap agama, betapa lemahnya kita untuk memegang teguh setiap ajaran yang datang dari Allah dan Rasulnya, itu pun akan diperlihatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma yastahiqqunahu ala ma qadimuhu min mathubatin aw uqubatin. Dan Allah pun akan perlihatkan apa yang berhak untuk mereka dapatkan. Apakah mereka berhak untuk mendapatkan balasan berupa kebahagiaan atau mereka malah berhak untuk mendapatkan hukuman wal iyad billah. Wal hisab syamil lima yaquluhu rabb lahum wa ma yaquluna lahu. Tayyib. Maka yang namanya hisab ini umum. Semuanya akan dihisab dari manusia. Apa yang Allah tabaraka wa ta'ala katakan kepada dirinya, apa yang Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan kepada seorang hamba, kepada kita semua, Maka Allah akan tanya, bagaimana dengan perintah ini, bagaimana dengan perintah ini, bagaimana dengan larangan ini, dengan larangan ini. Kalau kita ternyata berhasil melewati itu semua dengan kebaikan, artinya perintah kita kerjakan, larangan kita tinggalkan, maka insya Allah itulah kebahagiaan yang terbaik. Taib. Akan tetapi kalau kita tidak berhasil, maka bersiaplah untuk menerima siksa azab yang sangat-sangat mengerikan. Taib. Wa ma yaquluna lahu, dan apapun yang manusia ucapkan untuk Allah Subhanahu wa taala, janji, ya, pernyataan-pernyataan dari lisan kita. Taib. Seringkali kita mengatakan amantu billah, aku beriman kepada Allah. Sami'na wa ata'na, aku dengar, aku taat. Seringkali kita mengucapkan ya Allah, astagfirullah, aku meminta ampun kepadamu, aku bertaubat kepadamu, aku kembali kepadamu, tetapi di kemudian hari kita terjatuh lagi kepada dosa yang sama. Ya. Kita terjatuh lagi kepada dosa yang sama. Walaupun secara syariat kita disyariatkan bagaimana tetap kembali beristighfar, tetap kembali bertaubat, jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, jangan berputus asa dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Tetapi sampai kapan kita akan terus-menerus seperti itu? Sampai kapan kita akan terus-menerus kembali terjatuh ke dalam dosa dan perbuatan-perbuatan maksiat? Ya, maka itu semua akan dihisab nanti di yaumal qiyamah. Taib. Ya, maka setiap manusia akan mengalami perkara-perkara tersebut. Ya, maka al-hisab, ya, sebagaimana yang tadi kita telah sebutkan, terbagi menjadi dua bagian. Ya, disebutkan selanjutnya dalam kitab pembagian dari hisab. Secara keumuman, hisab adalah hisab yang dia sulit dan hisab yang mudah. Hisab yang sulit gambarannya mereka yang dihisab secara detail. Hisab yang mudah mereka yang langsung mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Taib. Dan di antara hisab tersebut secara pendetailan dalil-dalil yang ada, ya, ada penjelasan bahwasanya di antara manusia ada yang mereka dihisab untuk dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang-orang yang mereka berhasil beramal soleh dengan berbagai macam amalan-amalan kebaikan, ketika dihisab Allah tabaraka wa ta'ala hanya ingin memperlihatkan akan kemuliaan-kemuliaan mereka. Taib, ya. Sebagaimana kita ketahui di antara para sahabat ada yang tubuhnya kecil, yaitu siapa? Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian oleh Allah tabaraka wa ta'ala, kata Nabi alaihi wasallam, ya, karena ketika Abdullah ibn Mas'ud tersingkap betisnya, betisnya yang kecil membuat para sahabat yang lain tertawa. Kata Nabi alaihi wasallam, sungguh dua kaki Abdullah ibn Mas'ud ditimbangan nanti di yaumul kiamah itu bahkan lebih berat daripada Jabal Uhud. Lebih berat daripada gunung Uhud, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib, jelas ya, akan ada hisab bagi beliau. Kemudian hisab ini untuk apa? Untuk diperlihatkan betapa mulianya seorang Abdullah ibn Mas'ud. Ada hisab yang tujuannya apa? Untuk memuliakan orang-orang yang ada di sana, para sahabat radhiyallahu taala anhum dan orang-orang saleh yang lainnya. Demikian pula ada di antara hisab tersebut yang sifatnya taubih, ya. Sifatnya adalah dalam rangka untuk merendahkan, bahkan untuk menghinakan mereka. Ya, tentu saja ini hisab untuk siapa? Orang-orang kafir, ya. Untuk orang-orang munafik ketika Allah mulai bongkar mereka dan orang-orang yang banyak melakukan dosa-dosa. Taib. Maka Allah Subhanahu wa taala akan membongkar dan Allah menghinakan orang-orang tersebut. Dan yang pasti, ya, yang perlu kita ketahui disebutkan dalam kitab wa mutawwalidzalik akramul akramin wa arhamur rahimin wa ahkamul hakimin. Dan yang akan melakukan itu semua sebagaimana Allah sebutkan tadi, inna alaina hisabahum, kata Allah Subhanahu wa taala. Perkara hisab ini semua Allah langsung yang akan menghisabnya. Taib, dialah Allah tabaraka wa ta'ala yang paling mulia yang akan menghisab kita. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang paling memberikan rahmat pula. Ya, arhamur rahimin. Taib, ketika manusia sedang benar-benar butuh kepada rahmat di waktu itu, ketika manusia benar-benar butuh kepada kasih sayang, hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa menurunkan rahmat tersebut berupa ampunan. Ya, berupa taib, diperbolehkannya kita untuk melewati berbagai macam kesulitan-kesulitan, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Taib, hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa untuk memberikan itu semua. Maka mintalah kepada Allah rahmat yang terbaik. Taib. Kemudian, ya, Allah Subhanahu wa taala pula lah yang akan menghisab manusia ya dengan seadil-adilnya. Allah tabaraka wa ta'ala adalah hakim yang paling adil, hakim yang paling bijaksana. Tidak akan ada kezaliman sedikit pun yang terjadi ketika yaumal hisab nanti. Taib. Maka dari itu, ya, ketika manusia melewati hisab, ada beberapa kaidah-kaidah di dalam syariat. Ada beberapa kaidah. Al-qawaid allati yuhasabul ibad 'alaiha. Taib. Ketika manusia melewati yaumal hisab, maka ada beberapa kaidah yang perlu kita ketahui bersama. Lau 'adzaballahu 'azza wa jalla 'ibadahu jami'an lam yakun zaliman lahum. Dikatakan di dalam kitab. Seandainya pun Allah Subhanahu wa taala tanpa pandang siapa yang terbaik, siapa yang memiliki kebaikan, siapa yang rendah, siapa yang paling rendah, semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala dipukul rata kemudian diazab, maka Allah tidaklah zalim. Ya. Kenapa? Karena dialah Allah Subhanahu wa taala pemilik kita semua, itu hak Allah tabaraka wa taala. Li'annahum ibadah. Taib. Karena semuanya adalah hamba Allah. Taib. Wa milku, dan semuanya adalah apa? Milik Allah Subhanahu wa taala. Kita semua milik Allah tabaraka wa taala. Sebagaimana ketika kita memiliki sesuatu, kita bebas memperlakukan kepemilikan kita tersebut, apa yang kita miliki tersebut. Iya kan? Ya. Tidak ada yang bisa memaksa kita untuk melakukan apapun terhadap apa yang kita miliki. Demikian pula Allah terhadap kita. Taib. Wal malik yatasarrif fi mulkihi kaifa yasha. Yang namanya malik, raja, pemilik, bebas melakukan apapun terhadap apa yang dimiliki sesuai dengan kehendaknya. Walakinil haqq, akan tetapi al-haqq tabaraka wa ta'ala, Allah al-haqq subhanahu wa ta'ala, yuhasibuhum muhasabatan adilatan taliqu bihikmati. Justru Allah tabaraka wa ta'ala menghisab manusia dengan hisab yang seadil-adilnya, dengan hisab yang betul-betul tersifati dengan kesempurnaan hikmah yang datang dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dan tentu saja dengan keadilan yang sempurna dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. وقد بين لنا عز وجل في كثير من النصوص جملة من القواعد التي تقوم عليها المحاكمة. طيب. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak sekali nas-nas dalil telah menjelaskan kepada kita, taib, secara jumlah, secara global tentang bagaimana kaidah-kaidah yang terkandung di dalamnya yang berkaitan tentang muhakamah. Ya, pengadilan yang terjadi ketika di yaumul qiyamah nanti, tentang yaumul hisab nanti. Wa min dzalika ala sabilil ijaz ma yali. Ya. Dan di antara kaidah-kaidah tersebut akan kita sebutkan secara global saja, ya. Tidak kita mendetail secara dalilnya, yang pasti semuanya berdasarkan kepada dalil, ya. Untuk mempersingkat waktu kita bacakan secara lewat saja. Yang pertama, al-'adlut tam alladzi la yashubuhu dzulm. Kaidah dalam hisab yang pertama adalah keadilan Allah Subhanahu wa taala yang sempurna, yang tidak sedikit pun ternodai oleh yang namanya kezaliman. Allah adil dengan seadil-adilnya. Ini harus kita yakini. Ya. Ini yang harus kita yakini di dalam hati kita, tanamkan ke dalam hati kita, supaya apa? Supaya kita semangat amal soleh. Ingat, ada Allah yang maha adil. Kenapa ada kalanya kalau kita berbuat baik sekarang di dunia, taib, justru kita malah mendapatkan ketidakadilan dari manusia, iya kan? Ketika kita berusaha menolong seseorang, justru malah orang ini marah balik kepada kita. Taib. Ketika kita mau beramal soleh, membantu orang lain, kadang-kadang tidak mesti kita justru mendapatkan, jangankan terima kasih ya, justru malah mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan kepada kita. Jangan berkecil hati, jangan bersedih. Ingat, ada Allah yang maha adil. Ya. Ada Allah subhanahu wa ta'ala yang maha adil, akan memberikan keadilan yang sempurna, sesempurna mungkin bagi kita semua. Taib. Kemudian yang selanjutnya, kaidah yang selanjutnya, la yu'akhadhu ahadun bijarirati ghairihi. Tidak akan ada seorang pun yang mereka akan menanggung dosa orang lain, tidak ada. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Tidak ada seorang pun nanti di yaumul qiyamah yang akan menanggung dosa orang lain. Taib. Ini secara global, secara umum, semua dihisab sesuai dengan amalannya masing-masing. Untuk kaidah ini ada sedikit penjelasan. Karena kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah petikan hadis, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha. Kata Rasulullah SAW, siapa yang menjadi petunjuk bagi orang lain untuk berbuat sebuah dosa, maka orang yang berbuat

mengandung kesyirikan, mengandung kesesatan. Dengan mudahnya disampaikan kepada manusia, orang-orang syirik, orang-orang sesat, maka mereka yang berbicara ya akan menanggung dosa-dosa yang serupa. Dan ini satu perkara yang tidak ringan. Ya. Kembali lagi, secara umum tidak ada namanya orang menanggung dosa orang lain kecuali dengan kondisi-kondisi tertentu. Sebagaimana tadi kita sebutkan tadi, ketika orang yang berdosa tersebut, ya wasilahnya adalah si orang yang akan menanggung dosanya. Taib. Ya, kurang lebih demikian. Kemudian yang selanjutnya, kaidah yang ketiga, ittila'ul ibad 'ala ma qadamuhu min a'mal. Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan ya semua yang dikerjakan oleh manusia. Taib. Apa tujuannya? Bagi Allah boleh tidak Allah Subhanahu wa taala mengatakan kamu berdosa, kamu telah melakukan ini, selesai, ini hukuman untukmu? Sangat boleh, sangat mungkin. Sekali lagi, Allah tegaskan keadilannya. Allah tegaskan bahwasanya sifat zalim tidak ada sedikit pun pada zat Rabbuna Jalla wa Ala. Bahkan kepada mereka yang berdosa pun Allah tunjukkan bukti-buktinya, catatan amalnya. Ya. Sebagaimana disebutkan di dalam ayat apa? Wa wudi'al kitab fataral mujrimina musyfiqina mimma fih wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kata Allah Subhanahu wa taala, nanti akan ditunjukkan kitab-kitab, catatan-catatan bagi manusia. Maka engkau akan melihat orang-orang yang berdosa ketakutan ketika melihat catatan tersebut. Taib. Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kata mereka, celaka kami. Catatan apa ini? Tidak ada yang tersisa, tidak ada yang terlewatkan, semua dari amalan yang besar, yang kecil, semuanya dikumpulkan. Mereka pun mendapati apa yang pernah mereka amalkan, Allah tampakkan kembali, Allah hadir, Allah akan perlihatkan kembali. Ya. Setiap dosa, setiap perbuatan yang menyimpang, Allah akan perlihatkan kembali. Mau ngomong apa kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Mau seperti apa kita nanti berkelit di hadapan Allah? Tak bisa, tak mungkin. Taib, ya. Maka di antara kaidah apa? Di antara kaidah yang menunjukkan keadilan yang sempurna dari sisi Rabbuna Jalla wa Ala, manusia akan diperlihatkan catatan amal sebagai bukti keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, kaidah di dalam hisab adalah mudha'afatul hasanat duna sayyi'at. Allah akan menghitung amal-amal saleh dalam keadaan apa? Dilipat gandakan. Taib. Ini muqtada rahmatih. Ini merupakan konsekuensi dari betapa besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Inna rahmati ghalabat ghadabi, kata Allah. Sungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku. Cinta Allah kepada kita jauh lebih besar daripada azab yang Allah peruntukkan kepada hamba-hamba yang berhak untuk mendapatkan azab. Oleh karena itu, bergegaslah, bersegeralah meraih cinta-cinta Allah Subhanahu wa taala. Bergegaslah pergi dari murka Allah menuju kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan mau menjadi seorang yang merugi dengan memilih murka Allah, dengan maksiat, dengan melakukan ya hal yang tidak dicontohkan, dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang haram. Bergegaslah kepada perintah yang harus kita kerjakan, kepada larangan yang harus kita tinggalkan, kepada ketakwaan yang sempurna, agar kita mendapatkan cinta yang begitu besar. Kenapa? Sebagai buktinya, Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala. Taib. Al-hasana bi asyri amsalha. Satu kebaikan itu minimal 10 kali lipat. Ila sab'imi'ati dhi'fin ila ad'afin katsirah. Bahkan Allah bisa melipat gandakan menjadi 700 kali lipat, bahkan sampai tak terhingga. Antum sedekah dengan 1.000 rupiah, jangan menganggap itu 1.000 rupiah. Minimal berapa? 10.000 rupiah menurut Allah Subhanahu wa taala. Taib. Bahkan kalau Allah berkehendak bisa menjadi 700.000 rupiah. Bahkan kalau Allah berkehendak ya, dan tergantung dari kesulitan, bagi sebagian orang kecil 1.000 rupiah. Bagi seorang yang sedang lapar, sedang haus-hausnya, 1.000 ini bisa dia pakai beli minuman lewat anak kecil yang meminta-minta, kemudian dengan mudahnya dia berikan. Ya, itu sangat mungkin Allah melipat gandakan karena kesulitannya jauh lebih besar bagi dia. Taib. Maka dari itu jangan pernah memandang remeh terhadap yang namanya apa? Amal saleh. Sangat mungkin Allah melipat gandakan, apalagi beramal di waktu-waktu tertentu. Ya, sekarang di antaranya kita sedang berada di bulan apa ini? Dzulqa'dah. Ingat, bulan haram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Taib, ya. Maka banyak

banyak beramal soleh supaya dilipat gandakan. Ya, dan bukti dari besarnya rahmat dan cinta Allah, Allah Subhanahu wa taala hanya menghitung dosa satu saja, tidak dilipat gandakan. Ya, ini kaidah yang keempat. Mudha'afatul hasanat duna sayyi'at. Amalan soleh dilipat gandakan, adapun amalan keburukan tidak dilipat gandakan. Kemudian yang selanjutnya, ya, Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan saksi-saksi alal kafarah wal munafiqin, terhadap orang-orang kafir dan terhadap orang-orang munafik. Ya, ini yang disebutkan di dalam kitab. Taib, ini yang akan nanti didatangkan, ya, saksi-saksi. Di antara saksi-saksi tersebut, taib, di antara saksi-saksi tersebut, di antaranya siapa? Adalah Allah Subhanahu wa taala sendiri. Innallaha ala kulli syai'in syahida. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menjadi saksi terhadap segala sesuatu. Kemudian di antara saksi-saksi yang lainnya siapa? Para nabi dan para rasul. Rasulullah alaihi wasallam ketika mendengarkan Ibnu Mas'ud membacakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-41. Kata Allah, "Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida?" Bagaimana jadinya keadaan orang-orang kafir nanti ketika aku datangkan bagi setiap umat saksinya, dan aku akan datangkan engkau wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, sebagai saksi bagi umatmu sendiri. Apa yang dilakukan Rasulullah? Kata Rasulullah, hasbukal an, cukup. Cukup Ibnu Mas'ud, jangan lanjutkan. Ya, maka ketika Abdullah Ibnu Mas'ud melihat Rasulullah, ternyata air mata Rasulullah telah berlinang. Menunjukkan apa? Rasulullah tahu akan ada di antara umatnya yang akan melakukan kekufuran, kesyirikan, dan Rasulullah nanti akan menjadi saksinya. Ya. Rasulullah akan ditanya oleh Allah, apakah benar seorang Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kekufuran tersebut, mengajarkan kesyirikan tersebut, sedangkan yang melakukan adalah umatnya sendiri. Ya. Rasulullah menangis ketika didengarkan, diperdengarkan kepada beliau ayat tersebut dibacakan. Menunjukkan akan ada di antara umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang justru teranggap sebagai seorang kafir. Waliyadz billah. Hati-hati ikhwah sekalian. Kesyirikan, kekufuran ini merupakan penyakit yang sangat-sangat berbahaya. Tapi jangan sampai kita tidak merasakan alergi, ya, terhadap penyakit-penyakit seperti ini. Mulai merasa nyaman terhadap berbagai macam penyakit-penyakit kekufuran. Menganggap semua agama sama lah misalnya. Taib, sama baiknya dan seterusnya. Membenarkan ajaran agama orang lain. Atau kadang-kadang ucapan-ucapan yang terlontar seperti apa? Bersumpah dengan nama selain Allah. Ya, kata Nabi, man halafa li ghairillah faqad asyrak. Siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, dia telah musyrik. Taib. Atau berani mengatakan ajaran Rasulullah tidak pantas untuk dikerjakan di zaman sekarang ini. Hati-hati, ini ucapan mengerikan ini. Ya. Itu kan zaman Nabi, sekarang beda lagi zamannya. Maksudnya apa? Rasulullah salah di dalam memberikan ajaran? Taib. Seberani itukah kita berbicara tentang syariat Islam? Ini memiliki nilai-nilai kekufuran yang berbahaya. Dan kaum muslimin belum tahu tentang perkara-perkara seperti ini. Makanya, ya, kita wajib untuk menyelamatkan saudara-saudara kita, menunjukkan kasih sayang kita kepada sesama dengan apa? Dengan mengajarkan ilmu agama kepada mereka. Sebarkan ilmu agama dengan seluas-luasnya. Taib, ya. Kemudian di antara para saksi, ya, banyak malaikat nanti akan menjadi saksi. Kemudian bumi yang kita injak akan menjadi saksi. Taib. Kulit kita, tangan, kaki, tadi sudah disebutkan dalam surat Yasin. Ya. Ini semua akan menjadi saksi dan itu semua ada dalilnya. Oleh karena itu hendaknya setiap dari kita berhati-hati tentang perkara tersebut. Taib. Kemudian, ya, tentang perkara hisab ini ada satu pembahasan, ya, tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala nanti akan menghisab. Di antaranya apa saja nanti akan dihisab dari manusia, ya. Maka secara umum yang akan dihisab dari seorang hamba itu dua perkara. Ada dua perkara, ya, yang nanti akan dihisab dari seorang hamba. Itu apa? Amal perbuatan dan nikmat yang mereka dapatkan. Taib. Apa yang kita kerjakan ketika di dunia itu semua akan dihisab. Demikian pula secara umum Allah Subhanahu wa taala akan menghisab dari nikmat-nikmat yang telah kita dapatkan ketika kita hidup di dunia. Taib. Maka dari itu ikhwah sekalian,
ya jangan terlalu silau terhadap orang yang mereka menampakkan nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada dirinya. Orang-orang yang selalu pamer harta, orang-orang yang menunjukkan apa yang mereka miliki dari dunia, orang-orang yang selalu ya memamerkan apapun yang mereka miliki, jangan kita merasa apa? Silau. Tayib. Kenapa? Hisab mereka lebih berat. Orang-orang kaya itu nanti mereka akan masuk ke surganya itu 500 tahun di belakang orang-orang miskin. Kata para ulama, kenapa lama? Karena hisabnya mereka lebih panjang. Ya. Tayib. Kalau saya mah miskin, ya, karena gajinya juga cuma sekian-sekian. Misalnya ada di antara kita yang mengatakan demikian, mari kita bandingkan dengan para sahabat. Ya, benarkah kita miskin? Ya. Allah memberikan kepada kita nikmat banyak sekali, handphone yang kita miliki. Coba lihat di sana. Ada berapa akun yang kita miliki di handphone tersebut? Ada berapa karakter yang sudah kita ketikkan di sana? Ya. Ada berapa rupiah yang selama kita hidup Allah berikan kepada kita, berbagai macam pakaian yang kita pakai. Kemudian apa lagi? Ya, hawa, oksigen yang kita hirup itu semua nanti dihisab, ikhwah. Taib. Ya, jangan sampai kita merasa aman dari hisab ini. Hati-hati, hati-hati. Taib, ya. Maka dari itu, secara keumuman kembali ke pembahasan, manusia akan dihisab dua perkara, tentang amal perbuatan kemudian tentang nikmat. Adapun tentang amal, ya, maka Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama akan menghisab dari sisi apa? Amalan tauhid seseorang. Apakah tauhidnya sempurna atau dia justru terjatuh ke dalam apa? Kepada kesyirikan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزُعْمُونَ. Akan datang satu hari di mana Allah tabaraka wa ta'ala akan berkata kepada manusia, di mana sekutu-sekutuku yang dahulu kalian ibadahi. Tayyib. Ini diantara hisab yang pertama kali akan Allah pertanyakan dari manusia. Di dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa qila lahum aina ma kuntum ta'budun min dunillahi hal yansurunakum aw yantasirun. Allah akan bertanya kepada manusia, di mana pihak-pihak yang dulu kalian beribadah kepada mereka. Ya, dan itu selain Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah mereka mampu menolong kalian sekarang atau ternyata mereka pun butuh pertolongan? Ya. Di dalam surat Asy-Syu'ara ayat ke-92 sampai 93. Yang sebelumnya tadi di dalam surat Al-Qasas ayat ke-62. Baik. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat-ayat tersebut memberikan isyarat yang begitu jelas bahwasanya Allah akan bertanya tentang tauhid seseorang. Ya. Atau lebih tepatnya Allah akan mempertanyakan kenapa kalian syirik dulu. Kenapa kalian berani-berani melakukan kesyirikan. Mana yang kalian ibadahi? Mampu menolong kalian di hari ini? Ya. Mana yang kalian sembah? Mereka hadir untuk menolong kalian atau justru mereka sedang mencari-cari pertolongan juga hari ini? Taib. Ini diantara yang Allah tantang nanti dari hamba-hambanya. Waliyahzubillah. Kemudian, dari sisi amalan, yang Allah subhanahu wa ta'ala akan hisab nanti, yaitu adalah tentang perkara janji. Ya, tentang perkara apa? Janji. Hal ini sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, taib, wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Surat Al-Isra ayat yang ke-34. Al-Isra ayat ke-34 kata Allah subhanahu wa ta'ala, maka penuhilah setiap janji karena setiap janji nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hati-hati ikhwah sekalian. Berjanji kita kepada manusia, jangan berlindung di balik lafaz apa? Insyaallah. Insyaallah janji bagi muslim. Ya. Bukan berarti ada saya sudah bilang insyaallah enggak dipenuhi juga enggak apa-apa. Enggak. Tidak seperti itu seorang muslim, ya. Maka ketika memang lafaznya dia seorang telah berjanji, maka penuhi setiap janji-janjinya. Taib. Kemudian ya, di antara yang akan dihisab pula adalah penglihatan, pendengaran dan amalan hati seseorang. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Al-Isra ayat ke-36, "Wa la taqfu ma laisa laka bihi 'ilm. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula." Kata Allah tabaraka wa ta'ala, jangan sekali-kali kalian berbicara yang kalian tidak memiliki ilmu tentangnya. Ya, sesungguhnya penglihatan, pendengaran, hati semuanya nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib.
Ini menjadi dalil, ya, bahwasanya manusia akan dipertanyakan nanti penglihatannya. Hati-hati apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang ada di dalam hati kita berupa keyakinan-keyakinan, itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya, ini amalan. Secara umum, ini dalil-dalil yang datang tentang keberadaan amalan yang akan dihisab. Selanjutnya yang akan dihisab di yaumul qiyamah nanti adalah tentang nikmat. Di antara dalilnya, ya, hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tazulu qadamu ibni Adam yaumul qiyamah min 'indi rabbih hatta yus'al an khams." Tidak akan bergerak kaki seorang anak Adam di hari kiamat nanti dari sisi Rabb-nya sampai dia ditanya tentang lima perkara. An umrihi fima afna, yang pertama tentang umur. Taib, dipakai untuk apa umur yang telah Allah berikan kepada dirinya? Mari kita bertanya sekarang masing-masing ikhwah tentang umur yang sudah Allah berikan kepada kita. Ya, sudah kita pakai untuk apa itu semua? Taib, jangan sampai ketika nanti di hadapan Allah kita tidak mampu menjawab dengan kebaikan. Wa an syababihi fima ablah, kemudian dari masa muda, ya, masa muda yang dahulu kita miliki dipakai untuk apa? Seperti apakah kita menghabiskan masa muda kita? Itu akan ditanya nanti oleh Allah. Kalau ternyata kita sekarang sudah sadar betapa banyak kemaksiatan yang kita lakukan, segera bertaubat, segera mohon ampun, segera ganti masa muda yang buruk tersebut dengan berbagai macam kebaikan-kebaikan dan amalan-amalan. Taib. Wa malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah. Kemudian selanjutnya dia akan ditanya dari harta. Harta ini dua pertanyaan. Dari mana dia dapat dan dipakai untuk apa? Hati-hati, ikhwah sekalian. Setiap rupiah yang kita miliki sekarang akan ditanya nanti sama Allah, dari mana dapatnya dan dipakai untuk apa? Wa madza amila fi ma alima. Selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bertanya, apa yang telah diamalkan dari ilmu? Baik, hati-hati. Ilmu yang kita miliki sekarang menuntut kepada kita untuk kita amalkan. Ya, ilmu yang telah Allah anugerahkan kepada kita, maka itu akan menuntut kita untuk mengamalkan setiap taib nikmat-nikmat tersebut. Maka dari itu, ya, hadis ini mewakili tentang nikmat yang begitu besar yang Allah anugerahkan kepada kita, yang itu nanti akan Allah Subhanahu wa Ta'ala pertanyakan dari kita semua, ya. Maka dari itu, ya, ini akhir dari pembahasan kita tentang yaumul hisab. Sebenarnya banyak ya tentang hisab ini, silakan antum murojaah kitab-kitab atau kajian-kajian asatidzah yang lain yang membahas tentang yaumul hisab, ya. Maka sangat banyak sekali pembahasan, di antaranya tentang apa yang nanti akan dihisab, ya, bagaimana cara menghisab dan lain sebagainya. Maka ya, perbanyaklah ilmu tentang hari akhirat nanti agar kita bisa mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Taib, ya. Maka dari itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, kita meminta berharap agar Allah menghisab kita dengan hisab yang mudah. Taib, fa hadza ma yata'allaq bid-dars, wallahu alam bis-shawab. Ada pertanyaan?

0: Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Waktu kuliah dulu, saya pernah berjanji memberikan tas kepada anak di suatu sekolah SLB. Ya, anak ini buta mungkin ya. Tapi diberi tanda kurung buta. Tapi lupa sampai bertahun-tahun. Mau dicari pun sekolahnya, saya sudah lupa. Nama anaknya pun saya tidak tahu. Bagaimana cara saya menembus janji itu, Ustaz? Saya takut berdosa. Taib. Kalau memang sudah berusaha untuk mencari dan tidak mendapatkan, ya, maka bisa dengan cara bersedekah dengan semisal yang kita janjikan. Misalnya sedekah tas. Boleh dikonversikan ke uang, nilainya berapa, ya, kita sedekah dengan senilai itu. Maka kita berharap kalau seandainya nanti di hari akhirat anak tersebut dihadirkan, ya, kemudian meminta kepada kita senilai tas itu yang nanti akan dikonversikan menjadi apa? Pahala, ya. Maka ya kita berharap kepada Allah, Allah menggantikan dengan pahala sedekah yang sudah kita keluarkan. Taib. Tapi kalau seandainya anak tersebut berkehendak untuk memaafkan, maka kita aman. Ya, kita telah dalam kondisi aman dan memiliki pahala dari sedekah tersebut. Ya, wallahu alam, itu cara yang bisa kita tempuh. Taib, ada pertanyaan tentang permasalahan jual beli ya yang berkaitan dengan bank dan lain sebagainya. Wallahu alam, ya ini tidak bisa saya jawab. Silakan ditanyakan kepada asatidzah yang benar-benar paham tentang perkara muamalah seperti ini. Wallahu alam. Bolehkah seseorang berangkat umroh di saat masih memiliki hutang karena mendapat sejumlah uang yang jumlahnya cukup untuk umroh tetapi masih memiliki hutang cicilan rumah? Taib. Kalau sifat hutangnya seperti ini, cicilan rumah misalnya, ya, maka pada hakikatnya dia sudah memiliki simpanan yang memungkinkan untuk dia bayar. Misalnya memang dia punya gaji yang sudah bisa diandalkan untuk membayar cicilan tersebut, misal ya kondisinya demikian. Taib. Maka sebagian para ulama menjelaskan boleh bagi dia untuk mengamalkan amalan yang lain yang mengeluarkan uang besar seperti umroh, ya, atau misalnya nanti mau berkurban nih yang kecil-kecilnya, ya. Tapi punya hutang seperti itu sifatnya kita masih punya kemungkinan membayar. Besar zon kita, prasangka kita, Allah akan memberikan rezeki kepada kita untuk membayar hutang-hutang kita di masa mendatang. Ya, contohnya tadi sudah punya pekerjaan, sudah punya penghasilan yang memungkinkan kita untuk membayar hutang di waktu mendatang. Sekarang walhamdulillah ada uang untuk umroh, untuk ibadah, ya, untuk apapun itu, maka boleh. Tetapi ya, kalau seandainya hutangnya bukan demikian, ya, hutangnya itu memang kita kecil kemungkinan bisa membayar hutang di kemudian hari, misalnya hutang kepada saudara kita, ya, meminjam dengan jumlah yang tidak kecil kepada mereka. Taib. Kemudian ada kesempatan untuk pergi umroh. Nah, ini baru berlaku kaidah yang semestinya, yaitu apa? Hutang wajib untuk dibayar, umroh sifatnya apa? Ya. Taib, sunnah muakkadah. Taib. Sehingga kita dahulukan apa? Sekalipun yang berpendapat wajib bagi umroh, maka wajib bagi mereka yang mampu. Nah, orang yang seperti ini tetap pada kondisi dia sebetulnya tidak mampu untuk berumroh. Kenapa? Uang tersebut harus dia bayarkan hutangnya terlebih dahulu. Ya. Karena kalau tidak dibayarkan saat itu juga, dia tidak punya kemungkinan lagi untuk bisa membayar dari ya sumber yang lain. Seperti itu. Ya, misalnya punya hutang beberapa puluh juta kepada saudara, kebetulan dapat rizki ini, bisa bayar. Taib. Umroh dulu atau bayar hutang dulu? Bayar hutang dulu. Ya, bayar hutang dulu. Tetapi kalau sifatnya seperti tadi, ini bisa dicicil, ya, dari pihak yang memberikan pinjaman kepada kita untuk mencicil rumah, memiliki apa, memberikan kelapangan untuk kita mencicil dalam jangka waktu yang panjang misalnya, dan kita punya kemungkinan untuk membayar, boleh, ya, uang yang kita dapat untuk umroh dulu. Tapi kalau kondisinya gambarannya seperti tadi, semoga bisa difahami, ya, maka kita harus membayar hutang terlebih dahulu, ya. Tapi seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kemudahan kepada kita untuk menjalani kehidupan dengan sebaik mungkin. Sekali lagi ikhwas kalian, ana ingin mengingatkan, ingat kita di bulan Dzulqa'dah, sebentar lagi masuk bulan Dzulhijjah, ya. Bagi yang bisa berkurban, berkurban. Bagi yang sulit berkurban, coba berusaha dulu, ya, coba berusaha dulu. Karena berkurban ini merupakan apa? Amalan harta yang paling afdol. Ya, ingat berkurban enggak mesti dengan keluar uang yang besar. Itu yang paling bagus. Ya. Punya uang sebesar apapun misalnya buat beli hewan kurban, maka itu dahulukan, utamakan. Tapi kalau memang kita pas-pasan, rizki kita tidak selapang sebagian orang misalnya, ya maka kita bisa memilih yang paling ringan. Ya, di antara yang paling ringan apa? Boleh kata Rasulullah, au jaza'atan minadh-dha'an. Boleh seseorang berkurban walaupun hanya dengan apa? Jaza'ah. Apa itu jaza'ah? Anak hewan yang anak domba betina. Ya, jaza'ah itu anak domba betina. Ini hadis sahih, ya. Domba baru usia 6 bulan, sudah lewat 6 bulan musinnahnya domba itu kan di 6 bulan. Beda dengan kambing. Kalau kambing 1 tahun. Taib. Nah, boleh kita berkurban dengan domba betina usia 6 bulan yang mungkin harganya murah, ya. Insyaallah tidak akan terlalu jauh dari 1 juta, ya. Bisa lebih, bisa kurang bahkan di beberapa tempat. Taib. Bismillah, ya. Berazamlah untuk berkurban, itu ibadah yang sangat baik. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua untuk bisa beramal soleh dengan amalan soleh apapun. Taib, ya, maka ana bertobat kepada Allah dari segala kesalahan dan ana mohon maaf kepada seluruh yang mendengarkan dari segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala. Sebuah pertanyaan yang sangat wajar yang muncul dalam benak seorang muslim. Tentang apa? Tentang apakah amalan-amalan yang mereka kerjakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk bila kita kaitkan dengan bulan Ramadan yang sebentar lagi akan berakhir, apakah amalan-amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai dari salat malam, zikir, tilawah Al-Qur'an dan yang lainnya. Maka ada sebuah ayat dalam Al-Qur'an yang bisa jadi ayat ini menjadi jawaban tentang bagaimana sikap seorang muslim dalam menghadapi hari-hari atau waktu-waktu ketika Ramadan berlalu. Setidak-tidaknya mudah-mudahan ayat ini bisa menjadi jawaban terhadap paling tidak apa tanda-tanda bahwa amalan selama Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebenarnya bukan saja ayat yang menggambarkan tentang amal Ramadan, termasuk ya bahwa ayat ini menggambarkan seluruh amalan seorang hamba. Ayat yang kita maksud adalah terdapat di dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-61 hingga ayat yang ke-60 hingga 61 yang berbunyi walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun wa annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Dan orang-orang yang menginfakkan apa-apa yang mereka berikan dalam keadaan hati mereka merasakan takut dan bahwasanya mereka akan dikembalikan kepada Rabb mereka, mereka itu adalah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan, wahum lahas sabiqun, dan bahkan mereka itu adalah orang-orang yang terdepan di dalam kebaikan tersebut. Ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwasanya ketika seorang mukmin itu berinfak, maka hati mereka itulah hati yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Infak-infak mereka itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah orang-orang dalam ayat ini mereka adalah ya alladzina yashrabul khamr wa yusrifun, adalah orang-orang yang kemudian mereka itu mengkonsumsi minuman keras, orang yang berlebihan? Maka Allah menyatakan tidak. Bukan seperti itu. Tetapi mereka adalah orang-orang yang melakukan sholat, melakukan saum, bersedekah, tapi bersamaan dengan itu mereka khawatir Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan mereka. Maka ayat ini kita perhatikan bahwasanya seorang mukmin ketika dia selesai melakukan berbagai macam aktivitas, entah itu sholat, entah itu saum, entah itu sedekah, entah itu tilawah Al-Quran, maka seperti itulah keadaan hati mereka. Apa itu? Mereka khawatir Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan tersebut. Sehingga ya, rasa cemas tadi membawa mereka untuk pada ayat berikut yang disebutkan yusari'una fil khairat. Mereka bersegera dalam melakukan amal kebaikan, bahkan terdepan dalam amalan kebaikan tersebut. Maka disinilah mestinya seorang mukmin dalam mensikapi atau mencari jawaban apa tanda Allah menerima amalannya, yaitu adalah apa? Yaitu terjadi peningkatan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika amalan tersebut selesai dilaksanakan. Terbukti ya, terbukti meningkatnya kebaikan-kebaikan mereka. Terbukti bahkan mereka menjadi ya orang-orang yang terdepan dalam kebaikan. Artinya tidak saja terjadi perubahan ya sisi ketaatan mereka sebelum Ramadan dengan setelah Ramadan, tetapi juga melahirkan prestasi-prestasi unggul dalam amalan-amalan ketaatan. Maka bila seseorang dalam hatinya ya, muncul rasa kekhawatiran Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan mereka, ini satu posisi atau satu kondisi. Kondisi yang kedua, ketakutan itu membawanya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, bahkan memposisikan terdepan dalam kebaikan insyaallah. Dua posisi dan kondisi itu merupakan tanda Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan mereka, dan semoga kita termasuk yang ada di antara golongan mereka tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amalan ketaatan kita kepadanya dan mengakhiri hidup kita dalam keadaan Allah menerima amalan kita tersebut, mengampuni dosa-dosa kita, dan Dia ridha kepada kita, memasukkan kita ke dalam surganya. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pemirsa yang berbahagia, menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman itu ada pasang surutnya. Kadang naik, kadang turun. Kadang bertambah, kadang berkurang. Bertambah dengan ketaatan-ketaatan dan berkurang karena maksiat. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil maksiat. Dia akan berkurang dengan kemaksiatan. Sementara itu, tidak ada manusia yang lepas dari maksiat. Kullu bani Adam khata wa khairu khata'ina tawabun. Semua anak Adam pasti bersalah, berbuat dosa. Akan tetapi sebaik-baik orang yang berbuat salah dan berdosa adalah yang menaikkan kembali imannya dengan bertaubat. Wa khairu khata'ina tawabun. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang segera bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iman itu sudah pasti akan turun. Pasti turunnya. Pasti akan mengalami penurunan. Namun belum tentu naiknya. Karena tidak semua orang-orang yang berdosa ini mengiringi, mengimbangi dosanya itu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya hamba-hamba yang diberi anugerah, yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tergerak hatinya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit pula orang-orang yang bertaubat ini yang sungguh-sungguh taubatnya. Taubatan nasuha. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam kitabnya, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali orang-orang yang bertaubat lalu dia iringi taubatnya dengan iman dan amal saleh. Faulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Mereka lah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ganti keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan-kebaikan. dosa-dosa mereka menjadi berubah menjadi pahala. Berubah, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi catatan pahala pada hari kiamat kelak. Itu berlaku bagi orang-orang yang sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia minta ampun kepada Allah dan Allah Ghafurur Rahim. Allah yaghfiruz dzunuba jami'an. Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa selama pintu taubat itu belum tertutup. Kesempatan bertaubat masih terbuka lebar bagi orang-orang yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya adalah seorang yang telah membunuh 100 jiwa. Lalu dia bertanya kepada seorang alim, adakah kesempatan bagiku untuk bertaubat? Maka orang alim itu mengatakan, apa yang menghalangimu dari taubat? Maka orang ini pun segera dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Dia berhenti dari perbuatan dosanya. Dia menyesali segala perbuatan-perbuatannya dan dia berazam untuk tidak kembali lagi melakukan dosa yang sama. Kemudian dia iringi taubatnya itu dengan amal saleh. Orang alim ini berkata kepada orang yang baru bertaubat tadi, sesungguhnya kamu tinggal di negeri yang buruk. Pindahlah dari negerimu, hijrahlah kamu ke negeri lainnya. Di sana ada orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala bersama mereka. Dan mantan tukang jagal ini segera dia berhijrah, tidak tunda-tunda lagi. Tidak tunggu-tunggu lagi. Ya tidak ada dia menunda-nunda amal solehnya ini. Karena inilah dia amal soleh yang akan menyelamatkannya. Sebagai bukti dia benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tanpa pakai lama dia pun segera hijrah. Ini adalah bukti bahwasanya dia benar-benar bertobat, taubatan nasuha. Yaitu taubat yang diiringi dengan iman dan amal soleh. Dan ciri orang yang bertaubat itu adalah dia segera bangkit. Dia memperbaiki diri. Dengan apa dia memperbaiki diri? Yaitu dengan menuntut ilmu. Dia bersungguh-sungguh untuk memahami agama Allah. Karena dia tahu, dia sadar bahwa dengan memahami agama Allah ini, dia akan mengetahui apa yang Allah ridhai dan apa yang Allah murkai. Sehingga dia dapat memperbaiki diri. Dia dapat bangkit dari keterpurukannya. Nah ini adalah tanda orang yang betul-betul bertaubat. Atau dalam istilah lain disebut taubatan nasuha. Bukan taubat sambal. Ya, di bibir bertaubat, tapi kelakuan tidak. Baru kemarin dibilang taubat, besok sudah diulangi lagi. Ini namanya bukan taubat. Orang ini telah bermain-main. Orang ini tidak menunjukkan azam kuat, kesungguhan untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat taubat itu salah satunya adalah orang ini berazam, bertekad kuat, bersungguh-sungguh untuk tidak kembali kepada dosa yang sama berkali-kali. Dan dia tidak mempertahankan dosanya itu. Maka dengan taubat ini, iman hamba yang semulanya turun dari levelnya, dia akan kembali lagi ke levelnya. Ya, dia akan menormalkan kembali grafik iman itu. Dan apabila dia iringi taubatnya itu dengan amal soleh, maka imannya pun akan naik, akan bertambah. Begitulah iman dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita harus benar-benar memperhatikan bagaimana ya fluktuasi iman kita. Bagaimana naik turunnya iman kita. Kita kadang-kadang merasakan itu. Jangankan kita, sahabat yang mulia juga merasakannya. Hamdalah Al-Usayyidi, ya ini salah seorang sekretaris Nabi, merasakan itu. Dia berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepadanya, bagaimana keadaanmu wahai Hanzalah? Hanzalah mengatakan, nafaqah Hanzalah. Hanzalah telah jatuh dalam nifaq. Maka Abu Bakar berkata, apa yang kamu katakan wahai Hanzalah? Maka Hanzalah menjelaskan alasannya. Kita wahai Abu Bakar, kalau kita berada di majelis Nabi, Nabi mengingatkan kita kepada surga dan neraka, seolah-olah surga dan neraka itu ada di hadapan mata kita. Ka'annaha ru'ya 'ain. Tapi ketika kita kembali ke rumah kita, bertemu dengan anak istri kita, sibuk dengan kegiatan-kegiatan kita, pekerjaan kita, kita lupa. Nasina kasiran, kita banyak lupa. Begitulah keadaan kita. Maka apa kata Abu Bakar? Ya, orang kedua di tengah-tengah umat ini setelah nabinya, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Thaniyasnaini idhuma fil ghar. Demi Allah, wahai hambalah, aku juga merasakan seperti itu. Coba bayangkan, Abu Bakar saja merasakan imannya naik turun, apalagi kita. Maka ketika iman kita terasa turun, segeralah kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah, bertaubat. Watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Jadi taubat itu bukan menunggu kita sadar berbuat dosa baru kita bertaubat. Taubat itu dituntut setiap saat. Karena kita ini selalu berbuat dosa yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari. Nah demikian. Maka kita imbangi itu dengan taubat, istighfar, kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang mukmin itu diciptakan muftanan, tawaban, nasiyan. Seorang mukmin itu diciptakan selalu diuji, senantiasa diuji. Tergerak untuk bertaubat kepada kembali kepada agama Allah dan nasian kadang-kadang lupa. Idza dzukira dzakar, idza dzukira dzakar, jika dia diingatkan maka dia ingat. Maka kembalikanlah level iman kita itu dengan taubat, naikkanlah dia dengan amal saleh setelah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah itulah iman kita, para pemirsa yang berbahagia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga kita di atas iman, menghidupkan kita di atas iman, dan mematikan kita juga di atas iman. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwas sekalian, rahmanallahu wa iyyakum. Di antara sifat yang terburuk yang dapat menghantarkan pemiliknya ke dalam neraka dan murkanya Allah Subhanahu wa taala adalah at-takabbur. Itu menyombongkan diri. Merasa diri hebat, merasa diri besar. Penyakit ini pertama kali muncul atau terjadi pada iblis laknatullah alaihi. Di mana ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam, maka iblis tidak mau. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Tatkala kami berkata, wahai para malaikat, sujudlah kalian kepada Nabi Adam, maka semua mereka bersujud kecuali iblis. Iblis enggan. Iblis tidak mau. Wastakbara, dan merasa dirinya besar. Dia menyombongkan dirinya. Wa kana minal kafirin, dan dia termasuk golongan kaum kafirin. Ini terdapat di dalam surah Al-Baqarah. Penyakit ini pula lah yang kemudian menyebabkan seseorang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menempati surga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah telah mengeluarkan iblis dari surga. Tidak menghalalkan surga bagi iblis. Dan anak-anak manusia yang kemudian mengadopsi penyakit ini pun juga diancam bahwa mereka tidak akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhul jannata man kana fi qalbi misqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada penyakit kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Faqala rajul, lalu ada seseorang yang berkata, ya Rasulullah, ini bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, idza kana rajul ahabba an yakunu tsaubuhu hasanan wa nal hasanatan, ya Rasulullah, bagaimana dengan seseorang yang ingin pakaiannya bagus, sendalnya bagus. Maksudnya itu sombong bukan gitu. Faqala Rasulullah SAW, Rasul menjawab, innallaha jamil wa yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Iblis jelas melakukan ini. Ya, menolak kebenaran. Ya, bahwa perintah Allah untuk bersujud dipandang sebuah kesalahan. Dia memprotesnya. Jelas iblis juga merendahkan manusia dan bahkan bapaknya manusia, yaitu Nabi kita Adam alaihissalam. Oleh karenanya, para ulama, di antara mereka ada yang menafsirkan di antara kandungan surah Al-Fatihah, yaitu apa? Yaitu permohonan kita kepada Allah agar Allah dapat menghilangkan kepada kita penyakit sombong yang satu ini. Di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, sebagaimana dukil oleh muridnya Ibnu Qayyim. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, "Katsirun kuntu asma'u Ibnu Taimiyah yaqul." Aku sering mendengar Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, karena Ibnu Taimiyah ini gurunya Ibnu Qayyim. Aku sering mendengar Ibnu Taimiyah berkata, "Ya kana abud fi ilajun liriya." Ucapan "ya kana abudu" pada Al-Fatihah dalam sholat yang kita baca biasanya. "Ya kana abudu, hanya kepadamu lah ya Allah kami ibadah." Maka ini ada terapi bagi penyakit riya. Ketika kita menyatakan bahwa hanya kepadamu lah ya Allah kita ibadah, maka tentu kita ingin memperjuangkan agar tidak ada unsur riya, pujian manusia yang kita raih dalam kita beribadah kepada Allah kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Dan pada "iyyaka nasta'in", hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan, kata tabiat berikutnya, "fihi ilajun dil kibriya", ini terdapat terapi bagi penyakit hati bernama takabur, sombong, merasa besar. Ketika seorang hamba mengucapkan "ya Allah, hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan", maka sang hamba itu merasa kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hamba itu merasa tidak ada apa-apanya. Ya. Dan ini merupakan tafsir dari kalimat "la haula wala quwata illa billah". Tidak ada daya dan upaya kecuali datang melalui pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka teruslah kita mengecilkan diri kita dan mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Teruslah kita ya bergantung dan berharap hanya kepada Allah. Berjuanglah untuk kita tidak menghadirkan sikap sombong kita, ego kita, merasa orang lain tidak ada apa-apanya lalu merasa diri kita besar, apalagi sampai kita menolak kebenaran yang datang kepada kita padahal jelas-jelas sumber kebenarannya itu datang dari dua sumber yang sahih, dari kitabullah dan dari sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menyelamatkan kita dari berbagai macam keburukan, baik keburukan ya agama kita terutama ataupun keburukan dalam dunia kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustaz menjawab.
6: Kalau sholat tahiyatul masjid, apa bisa sholat di teras masjid atau cuma bisa di dalam masjid saja? Ulama ikhtilaf. Namanya tahiyatul masjid, sholat di dalam masjid. Apa batasan masjid? Pintu. Di sanalah di pintu itu kita menerapkan aturan keluar masuk masjid. Kalau masuk mendahulukan kaki kanan, keluar kaki kiri. Di pintu itulah kita baca doa masuk masjid dan keluar masjid. Itu pintu. Berarti di luar pintu, di teras, di halaman itu luar masjid. Maka ketika masuk ke masjid lewat pintu, ada aturan tahiyatul masjid, ya, ada aturan tidak boleh dagang, tidak boleh mencari barang hilang, dan seterusnya. Berarti di luar masjid, di teras, itu di luar masjid. Tidak tahiyatul masjid di sana, kemudian boleh dagang di sana, boleh mencari barang hilang, boleh mengumumkan barang hilang, dan seterusnya. Nah, ini pendapat yang pertama. Jadi tidak boleh sholat tahiyatul masjid di teras masjid karena teras adalah luar masjid. Pendapat kedua menyatakan, ini pendapat Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Boleh dan dianggap sholat di dalam masjid kalau di dalam masjid itu full, penuh, dan kita hanya kebagian di luar. Mungkin di teras, mungkin di halaman, mungkin di jalan. Seperti sholat Jumat. Kan suka full ya? Masjid Raya Cipaganti kalau sholat Jumat kadang-kadang jalan raya ditutup. Nah, boleh nggak kita sholat tahiyatul masjid di teras? Boleh kalau memang di dalam sudah penuh. Adapun kalau di dalam masih ada, tapi karena malas, di luar mah bisa ngobrol gitu. Waktu Jumatan. Akhirnya dia sholat tahiyatul masjid di luar masjid, padahal dalam masjid masih ada, maka tidak boleh. Jadi, kalau umpamanya di dalam masjid seperti Masjidil Haram, umpama menjelang adzan setengah jam, kalau bulan Desember atau musim haji, itu setengah jam itu sudah ditutup si halaman, sudah full, nggak bisa masuk. Akhirnya kita sholat di mall, di gang gitu ya, nggak bisa masuk. Maka Syekh Al-Utsaimin menyatakan hari saat itu dianggap masjid. Boleh tahiyatul masjid, dan orang itu dianggap sholat di dalam masjid yang memiliki pahala 27 derajat karena sudah full. Adapun kalau di dalam masih kosong, lalu sengaja dia memilih di luar dan tahiyatul masjid di luar, maka enggak boleh karena masih memungkinkan masuk ke dalam. Maka Syekh Al-Utsaimin pun membolehkan sholat tahiyatul masjid di lapangan waktu sholat id. Sholat idul fitri, idul adha kan di lapangan. Boleh enggak sholat tahiyatul masjid di sana? Beliau menyatakan boleh karena saat itu dianggap masjid. Yang menjadi dalil adalah kata beliau, para wanita yang haid disuruh menjauhi lapangan, tapi mendengarkan khutbahnya. Ini walhasil ini ikhtilaf ya. Jadi kalau akhwat, ibu-ibu umpamanya di An-Nafi ini datangnya telat, jadwalnya jam 9:30 datang jam 10, kadang ada yang sekarang baru datang. Pas tanya jawab, kebagian di jalan. Mau masuk ke masjid gak bisa karena sudah penuh. Kemudian di teras tahiyatul masjid boleh, silakan. Wallahu a'lam.
7: Nah, harus banyak orang yang tahu doa. Bahkan di waktu tersembunyi itu, ketika semua manusia sedang terlelap dalam tidurnya, tatkala yang terdengar hanya kokokan ayam jago atau suara jangkrik di sepertiga malam akhir, ketika Allah yanzil turun ke langit dunia mengatakan hal min sa'ilin fa'u'tiyah, apakah ada yang mau minta sama aku, pasti aku kasih, pasti jemaah. Lalu apa yang kalian minta? Di surah Al-Baqarah ayat 186, di sela-sela Allah berbincang tentang Ramadan, Allah mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya Allah, dan apabila hamba-hambaku bertanya tentang aku, maka sesungguhnya aku itu dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku itu dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa kalau dia minta sama aku. Kalau dia berdoa, Allah tuh buka pintunya lebar-lebar agar kita berdoa, agar memohon. Tapi apa yang kita minta?
8: Hafalkan doa ini.
9: Ud'uni astajib lakum.
10: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun berdoa kepada Allah azza wa jalla agar mati gak dalam keadaan bebas atau tidak terpengaruh oleh fitnah. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Wa idza aradta bi ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghairu maftunin. Bagus, doa ini dihafal. Kemudian diamalkan. Aku meminta kepadamu hidayah untuk bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik. Wa tarkal munkarat. Dan minta hidayah agar bisa meninggalkan seluruh yang mungkar. Wa hubbal masakin. Dan minta hidayah untuk mencintai orang-orang miskin. Wa idza aradta bi ibadika fitnatan. Dan kalau engkau menghendaki fitnah terhadap hamba-hambamu, menghendaki di sini maknanya apa? Mentakdirkan, menetapkan fitnah bagi hamba-hambamu, faqbidni ilaika ghairu maftunin, maka cabut nyawaku kepadamu dalam keadaan aku tidak terfitnah dengan fitnah itu.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.

0: yang seorang hamba itu melampaui batas terhadap hal itu. Ya, min ma'budin au matbu'in au muta'. Baik terhadap yang disembahnya, ya, atau yang diikutinya, atau yang ditaatinya, itulah tauhid. Wa rusum khamsah, dan pemimpin-pemimpin mereka itu ada lima. Ya, di antaranya adalah mereka yang mengajak kepada kullu man da'anna ila ibadati nafsihi. Di antaranya adalah mereka yang mengajak manusia untuk beribadah kepada dirinya, bukan kepada selain, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah syaitan dan seterusnya. Dan kita tahu bahwa Rasulullah SAW menyebutkan di antara perkara yang membuat manusia menjadi berpaling dari Allah adalah harta. Harta dapat menjadi tauhid, menjadi penyebab dia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, Ta'isa Abdul Dinar, Ta'isa Abdul Dirham, Ta'isa Abdul Khamilah, Ta'isa Abdul Khamisah. In utiya syakara wa ilam yu'ta sakhita. Celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba pakaian-pakaian model, celakalah hamba permadani-permadani cantik. Yang orang-orang ini ketika mereka diberi, dia akan senang, ridha. Ketika dia tidak dikasih, dia marah. Mereka ini adalah hamba-hamba dunia, hamba-hamba harta. Ya, yang menjadi patokan mereka adalah harta. Kalau ada duitnya dia suka, kalau tidak ada dia murka. Jadi harta yang menjadi tuhannya, yang menjadi barometernya adalah hartanya. Nah, ini termasuk taut, ya, termasuk apa-apa yang membalikannya dari Allah Subhanahu wa taala. Hawa nafsu pun Allah sebutkan sebagai ilah, sesembahan. Ya, afa ra'aita dalam surat Al-Jasiyah, ya. Afa ra'aita man ittakhadha ilahu hawahu fa dallahu Allah 'ala ilmin. Tidakkah engkau lihat adanya orang-orang yang menjadikan hawa-hawa nafsu mereka itu sebagai ilah yang disembah selain Allah? Lalu Allah menyesatkan mereka di atas ilmu dari Allah taala. Lihat hawa nafsu pun. Dan orang-orang yang kemudian menjadikan harta sebagai tuhannya juga pengikut hawa nafsu. Maka mereka pun bisa dimasukkan sebagai tagut-tagut di antara tagut-tagut yang ada.
1: Radio Tarbiyah Sunnah.
2: Salat duha boleh 2 rakaat sampai 8 rakaat. Lebih utama dilakukan hampir menjelang zuhur. Kalau zuhur umpamanya jam 12, ya kita jam 11. Karena apa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan salatul awwabin. Awwabin itu salat duha. Hina tarfadul fisal. Salat awwabin atau salat duha dilakukan ketika anak unta mulai kepanasan. Diperkirakan sekitar menjelang tengah hari. Sekitar jam 11-an, lalu mereka lari ke bawah perut induknya sambil menyusu. Seandainya orang merasa kesulitan melakukan sholat duha pada jam 11, boleh dilakukan di awal pagi, jam 7, jam 8, pokoknya setelah matahari terbit, beberapa saat boleh melakukan sholat duha.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Kalau sholat tahiyatul masjid, apa bisa sholat di teras masjid atau cuma bisa di dalam masjid saja? Ulama ikhtilaf. Namanya tahiyatul masjid, sholat di dalam masjid. Apa batasan masjid? Pintu. Di sanalah di pintu itu kita menerapkan aturan keluar masuk masjid. Kalau masuk mendahulukan kaki kanan, keluar kaki kiri. Di pintu itulah kita baca doa masuk masjid dan keluar masjid. Itu pintu. Berarti di luar pintu, di teras, di halaman, itu luar masjid. Maka ketika masuk ke masjid lewat pintu, ada aturan tahiyatul masjid, ya, ada aturan tidak boleh dagang, tidak boleh mencari barang hilang, dan seterusnya. Berarti di luar masjid, di teras, itu di luar masjid. Tidak tahiyatul masjid di sana. Kemudian boleh dagang di sana, boleh mencari barang hilang, boleh mengumumkan barang hilang, dan seterusnya. Nah, ini pendapat yang pertama. Jadi tidak boleh sholat tahiyatul masjid di teras masjid, karena teras adalah luar masjid. Pendapat kedua menyatakan, ini pendapat Syekh Al-Utsaimin rahimahullah.

0: boleh dan dianggap sholat di dalam masjid kalau di dalam masjid itu full, penuh, dan kita hanya kebagian di luar. Mungkin di teras, mungkin di halaman, mungkin di jalan. Seperti sholat Jumat. Kan suka full ya? Masjid Raya Cipaganti kalau sholat Jumat kadang-kadang jalan raya ditutup. Nah, boleh nggak kita sholat tahiyatul masjid di teras? Boleh kalau memang di dalam sudah penuh. Adapun kalau di dalam masih ada, tapi karena malas, ah di luar mah bisa ngobrol gitu. Waktu Jumatan. Akhirnya dia sholat tahiyatul masjid di luar masjid, padahal dalam masjid masih ada, maka tidak boleh. Jadi, kalau umpama di dalam masjid seperti Masjidil Haram, umpama menjelang adzan setengah jam, kalau bulan Desember atau musim haji, itu setengah jam itu sudah ditutup si halaman, sudah full, nggak bisa masuk. Akhirnya kita sholat di mall, di gang gitu ya, nggak bisa masuk. Maka Syekh Al-Utsaimin menyatakan hari saat itu dianggap masjid. Boleh tahiyatul masjid, dan orang itu dianggap sholat di dalam masjid yang memiliki pahala 27 derajat karena sudah full. Adapun kalau di dalam masih kosong, lalu sengaja dia memilih di luar dan tahiyatul masjid di luar, maka enggak boleh karena masih memungkinkan masuk ke dalam. Maka Syekh Al-Utsaimin pun membolehkan sholat tahiyatul masjid di lapangan waktu sholat id. Sholat idul fitri idul adha kan di lapangan. Boleh enggak sholat tahiyatul masjid di sana? Beliau menyatakan boleh karena saat itu dianggap masjid. Yang menjadi dalil adalah kata beliau, para wanita yang haid disuruh menjauhi lapangan tapi mendengarkan khutbahnya. Ini walhasil ini ikhtilaf ya. Jadi kalau akhwat ibu-ibu umpamanya di An-Nafi ini datangnya telat, jadwalnya jam setengah 10 datang jam 10, kadang ada yang sekarang baru datang. Pas tanya jawab, kebagian di jalan. Mau masuk ke masjid gak bisa karena sudah penuh. Kemudian di teras tahiyatul masjid boleh, silakan. Wallahu a'lam.
1: Tanya jawab tarbiyah sunnah.
2: Bagaimana menyikapi doa misal minta dijauhkan dari musibah tapi yang terjadi sebaliknya mendapatkan musibah? Ya, kalau kita umpamanya berdoa, ya Allah jauhkan saya dari musibah, baru aja amin sudah langsung kegetok orang. Bagaimana itu? Ya pertama, apakah si doanya tidak dikabul? Tidak dikabul di dunia tapi ditunda di akhirat, atau Allah akan memalingkan satu musibah yang musibah besar yang tadinya akan diberikan kepada dia. Tapi karena berdoa begitu, ya, maka tidak jadi, doanya tidak dikabul saat itu, tapi dipalingkan satu musibah besar. Daripada musibah besar, lebih baik kegetok orang. Musibahnya lebih kecil. Yang jelas tidak ada ruginya berdoa. Minimal dapat pahala, minimal menggugurkan dosa, minimal mendekatkan diri kepada Allah, minimal membuat Allah suka dan cinta kepada kita. Itu banyak keuntungan selain dikabulkannya doa. Andai katakanlah kasarnya doa tidak dikabulkan, dengan berdoa saja sudah banyak untungnya ya. Berdoalah sesering mungkin.
1: Tanya jawab tarbiyah sunnah.
2: Hukum orang Islam berkata kepada beberapa orang, sebenarnya surga dan neraka itu tidak ada. Apakah dia berdosa besar atau lebih dari itu? Kufur dengan ucapan. Kalau menyatakan surga neraka tidak ada, berarti tidak iman kepada Al-Quran. Al-Quran menjelaskan ada surga dan neraka enggak? Ya ada. Tidak beriman kepada Nabi SAW, tidak beriman kepada seluruh rukun iman yang 6. Kepada Allah tidak. Karena Allah menjelaskan tentang surga neraka dalam Al-Quran. Kepada kitab tidak, kepada Rasul tidak. Jadi dia kufur dengan ucapannya ini nih. Kedua, dia tidak akan termotivasi untuk beramal. Kalau surga dan neraka tidak ada, ngapain beramal ya? Tanya, akhirat ada enggak? Ada. Terus di akhirat naon wae atuh? Kalau enggak ada surga, enggak ada akhirat, enggak ada surga, enggak ada neraka, akhirat isinya apa? Ini sama dengan tidak beriman kepada adanya hari akhir, itu kufur. Ya. Bukan dosa besar lagi, itu murtad dari Islam. Kalau dia Islam. Hukum orang Islam berkata, oh, saya yakin pasti dia tidak membaca Al-Quran atau membaca tapi tidak meyakini kebenaran, mendustakan Al-Quran. Mendustakan Al-Quran itu maknanya menganggap isi Al-Quran dusta. Ada surga dan neraka kata Quran, kata hadis yang sahih. Dia enggak percaya, mendustakan. Mendustakan Quran, ya dusta kepada seluruh rukun iman yang 6 ya.
0: Iya, bagaimana cara memintakan ampunan untuk orang tua yang sudah wafat? Ada beberapa cara agar orang tua terampuni dosa-dosanya atau dapat pahala dari amalan kita sebagai anaknya. Pertama, banyaklah mendoakan orang tua. Memintakan ampunan, memintakan rahmat, memintakan perlindungan di alam kubur, nikmat kubur, sampai berlindung dari api neraka kelak dan dimasukkan ke dalam surga. Sesering mungkin. Berapa kali? Lebih sering lebih bagus. 100 kali sehari kalau bisa. Jangan sampai sehari cuma 5 kali ba'da sholat doakan orang tua. Kurang. Kita lalai. Ingat, kesolehan seorang anak salah satunya diukur dari seberapa sering dia mendoakan orang tuanya. Berdasarkan hadis, wa waladin sholihin yad'ulah. Doa orang soleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi kesolehan anak salah satunya diukur oleh seberapa sering dia mendoakan orang tuanya. Doakan. Jangan sampai sehari sekali. Apalagi gak tiap hari, paling seminggu sekali seingatnya. Jangan. Puluhan kali. Doa apa yang paling bagus? Ah, coba ini kiat. Hafalkan doa sholat jenazah. Sholat jenazah berapa rakaat? 1. Enggak ada rakaat. Karena hanya berdiri, enggak ada ruku, enggak ada sujud. Berdiri 4 kali takbir. Takbir pertama baca iftitah, baca Fatihah tanpa iftitah. Fatihah saja, boleh ditambah dengan surat pendek. Takbir kedua membaca salawat kepada Nabi SAW seperti dalam tasyahud. Takbir ketiga, doa untuk mayit, hafalkan. Kan kita enggak setahun sekalinya, jarang. Kadang memang 2 bulan bisa sekali, kadang sebulan 2 kali, kadang 2 tahun enggak ada yang meninggal. Pas mendadak ada yang meninggal, kita sibuk baca lagi, ya enggak? Bagaimana caranya agar enggak lupa baca setiap hari? Sehari sesering mungkin. Di mana bacanya? Bisa di dalam sholat, bisa di luar sholat. Di dalam sholat terutama sholat sunat. Kalau sholat fardu susah. Karena enggak bisa lama-lama. Sholat sunat. Sholat sunat yang paling bagus tahajud. Baca dalam sujud, niatkan itu untuk orang tua. Kalau yang meninggal ayah kita, Allahumma gfir li abi. Atau Allahumma gfir li walidi wa warhamhu wa afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa gsilhu bil ma'i wa thalji wal barada wa naqihi min al khataya kama yunaqqa thawbul abyadu min ad danas wa abdilhu daran khairan min darih wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawji wa adkhilhu aljannah wa aidhu min adzabin nar wa adzabil qabr. Itu lengkap, paket lengkap. Mendoakan seluruh yang dibutuhkan oleh orang yang sudah wafat di alam kubur sampai ke akhirat. Kalau yang meninggalnya ibu kita, Allahumma gfir li ummi boleh, li walidati boleh. Ganti aja dengan ha, Allahumma gfir li walidati warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi madkhala sampai seterusnya. Kalau yang meninggal dua-duanya, ganti dengan walidayya. Allahumma gfir li walidayya warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma, dan seterusnya. Tinggal diganti dengan huma. Baca sesering mungkin. Setiap sujud bila perlu, oke. Seusai sholat fardu, assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, wirid. Sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Beres wirid, silakan berdoa. Jangan lewatkan mendoakan orang tua dengan doa yang barusan. Maka terjagalah hafalan kita tentang doa dalam sholat jenazah. Pas ada yang meninggal mendadak, kita enggak sibuk menghafal ulang, ya enggak? Sudah melengket di kepala, sehari puluhan kali kita baca. Dalam sujud minimal seusai sholat fardu, setelah wirid kita mendoakan kedua orang tua dengan doa tadi. Kalau ingin mendoakan kakek nenek yang lain-lain, tinggal hum aja sudah. Allahumma gfirlahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa'akrim nuzulahum, sampai seterusnya. Gitu saja. Nah, itulah pertama, doa memintakan ampunan, memintakan rahmat, memintakan keselamatan di alam kubur sampai ke surga nanti, memintakan perlindungan dari api neraka juga, ya. Itu yang pertama. Adapun doa yang tadi enggak nyambung, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, enggak nyambung. Itu bukan doa untuk orang tua, baik masih hidup ataupun sudah mati. Lebih baik baca doa tadi untuk sholat jenazah. Kedua, boleh kita memintakan ampunan untuk Allah, ya Allah, dengan umpamanya kalau bahasa Arabnya enggak bisa, Allahumma gfir li walidayya, gitu enggak bisa, ya Allah ampuni kedua orang tua saya yang sudah meninggal. Boleh? Ngaruh enggak? Ngaruh. Nanti di akhirat ada orang yang diberikan pahala yang besar, dia bingung. Rabbi anna li hadha, ya Allah, dari mana saya dapat pahala segede ini? Rasanya enggak pernah beramal yang pahalanya sebesar ini. Dijawab, bi istighfari waladika lak, ini karena istighfar anakmu untukmu. Istighfar anaknya berpengaruh besar kepada orang yang didoakan, terutama orang tua, ya. Jadi mintakan ampun sesering mungkin untuk orang tua. Enggak bisa bahasa Arabnya, ya harus menghafal. Lagu-lagu banyak hafal, puluhan, ratusan. Doa yang lebih pendek gitu ya, enggak mau menghafal. Hafalkan doa, itu jauh lebih manfaat sampai ke akhirat. Nah, kedua, agar bisa menyelamatkan orang tua, solehkan diri kita. Seorang anak yang soleh, seluruh amal ibadahnya, pahalanya sampai ke orang tua tanpa mengurangi pahala kita sebagai anak. Kenapa? Karena kesolehan anak gak bisa lepas dari peran orang tuanya. Mungkin mendidiknya langsung atau tidak langsung. Karena tidak semua orang tua bisa mendidik. Mungkin bodoh, mungkin sibuk. Tapi ingin anaknya soleh, solihah. Apa yang dia lakukan? Dipesantrenkan, dibiayai, diantar, dipenuhi semua kebutuhan. Mendidik langsung gak bisa, dititipkan. Agar menjadi anak soleh, solihah di pondok. Ada peran orang tua? Jelas ada. Kebagian gak pahalanya? Ya iyalah. Kebagian pahala. Kesolehan anak gak bisa lepas dari peran orang tua, baik langsung ataupun tidak langsung. Selain gurunya juga dapat kebagian pahala, orang tua jelas dapat. Solehkan diri kita, maka amal ibadah yang dilakukan oleh kita sebagai anak, insya Allah sampai ke orang tua. Ini yang kedua. Ketiga, bila mampu, infak sedekah atas nama orang tua, hajikan atau umrohkan orang tua yang sudah meninggal. Dengan syarat kitanya terlebih dahulu sudah haji atau sudah umroh untuk diri kita. Silakan badalkan. Sampai enggak Apakah sampai? Tentu saja. Kalau dibolehkan secara syar'i berarti sampai pahala dari ibadah itu kepada orang tua. Apakah tidak bertolak belakang dengan ayat wa laisal insan illa masa? Seorang tidak bisa mendapatkan pahala kecuali dari hasil usahanya. Bertolak belakang enggak? Enggak. Siapa yang membenturkan ayat ini dengan hadis-hadis tentang bolehnya menghajikan atau bersedekah atau apa tadi saum nazar untuk orang tua, sahih ini ayat dibenturkan. Otaknya yang membenturkan. Padahal dua keterangan tidak berbenturan. Gimana tidak berbenturan? Posisikan pada porsi maknanya masing-masing. Para ulama menjelaskan anak merupakan hasil usaha terbaik dari orang tuanya. Dikandung, dilahirkan, disusui, dididik, dibiayai. Setelah anaknya gede soleh, balas jasa, balas budi dengan cara mengirimkan pahala dari amalnya. Masuk akal enggak? Ya iya, masuk akal. Jangankan itu atau di dunia saja umpamanya ya. Umpama nih, orang investasi atau punya saham di sebuah perusahaan. Dia enggak ikut mengelola perusahaan. Dapat enggak tiap bulan? Dapat, padahal dia tidak ikut kerja, tapi ikut nanam saham. Dia mati. Kemana keuntungan perusahaan itu mengalirnya? Ke keluarganya. Apa sih peranan keluarga? Kan enggak ada. Ada hubungan itu dengan investor awal bapaknya. Begitu ya. Jadi doakan ampunan, rahmat, dan seterusnya ya. Jadikan diri kita sebagai anak soleh soliha dan banyak berinfak, bersedekah atas nama orang tua, hajikan atau umrohkan orang tua, insyaallah menyelamatkan, membantu orang tua di alam kubur sampai di akhirat nanti. Allahu a'lam.
3: Bagaimana dengan fenomena di Indonesia? Orang dengan latar belakang pendidikan agama memiliki jabatan, tapi ketika memberikan pernyataan tentang agama, ternyata sesat dan menyesatkan. Apakah termasuk bodoh? Sementara sekolahnya memang sekolah agama, bahkan sampai S3. Iya, Ruwaidhah disebut juga ahlul ahwa. Ahlul ahwa artinya orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai alat untuk memahami agama. Dan ahwa maknanya al-aql atau ro'yu. Ya. Semua orang yang memberikan pernyataan yang keliru dan sesat tentang agama itu ahlul ahwa, apapun pendidikannya. Walaupun S2, S3. Walaupun S3-nya dari Mekah atau Madinah. Walaupun guru-gurunya adalah para ulama. Sebab menyelenehnya dia menunjukkan dia keluar dari jalur yang diajarkan oleh guru-guru mereka. Mungkin pura-pura. Ketika mereka belajar ke guru-gurunya yang benar, dia berperilaku seperti orang yang benar. Meyakini dan menuliskan, menyatakan seperti yang dinyatakan oleh guru-gurunya. Setelah lulus semua itu baru kebuka kedoknya. Orang seperti itu banyak. Betapa banyaknya orang dengan latar belakang yang menyimpang dari Indonesia, dari negerinya, lalu sekolah di sana, di Madinah atau di Mekah. Selama di Mekah dan di Madinah seperti orang Mekah dan orang Madinah. Ketika menjawab pertanyaan fasih, ketika dia berbicara berpendapat, ketika ditanya menjawabnya benar. Setelah selesai lulus ada gelar, pulang kayak bunglon ya. Di tempat dia berasal warnanya berubah seperti warna aslinya. Pindah ke sana warnanya berubah sesuai dengan lingkungan yang ditempatinya. Yang seperti itu bukan satu dua, banyak. Oleh karena itu benar atau tidak seorang tidak dilihat dari apa? Dari siapa gurunya, dari mana dia sekolah, tapi dilihat hasil akhir yang keluar dari amalan dan ucapan dia. Ada enggak zaman dahulu gurunya benar tetapi muridnya ngaco? Banyak. Seperti contohnya umpamanya Wasil bin Atha. Wasil bin Atha berguru kepada Imam Hasan al-Basri rahimahullah. Imam Hasan al-Basri seorang ulama, ulama Ahlus Sunnah. Wasil bin Atha-nya menjadi tokoh Mu'tazilah. Amr bin Ubaid juga begitu. Akhlaknya sangat mulia, tapi kemu'tazilahannya menyebabkan dia ditinggalkan oleh para ulama. Oleh karena itulah, yang terpenting hasil akhir yang keluar dari mulutnya, dari apa namanya tingkah lakunya, itu yang lebih mencerminkan. Tidak dilihat dari siapa gurunya dan di mana dia berasal. Sebab ada orang yang berkarakter seperti bunglon tadi. Ada enggak orang yang masa kecilnya tumbuh berkembang di lingkungan yang keliru, setelah besar kemudian menjadi lurus? Ada. Salah seorang ustadz kita juga ada yang kayak begitu, yang baru-baru ini nulis tuh buku di sana, kemudian di demo gitu. Kenapa dia nulis buku itu? Sebab dulu dia seperti yang dia jelaskan dalam bukunya, tahu benar. Dan ternyata itu keliru, lalu dijelaskan, disebar di daerahnya, di demo, kan gitu. Wallahu a'lam bissawab.
4: Sudah 15 tahun Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM. Agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
5: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
6: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: المنافقين وال
1: إخوات الإيمان أعزني الله وإياكم. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: راديو تربية سنة لله نيونه مرنا.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ikhwatul Iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa'amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariyah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariyah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Itu fenomena yang umum

dialami oleh dirinya sendiri. Semuanya pernah mengalami begitu. Ya, itu yang pertama. Untuk memberi motivasi bahwa kita tidak sendiri. Dan itu juga teralami oleh Nabi besar Muhammad SAW dan para sahabat. Terusir dari mana? Dari Mekah. Kalau kita tidak harus mengadakan perjalanan sejauh seperti yang mereka alami. 500 kilometer itu antara Mekah Madinah itu. Medannya tidak seperti kita. Medannya itu sangat keras, ya panas banget atau dingin banget. Tidak ada pepohonan untuk berlindung. Tidak ada air yang bisa kita minum di tengah jalan. Berisiko adanya binatang buas, adanya orang jahat, dan seterusnya. Kita tidak seperti itu. Kalau Nabi SAW, para sahabat mengalami itu, lalu kita juga mengalami dengan kadar yang jauh lebih ringan daripada itu lumrah. Kita akan tersudutkan. Kita akan dianggap aneh. Dan inilah yang pernah diungkapkan oleh Nabi SAW, innal islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada' fatuba lil ghuraba. Sungguhnya Islam pada awalnya dianggap aneh. Gharib itu bisa dianggap aneh, bisa dianggap asing. Sama maknanya, ya. Dan kelak suatu masa akan dianggap asing, dianggap aneh seperti awalnya. Maka, nah ini, fatuba lil ghuraba, berbahagialah orang-orang yang dianggap aneh, dianggap asing. Tapi dianggap anehnya itu diqayyid, dibatasi dengan ada beberapa ungkapan dalam beberapa riwayat. Yang pertama, alladzina yuslihuna ma afsadan nasu min sunnati. Orang-orang yang memperbaiki sunnah-sunnah kami yang sudah dirusak oleh manusia. Dalam riwayat lain, alladzina yuhyuna ma amatan nasu min sunnati. Orang-orang yang menghidupkan kembali sunnah-sunnah kami yang sudah dimatikan oleh manusia. Ini yang akan terasing. Karena selama ini sunnah itu tersembunyi, tidak banyak diketahui oleh orang. Pas kita mempelajarinya, mengamalkannya, menampakkannya, dianggap aneh ya mah, ajaran anyar kan gitu ya. Ajaran baru. Padahal ajaran lama yang sudah tersembunyi, lalu diungkap kembali sekarang seolah-olah baru. Ajarannya dianggap baru dan aneh, pelakunya dianggap aneh juga. Makanya disudutkan. Dipojokkan, dianggap aneh dan jadi pembicaraan. Untung apa rugi bagi kita? Wallah ini untung. Kenapa untung? Pertama dengan cara diomongkan, diceritakan, menjadi bahan pembicaraan orang. Dan pasti yang dibicarakannya dalam konteks kejelekan kan? Si itu mah aneh ya, ajaran teh ya, kan gitu ya. Pasti jelek, pasti berupa celaan. Itu gibah bukan? Gibah itu kezoliman bukan? Kezoliman. Kita nyelekit enggak? Nyelekit. Sakit enggak? Sakit. Di mana sakitnya? Di hati kita. Hati kita yang sakit. Tapi itu menggugurkan dosa kita. Apa sikap kita? Sabar. Taqarrub kepada Allah. Dulu pernah enggak teralami oleh Nabi kita Muhammad SAW? Iya. Sampai Allah menyatakan, walaqad na'lamu annaka yadhiku sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa qum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kata Allah, sesungguhnya kami tahu bahwa dadamu, hatimu itu sumpek mendengar ocehan mereka. Itu pernah teralami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah tahu. Allah menyatakan, walaqad na'lamu annaka yadhiku sadruka bima yaqulun. Bahwa hatimu itu sumpek, hatimu itu sempit, hatimu itu enggak nyaman mendengar omongan-omongan mereka. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Bertasbihlah kamu kepada Allah dengan memuji Rabbmu dan jadilah kamu orang yang sujud. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadahlah kamu kepada Allah sampai datang kematian yang meyakinkan bagi kalian.
Jadi ketika kita menjadi bahan pembicaraan orang,

0: Qarublah kepada Allah. Mengeluhlah kepada Allah. Ya, curhatlah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan omongan mereka menggugurkan dosa kita, menghadirkan pahala bagi kita, membuat doa-doa kita ini dikabul oleh Allah Azza wa Jalla. Dan suatu saat lambat ataupun cepat, kemuliaan kita diangkat, ditampakkan oleh Allah di hadapan semua mereka yang tadinya menghinakan kita. Lihatlah betapa dihinakannya Nabi dan para sahabat ketika di Mekah. Beberapa tahun kemudian Mekah terkuasai orang-orang yang menghinakannya dahulu. Sejak saat itu tidak lagi berani menengadahkan kepalanya di hadapan Nabi dan para sahabatnya. Ketika beliau ke Taif dilempari oleh besi, oleh batu, oleh segala macam. Dihinakan sehina-hinanya. Beberapa tahun kemudian seluruh warga Taif masuk Islam. Dan sangat-sangat mengagungkan Nabi SAW. Awal kedatangan Nabi dan para sahabat ke Madinah. Diomongkan, disindir, dipojokkan oleh orang Yahudi dan Nasrani yang ada di sana. Setelah menguat beberapa tahun kemudian, Yahudi dan Nasrani tidak lagi berani menengadahkan kepalanya di hadapan mereka. Kemuliaan itu Allah segerakan di dunia sebelum Allah berikan di akhirat. Jadi sabar, sabar, dan sabar. Lalu apa lagi yang harus kita lakukan? Ya, kalau datang ke tempat kajian mereka tidak boleh secara syar'i. Allah menyatakan fala taqudu ma'hum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi. Janganlah kamu duduk-duduk bersama mereka, bersama orang-orang yang menghinakan sunnah, melecehkan sunnah, menentang dakwah sunnah. Enggak boleh duduk-duduk bersama mereka ya, sampai mereka mengalihkan pembicaraan kepada hal yang lain. Tapi tunjukkan kemuliaan akhlak tetap. Bermuamalah ketika bertemu tetap salam, tetap menyapa, tetap ramah. Kalau ada tetangga di kalangan mereka yang sakit, kita yang pertama kali melayatnya, memberikan bantuan kepadanya. Kalau ada ajakan kerja bakti, kita yang paling apa? Paling besar sumbangsihnya atau perannya. Tidak hanya tenaga, kita beli juga umpamanya air mineral untuk semua bersama. Kita pesan bala-bala dengan sambalnya untuk semuanya. Orang-orang bakal senang. Orang-orang bakal suka terhadap siapapun orang yang menunjukkan akhlak yang mulia. Ya. Jadi itulah yang disarankan. Wallahu a'lam bissawab.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pemirsa yang berbahagia, menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman itu ada pasang surutnya. Kadang naik, kadang turun. Kadang bertambah, kadang berkurang. Bertambah dengan ketaatan-ketaatan dan berkurang karena maksiat. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan al-iman yazid wa yangkus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bi ta'ah wa yangkusu bil maksiat. Dia akan berkurang dengan kemaksiatan. Sementara itu, tidak ada manusia yang lepas dari maksiat. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina tawwabun. Semua anak Adam pasti bersalah, berbuat dosa. Akan tetapi sebaik-baik orang yang berbuat salah dan berdosa adalah yang menaikkan kembali imannya dengan bertaubat. Wa khairu khata'ina tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang segera bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iman itu sudah pasti akan turun. Pasti turunnya. Pasti akan mengalami penurunan. Namun belum tentu naiknya. Karena tidak semua orang-orang yang berdosa ini mengiringi, mengimbangi dosanya itu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya hamba-hamba yang diberi anugerah yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tergerak hatinya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit pula orang-orang yang bertaubat ini yang sungguh-sungguh taubatnya. Taubatan nasuha. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam kitabnya, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali orang-orang yang bertaubat lalu dia iringi taubatnya dengan iman dan amal saleh. Fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Merekalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ganti keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan-kebaikan. Dosa-dosa mereka menjadi berubah menjadi pahala. Berubah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi catatan pahala pada hari kiamat kelak. Itu berlaku bagi orang-orang yang sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia minta ampun kepada Allah dan Allah Ghafurur Rahim. Allah yaghfiruz dzunuba jami'an. Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa selama pintu taubat itu belum tertutup. Kesempatan bertaubat masih terbuka lebar bagi orang-orang yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya adalah seorang yang telah membunuh 100 jiwa. Lalu dia bertanya kepada seorang alim, adakah kesempatan bagiku untuk bertaubat? Maka orang alim itu mengatakan, apa yang menghalangimu dari taubat? Maka orang ini pun segera dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Dia berhenti dari perbuatan dosanya. Dia menyesali segala perbuatan-perbuatannya. Dan dia berazam untuk tidak kembali lagi melakukan dosa yang sama. Kemudian dia iringi taubatnya itu dengan amal saleh. Orang alim ini berkata kepada orang yang baru bertaubat tadi, sesungguhnya kamu tinggal di negeri yang buruk. Pindahlah dari negerimu, hijrahlah kamu ke negeri lainnya. Di sana ada orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala bersama mereka. Dan mantan tukang jagal ini segera dia berhijrah, tidak tunda-tunda lagi, tidak tunggu-tunggu lagi. Ya, tidak ada dia menunda-nunda amal solehnya ini, karena inilah dia amal soleh yang akan menyelamatkannya. Sebagai bukti dia benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tanpa pakai lama dia pun segera hijrah. Ini adalah bukti bahwasanya dia benar-benar bertobat, taubatan nasuha, yaitu taubat yang diiringi dengan iman dan amal soleh. Dan ciri orang yang bertaubat itu adalah dia segera bangkit, dia memperbaiki diri. Dengan apa dia memperbaiki diri? Yaitu dengan menuntut ilmu. Dia bersungguh-sungguh untuk memahami agama Allah, karena dia tahu, dia sadar bahwa dengan memahami agama Allah ini, dia akan mengetahui apa yang Allah ridhai dan apa yang Allah murkai, sehingga dia dapat memperbaiki diri, dia dapat bangkit dari keterpurukannya. Nah, ini adalah tanda orang yang betul-betul bertaubat, atau dalam istilah lain disebut taubatan nasuha, bukan taubat sambal. Ya, di bibir bertaubat tapi kelakuan tidak. Baru kemarin bilang taubat, besok sudah diulangi lagi. Ini namanya bukan taubat. Orang ini telah bermain-main. Orang ini tidak menunjukkan azam kuat, kesungguhan untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat taubat itu salah satunya adalah orang ini berazam, bertekad kuat, bersungguh-sungguh untuk tidak kembali kepada dosa yang sama berkali-kali, dan dia tidak mempertahankan dosanya itu. Maka dengan taubat ini, iman hamba yang semulanya turun dari levelnya, dia akan kembali lagi ke levelnya. Ya, dia akan menormalkan kembali grafik iman itu. Dan apabila dia iringi taubatnya itu dengan amal soleh, maka imannya pun akan naik, akan bertambah. Begitulah iman dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita harus benar-benar memperhatikan bagaimana ya fluktuasi iman kita, bagaimana naik turunnya iman kita. Kita kadang-kadang merasakan itu. Jangankan kita, sahabat yang mulia juga merasakannya. Hanbalah al-Usayyidi, ya ini salah seorang sekretaris Nabi, merasakan itu. Dia berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq, ketika Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepadanya, bagaimana keadaanmu wahai Hanzalah? Hanzalah mengatakan, nafaqo Hanzalah, Hanzalah telah jatuh dalam nifaq. Maka Abu Bakar berkata, apa yang kamu katakan wahai Hanzalah? Maka Hanzalah menjelaskan alasannya. Kita wahai Abu Bakar, kalau kita berada di majelis Nabi, Nabi mengingatkan kita kepada surga dan neraka, seolah-olah surga dan neraka itu ada di hadapan mata kita. Ka'annaha ru'ya ain. Tapi ketika kita kembali ke rumah kita, bertemu dengan anak istri kita, sibuk dengan kegiatan-kegiatan kita, pekerjaan kita, kita lupa. Nasina kasiran. Kita banyak lupa. Begitulah keadaan kita. Maka apa kata Abu Bakar? Ya, orang kedua di tengah-tengah umat ini setelah nabinya, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Thaniyatsnaini idhuma fil ghar. Demi Allah wahai Hanzalah, aku juga merasakan seperti itu. Coba bayangkan, Abu Bakar saja merasakan imannya naik turun, apalagi kita. Maka ketika iman kita terasa turun, segeralah kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah, bertaubat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Jadi taubat itu bukan menunggu kita sadar berbuat dosa baru kita bertaubat. Taubat itu dituntut setiap saat. Karena kita ini selalu berbuat dosa yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari. Nah demikian. Maka kita imbangi itu dengan taubat, istighfar, kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang mukmin itu diciptakan muftanan, tawaban, nasiyan. Seorang mukmin itu diciptakan selalu diuji, senantiasa diuji, tergerak untuk bertaubat kepada kembali kepada agama Allah. Dan nasiyan, kadang-kadang lupa. Idza dzukira dzakar. Idza dzukira dzakar. Jika dia diingatkan maka dia ingat. Maka kembalikanlah level iman kita itu dengan taubat. Naikkanlah dia dengan amal saleh setelah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah iman kita para pemirsa yang berbahagia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga kita di atas iman, menghidupkan kita di atas iman, dan mematikan kita juga di atas iman. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: مرحبا
3: مرحبا بأنسام الصباح الشبية
2: وأنفاسه الزكية النقية.
3: اللهم بك أصبحنا
4: وأصبح الملك لله.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkari sabah.
2: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi hari 1 kali.
2: Allahumma bika asbahna, wa bika amsina, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolongan-Mu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat pertolongan-Mu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendak-Mu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendak-Mu, kami mati. Dan kepada-Mu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu pagi 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjian-Ku dengan-Mu semampuku. Aku berlindung kepada-Mu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmat-Mu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma 'afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma alim al-ghayb wa shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri shaytani wa shirkah, وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبَّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت لله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت لله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wala takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan dari-Mu.
2: Asbahna 'ala fitratil Islam wa 'ala kalimatil ikhlas وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah agama Islam. Kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca pagi hari satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau 10 kali atau 100 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih. Adada khalqih. Waridha nafsih. Wazinata arshih. ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsnya. Dan maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca waktu pagi 1 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
2: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali. Fasubah.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار الصباح:
2: اللهم بك أصبحت، بك أصبحت.
3: Tanya jawab tarbiyah sunnah.
4: Ustaz, ayah anak melarang anak untuk mengikuti kajian sunnah. Walau anak sudah berusaha berbakti kepada kedua orang tua anak, apakah anak wajib mengikutinya? Mohon doakan agar dimudahkan untuk menuntut ilmu syar'i. Barakallahu fiik. Ya, semoga Allah memudahkan ikhwan yang bertanya ini. Ya, pertama cari alasan. Kenapa orang tua melarang mengikuti kajian sunnah? Saya khawatir larangan itu karena dampak buruk hasil ngaji karena kesalahpahaman. Saya sudah sering bilang, hasil ngaji itu adalah kemuliaan akhlak. Hasil ngaji itu tawadhu. Hasil ngaji itu adalah lebih giat ibadah, lebih berbakti kepada orang tua, lebih rajin belajar, lebih berprestasi di dalam pelajaran di sekolah. Itu hasil ngaji. Tidak boleh hasil ngaji itu melahirkan sikap tukang vonis kepada kesalahan orang. Ada bapak begini, bapak itu teh bid'ah, kata ustaz saya juga, ya. Itu teh syirik, tahu, bukan dari agama kita, itu mah adat budaya. Nanti terjerumus ke dalam musik neraka, tahu enggak? Ya iya, kalau demikian ayahnya jadi stres, ini anak kesurupan jin apa ini? Tadinya enggak begitu. Akhirnya ngelarang, udah. Kamu mah serba menyalahkan orang, jangan ngaji lagi. Tapi kalau perubahan itu positif, ya, pasti senang. Kalau dilarang ngaji, padahal sudah positif, bilang saja, ya, apakah ayah merasakan perubahan sikap saya selama ini dari buruk menjadi baik? Iya, itu hasil ngaji, ya. Kalau saya gak ngaji, saya bisa buruk lagi kayak dulu, bahkan lebih. Bilang begitu. Oleh karena itu, sekali lagi, hasil ngaji bukan tukang vonis terhadap kesalahan orang. Tapi hasil ngaji harus melahirkan kebijakan, kemuliaan akhlak, sikap yang menyenangkan orang lain. Menjadi jauh lebih baik, lebih positif daripada sebelum mengaji, ya. Jadi tanya alasan kenapa melarang mengikuti kajian sunnah. Andai semuanya itu sudah dilakukan, kita sudah memberitahu, kita sudah menunjukkan akhlak yang mulia. Ditanya, ayah kenapa melarang, bukankah selama ini saya jauh menjadi lebih baik? Saya tadinya bangun kalau belum dibanjur air seember gak bangun. Sekarang makan, bapak bangun, ibu bangun, semua sudah beres tuh. Nasi sudah matang, cucian sudah dijemur, ya, piring-piring sudah kering di raknya. Karena saya mencucinya tadi jam 3, ya. Teras rumah sudah bersih. Bapak ibu bangun tinggal minum kopi, suruput-suruput. Kenapa dilarang ngaji? Ini hasil ngaji. Kalau ayahnya bilang, saya gak mau memiliki anak soleh. Saya ingin memiliki anak gaul. Buuk di bereman. Letah di antingan. Badan di tatoan. Ya. Kalau menemukan uang 5 rupiah, rezeki anak soleh. Bapak inginnya begitu. Ah, liar punya bapak segitu. Gitu. Saya yakin bapaknya pasti akan senang kalau anaknya berubah menjadi soleh, ya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwan sekalian, ada sebuah kalimat untan mutiara yang itu dikenal di kalangan para ulama kita yang berbunyi, man arafa budas safar ista'adda. Barang siapa yang mengetahui jauhnya perjalanan, maka dia pasti akan melakukan persiapan yang matang. Kalimat ini Bila kita kaitkan dengan hari-hari di saat seseorang akan menghabiskan bulan Ramadannya untuk menghadapi hari pertama di bulan Id, maka mereka banyak melakukan perjalanan yang kita kenal dengan istilah mudik di kita. Tentu semakin jauh perjalanan tersebut, maka persiapan mereka pun akan lebih dikuatkan dan lebih dimatangkan. Tapi tahukah kita para jamaah sekalian, bila kita berbicara tentang pulang kampung menuju tempat halaman kita, tempat kelahiran kita, sebenarnya ada mudik yang lebih besar lagi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Mudik ke surga. Mungkin kita akan tercengang mendengar kata ini. Maka sebenarnya ini tidaklah jauh berbeda dengan makna mudik itu sendiri. Karena mudik itu adalah seseorang ya pulang kembali ke tempat kelahirannya. Dan tahukah kita, sesungguhnya tempat kelahiran kita pertama kali sebagai manusia, yaitu diawali oleh bapak kita Nabi Adam, adalah di surga. Surga adalah kampung halaman kita sebagai manusia pertama kali ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan bapak kita Nabi Adam sebagai manusia. Maka sesungguhnya mudik kita ke surga itu mestinya harus lebih kita persiapkan lagi dengan sebaik-baiknya. Dengan berupa apa? Dengan keikhlasan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan meningkatkan kuantitasnya, dengan memperbanyak amalan ketaatan kita. Ya, dengan kemudian kita menambah ilmu bahwa apa yang kita amalkan itu betul-betul sesuai dengan apa yang telah datang dari Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan keselamatan dalam perjalanan kita. Tidak saja mudik kita di dunia, tapi ada yang lebih besar daripada itu, mudik kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Petikan faedah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.
6: Menjadi pemaaf itu sebuah keuntungan yang besar daripada pendendam. Pendendam enggak ada maslahat, malah ada madarat. Memaafkan hanya ada maslahat, tak ada madarat. Pertama, memaafkan ini ciri khas orang bertakwa. Allah menyatakan wal afina anin nas, orang bertakwa orang yang selalu memaafkan manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, memaafkan dosa orang lain, kesalahan orang lain, menyebabkan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Mengampuni dosa-dosa kita tuh ya. Sebagaimana ayat Allah menyatakan di dalam Al-Quran, dalam surah An-Nur, ya, ayat berapa? Ya, sekitar 24 atau 25, sekitar segitulah. Ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, seorang dermawan, seorang yang baik, jangankan saudara, orang lain pun yang enggak ada hubungan kekeluargaan, kalau butuh pertolongan pasti ditolong. Sejak di Mekah sampai ke Madinah. Ada tuh orang yang punya hubungan kekeluargaan sejak di Mekah dibantu, sampai pindah ke Madinah juga dibantu. Pokoknya budi jasa Abu Bakar kepada orang ini enggak kehitung. Mestinya gimana? Mestinya orang ini kan selalu membantu Abu Bakar dan keluarganya, menyayangi gitu kan. Suatu saat terjadi kasus hadithul ifki, berita bohong tentang Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ini difitnah yang bersumber dari mulut orang-orang munafik yang busuk. Bukannya orang-orang yang pernah dibantu oleh Abu Bakar ini membela Aisyah dan keluarganya. Apalagi Aisyah istri Nabi alaihi salatu wassalam. Aisyah putri Abu Bakar, seorang dermawan yang banyak jasa ke banyak orang. Bukannya membela kehormatan keluarga Abu Bakar, malah ikut menyebarkan fitnah ini. Siapa yang sakit hati? Peribahasa menyatakan air susu dibalas dengan air tuba. Kebaikan dibalas dengan keburukan, kejahatan. Ya, sampai Allah menurunkan ayat yang menjelaskan bahwa Aisyah bersih dari tuduhan. Siapa yang enggak dongkol? Orang yang selama ini dibantu, diberikan kebaikan, pas dia kena musibah bukannya mendukung malah ikut menjerumuskan. Termasuk Abu Bakar dongkol. Lalu dia bersumpah, wallahi demi Allah saya tidak akan bantu-bantu lagi mereka. Tidak akan ngasih apapun lagi ke mereka. Berdasarkan peristiwa ini, turun ayat. Allah menegur Abu Bakar. Janganlah orang-orang yang punya kecukupan itu bersumpah kepada Allah bahwa dia tidak akan memberi lagi. Fa'fu wasfahu. Maafkan mereka, toleranlah kepada mereka. Aturiduna ayaghfirullahu lakum? Apakah kamu suka kalau Allah mengampuni dosa-dosa kamu karena kamu memaafkan mereka? Dan ayat ini menyatakan siapa yang memaafkan kesalahan orang lain, dia akan diampuni oleh Allah SWT. Abu Bakar yang merasa ayat ini turun tentang dirinya lalu merespon, bala nuhibbu antaghfirolana. Ya, kami suka kalau engkau mengampuni dosa-dosa kami. Akhirnya Abu Bakar kembali memberikan bantuan kepada mereka. Dan ini menunjukkan bahwa orang yang memberi maaf itu akan diampuni dosanya oleh Allah. Rugi apa untung? Ya untunglah. Kalau mengikuti kedengkian, kebencian dan dendam, enggak akan saya maafkan 7 turunan sampai ke akhirat. Apa sih untungnya bagi kita? Enggak ada untung kalau umpamanya memaafkan, ya sudah saya maafkan. Oh, untungnya dosa-dosa kita diampuni. Itu yang kedua. Jadi yang pertama itu ciri khas orang bertakwa. Kedua adalah apa tadi? Diampuni dosa kita. Ketiga, memberi maaf itu sedekah. Akan memperlebar sedekah. Seorang sahabat, dia fakir, dia miskin, tapi imannya tinggi. Kalau datang perang, oh dia nomor satu, tapi dia itu enggak punya bekal apapun kecuali pedang untuk dirinya. Dia ingin berbuat sesuatu untuk Nabi SAW. Menyumbang infak sedekah dengan harta enggak punya, akhirnya dengan tenaga. Barang-barang perbekalan Nabi SAW dia bawa, dia pikul. Itu infak fisabilillah yang dia bisa berikan dengan tenaga. Suatu saat ada seruan perang. Dia semangat. Dia datang kepada Rasul SAW. Ya Rasulullah, mana barang perbekalanmu? Biar saya yang menggendong, yang membawakan. Kata Nabi SAW, saya tidak memiliki. Kecuali pedang ini. Kalau pedang masa dibawain juga. Dia sedih. Tidak ada yang bisa dia infakkan dari tenaganya fisabilillah ketika perang itu. Akhirnya ketika di tengah jalan pada malam hari, mereka berkemah dulu di suatu tempat. Kemudian dia sedih, dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla karena tidak bisa menyumbangkan tenaganya di jalan ketika perang. Ketika sholat subuh, setelah Nabi SAW beres melakukan sholat subuh, berzikir, kemudian beliau berkata kepada para sahabatnya, siapa di antara kalian yang tadi malam berinfak bersedekah? Gak ada seorang pun sahabat yang menjawab. Karena gak ada yang merasa berinfak bersedekah. 3 kali beliau bertanya. Akhirnya sahabat tadi ngacung, saya ya Rasulullah. Apa yang kamu infakkan? Kamu kan gak punya apa-apa. Dia kemudian menjawab, ya Rasulullah, seorang fakir. Tak bisa berinfak dengan harta, tapi saya berinfak dengan apa? Dengan tenaga. Setiap kali ada perang, saya bawakan barang-barangmu. Tapi perang kali ini engkau tidak membawa apapun, kecuali pedang. Saya sedih. Lalu tadi malam saya berkata kepada Allah, ya Allah, siapapun yang pernah bersalah, berbuat zalim, berbuat dosa kepada saya maafkan mereka, ya Allah. Dan maaf saya ini sebagai sedekah saya bagi mereka. Sedekahnya dengan apa? Dengan memberi maaf. Coba bayangkan. Berkata Rasulullah SAW, fabshir fa innallaha qad taqabbala sadaqataka. Berbahagialah engkau, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menerima sedekahmu. Memberi maaf itu sedekah. Dan akan menerima apa? Pahala. Seperti pahala sedekah. Tapi ini jangan dijadikan dalil untuk pelit ya. Orang umpamanya kaya, banyak uang ya gitu. Ayo sedekahnya untuk fakir miskin, untuk kepentingan dakwah, untuk pembangunan masjid dan mahad. Dia menjawab, saya tiap saat juga sedekah, memaafkan semua kesalahan saya, kesalahan orang-orang kepada saya. Sedekah saya mah, enggak perlu dengan uang. Pelit itu mah ya. Sedekah dengan memberi maaf itu bagi orang yang tidak mampu bersedekah dengan harta. Ha antum haulai tud'auna. Kalian ini adalah orang-orang yang diseru untuk infak fi sabilillah. Faminkum may yabkhal. Di antara kalian itu ada yang bakhil. Wa may yabkhal fa inna ma yabkhalul an nafsi. Siapa yang bakhil, celit, pelit, maka pelitnya itu kerugiannya untuk diri sendiri. Itu surah Muhammad ayat yang terakhir. Yang merupakan celaan kepada orang yang bakhil. Jadi sedekah dengan memberi maaf itu bagi orang yang tidak punya apa-apa untuk disedekahkan. Iya itu. Kalau yang kaya dengan harta, ya sedekahlah dengan harta. Oleh karena itulah maka keuntungan bagi orang yang sedekah salah satunya adalah apa? Orang yang memberi maaf lah itu adalah sedekah. Dan banyak lagi keuntungan-keuntungan lain dari memberi maaf. Oleh karena itulah maka terapi syariat. Agar kita selalu terdorong untuk memberikan maaf dengan menjelaskan bahwa memberi maaf itu menguntungkan lahir dan batin, dunia dan akhirat. Baik aspek sosial atau termasuk aspek ekonomi. Allah akan berikan berbagai macam keuntungan dunia akhirat, lahir dan batin, individu dan juga masyarakat sekitar kita.
7: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
8: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
9: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Patara san anu kadua lamun hiji jalmi janten marbot di masjid. Atanapi mungkin imam, atanapi mungkin muadzin. Niat ibadah sebab aduh lamun ku urang teu dibersihan, moal betah salat. Ku sabab ku urang dibersihkan, jalmi-jalmi jadi betah di masjid, salat di masjid. Betah raosnya bersih, seger gitunya. Harum, terus halamanana oge bara resih, kurang disapuan. Citra tempat ibadah teh kaangkat di mata masyarakat. Masyarakat nu ngarangkung, aduh ya masjidnya menipika betahun. Asri lingkunganana bara resih gitu tah, tempat sampah aya di mana-mana, gampang upamicen sampah teh. Aya nama aya keran kanggo wasu, dilebetna bersih, harum, seger, sirkulasi udara teh leres-leres sae. Dangkap ka dieu teh fresh betah salat. Maka ageung pahalana. Tapi memang eta pada malana nangka teh akhir bulan aya gaji atau teu sawios. Lamun eta jalmi jadi pada malana jadi marbot. Atau mungkin muadzin, atau mungkin imam di masjid-masjid di Timur Tengah, muadzin seorang imam dibayar, digaji. Tur ageung. Makanan tersembarangan jadi imam, jadi muadzin, kada hafid. Sebab imam teh tugasnya sanes mengukur mingpin salat hungkul, tapi oge masian tausiah. Imam teh jalmi nu berilmu. Tesna oge abot. Saingan anak geser, maka napas jantan terhormat imam teh. Mungkin ayah jamaah, anu hoyong tataros. Teras kasaha ka imamna. Kan dosim kuring, nuju di ditu umpamana. Ayah di masjid, ya ayah jalmi nuh katingal teh maca kitab di masjid teh. Dosim kuring disampirkan, naros siji perkara. Punten syekh ya patarosan ngenaan iya. Ah ulah ka abdi ka imam. Engke yuk dikenalkan ku imam. Beres sholat ya dikenalkan ku imam. Aduh imam nate ramah keur kasep teh. Dicanda ka kantor nah yuk ka kantor orang di orang iya we ngobrolna di kantor di suguhan sareng segala rupi. Aya patarosan naon? Iya dijawab. Oh aya kitabna, canda kitabna dibacakeun ku anjeun. Tah, janten imam di ditu mah ageung dibayarna. Pahala anger teras kenging oge ye naon gaji bulanan. Sabab lamun teu kitu maka teu tiasa jadi imam kalawan saya lamun umpamana kedah jadi imam tapi kedah didamel, teu tiasa. Ngin sekedar imam nate tugas naming ping sholat tungkul gampang mungkin. Tapi tetiasa unggal waktu mungkin duhur asar tetiasa. Mung tiasa subuh isya, maghrib isya. Sebab siang mah kedah didamel. Kitu oge mau ukur kana hafalan. Pas ayah nunga naros tetiasa ngajawab. Sebab tetiasa daya waktu kanggo maca ada didamel. Makana dibayar kanggo hal eta mangga sae. Jadi tersawiyat insya Allah pahala'na mual ical salami niat utama didamal didinya teh memang kanggo ngabersihan bumi Allah supaya jalmi anu sarolat teh nangkung barartah di masjidnya Allah wa'ala.
1: Bismillah, haturun. Karena walarana. Alhamdulillah ayah di telepon Ustadz kini. Terus lebet kita tadi ya. Pas lebat mangga di mana?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Api
2: badhe naraskan sesuai sareng temanya nyaeta syukur nikmat. Nah, kepungkur tuang eta mubah. Ayuna mendatangkan pahala dengan adanya dalil ilia dan kauliah. Kumaha lamun tuang mengucapkan bismillah

0: kalau saya tua, saya ingat-ingatnya susah. Satu jam seterusnya kumaha mendapatkan pahala atau enggak. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Mulyono, kemacana dan patarosana?
2: Hilap maca bismillah di awal, kengeng pahala ente upami.
1: Iya, Pak Mulyono, sanes kapungkur. Asalna ya, bade kapungkur, bade ayena, bade engke. Hukum asal barang tuang, barang leet, mubah. Teras dia saya jadi ibadah, lamun niatna saya, sarang nerapkan adab-adab sunnah. Tah, ayana upami jalmi hilap de bismillah di awal, tapi di akhir bismillah gitu. Bismillahi awalahu wa akhirahu. Nah, kenging pahala. Sebab eta adab sunnah. Lamun orang hilap, saur Nabi SAW, fa'in nasya ahadukum, lamun salah sawis di antara aranjen hilap, faliyakul bismillahi awalahu wa akhirahu. Maka eta jalmi kada mengucapkan bismillahi awalahu wa akhirahu. Kayang pahala, kayang. Sebab ia nerapkan adab-adab sunnah. Nalika hilap. Ya. Henta dosa, henta. Tang borok itu. Tu sholat oge upami hilap. Tahiyat awal kakantun. Tapi emot teras ngalakukan sujud sahwi. Sempurna pahala. Dosa, henta. Pahala itu kirang, henta. Sana sekaliwat. Tahiyat awal. Kusabab hilap. Maka tetap pahalana utuh, terdosa, sabab syariat tos narapkan katang tosan nalika hilap dina sholat kucara sujud sahwi. Gitu deh iya, lamun hilap di awal bismillah, terus di akhir nangucapkan bismillahi awalahu akhirahu, maka tetap pahalana kengeng secara utuh. Wallahu'alam. Mangga deidang.
2: Alhamdulillah, hatur nuhun kapan Ustaz karena walarana orang nema karena WA Ustaz. Iya ti Pak Uus di Tasik. Pak Ustaz upami nuju ka Bandungan khotib jumaahan teras cangkel. Lajeng pananganan dua-duanana dikapengkerkeun ditunjelkeun tea. Tah eta teh kengeng teu Ustaz hatur nuhun jazakumullahu khairan.
1: Iya. Yeah. Barakallahu fiik. Kengeng te nyenderkan dua ke badan karena dua pandangan katuhu. Itu aja larangan. Dua pandangan anu kenca sarang anu katuhu. Itu aja larangan. Maka mangga dikengengkan. Larangan mengukur kanggo barang tuang dina masalah eta. Anu dilarang nuju khutbah mah nyaita kaheji. Kulem tibra atah biasana. Anu insomnia oge atuh jumaahan makerek. Kedua na nyook sesuatu kitunya. Umpamana batu-batu dicook-cook. Pulpen dikitu-kitu. Anu katilu na, komo chatting tekengeng tah. Kalebet kurang terus dibahas. Kumaha hukumna nyatet isi khutbah. Tekengeng. Sebab ngalantarankeun orang naon nalika nyatet berarti perhatian orang kana naon nuju diterangkan ku khatib jadi luput. Jadi teka perhatikan sebab nyatet. Oh nyatet, iya. Nuju nyatet na konsentrasi kana nyatet. Pas nyatet orang tengupin ke naon anu nuju dicariuskan ku khatib. Kamu aya nama tos aya teknologi. Engke kan tiasa diputar ulang rekaman anak. Tina YouTube, tina Facebook, tina media sosial anu sanesna, maka langkung utami henteu nyatetnya. Wallahu a'lam bissawab. Mangga.
2: Alhamdulillah turun Ustaz karena walarana aya patarosan oge ti Abu Ali Palabuhan Ratu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, keluar tina tema bade tumaros upami dampel damel janten wartawan kumaha tah hukumna kenging teu Ustaz?
1: Damel sebagai wartawan atau nepi reporter, hukum asal kenging. Asal jujur, ulah ngamanipulasi berita. Ulah nambahkan tambahan-tambahan mengukur kanggo memperseru berita. Malah saya. Asal sakali deui murni, objektif, adil, jujur. Asal ulah wartawan infotainment we. Wawancara artis, pejabat, pengusaha, pengenan public figure, urungan urusan pribadi, urusan rumah tanggana. Aib. Aibnya di uar air kabatu. Tekengeng. Eta wartawan infotainment, sang reporter infotainment, ngulik, ngutak ngatik urusan pribadi anu jantan aib. Bah keluarga, bah pribadi. Eta aib jalmi bakal dipungkar ringke ku Allah SWT. Mungkin dina kahirupan di alam dunia, di akhirat matus pasti. Tekengeng. Aib jalmi kada ditutup. Tapi lawan jantan wartawan berita, ngaberitakan kejadian, kalau on objektif. Dari tambah tadi kurang, kau mau umpamana lamun dimanipulasi mah. Maka tekenging. Dukin ka umpamananya ayah berita. Nu kantos ka jantana. Hijijal ayah-ayanan tawuran umpamana. Atanapi hijijal mi ayah penganiayaan. Anu nganiayana disyaret ke kantor polisi. Nyepoto, cekrek, cekrek, cekrek. Enjingnya muncul di koran rombongan perampok anu. Aduh, perampokan terhadap anu. Ari berita anu asli nama ia tadi panggil ke polisi urusan penganiayaan, pengeroyokan. Memang itu pidana atau kengeng dilakukan. Pidana memang kena ditewak diproses secara hukum. Tapi diberitakan anu, barijang foto anu itu ia rombongan rampok di daerah anu. Sekedar kanggo naon ngaramekeun berita. Kejadian siga kieu sanes siji dua. Seueur akhirna naon terjadi? Nu terjadi masyarakat anu terang kanu ketidakjujuran wartawan harorea macana geus surtur teu percantan kana berita. Ah, berita ieu sok ditambah-tambah malah dirobah. Kalintang seueurna berita ngeunaan sesuatu tetapi kenyataannya teu seperti anu diberitakan. Tah urang kada jadi pelopor wartawan anu jujur. Anu objektif. Anu ngaberitakeun saayana kanggo konsumsi publik. Anu memang kadang-kadang urang periyogi terang karena perkembangan kejadian di tempat tertentu. Seperti seumpamana di Bandung terjadi kemacetan karena ini. Aya truk nu ti guling. Nggak orang terang. Mau jalan kadinya tah. Kamu aya nama kan hitungan detik berita. Tanya. Nah di masyarakat hal eta hukum asal. Jadi wartawan kenging wae. Tina naon asal jujur objektif sareng. Ulah aya manipulasi berita nya. Alhamdulillah cekap sakitu hela anu kapihatur. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam.
3: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM. Yang siaran selama 24 jam, serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
4: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan